0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, euforia Piala Dunia terasa di Malang. Menjelang Piala Dunia, suasana di Kota Malang sangat terasa. Antusiasme masyarakat terlihat dengan berburu jersey negara favorit. Toko-toko perlengkapan olahraga mulai diserbu pembeli yang bersiap menyambut pesta sepak bola 4 tahunan ini. Salah satu pemilik toko jersey di Suhat, Hendra Setiawan, menyatakan tren pembelian mulai terasa sekitar 1-2 minggu terakhir. Kawan, Pemprov Jatim meluncurkan beasiswa LPPD untuk cetak SDM unggul. Ketua LPPD Jawa Timur Profesor Abdul Halim Subahar mengatakan program beasiswa ini membuka peluang bagi mahasiswa dan mahasantri untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Halim menambahkan program beasiswa tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, namun program ini juga memperkuat daya saing daerah melalui lahirnya tenaga profesional dan akademisi baru. Maka dari itu, kawan, Pemprov Jatim terus memperluas manfaat program untuk generasi muda. Kawan, sampai pertengahan 2026 terdapat ribuan bencana yang terjadi di Indonesia. Kepala BNPB Sunaryanto menyampaikan terdapat 1051 bencana yang sudah melanda Indonesia sampai pertengahan 2026 dan semua pihak diingatkan untuk waspada karena bencana semakin banyak tiap harinya. Kata Sunaryanto, pada pertengahan 2026, kemungkinan akan banyak terjadi bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ancaman El Nino saat ini masih dalam tahap menengah, jadi masih banyak hujan meski lebih panas dari 2025 dan relatif aman dan minim potensi bahayanya. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, pagi hari ini dengan saya, Bulan. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, semangat hari ini meskipun kondisi suhu udara lumayan dingin ya di sekitar kota Malang, tapi tampak di luar untuk kondisi cuaca saat ini semakin terik ya, dan biasanya semakin siang juga semakin terik. Tetap semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Kemudian pagi hari ini seperti biasa jam 7, itu artinya kita sudah waktu masuk di program Ijen Talk. Nanti di jam 8 Ijen Talk akan dilanjutkan dengan berbincang-bincang gitu ya, bersama dengan beberapa narasumber yang kami undang. Untuk hari ini kita akan membahas soal kecelakaan Bromo kembali terulang. Apa yang salah? Nanti kita akan temukan jawabannya bersama kawan dari diskusi Ijen Talk nantinya. Anda mungkin juga ada beberapa pandangan yang ingin Anda share, Anda yang juga pernah merasakan bagaimana sih akses menuju Bromo itu. Mungkin Anda juga ada beberapa masukan yang ingin Anda sampaikan, mungkin untuk ini ya pihak kepolisian atau bahkan dari pihak TNBTS sendiri, boleh nanti Anda gabung bersama dengan kami. Manfaatkan WhatsApp di 0811 360 911 atau dengan cara mention di sosial media kami @city_guide911fm.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, melihat informasi yang disampaikan dari rekan-rekan petugas pos pantau Gunung Api Semeru ya, seperti biasa, karena kita juga sering mendapatkan informasi update-nya. Saat ini yang sedang bertugas dengan Liswanto AP ya, sebagai penyusun laporan. Jadi untuk pagi hari ini informasinya kondisi cuaca cerah dengan angin bertiup lemah ke arah selatan dan barat daya, dengan suhu udara 20-21 derajat Celcius. Kalau secara visual, gunung terlihat jelas, asap kawah tidak teramati. Sementara untuk letusan asap secara visual, teramati dua kali warna asap putih kelabu dengan tinggi asap 500-600 meter. Untuk tingkat aktivitas, Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Rekomendasi masih sama, seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, termasuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, sekaligus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai, lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, utamanya di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Seperti itu kawan, untuk beberapa rekomendasi yang disampaikan. Anda yang masih melanjutkan perjalanan lainnya dan nanti juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan coba terhubung kawan bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita bersama dengan Bu Iin, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Ula.
1: Senang sekali sehat-sehat selalu berjumpa kembali dengan Bu Iin. Semoga sehat ya Bu.
2: Amin, sehat-sehat selalu juga buat pendengar CityGate sekalian
1: ya. Oke, Bu Iin, seperti biasa pagi hari ini kita memulai dengan update dari PMI Kota Malang, khususnya untuk stok dan kebutuhan darahnya. Silakan Bu.
2: Selamat pagi para pendengar CityGate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini di UDD PMI Kota Malang. Dan stok darah ini bisa berubah sewaktu-waktu. Adapun stok darah hari ini per tanggal 11 Juni 2026, golongan A untuk produk WB ada 40 kantong, golongan B ada 53 kantong, golongan O ada 71 kantong, golongan AB ada 12 kantong, dan untuk produk PRC, golongan A ada 206 kantong, golongan B ada 559 kantong, golongan O ada 264 kantong, golongan AB ada 56 kantong, untuk produk trombosit, golongan A ada 50 kantong, golongan B ada 61 kantong, golongan O ada 63 kantong, dan golongan AB ada 21 kantong. Demikian Mbak, untuk stok baik hari ini di UDM Kota Malang.
1: Oke, Bu, kalau kemarin tuh kan ada kegiatan ya, PMI Mobile sehari dua kegiatan. Hari ini gimana, Bu?
2: Betul, hari ini juga ada dua kegiatan mobile. Yang pertama ada di Molindo, nanti jam 12.30 agak siang. Yang kedua ada di FKG UB, jam 7.30. Ada kegiatannya dua itu, Mbak Ulan. Baik. Mungkin ada pendonor CityGate yang ingin donor lewat kegiatan mobile, ada di tempat itu di Molindo dan FKG.
1: Oke, bisa dimanfaatkan ya. Nah, kemudian yang baru pertama nih Bu Iin, khususnya gimana cara untuk donor darah, termasuk ini ya syarat-syarat yang harus dilengkapi Bu Iin?
2: Iya, untuk donor darah baru syarat wajib dan mutlak harus bawa identitas diri. Itu identitas diri bisa KTP atau SIM. Terus usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang minum obat untuk 3 hari terakhir dan sebelum donor darah kecuali obat hipertensi. Tidak dianjurkan dianjurkan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Begitu Mbak, untuk syarat donor umum, syarat umumnya baik untuk donor pertama maupun donor yang sudah rutin.
1: Oke. Nah, Bu, setelah darah biasanya diambil gitu ya, kemudian prosesnya akan seperti apa, Bu? Termasuk juga pengujian darah yang dilakukan untuk menjaga kualitas.
2: Iya. Setelah donor darah, kita akan dilakukan pemeriksaan untuk penyakit dan infeksi melural lewat transfusi darah, yaitu meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Selain itu juga diperiksa sebelum donor, kita bisa dilakukan cek kesehatan meliputi pemeriksaan secara umum ya Mbak, seperti tensi, HB, dan lain-lain gitu Mbak.
1: Oke, baik Bu Iin. Bu Iin, kemudian terakhir Bu ya, ini sebagai pengingat juga ya ke masyarakat terkait dengan manfaat yang dirasakan ketika melakukan donor darah. Silakan Bu.
2: Manfaat donor darah, selain kita dapat membantu sesama atau pasien yang membutuhkan, donor darah juga mengurangi resiko penyakit jantung, meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Selain itu kita juga bisa cek kesehatan secara berkala dan juga untuk diperiksa untuk penyakit IMLTD-nya. Yang jelas dari sisi psikologis, jika kita rutin donor seperti kebutuhan sehingga badan menjadi lebih fresh dan juga menyenangkan, dan bisa menolong sesama, kan bisa mendapat pahala ya Mbak.
1: Iya betul.
2: Jadi hati kita jadi senang.
1: Sepakat. Oke. Baik Bu Iin, terima kasih banyak sudah lengkap informasinya. Semangat hari ini. Selamat bertugas Bu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ulan. Semangat selalu dan pendengar City Gate semuanya. Sehat-sehat selalu.
1: Amin. Baik kawan, itu tadi kita terhubung bersama dengan Bu Iin ya, bagian penanggung jawab urusan darah PMI Kota Malang. Jadi pilihannya, yang mau donor bisa manfaatkan PMI Mobile hari ini atau bisa nanti datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamat di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
1: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
1: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life, City Guide FM.

0: panjang sekali. Ada apa ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Terima kasih.
1: Baik, Pak Umar ya, tadi melihat adanya kepadatan kawan di Jalan Gajayana yang arah ke selatan, ini sudah sampai lampu merah di Noyo informasinya. Mungkin ada yang tahu update di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan kawan. Ini apakah karena volume kendaraan saja, ada apa, ada faktor lainnya gitu ya. Kemudian ada Pak Dwi Atmoko, terima kasih banyak voice note-nya.
2: Gajayana Sumbersari itu macet karena ada yang antri masuk ke UIN.
1: Oh gitu, apa ada acara ya Pak di sana? Apa ada wisuda mungkin? Yang tahu informasinya boleh Anda kabarkan kawan. Ternyata ini antrian masuk UIN kawan dari Pak Dwi. Hati-hati, lebih baik Anda hindari kalau gitu, yang belum sampai terjebak antrian yang ada di sekitar Jalan Gajayana kawan. Antriannya sudah cukup panjang ya. Kemudian untuk saat ini kalau Anda mau ambilnya nanti lewat sekitar Maijen Panjaitan yang mengarah ke traffic light UB, saat ini antrian TL juga terpantau tapi masih terkondisikan. Lanjut lagi mengarah ke MT Haryono masih terpantau lancar gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap juga untuk mengarah masuk ke Kota Malang khususnya dari arah Surabaya, hati-hati, kondisi juga sudah mulai ramai ketika Anda mengarah ke traffic light LA Sucipto. Tapi nanti selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Traffic Report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
5: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
4: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah masuk lewat WhatsApp. Ada Pak Umar, ini tadi ada video yang dibagikan ya. Coba kita putarkan kawan. Di mana ini?
1: Jalan Gajayana, kemacetannya luar biasa arah selatan.
0: Oh.
1: Sampai lampu merah di Noyo itu masih

selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat di wilayah perairan Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menempatkan KN SAR Widura 225 di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Okta Astawa, menyebut kehadiran KN SAR 225 menjadi bagian dari komitmen Basarnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda yang memiliki intensitas pelayaran cukup tinggi.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan pemasangan banner himbauan kepada pengendara waspada jalan rusak di jalur Pantura Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, banner himbauan dipasang di beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas di area jalan rusak akibat jalan berlubang dan bergelombang. Pemasangan banner himbauan itu diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar sebanyak 295 pelajar SDMI dari berbagai sekolah di Kota Batu mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN 2026 yang digelar pada 10-11 Juni 2026 di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge. Dalam ajang tersebut dipertandingkan 5 cabang olahraga yakni atletik, pencaksilat, renang, bulu tangkis, dan senam. O2SN tidak hanya menjadi wadah pencarian prestasi olahraga, tetapi juga sarana membangun karakter siswa melalui nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan integritas. Maria Inge berharap kegiatan ini dapat mendorong anak-anak lebih aktif mengembangkan potensi diri di tengah maraknya penggunaan gawai. Inge juga menegaskan kawan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan pembentukan generasi yang sehat, tangguh, berprestasi, dan berkarakter.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo segera menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026 kemarin. Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Arif Handoko, menjelaskan, kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, merupakan kewenangan PT Pertamina. Namun, Pemkot Solo mengantisipasi adanya migrasi pengguna BBM, khususnya pengguna Pertamax ke Pertalite, dan ingin memastikan apakah stok BBM subsidi aman atau perlu pengajuan tambahan kuota BBM subsidi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
5: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
3: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, terima kasih untuk informasi yang sudah masuk ya pagi hari ini dari kawan-kawan City Guide yang masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada beberapa catatan yang ditambahkan. Ada Pak Lazuardi. Ini Pak Lazuardi menanyakan terkait dengan parkir ya, parkir Barat Terminal Arjosari. Sejak kapan parkir Barat Terminal Arjosari ditutup ya? Padahal enak parkir di sini. Kalau nunggu antar orang itu bisa parkir di sini. Harusnya tetap dibuka. Di dalam dibuat senyaman mungkin agar penumpang agar penumpang tertarik untuk masuk dan bis tidak ambil penumpang di luar. Ini kok malah sebaliknya gitu, fasilitas di dalam terminal kok malah dikurangi. Nah, sebenarnya soal pertanyaan ini Pak, kami juga sudah coba konfirmasi ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Bu Merga juga sempat menjelaskan beberapa hal ya. Nah, jadi terkait parkir barat itu memang ditutup karena di lokasi ini terkait pengelola parkirnya belum ada. Jadi kendaraan yang parkir di area ini boleh dibilang parkir liar. Nah, pihak terminal itu pernah menawarkan ke pada beberapa investor yang mau mengelola supaya tidak ada yang bersedia, tapi tidak ada yang bersedia, intinya gitu ya. Nah, akhirnya pihak terminal ini memutuskan untuk ditutup saja supaya tidak menjadi celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya terkait keamanan kendaraan yang diparkir. Karena keterbatasan petugas, pihak terminal juga tidak bisa secara intens ya mengawasi. Kemudian ada poin lainnya yang disampaikan Bu Mega. Jadi sebelumnya pihaknya sempat mendapat teguran dari pusat terkait parkiran ini karena kendaraan yang parkir di lokasi ini tidak izin kepada petugas, bahkan mereka parkir dari pagi dan baru diambil itu tengah malam. Jadi daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan yang dialami oleh yang parkir di situ, akhirnya pihak terminal memutuskan untuk menutupnya. Bahkan ada beberapa kali roda 4 itu menginap ya parkirnya, padahal pihaknya ini sudah memasang beberapa rambu larangan parkir menginap, tapi rambu ini hilang, jadi ada yang melepas, gitu Pak Lazuardi ya penjelasannya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, hati-hati yang bersiap mengarah ke sekitar Jalan Gajayana, karena kabar terakhir tadi antrian sudah cukup panjang, ini imbas banyak yang masuk ya ke UIN, ini sepertinya ada kegiatan, mungkin ada wisuda. Ada yang punya update informasi di sana, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulosari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Prianto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini kita sudah waktunya masuk di IGN Talk ya, seperti tadi yang sempat kita bahas ini soal kecelakaan yang ada di jalur letter S Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Bahkan terhitung dalam satu bulan, kita menghitungnya di bulan Mei 2026 itu sudah terjadi dua kecelakaan di sana. Nanti kita akan coba kupas ya, kita akan coba gali lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang jadi penyebabnya, lalu apa ya solusi-solusi yang bisa ditawarkan, dalam artian ini dengan harapan bisa memitigasi supaya tidak sampai terjadi kecelakaan lagi di jalur ini. Nanti kita akan terhubung bersama dengan perwakilan kawan dari Polres Pasuruan, ada dari Sigma Safety Drive and Ride Coach, sekaligus dari perwakilan komunitas Jeep ya, wisata Bromo. Anda juga boleh ikutan gabung nantinya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami. Tapi nanti kita akan upayakan untuk memprioritaskan yang telpon ya, dan juga yang mengirimkan voice note. Jadi Anda bisa manfaatkan. Nah, kemudian kawan, kalau kita coba lihat kembali di beberapa titik yang tadi sempat dikeluhkan kepadatan dari kawan-kawan City Guide. Ini kalau melihat antriannya saat ini ada di Simpang Sardo, kawan. Justru yang arah dari TLITN ya, kondisi kepadatannya ini, ekor kepadatannya ada di sekitar UIN. Tapi nanti selepas dari Simpang Sardo, kondisi sudah kembali normal. Justru yang arah dari Kota Batu mengarah ke traffic light Gajayana, bersiap karena nanti antrian akan Anda jumpai di sana. Jadi di sekitar Maijen Haryono, kemudian selepas itu sudah kembali lancar. Begitupun yang di area traffic light UB ya, seperti biasa ya, yang mengarah ke traffic light, dan selain imbas TL dan juga peningkatan volume kendaraan akan Anda jumpai di sana, cukup panjang yang mengarah ke traffic light UB. Tapi nanti selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, realisasi penerimaan pajak Kabupaten Malang awal Juni menyentuh hampir 300 miliar. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Malang menerima realisasi pajak daerah sampai awal bulan Juni 2026 sebesar 295 miliar rupiah. Target ini sudah mencapai 39,11% dari total target tahun yang dipatok lebih dari 754 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Malang Made Arya Wedantara menyampaikan, capaian ini didapatkan salah satunya hasil dari upaya jemput bola, jadi mendekatkan layanan pajak di tengah masyarakat. Kawan, beberapa jamaah dipulangkan lebih dulu oleh PPIH Debarkasi Surabaya. Total ada 3 jemaah haji yang dipulangkan lebih awal dengan skema tanazul atau kebijakan kemudahan yang memungkinkan jemaah haji memisahkan diri dari kloter. Ketiganya dipulangkan dengan bergabung ke kloter lain yang masih memiliki kursi kosong. Mereka masuk di kloter 20 dan 30 yang tiba di Debarkasi Surabaya Selasa lalu. Kata Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam, kebijakan ini diberikan untuk jemaah yang memiliki kondisi khusus, utamanya untuk masalah kesehatan. Kawan, KPK bantah keterlibatan Fitroh Rohyanto dalam kasus korupsi MBG. Soal isu keterlibatan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto dalam kasus dugaan korupsi program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional dibantah KPK. Kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Fitroh tidak memiliki hubungan maupun mengenal mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya secara pribadi. Kata Budi, soal yayasan yang dikaitkan dengan Fitroh sudah berdiri jauh sebelum program MBG dijalankan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan. Dan hari ini untuk edisi 11 Juni 2026, saya kembali hadir untuk Anda, menemani Anda dengan beberapa narasumber yang sudah kami undang. Topik bahasan kita hari ini soal kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada dua kali kecelakaan di bulan Mei yang melibatkan jeep wisata ya. Dan yang terakhir itu tanggal 29 Mei kalau nggak salah, itu menyebabkan dua orang meninggal ya, korban meninggal dunia. Nah, nanti kita akan diskusi secara mendalam apa yang menjadi penyebab secara detailnya, kenapa kejadian ini terus berulang, dan apa langkah-langkah konkret dan seperti apa nanti kira-kira untuk pencegahan supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang hari ini sudah hadir di studio. Baik kawan, sebelum kita masuk di program talk show Ijen Talk untuk pagi ini, kita simak dulu satu lagu dari Bill Collins, You'll Be In My Heart.

0: City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Saya Kostiawan, dan tadi kebersamaan kita sudah dibuka dengan sebuah komposisi dari Bill Collins dengan You'll Be In My Heart. Ini adalah sebuah tema ya, atau original soundtrack dari film Disney Tarzan ya, yang sekarang juga lagi ngehit juga di Netflix ya. Jadi Tarzan dari kota, terus habis itu kembali ke alam liar lagi. Nah, itu yang bisa ditonton di Netflix. Tapi kita geser dulu ya. Hari ini kita akan diskusi dengan para narasumber yang sudah hadir. Seperti yang sudah saya informasikan tadi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik bahasan soal kecelakaan Bromo kembali terulang. Apa yang salah? Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang salah, tapi hari ini kita mencoba untuk menggali dan bagaimana mencari solusi dari keberlanjutan kejadian-kejadian yang sering terus berulang, yaitu kecelakaan jeep wisata di kawasan Bromo, baik itu di Pasuruan maupun di Kabupaten maupun juga di Probolinggo. Mengingat objek wisata Gunung Bromo ini akses masuknya itu bisa dari tiga wilayah ya, dari Probolinggo, dari Pasuruan, dan juga dari Kabupaten Malang. Kalau yang di penanjakan Bromo tentu kita sudah tahu ya bagaimana situasi medan dan tanjakannya seperti apa kalau berangkat dari sana, atau juga yang dari Malang nanti lewat Ngadas itu seperti apa situasi dan kondisi morfologi jalannya, pasti Anda juga tahu. Nah kawan, pagi ini saya Kostiawan menyapa Anda dalam program IJL Talk, dan seperti yang kita informasikan sebelumnya, beberapa waktu terakhir kecelakaan wisata jeep di kawasan Bromo kembali terjadi. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul di tengah masyarakat, mengapa kecelakaan serupa ini sering berulang? Apakah persoalannya ya ada pada pengemudi, kondisi kendaraan, pengawasan, regulasi, atau justru dari budaya keselamatan yang belum menjadi prioritas? Pagi ini kita mengundang ya beberapa narasumber, yang setidaknya kita juga mengundang Kasat Lantas Polres Pasuruan, yang kebetulan hari ini kita ajak diskusi karena wilayah yang terjadi kecelakaan terakhir itu di wilayah Pasuruan. Tetapi kita tidak bicara tentang kewilayahan ya, yang kita cari adalah solusinya, bagaimana kira-kira advice-nya supaya ini tidak terus berulang. Pagi ini kita akan mengupasnya secara terbuka dan mendalam bersama dengan para narasumber. Kita sudah hadir ya bersama dengan narasumber, ada Ibda Aristio Nugroho SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, lalu juga ada Aibda Arifian PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, ada juga Bapak Arsyad M. Mutakhin, Sigma Safety Drive and Ride Coach ya. Makasih Coach Arsyad. Terus juga ada Pak Eko Yuli Irawan, atau yang lebih kita kenal namanya Pak Eko Jeep atau Mas Eko Jeep ya, perwakilan dari komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama memang berkecimpung di lapangan. Terima kasih bapak-bapak semuanya sudah hadir di hari ini. Selamat pagi Pak, sehat semua ya Pak ya.
1: Pagi-pagi Mas, pagi.
0: Oke, saya mungkin ke Ibda Aristio ya, atau ke Ibda Arifian ya, terserah siapa yang menjawab kira-kira. Mungkin Pak, kalau dari Polres, jajaran lantas dari Polres Pasuruan gitu, 6 bulan terakhir di tahun 2026, angka kecelakaan di kawasan Bromo meningkat atau menurun Pak?
1: Baik, kami Ibda Aristio Nugroho dari Salantas Polres Pasuruan menjawab untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEP akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan, demikian.
0: Selisihnya kira-kira berapa Pak Ari, selisihnya dari dibandingkan dengan tahun lalu kalau dari periode yang sama misalnya 6 bulan?
1: Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3 Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada

0: kejadian laka kembali, kita sering melaksanakan rem cek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar gabung dengan instansi lain. Demikian Pak Eko.
1: Ya Pak, kalau mengingat kejadian terakhir itu bahkan sampai ada korban kalau nggak salah ya, dari wisatawan Korea ya kalau nggak salah ya, beberapa waktu lalu di bulan Mei khususnya. Dari hasil analisa teman-teman polisi Pak, kira-kira faktor apa yang sering menjadi penyebab kecelakaan ini Pak Ari?
0: Baik Pak Eko, menerangkan untuk yang kemarin untuk WNA itu menggunakan R2. Mungkin dengan situasi jalan kurang menguasai dan menggunakan motor metik, jadi rawan untuk blong. Akhirnya kemarin waktu yang dikendarai WNA itu terjadi rem blong sehingga masuk ke jurang nabrak tebing.
1: Kalau untuk yang, kalau untuk yang terakhir Pak, yang jeep wisata, yang kaitan jeep wisata, sudah ada informasi yang kami
0: yang
1: terima?
0: Kaitan jeep wisata Pak Eko, yang kemarin itu kebetulan waktu itu pas liburan Pak Eko, banyak sekali kendaraan, itu merupakan jeep dari wilayah Malang. Jadi dia itu sudah perjalanan jam 2 pagi, mulai dari Tumpang Malang, melewati loket Jemplang Malang itu, dan mengarah ke penanjakan. Pada saat mengarah ke penanjakan itu, kendaraan tersebut sempat membantu rekannya yang mengalami kerusakan rem, sempat menahan. Jadi yang kami gali dari saksi, untuk rem itu yang kecelakaan kemarin sempat sudah kredit dan diperbaiki di atas, di dingklik. Dia dengan PD-nya sudah selesai dan membetulkan remnya itu sudah sehat. Akan tetapi yang terjadi tidak mengalihkan penumpang, tapi penumpangnya disuruh masuk lagi. Karena itu turunan sangat tajam. Sehingga terjadi rem blong kembali dan terjadilah kecelakaan yang nabrak tebing itu Pak Eko.
1: Berarti
0: ini keterangan singkat dari kami.
1: Ini ada faktor teknis dan juga ada faktor kurang antisipasi ya, atau human error juga ya, berarti apa ya?
0: Betul. Mungkin faktor teknis dan human error.
1: Ya. Pak, kalau kita kalkulasi dari 2025 sama periode yang terakhir, kira-kira sebagian besar itu, apakah yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi karena human error atau faktor kendaraan, Pak?
0: Human error,
1: Pak. Persentase yang paling banyak pada human error-nya ya.
0: Human error karena kurang waspada dan teliti sehingga mengakibatkan rem blong.
1: Oke, baik Pak Ari dan juga Pak Rifian yang hari ini juga sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Saya lihat ini personilnya banyak nih Pak. Ada camilannya nggak ya, Pak di situ Pak?
0: Karena kita juga ngajak nyidik laka yang
1: menangani. Oke, siap. Tapi ada camilannya kan Pak di situ Pak? Jangan sampai garing loh.
0: Nah itu banyak ini, nggak dilihat.
1: Oke.
0: Kan belum dibuka, nggak enak.
1: Dibukain Pak, itu sungkan Pak yang bawa. Saya geser ke mungkin ke Coach Arsyad. Coach, kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ari, Pak Arifian dan juga teman-teman dari Satlantas Polres Pasuruan, dari sudut pandang keselamatan berkendara, apa yang langsung bisa Anda lihat dari seringnya kejadian kecelakaan seperti ini yang terus berulang, Coach Arsyad?
2: Sebetulnya kalau menurut saya kita mendengarkan dulu Pak, dari Pak Eko Jip dulu, karena
1: gitu ya?
2: Beliau yang paham di sana gitu loh.
1: Gitu ya?
2: Beliau, kita mengikuti beliau dulu, karena beliau yang paham banget kondisinya di sana seperti apa.
1: Saya malah justru pengin melihat POV dulu dari safety coachnya, Coach Arca dulu nih. Kalau dari pandangan kasat mata, sebelum kita lihat realitas di lapangan, nanti Pak Eko yang paling nggak menjawab. Ya, silakan Coach.
2: Ya, kalau saya melihat, kalau kondisi di Bromo itu kan memang ekstrim ya.
1: Ya.
2: Okay. Memang kondisinya ekstrim, apalagi yang di penanjakan itu.
1: Betul.
2: Penanjakan lebih ekstrim lagi gitu. Nanti Pak Eko mesti, Pak Eko Jip akan cerita lebih banyak. Beliau lebih hafal titik-titiknya mana yang yang apa istilahnya, yang remnya harus gini dan sebagainya, harus kondisinya harus bagaimana, beliau mesti paling hafal.
1: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang pengunjung itu, kalau kita dengar tadi dari Pak Arief tadi, ini bukan jeep wisata berarti ya, pengunjung ini berarti.
1: Jeep wisata Pak, yang terakhir, jeep wisata.
2: Oh, jeep wisata juga ya?
1: Ya, okay. Yang kebetulan memang dari Malang dan melintasi jalur tanjakan Tikle ya, kalau nggak salah itu ya. Bener ya? Ya. Oke. Okay. Ya.
2: Ya. Jadi memang biasanya kalau kondisi ekstrim seperti ini, yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok. Oh, aku udah bisa. Sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human error-nya ada dua di sini, masalahnya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Karena memang kondisinya ekstrim kalau di Bromo itu, apalagi kalau hujan gitu, waduh, tambah lebih parah.

0: Lagi untuk kendaraan-kendaraan matic. Kebetulan kendaraan saya yang terakhir saya ke Bromo itu saya pakai matic, gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Saya pakai mobil matic. Memang saya sengaja. Saya coba untuk menggunakan mobil matic. Jadi untuk mengetahui responnya seperti apa sih kalau kita menggunakan matic, harus bagaimana sih kalau kita menggunakan matic lah. Itu kemarin yang terakhir mungkin tahun kemarin ya, dua tahun yang lalu itu yang saya amati seperti itu. Mungkin itu. Untuk detailnya nanti kita lihat
1: Pak Eko ya. Pak Eko kita ke dulu. Pak Eko. Oke, baik. Ya, jadi kasat mata dari Coach Arsyad itu tadi pandangannya ya. Tapi kita bicara tentang medannya gitu. Nah, ini yang sudah malang melintang lama ini. Om Eko, apa kabar Om?
2: Kabar baik,
1: sehat ya?
2: Semua teman-teman.
1: Oke, siap. Ya. Om, gimana, kalau kita gimana? Melihat ya dengan posisi sering terjadi kecelakaan. Sebenarnya kalau sebagai pengemudi yang tergabung dalam komunitas, bahkan juga gabung di jadi penasehat ya sekarang Om di komunitas GB. Oke. Ya, seberapa berat sebenarnya medan Bromo dibandingkan dengan jalanan umum Om? Anda bisa ceritakan?
2: Ya. Gini. Terkait wisata Bromo itu memang sedikit feedback ya, berbicara sejarahnya. Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan jeep lewat Bromo. Dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop. Karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo.
1: Seperti itu apa aja. Itu?
2: Standar operasionalnya ke Bromo itu ada standarnya mas, kan gitu.
1: Mungkin poin-poinnya Pak Eko disampaikan Pak Eko.
2: Iya, poin-poinnya itu satu orangnya, tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau rem belum mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low, itu sangat membantu mas. Tapi pelan, nggak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake-nya dari jeep itu, gitu loh mas. Tapi karena semakin banyaknya kendaraan, mereka berpacu untuk mencapai target ke sementara kan di penanjakan untuk lihat view yang baik di Bromo itu. Nah, ini harus ada kebijakan daripada pemerintah dalam artian BTS, kawasan Bromo Tengger Semeru. Jadi dibatasin mas, karena apa? Terutama yang dari Malang ini berangkatnya kan terlalu lama mas. Terangkat ada yang jam 12 malam yang dari Malang. Dia udah capek di jalan. Dan sementara dia memburu sunrise. Sehingga mengabaikan standar keselamatan kendaraan itu sendiri. Gitu, mas.
1: Okay.
2: Jadi misalnya kayak four-wheel drive-nya itu harus difungsikan. Itu mas, kalau sementara terkait dengan teknis kendaraannya.
1: Itu yang paling penting ya. Dan memang dulu paling kalau penting melihat morfologi jalan yang ada di Bromo itu, yang recommended sebenarnya merujuk pada satu jenis kendaraan, hardtop. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang sekarang ini naik itu jenis hardtop atau jenis-jenis yang lain yang mungkin modifikasian atau apa? Kalau menurut dari pengamatan dari teman-teman komunitas itu, Pak Eko.
2: Ya, karena kemarin kan sudah jadi kesepakatan, mas. Dari tempatan di situ kan ada 4 pintu, Probolinggo, Pasuruan, Malang, dengan Lumajang.
1: Oh, tambah satu Lumajang, sorry.
2: Kesepakatan itu menggunakan hardtop memang, mas. Dari satu sisi layak lah. Kapan hari kan saya pakai Land Rover, pakai Highland, ternyata kendaraannya mahal, terbatas. Nah, makanya biar terjangkau pakai hardtop itu, mas.
1: Hardtop
2: nah,
1: visible lah ya.
2: Kenapa, mas?
1: Hardtop itu visible dan everybody happy lah. Intinya gitu ya.
2: Iya, betul. Nah, terkait dengan driver itu lupa dia membawa wisatawan, membawa penumpang.

0: Jepang, kan gitu mas.
1: Yeah.
0: Dia memikirkan dirinya sendiri, terutama di teman-teman driver ini kan banyak anak-anak muda.
1: Oke.
0: Okay. Gitu mas.
1: Yeah.
0: Jadi kurang pengalaman lah menghadapi situasi yang kemarin saya yakin yang terbalik di Dengklik itu ya karena remblong dia tidak menggunakan standar itu 4x4-nya dipakai itu pasti membantu mas.
1: Okay.
0: Kan gitu.
1: Yeah.
0: Dan saya ingatkan teman-teman pengguna Jeep di Bromo itu tolong dikembalikan ke standarnya. Sekarang ini karena agar dia cepat dan lincah itu malah dilepasi 4x4-nya itu mas.
1: Oh,
0: jadi join depan itu dilepas mas, padahal itu yang sangat membantu. Itu salah satu penyebabnya juga mas.
1: Oke. Okay. Om Eko, kalau misalnya kita melihat situasi di lokasi, apa yang kira-kira paling sering terjadi yang membuat pengemudi itu kehilangan kendali?
0: Ya itu mas, masalah satu ya fisik, kedua skill, ketiga kondisi kendaraannya itu sendiri. Kalau jalan mulai tahun 70-80 ya tetap seperti itu mas, tidak berpengaruh. Tapi sekarang karena wisatawannya itu, karena Bromo ini salah satu terindah di dunia, jadi pengunjungnya itu cukup banyak, peminatnya cukup banyak, walaupun sekarang ada kecelakaan, hari ini pun sudah mulai, bayangin setiap di Bromo Tengger Semeru itu ada sekitar 3.700 Jeep.
1: 3.700 Jeep ya, oke.
0: Okay. 3.700, Malang aja itu 1.200 Jeep mas.
1: Oke.
0: Okay. Nah dia mikir dapat penumpang, tidak memikir keadaan kendaraannya, gitu
1: Pak. Ya.
0: Jadi remnya gimana? Berangkat aja, karena saya sudah biasa. Itu yang kadang-kadang yang teledor.
1: Iya. Om Eko, kalau kita melihat pas di saat kita ngecang ya, atau apa ya, melayani teman-teman wisatawan ini, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pengemudi saat melayani wisatawan itu kira-kira?
0: Kan gini, karena bisnis pariwisata Jeep ke Bromo itu kan menarik, banyak peminatnya mas, baik pelakunya. Nah, sehingga mereka itu tidak memikir yang lainnya, yang penting aku dapat penumpang dan saya antar ke Bromo. Nah, di dalam proses perjalanan itu banyak yang belum siap, makanya tadi saya sampaikan bahwa beberapa hal terkait teknis kendaraan yang itu memang belum siap sehingga menyebabkan kecelakaan mas.
1: Oke.
0: Okay. Itu salah satunya, mas.
1: Jadi hanya asal sampai saja ya, tapi aspek-aspek keselamatan diabaikan ya. Jadi pertimbangannya hanya faktor pragmatis cuan gitu.
0: Wah, itu lah. Yeah. Dan sekarang seperti TNBTS itu kan memberi informasi. Satu misal dibagi ya. Saat ini misalnya paling sedikit kan 1.000 Jeep lah setiap hari harus jalan. Nah itu dibagi kan mas. Misalnya di Penanjakan satu ini kapasitas cuma 100 Jeep. Oke, 100 saja. Diinfokan yang lainnya. Terus ke Bukit Cinta, Bukit Kingkong, dan di Perahu. Nah itu harus diinfokan mas. Jadi tidak berdesak-desakan. Akhirnya dia sudah menjanjikan ke wisatawan itu melihat sunrise. Tidak tercapai, akhirnya ngebut-ngebut itu mas, kenceng-kencengan.
1: Okay. Siap. Nah, ini sudah jadi wawasan ya, dan para wisatawan juga paling enggak menjadi, jadi ada pertimbangan yang paling penting, aspek keselamatan itu tidak bisa ditawar gitu.
0: Harusnya begitu mas.
1: Dan
0: sekarang ada sudah beberapa kelompok itu yang mementingkan itu. Kemarin kebetulan kan saya jadi pembinanya mereka. Saya kasih masukan. Terus tak usah ke susu-susu, nggak usah keburu-buru, asal tercapai. Terus dihitung jamnya kan gitu. Nah, mereka berangkatnya mepet-mepet, ternyata nggak terduga wisatawannya membludak, jalannya macet. Rem dipakai terus, tidak menggunakan four wheel drive, ya akhirnya
1: blom.
0: Remnya blom.
1: Okay.
0: Dan rata-rata coba driver yang mengalami kecelakaan itu kan usia muda semua, mas.
1: Oke.
0: Okay. Usia muda. Kami semua. Ingatkan untuk teman-teman di
1: polres
0: atau kepolisian.
1: Usia muda ini berarti rambutnya belum putih ya?
0: Iya.
1: Oke, Mas Eko, kita geser ke Coach Archer. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan tadi, dari hasil penyelidikan, dari hasil kita ngobrol dengan Mas Eko, seberapa besar peran budaya keselamatan dibanding kemampuan mengemudi, Coach Arsyad?
2: Ya, kalau saya mengamati sih, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, mereka overconfident gitu loh. Jadi mereka, apa ya istilahnya ya, terlalu percaya diri terhadap kemampuannya dia. Aku tiap hari lewat sini kok, aku udah hafal ini. Nah itu loh, bayangnya itu padahal satu hal yang harus kita pahami adalah kondisi jalan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu pasti berubah. Kondisi kendaraan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu berubah juga. Nah itu yang kadang-kadang gak dipahami. Kalau tadi Pak Eko menyampaikan, pokoknya penting budal kan gitu kan. Atau Mas Eko tadi menyampaikan, oh penting cuan. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi mereka menyampingkan masalah keselamatannya. Yang penting mereka bisa segera mendapatkan wisatawan lagi, wisatawan lagi. Nah, itu yang bahaya. Nah, mungkin ini yang harus disiapkan adalah bagaimana kendaraan ini dipersiapkan, itu yang nomor satu. Kedua, mungkin juga harus adanya, mungkin seperti Pak Eko Jip juga mungkin sudah banyak menyampaikan, ada pendidikan bagi anak-anak muda yang sekarang menjadi driver itu.
1: Ya.
2: Karena mungkin experience-nya dia nggak sekuat seperti Pak Eko sampaikan dulu gitu loh. Karena memang experience dia, pengalaman dia belum banyak sebetulnya kalau kita ngomong. Cuman karena dia overconfident aja, akhirnya dia seperti itu, kejadiannya seperti itu. Mereka menyampingkan contohnya, kalau menggunakan 4x4, 4x4-nya pakai low, itu memang engine brake-nya kuat banget gitu loh Mas.
1: Yeah.
2: Gitu. Okay. Jadi memang kita bisa jalan pelan sekali walaupun di kondisi turunan itu bisa jalan pelan gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau begitu disampaikan Pak Eko tadi bahwa 4x4-nya nggak digunakan atau bahkan yang paling ngeri adalah dilepas yang bagian depannya, ya itu yang bahaya. Karena begitu dia tidak menggunakan ini, maka kecepatan dari kendaraan ini yang nggak bisa dikontrol gitu. Yeah. Mungkin.
1: Baik, terima kasih Coach Arsyad. Baik, Bapak-bapak narasumber, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga Pak Arsyad dan juga Pak Eko, kita jeda sejenak kebersamaan kita. Kita akan segera kembali di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini setelah jeda komersial berikut ini.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepet reda.
11: Voltan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Voltan Mi, pol.
11: Voltan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pagi ini kita masih berdiskusi, ngobrol tentang topik bahasan kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Narasumber yang hadir di studio ada Ibda Aris Tio Nugroho Esa, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Aibda Arifin, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, beserta jajaran yang ada di ruang Satlantas Polres Pasuruan. Lalu ada Pak Arsyad M. Mutakin, Sigma Safety Drive and Ride Coach, dan juga Pak Eko Yuli Irawan atau Om Eko Jeep, ya, perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama berkecimpung di lapangan, ya, yang paling enggak tahu sejak tahun 80 tadi sempat disampaikan. Ya, oke. Ada dua penelpon, ya, yang sudah ada di newsroom yang nanti akan segera bergabung dengan kita, ikut join. Tapi sebelumnya kawan, saya ingatkan, kira-kira Anda hari ini tidurnya nyaman atau enggak? Kalau enggak nyaman, bisa jadi problemnya ada di kasur Anda. Nah, kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia ini penting. Victoria Furry Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Maxindo Group. Spring Air, kasus impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Sep Latex dan Nano Shield yang mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Black Support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga kawan, ada Conforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, ya, super brand dan original brand sebagai bukti Conforta punya desain menarik dengan harga yang bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furry Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau juga di Jalan Mejen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furry Center. Kita kembali ke para narasumber. Tapi saya coba sambungkan dulu, ya, dengan pendengar yang tadi sempat ingin bergabung. Pak Fatoni tadi sepertinya sambil kita nunggu gabung. Saya kembali, bentar. Ini kita tampilkan dulu, ya. Komputernya ini ada sedikit pengadatan gitu, ya. Nah, ini kita lagi coba kontak Pak Fatoni yang tadi sempat ingin gabung, join bersama kami di talk show Ijen Talk untuk pagi ini. Kita sudah bergabung dengan Pak Fatoni. Selamat pagi, Pak Fatoni.
1: Halo, selamat pagi, Mas Eko. Semangat pagi, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Oke, salam tangguh. Ini relawan yang luar biasa. Pak Fatoni, singkat, ini sudah ada 3 narasumber dari kepolisian, dari Coach Safety Drive, terus juga ada Pak Eko, ya, yang pengemudi Jeep, ya. Silakan, singkat mungkin pertanyaan atau apa ini, silakan.
1: Iya. Terima kasih untuk pertanyaan untuk para narasumber, ya. Apakah driver itu sebelum memberikan lisensi, ya, layanan untuk antar jemput untuk turis domestik dan luar negeri itu sudah dibekali dengan tadi kalau safety driving, ya, dibekali dengan first aid, kemudian dengan basic life support, ya, dibekali dengan mitigasi bencana, karena saya melihat ini belum ada, Mas Eko. Dari penelitian mahasiswa saya yang penelitian di Gubuk Klaka maupun daerah Lumajang itu ternyata jarang gitu loh. Jadi hanya ya wis tadi, ya, cuan lagi tanpa memperhatikan keselamatan dari customer. Nah, ini penting. Oke. Okay. Pastikan keamanan diri dan bisa membantu. Nah, ini dari komunitas baik itu Jeep, ya, di 3 kabupaten itu saya kira kok masih minim, ya. Okay. Seperti itu. Terus solusinya apa? Jangan hanya omong-omong saja ini, ya. Harus dilakukan pelatihan maupun ini simulasi, ya, Mas Eko.
0: Okay.
1: Nah, baik. Ini kan berkaca dari Rinjani yang dulu itu sempat kita itu sempat dituntut dari Swedia kalau nggak salah, ya, perkara dengan yang jatuh, ya, wisatawan jatuh kemudian evakuasinya susah. Nah, ini apakah sudah dibekali begitu para driver? Okay. Terima kasih, salam baik. Sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan, Mas baik. Eko.
0: Terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung. Mungkin kita bisa langsung sampaikan ke para narasumber. Mungkin ke teman-teman lantas dulu nih dari Polres Pasuruan. Silakan, ada nggak kira-kira keharusan itu yang diharuskan bagi para pengemudi itu dibekali dengan first aid tadi dan juga kesiapan dari mitigasi bencana. Silakan Pak Ari atau Pak Arifian, silakan.
2: Baik, Pak Eko, biar dijelaskan Kanit Tamsel yang sering melaksanakan edukasi di wilayah Bromo.
0: Ya, silakan Pak Arifian.
2: Oke, mohon izin Pak Eko. Oke. Kami yang selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Perang Kulon. Dan semua hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah dari teman-teman TNBTS itu belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi ya akhirnya tetap nol. Kita untuk menjaga keselamatan di sana itu tetap nol. Karena apa? Karena kendaraan yang sudah kita berikan rekomendasi sama kendaraan yang tidak ada rekomendasinya itu di sana masuk semua.
0: Ya.
2: Sedangkan jumlah wisatawan juga dari 4 pintu itu kita sudah men-scout di wilayah penanjakan, wilayah Kabupaten Pasuruan, bahwasanya kendaraan yang boleh masuk itu hanya hardtop sama kendaraan manual.
0: Ya.
2: Yeah. Roda 2 manual.
0: Ya.
2: Yeah. Namun yang tetap menjadi viral kemarin adalah beberapa kendaraan yang di luar itu. Seperti High S masuk di lautan pasir. Itu masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan, Pak. Avanza yang mancep di lautan pasir itu yeah, masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan.
0: Yeah. Artinya ini memang butuh duduk bersama ya, Pak. Semua pihak ini ya, yang ada kaitannya.
2: Kita melaksanakan dengan duduk bersama dengan TNBTS itu 6 bulan yang lalu, Pak. Sudah kami berikan masukan-masukan seperti ini, namun ya mungkin ke kendala jarak juga dari TNBTS. Sehingga
0: jadi masukan-masukan dari teman-teman polisi belum terrealisasi gitu ya, Pak ya?
2: Ya betul, belum terrealisasi. Termasuk kepemilikan SIM itu banyak sekali dari driver-driver sana itu yang entah SIM-nya mati atau bahkan yang tidak punya SIM.
0: Oke Pak, kalau dimonitor
2: di wilayah
0: Pasuruan misalnya, di wilayah Pasuruan misalnya Pak, kalau dimonitor gitu, kira-kira seberapa banyak kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi standar tapi masih beroperasi? Apakah masih ditemukan?
2: Ini Pak Eko, jadi satu wilayah wisata Bromo itu kan ada 4 pintu masuk. Namun di sana ada rutenya, ada rondonnya. Setiap pagi matahari terbit semua berkumpul di penanjakan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu datang dari segala sisi.
0: Gitu. Nah,
2: sedangkan kita mensekat di sana itu juga keterbatasan personil. Juga kita masih kebingungan dalam artian yang kita sekat adalah wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun dengan membludaknya hampir mungkin bisa dikatakan sampai 5.000 jeep, Pak, yang masuk di wilayah penanjakan itu. Padahal jalannya itu jalan kecil.
0: Iya, iya. Artinya petugas yang melakukan pengawasan dengan pengemudi Jeep atau jumlah Jeep ini tidak berbanding lurus ya Pak ya? Lebih betul, banyak Jeepnya ya, sehingga juga, agak kesulitan untuk melakukan monitoring itu. Gitu ya kira-kira. Oke, baik. Tapi soal pelatihan sendiri Pak, adakah pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan mitigasi bencana, persiapan P3K yang ada di mobil kendaraan wisata itu, apakah sudah juga dilakukan Pak Ari?
2: Betul, itu yang kami sebut dengan RAMCEK. Yang RAMCEK ini melibatkan dari kepolisian, dari Polres, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, dan Dinas Kesehatan. Dari kami mempunyai titik bidang masing-masing, untuk dari Dinas Perhubungan adalah pengecekan kendaraan, mulai dari pengereman mesin dan segala macam lampu itu. Nah, yang dari kami adalah pengesahan STNK, SIM, itu sudah ada apa enggak. Dan dari kesehatan juga ada pengecekan, termasuk pengecekan urin itu juga dilaksanakan. Dan sudah 80% Pak, di wilayah kami ini yang di Paguyuban Berangkulon itu sudah berstiker.
0: Stiker itu tuh menandakan layak ya?
2: Betul, layak gitu, Pak. Dan ada beberapa komunitas yang di Berangkulon itu ada yang SIM-nya mati atau apa, itu kita arahkan dari Paguyuban untuk melaksanakan ujian SIM yang di wilayah Bromo untuk bareng-bareng nanti ke Polres Pasuruan, karena sampai saat ini ujiannya hanya di Polres Pasuruan aja Pak. Untuk membantu pajak sama gesek kendaraan itu kita langsung datang sana, petugasnya ada.
0: Ya, jadi artinya petugas sudah melakukan beberapa hal ya terkait dengan keselamatan ini.
2: Betul, setiap 3 bulan sekali Pak, Pak Eko.
0: Cuma kalau soal pengawasan ini kalah personil ya ternyata ya.
2: Betul. Kita berharap itu dari TNBTS itu juga membantu, dalam artian kita kan sudah memberikan warning, alarm bahwasanya ini.
0: Selama ini tidak membantu ya berarti Pak Ari?
2: Bukan tidak membantu, tetap sama Pak yang dikeluhkan dari TNBTS, keterbatasan
0: personil. Sana juga mengalami keterbatasan personil.
2: Baik, jauh dari mana-mana soal.
0: Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, tadi yang ditanyakan dari Pak Fatoni itu bagaimana menurut Pak Eko? Silakan Pak Eko Jip.
3: Terkait dengan sebetulnya kunci masalahnya ini di TNBTS Mas Eko. Karena apa? Penerima tiket masuk itu kan diterima TNBTS. Bayangin seorang warga asing aja sudah 300 ribu per orang, lokal 30 ribu sekian. Nah, seharusnya yang berperan ini TNBTS. Jangan alasan tidak kurang personal, itu tidak bisa kita terima harusnya. Mereka harus benar-benar support, dalam artian ngecek. Itu kan ada pintu-pintu masuk. Taman Nasional harus menyiapkan personal bahwa untuk mengecek kendaraan itu layak atau bagaimana, kan bisa dilihat dari orangnya, drivernya. Ya maaf kata, orang kita kan kadang-kadang SDM-nya rendah. Kadang-kadang ya habis minum atau apa. Nah, itu salah satu. Maka paguyuban Jeep sendiri itu seharusnya kan dia terima sumbangan dari Jeep-Jeep yang masuk. Anggarannya itu harusnya untuk dibikinkan pelatihan, untuk standar, bagaimana untuk mengoperasikan Jeep. Gitu, Mas. Jadi kalau terkait dengan, ini bukan saya anu ya, Pak, wilayah Pasuruan itu yang tergolong yang paling tertib untuk komunitas Jeep. Saya beberapa kali mengikuti ngetes supir ini opo sih. Yang kami sampaikan itu ternyata dia melakukan gitu loh. Dia saat turun, 4x4-nya difungsikan, saat nanjak difungsikan. Dan ya maaf, walaupun saya orang Malang sendiri, yang kurang tertib itu di kawasan Malang memang. Inilah. Karena satu, ya jujur aja, bukan saya anu ya, kotor itu, mobil itu enggak ada yang standar semua, Mas. Bahkan sekianlah hampir 30%, 40% itu bodong. Dan merubah fisik. Satu contoh, hardtop ini normanya segini, dipanjangkan, disambung asisnya. Itu kan sudah melebihi standarnya kendaraan. Nah, itu kan enggak berpikir di situ, Mas. Itulah. Nah, kami himbau, bukan karena saya tinggal di Malang, teman-teman Malang itu bisa mencontoh teman-teman Pasuruan. Kan itu, Mas. Lewat Ngadisari pun, karena Ngadisari itu memang pintu utama. Dia lebih maju sekitar 40 tahun dari kota Malang. tapi mereka risikonya sangat minim lah mas. Walaupun sekarang dia tidak berbicara tentang harus pakai hardtop, bagi dia 4x4 boleh masuk. Satu contoh ada Tough GT, ada mobil-mobil lain yang 4x4. Nah, sementara kalau Malang, ini regulasinya untuk internal itu ketat sekali mas. Orang lain tidak boleh masuk segala macam, tapi tidak disertai dengan kesanggupan mereka sendiri.
0: Okay.
3: Jadi mereka harus benar-benar, nah, kalau maaf ya, kalau saya pelaku pariwisata, saya punya standar sendiri untuk driver, untuk kendaraan. Satu contoh, kami rombongan 10 jeep, satu trouble itu tidak perlu dibetulin, kami susulkan penggantinya. Yang trouble itu kami bawa turun.
0: Yeah.
3: Hal-hal itu yang
0: daripada
3: selama
0: resiko
3: ini
0: yang
3: kami lakukan, okay, kan gitu loh. Maka memang banyak wisatawan-wisatawan premium itu menggunakan jasa kami ya, karena kami melakukan itu gitu.
0: Baik, ya Mas Eko, gitu. Terima kasih. Saya ke Coach Arsad. Ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Fatoni tadi, Coach?
4: Iya, jadi sebetulnya yang disampaikan kalau menurut saya ini, sebetulnya yang pemegang apa istilahnya ya, kuncinya itu adalah TNBTS. Karena beliau di TNBTS yang menguasai keseluruhan, menguasai wilayah.
0: Okay.
4: Sehingga ya kalau menurut saya antara TNBTS 4 kabupaten ini harus duduk bersama. Gitu loh.
0: Sudah tadi ya, 6 bulan yang lalu kayaknya, tapi masih belum terrealisasi apa ya masukannya.
4: Nah, ya jadi ke apa yang sudah dilakukan di Pasuruan ketat seperti itu, ada pemeriksaan dan sebagainya, ada remtek dan sebagainya. Lah itu yang harus dicontoh kabupaten yang lain. Nah, nanti Paguyuban dan TNBTS itu mewajibkan semua driver itu untuk
3: pakai
4: mengikuti training. Gitu loh. Mengikuti training dan ada sertifikasinya. Jadi mereka kayak ada sertifikasinya. Yep. Di jeepnya itu ditulis kalau ada sertifikasinya.
0: Nah.
4: Bahwa dia sudah training ini, ya kan, namanya si ini, dia sudah training ini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hasilnya seperti apa lah, seperti itu.
0: Ya.
4: Itu mungkin yang terbaik seperti itu.
0: Baik. Baik, kita jeda kembali ke persamaan kita, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga ada Pak Arsyad dan juga Pak Eko. Kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap bersama kami kawan.
5: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Beberapa catatan yang sudah masuk, ini banyak sekali ya ternyata yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa udarakan satu-satu ya. Ada juga yang voice note ya, kita coba angkat dulu. Ini masih ada kaitannya dengan talkshow kita hari ini. Pak Suparno yang sempat ngirim voice note ke kita.
1: Izin Unur Rembuk 911 terkait izin untuk pagi ini. Terkait kecelakaan di Bromo, ada masukan. Yang pertama, perlu ada sertifikasi kompetensi pengemudi jeep wisata Bromo, sehingga mereka betul-betul kompeten di bidang pengemudi jeep. Bukan hanya mereka juga pengalaman, tapi betul ada di sertifikasi kompetensi. Yang kedua, perlu ada ram check di setiap kendaraan jeep yang masuk Bromo. Dan asosiasi yang ada di situ dan pengelola Bromo termasuk PNBTS dan pihak terkait seperti kepolisian itu harus melakukan ram check kendaraan yang masuk ke Bromo, memastikan semua aman dan nyaman. Karena di standar keamanan dan kenyamanan wisatawan itu Indonesia sudah meratifikasi hal tersebut dari World Tourism Organization. Apalagi Bromo menjadi ikon wisata Jawa Timur, biar wisatawan aman dan nyaman. Begitu, terima kasih dan teman-teman.
0: Terima kasih Pak Suparno, kita ke Bu Ratna.
2: Kayaknya perlu deh itu, apa jeep-jeep yang ada di Bromo itu kayak diuji kelayakannya berapa tahun sekali gitu. Kalau masuk area Bromo itu harus dicek surat-suratnya, kayak dia sudah melakukan uji kelayakan tahun berapa, masih layak nggak masuk di situ. Termasuk emisinya juga kali ya, kayak apa namanya, ya walaupun itu Taman Nasional banyak pohon-pohon, tapi kan kalau apa emisinya juga buruk kan juga merusak lingkungan tuh, jangan cuma yang di kota aja gitu yang diuji emisinya. Kecelakaannya kan nggak langsung di dekatnya penanjakan situ, tapi arah menuju ke sana, ya kan? Nah, harusnya ya titik-titik yang terluar lah sebelum masuk kawasan itu harusnya ada penjaganya.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih.
2: Penjaganya yang buat ngecek-ngecekin gitu kalau masuk wilayah situ gitu loh. Karena kan nanti jadi nggak cuma fokus di satu lokasi seperti penanjakan gitu aja. Ya. Di tiap pintu masuk kawasan Bromo dari 3 kabupaten itu ada yang menjaga dan ngecek. Sebetulnya sih saya kemarin baru sebelum kecelakaan yang terakhir terjadi itu memang sudah ada kayak gitu, tapi ya nggak diapa-apain, cuman paling tiket gitu aja. Yang dicek ada petugasnya, nggak cuman polisi hutan, kayaknya ada TNI juga, dan sebenarnya bagus sih itu sudah. Nah, cuman jangan cuman tiket aja, dicek gitu loh, kayak ada apa ya, surat uji kelayakannya itu masih berlaku atau enggak gitu loh.
0: Ya,
2: ya begitu sih tiap hari. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Ratna sudah bergabung lewat voice note ya. Dan juga ada beberapa kawan tadi yang juga sempat bergabung, Pak Anang Susanto. Pak Anto, masalah driver Jeep Hardtop, bisakah dikasih paham lewat Pak Guyupan atau broadcast di WA untuk lebih mengutamakan keselamatan, entah keselamatan di jalur atau jalan demi wisatawan dan pengguna jalan yang lain. Sering juga ketemu dengan yang ugal-ugalan driver Hardtopnya. Tambahan lagi Pak Anang, demi nama Bromo juga, kalau ada insiden yang melibatkan wisatawan gitu terus viral, apalagi wisatawan mancanegara, tentu bisa menjadi jelek ya nama Bromo dan juga komunitas Jeep Hardtop. Oke, baik, mungkin ada tanggapan dari narasumber apa yang sudah disampaikan dari beberapa pendengar tadi yang sudah kirim voice note. Tapi sepertinya sama sih masukannya dengan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman jajaran Lantas Polres Pasuruan tadi. Intinya adalah di teman-teman TNBTS-nya yang harus melakukan pengetatan ya pada posisi jeep-jeep yang harus masuk ke dalam itu, yang ke dalam kawasan wisata Bromo, karena itu sudah ada duduk bersama, sudah ada. Tapi kalau lisensi ada ya, ada atau enggak Pak Eko kira-kira lisensi untuk para pengemudi itu? Apakah hanya SIM saja atau bagaimana Pak Eko Jim? Ya, Pak Eko? Masih di mute. Pak Eko, kalau untuk lisensi dari teman-teman pengemudi sendiri yang ada di Paguyupan, yang tergabung di dalam komunitas itu, mereka sudah punya lisensi kelayakan untuk naik di Bromo atau hanya SIM saja atau bagaimana, Pak?
3: Sementara ini hanya SIM saja, Mas.
0: Ya, oke.
3: Okay. Harusnya memang itu sangat dibutuhkan license ya untuk driver-driver ke Bromo karena sudah terbentuk Paguyupan, kan gitu, Mas. Padahal ya itu minimal setiap bulan atau 3 bulan sekali harus dicek, Mas. Kan gitu.
0: Ya.
3: Dan terkait dengan license, itu pengawasan di lapangan langsung bisa, Mas. Jadi pihak TNBTS itu menempatkan orang mengecek drivernya. Satu contoh yang terekstrim bagi kami ya. Kami punya alat untuk melihat orang ini berbau alkohol atau enggak driver ini, gitu. Nah itu kan juga perlu. Kadang-kadang alasan dingin atau apa, harusnya benar-benar clear, clean, teman-teman driver itu, gitu mas. Nah, karena sekarang penumpuknya wisatawan, sehingga mereka mengabaikan yang seperti-seperti itu, mas. Gitu loh. Jadi terkait kendaraan dan drivernya sendiri, kadang-kadang karena ini terpaksa ya mas, drivernya apa itu, Gojek itu nyupir ke Bromo, sementara dia nggak tahu Medan karena terpaksa karena nggak ada driver, terutama terkait dengan driver, karena driver itu kan jumlahnya ribuan, mas.
0: Ya.
3: Itu aja mas, memang harus diperketat lah,
0: ya,
3: terutama memang dari TNBTS.
0: Oke, TNBTS harus berperan. License ini juga diperlukan karena Medan yang dihadapi juga ekstrim lah, cenderung ekstrim. Nah ini Pak Andri tadi juga sempat bergabung, Jeep di sana emang benar-benar kenceng ya, mau pakai seatbelt juga gak ada. Saya pernah punya pengalaman naik Jeep di sana, knalpotnya bocor, mau buka jendela gak bisa, itu kan berbahaya banget. Tolong diatur dan juga jaga alam dan untuk kepercayaan wisatawan. Ini tadi juga sama sepertinya emisinya yang tadi yang juga harus diperhatikan. Jadi memang tidak bisa sendirian, ini harus semua pihak duduk bersama, kira-kira seperti itu. Pak, mungkin dengan kejadian yang sering ini, ya, sudah duduk bersama, sudah ada masukan, tapi tetap saja menjadi kejadian-kejadian kecelakaan ini terus berulang. Nah sebenarnya mungkin kita bisa diskusi, apakah kita sedang menormalisasi resiko kecelakaan di kawasan wisata? Mungkin dari Pak Polisi dulu nih, dari teman-teman lantas dulu nih, Pak Ari atau Pak Arifian, silakan Pak. Hah? Gimana? Oke, Pak. Sebentar. Oke, Pak. Kita jawab dulu nih pertanyaan dari para film sebentar ya. Waktunya nggak apa-apa. Ini kita masih banyak yang pengen gabung, tapi kita akomodir. Tenang, waktunya masih panjang sampai jam 10. Cuma kita diskusi dulu nih. Pak, apakah dari semua yang stakeholder yang ada, yang sudah duduk bersama, tapi masih belum bisa terselesaikan, termasuk masukan-masukan tadi masih belum bisa dieksekusi secara optimal, mungkin apakah kita sedang kira-kira menormalisasi kecelakaan yang sering terjadi di kawasan wisata, atau risiko, menormalisasi risiko? Pak, mungkin dari Pak Ari dan juga Pak Arifian bisa menyampaikan. Silakan Pak. Ya, Pak Ari masih bersama kami?
4: Masih, Pak Eko.
0: Ya.
4: Lupa pencet.
0: Jadi, ya, Pak. Kita ingin mencari solusi ini. Silakan, Pak.
4: Baik dari Probolinggo, Malang maupun Pasuruan sudah sering duduk bersama. Ya. Tidak ada untuk kata dari kami untuk menormalisasi kecelakaan. Yang ada kita tetap harus tetap mengantisipasi sampai kecelakaan nol. Jadi sampai kita gaungkan zero accident itu, ya usaha kita sering melaksanakan salah satunya ram cek, itu pun tidak dari instansi kepolisian saja, tapi semuanya dilibatkan agar biar tahu bagaimana kondisinya Bromo ini loh, bagaimana kendaraan yang ada di Bromo ini bagaimana. Tapi kan terkadang orang itu kadang kalau kena ego sudah jauh-jauh Pak, padahal keselamatan tetap nomor satu.
0: Ya,
4: okay. Jadi kalau kita untuk melarang wisatawan masuk itu bukan ranah kita. Kalau kita itu sudah memberikan himbauan kalau kendaraan metik itu lebih baik diparkir dan ke lautan pasirnya itu menggunakan kendaraan yang sudah disediakan, yaitu sewa hairtop.
0: Ya, oke. Okay. Baik.
4: Demikian Pak.
0: Jadi tidak sedang menormalisasi, tapi memang beberapa hal masih perlu dioptimalisasi lagi gitu ya, Pak Arya.
4: Betul Pak Eko, betul.
0: Okay.
4: Kita semua sudah berusaha bagaimana masyarakat jika berkunjung, apalagi warga negara asing, agar selamat dan pulang itu membuat cerita yang bagus tentang wisata di Indonesia, khususnya di Bromo. Demikian Pak Eko.
0: Okay. Pak, haruskah ada misalnya evaluasi menyeluruh, penghentian sementara misalnya, setiap kali terjadi kecelakaan besar untuk evaluasi menyeluruh, Pak? Supaya paling tidak ini menimbulkan
4: untuk evaluasi dampak menyeluruh kita belum ada, Pak Eko. Tapi untuk antisipasinya kita selalu ada periode-periode untuk pengecekan dan himbauan edukasi terhadap pengendara yang ada di Bromo maupun pelaku wisata dengan cara edukasi yang sangat humanis. Kita mendatangi parkir-parkir, get loket dengan memberikan edukasi bahwa kendaraan metik itu bahaya kalau naik ke Bromo, dan banyak kita tunjukkan foto-foto, banyak kejadian agar orang itu berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan metik.
0: Demikian, Pak Eko. Oke, Pak Ari, yang khusus untuk Jeep, Pak, ketika ini terjadi kecelakaan, apakah ada misalnya rencana misalnya dihentikan sementara, dievaluasi secara keseluruhan supaya kejadian serupa tidak terulang, dan sekaligus juga membangun awareness kepada para pengusaha Jeep-nya untuk memang benar-benar menomorsatukan keselamatan, Pak?
4: Ya, Pak Eko, itu pernah kita lakukan, Pak Eko, kemarin mungkin tahun 2025. Kita lakukan rem cek menyeluruh, bahkan pada saat duduk bersama kita ada kesepakatan untuk kendaraan itu ada transitnya di lautan pasir. Apabila mau ke atas hanya menggunakan kendaraan wilayah Pasuruan saja. Jadi pada saat ke penanjakan menggunakan kendaraan yang ada di wilayah Pasuruan, tapi sebelum realisasi dan mungkin sulit karena semuanya juga pun kendaraannya sama kok masih ada transit, jadi begitu masih diwacanakan. Kemarin itu sempat dihentikan 2 hari mungkin untuk pemeriksaan kendaraan masing-masing wilayah baik Probolinggo, Malang maupun Pasuruan.
0: Sudah ada evaluasi, Pak Ari, dari kegiatan yang dilakukan itu, apa dampaknya untuk menekan kecelakaan itu kira-kira?
4: Oh, sudah sangat besar, Pak Eko. Jadi dampaknya lebih tertib untuk yang di Pasuruan, untuk yang di lain wilayah kami kurang tahu. Untuk yang di wilayah Pasuruan kami sangat ketat dan sangat menjunjung tinggi keselamatan dengan cara memberikan stiker. Apabila tidak ada stiker di wilayah Pasuruan itu belum boleh operasi sebelum kita lakukan kegiatan rem cek, Pak Eko.
0: Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Pasuruan ini juga bisa menjadi contoh dari sisi wilayah yang lain ya, di 4 kabupaten yang lain yang juga menjadi akses masuk ke Bromo. Gitu ya, Pak, kira-kira, karena dampaknya tadi sangat signifikan untuk menekan angka kecelakaan. Saya ke Pak Eko dan juga Coach Arcat ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi soal apakah kita sedang menormalisasi risiko kecelakaan. Nah, ini menurut teman-teman lantas enggak, karena kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau menurut dari sisi pengamat bagaimana, Coach Arzat, silakan.
5: Kalau menurut saya poinnya di Taman Nasionalnya nggak bisa. Kalau Pasuruan kencang seperti itu, beliau di Pasuruan cuman bisa untuk jeep-jeep yang di Pasuruan. Itu oke. Apakah di tur yang lain? Belum tentu.
0: Ya, kalau dari pengamatan Anda, TNBTS apakah cenderung menormalisasi sebuah peristiwa yang sering terjadi ini, Pak Coach Arsyad?
5: Ya, karena di sini nggak ada TNBTS ya.
0: Nanti kita telepon habis ini.
5: Iya, jadi kalau dari TNBTS-nya harusnya yang punya kuasa kalau saya seperti itu.
0: Oke, baik.
5: Jadi apakah dinormalisasi apa enggak? Yang punya kuasa adalah TNBTS. Kalau TNBTS katakanlah, oh semua jeep yang lewat sana harus ada stikernya seperti ini. TNBTS yang mengeluarkan, yang apa istilahnya, yang mengecek dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Malang, dari Lumajang, itu mereka yang ngecek dari Satlantas lah, itu bagus. Sehingga stikernya sama gitu loh. Dari TNBTS itu lebih bagus.
0: Siap.
5: Jadi concern banget ke TNBTS. Enggak harus orang TNBTS-nya yang turun, enggak perlu. Kan bisa diwakilkan ke teman-teman dari Satlantas Pasuruan, Satlantas Probolinggo, Satlantas Malang, Satlantas Lumajang seperti itu. Jadi enggak perlu apa istilahnya tadi kalau disampaikan, oh orangnya keterbatasan orang. No, enggak seperti itu. Karena untuk pengecekan kendaraan bisa diwakilkan catatan-catatan yang ada di sekitarnya kan seperti okay. itu.
0: Baik. Baik. Ya. Kalau dari Om Eko Jip gimana? Ini Om, kalau Anda melihat. Ya Om, masih unmute.
5: Mati. Halo.
0: Iya.
5: Ya. Ya, terkait dengan
0: jadi supaya memang, tidak ada kesan ini dinormalisasi ini kecelakaan ya wis biasa nanti ya, gitu loh. Tapi iya, tadi ini, menarik juga terutama, itu. Teman-teman
5: memang
0: ya gimana silakan.
5: Terutama memang lewat jalur Malang ya, Mas. Hmm. Dari Malang Tumpang itu karena jaraknya jauh, Mas. Hmm. Dan banyak turunan atau tanjakan itu panjang juga, Mas. Sehingga kondisi rem itu memang sangat berpengaruh juga. Dan mereka tidak menggunakan 4x4 itu. Hmm. Satu contoh, di kawasan Malang ke Tumpang itu kan bisa akses ke Lumajang. Jadi itu jalan umum, jalan kabupaten. Sehingga kita tidak bisa membatasi di mobil metik atau bukan. Nah, itu yang penyebabnya, Mas. Makanya banyak kecelakaan itu terjadi di kawasan wilayah Malang, Mas. Kalau yang ke Bromo cukup dari Jemplang turun itu selesai. Sekarang yang dari Malang ke Senduro itu kan ya jalannya ekstrim juga.
0: Oke.
5: Okay. Maka ada warning-warning dari pihak ini ke pihak pemerintah kabupaten mengingatkan, Mas. Misalnya edukasinya yang metik itu kan ada L-nya juga bisa untuk mengerem, enggak langsung pakai D. Itu salah satu pengendara. Itu enggak ada edukasi, makanya harus ada aturan bahwa menyampaikan kalau ke ini harus menggunakan ini, tanda peringatannya seperti itu. Mas, jangan bisa kebanyakan ya memang kendaraan dari Malang yang terutama itu di Wedireng, di bawah Ngadas itu kan sering kejadian karena panjang itu, Mas. Kita enggak terasa. Kalau kita ngerim terus akhirnya pas di pertigaan Jarak Ijo itu terjadi kecelakaan, itu memang sering terjadi di situ, Mas.
0: Ya.
5: Maka memang edukasi lah. Tapi terkait yang di Bromonya, Taman Nasional itu punya peran penting. Sing Rimo apa? Income-nya kan dari sana.
0: Iya.
5: Dan petugasnya sangat terbatas, Mas.
0: Okay.
5: Selalu alasannya itu.
0: Okay,
5: kan okay. Bisa Taman Nasional mengajukan ke pemerintah. Itu puluhan miliar pendapatan setiap tahun dari sementara tidak memberikan apapun, Pak. Gunung ya Tuhan yang ngasih, tidak ada bangunan. Kan gitu. Okay. Jadi kenapa sih untuk mengimbangi itu tidak menyediakan fasilitas-fasilitas dari petugas? Bisa itu sebetulnya, Mas, tinggal dari. Kalau okay. kita sering kata tadi, Mas siapa tadi, kok jangan hanya omong-omong aja. Kenyataannya begitu, kita kumpul-kumpul, ya naik kumpul, dok, Mas. Realisasinya nol.
0: Oke, okay, Pak Matoni ini tadi. Ya.
5: Kami tagih dari pelaku pariwisata. Itu, Mas Eko.
0: Baik, terima kasih untuk para narasumber. Kita coba sambung dulu dengan Pak Raffi Udin ya, yang ingin gabung ya. Tadi sudah inden ini, kita coba masukkan dulu. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Eko.
0: Ya, Pak, kabar Pak, sehat ya, luar biasa.
6: Alhamdulillah. Berapa detik nih saya waktunya?
0: tidak lebih dari 1 menit, Pak. Silakan. Silakan Pak, langsung aja Pak.
6: Pak Eko, sepertanyaan saya saja langsung ke pertanyaan ke Pak siapa yang Pak Polisi ya?
0: Ya, Pak Ari, Pak Arifian.
6: Kecelakaan terakhir hasil olah TKP-nya Pak Ari? Apa hasil olah TKP-nya? Dari kecelakaan yang terakhir yang terjadi lokus deliktinya yang ada di Pasuruan itu, apakah dokumen olah TKP itu rahasia, Pak Ari, kan gitu kan? Kalau memang rahasia, disarankannya untuk di blow up saja lah biar tahu penyebabnya gitu loh. Ini kalau enggak nih tetap aja kayak gitu loh. Kan gitu, paling tidak kan cuman permasalahan itu nanti kesalahannya lah human error, teknis error. Sarpras kan begitu sebetulnya. Sebetulnya jawabannya sudah ada semua itu terutama dari Mas Eko ya kan. Semua sudah ada semua, tinggal sekarang bagaimana mewujudkan supaya itu terwujud gitu. Terutama Pak Ari ini, Pak Polisi ini, distandarkan kalau tadi dibilang Pasuruan sudah tertib, bagaimana dengan Malang? Koordinasilah antar Kapolres, disarankan kepada Kapolres gitu loh. Lah kalau ini dibiarkan kayak gini terus, nunggu kecelakaan berikutnya lagi nih. Apalagi memang Pak Eko tadi memang nggak ada kewenangannya, ngomong-ngomong tok, duduk-duduk, kumpul ngopi tok, terakhirnya bubar nggak ada tindakan nyatanya. Nunggu lagi kecelakaan lagi, kita bahas lagi di sini.
0: Untuk TNBTS apa Pak kira-kira, Pak Rafiuddin? Pak Rafiuddin, untuk TNBTS bagaimana?
6: Karena TNBTS ya itu tadi, ini. Pertanyaan saya, di bawah naungan siapa sih TNBTS itu, Mas Eko?
0: Kementerian.
6: Kepalanya ini perlu disentil ini, kepalanya TNBTS itu gitu loh. Ojo nerimo duit tok tapi gak iso manajemennya gitu loh Pak Eko kan itu.
0: Oke, baik.
6: Kalau memang itu keterbatasan personel, boleh di pintu masuk itulah mulai diseleksi. Uang ikan mendidik ya berapa titik ya wis taruh di situ, tapi betul-betul kalau Mbak memenuhi syarat wis reject. Pulang, kan begitu. Lah kalau cuman iu pakai ya, begitu kejadian kecelakaan lagi ya gitu. Ya, tugasnya Pak Ari tadi ya wis olah TKP mah di blow apa aja Mas Ari. Itu bikin aja lah umum itu ke hasilnya biar tahu kita di mana kurangnya gitu loh. Saya kira ini mudah sebetulnya, ini bukan barang gaib menurut saya ini gitu loh. Wong barang halus saja bisa dipelajari kok.
0: Ya. Halo.
6: Apalagi pendengar tadi itu sudah ada jawabannya sebetulnya, penyebabnya tuh di situ. Tinggal bagaimana ini sekarang tindakannya. Terutama Pak Polisi koordinasi berapa Polres dulu, Majang mungkin, Malang, Kabupaten Malang,
0: okay.
6: Kota Malang, Pasuruan. Distandarkan lah, kalau Mas Eko Baguyupan itu kan menunggu perintah saja, orang bawah kan nggak punya kewenangan gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Disarankan aja itu Mas Haris, terima kasih Mas Eko.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafiuddin. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ari Pak, silakan Pak Ari. Soal locus delicti tadi.
4: Oke Pak Eko, saya tanggapi dari Pak siapa tadi?
0: Pak Rafiuddin ini yang sudah bergabung tadi.
4: Pak Rafiuddin, terima kasih untuk masukannya. Kita dari Pasuruan, untuk kecelakaan yang terakhir tadi itu, kita tidak ada rahasia, kita bahkan sudah ke media, sudah press conference bahwa kecelakaan itu merupakan human error. Jadi kecelakaan itu diakibatkan dari kesalahan manusianya itu sendiri dengan tidak meneliti kendaraannya. Karena sudah sebelum kejadian itu sudah dia merasa remnya sudah rusak, akan tetapi dia masih angkut penumpangnya lagi untuk turun yang lebih bahaya, kan menurun. Pada saat menanjak dia sudah merasakan bahwa remnya itu sudah ada kendala. Pada saat di atas didingklik, manggil bingkil, tapi sudah selesai diperbaiki, merasa sudah selesai diperbaiki, untuk penumpangnya tidak dioper ke jeep lain, namun diangkut lagi dari ke jeepnya sopir, sehingga pada saat turunan terjadi kendala dan remblong itu tadi.
0: Ya. Jadi dan intinya kendaraan sudah diteliti semua, penyebabnya memang human error ya Pak ya. Pak Ari, apakah ada komunikasi dengan jajaran lantas dari Polres lain Pak untuk melakukan yang sama seperti yang ada dilakukan di Pasuruan, termasuk evaluasi secara menyeluruh sempat diberhentikan 2 hari tidak boleh operasi sehingga menyebabkan jadi tertib. Nah, usul-usul seperti ini apakah disampaikan untuk lantas wilayah Pak?
4: Sudah Pak. Untuk koordinasi antara Polres sudah kita lakukan, bahkan di dalam naungan Polda. Jadi kita tetap harus melaksanakan periode rem cek apa belum, sebelum kejadian maupun sesudah kejadian, kita melakukan rem cek itu rutin Pak. Apalagi kemarin itu sebelum kejadian itu kita sudah rem cek di wilayah Pasuruan, ternyata ini chip dari arah Malang, bukan dari arah Pasuruan. Jadi nanti kita koordinasi dengan Malang bagaimana untuk teknis pengawasan chip yang mengarah ke Bromo. Bukan Pak Eko?
0: Ya, baik. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan kewenangan, karena yang dituju itu adalah TNBTS, semestinya adalah TNBTS yang memfasilitasi semua pihak supaya keselamatan ini menjadi yang nomor satu. Intinya seperti itu ya, Bapak-bapak ya. Benar ya? Harapannya seperti itu ya. Supaya ini

0: statement ya dari Pak Eko dulu nih. Silakan Pak Eko Jip. Apa yang ingin disampaikan dalam momentum talk show pagi hari ini?
1: Dengan banyak kejadian seperti itu, TNBTS harusnya menyiapkanlah Mas, setiap pintu-pintu itu service car. Sehingga apabila ada trouble itu bukan temannya yang betulin. Kan itu Mas. Dari petugas itu kita bisa ambil contoh seperti tol itu, kita mogok di tol, petugasnya langsung datang bantu. Kan gitu Pak. Sementara di Bromo sendiri yang jauh sana sini, misalnya pihak di loket itu disediakan fasilitas, itu ada minyak rem atau minyak power steering atau oli, sehingga itu bisa juga mengurangi Mas. Terkait dengan tadi itu tentang safety car itu sangat diperlukan. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun saya mengikuti kegiatan teman-teman ini. Ya. Kalau ada trouble di lapangan, itu yang benahi temannya sendiri sehingga mengganggu perjalanan Mas. Kan gitu. Nah, itu yang perlu. Kalau kami sih, dari kami sendiri di komunitas kami yang kami kelola ini, benar-benar kami perhatikan itu Mas.
0: Ya.
1: Jadi hal-hal yang apapun, karena gini, Bromo itu sangat menarik Mas. Jadi saat ini, wisata di Jawa Timur itu cuma ada punya yang bertaraf internasional itu kan cuma Bromo sama Kawaijen, dan mudah jangkauannya itu di Gunung Bromo. Nah, maka seandainya ditutup, misalnya sayang-sayang Mas, karena yang banyak orang luar negeri kan 20% itu wisman Mas. Jadi regulasinya aja lah yang harus dibenahi.
0: Okay.
1: Terutama kami mengingatkan lagi bahwa pihak Taman Nasional itu enggak usah dari sana, dia pakai istilahnya apa ya, pakai EO aja lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu.
0: Okay.
1: Service car, panggil aja kerjasama dengan bengkel mana, suruh standby. Kan memudahkan juga, biar tidak jadi, enggak mungkin tuh orang Taman Nasional itu iso dandan-dandan.
0: Yeah.
1: Ya dikerjasama Mas, kan gitu loh.
0: Kalau, nah,
1: itu aja mungkin.
0: Kalau TNBTS.
1: Dan ditambahi rambu-rambu yang memang membahayakan Mas. Itu minim rambu Mas. Mulai pasir sampai dengklik sampai itu enggak ada rambu, misalnya gunakanlah 4x4 atau ini. Itu yang memang harus ditambahin.
0: Oke.
1: Okay. Terutama dari Kota Malang sendiri, dari wilayah Malang sendiri itu harus lebih banyak rambu-rambunya Mas. Dari Ngadas, dari Doban Pelangi itu mulai diperingatkan. Karena di situ bukan wisatawan ke Bromo aja, tapi wisatawan masyarakat yang melintas antara Malang ke wilayah Lumajang. Itu Mas Eko.
0: Oke, okay, baik Pak Eko, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Raffi Udin juga sebenarnya di bawah kenaungan siapa ini, kalau saya lihat, kalau TNBTS itu di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Nah, untuk pengelolaannya di TNBTS. Jadi ini memang butuh peran besar dari TNBTS untuk memprioritaskan keselamatan ini ya. Tadi beberapa advice juga sudah diberikan, baik dari sisi pelaku, dari sisi teman-teman dari lantas, terus juga termasuk dari Coach Arsad sendiri gitu. Mungkin sebelum kita ke Pak Aristio dan juga Pak Rifian, saya ingin ke Coach Arsad sebagai penutup ya, dari Sigma Safety Drive dan Rides Coach. Silakan Coach.
2: Ya, kalau tadi sudah semuanya sudah disampaikan Pak Eko, Jip sudah nyampaikan dari Pak Tantos yang menurut. Saya pesan buat wisatawannya aja Mas.
0: Ya.
2: Kalau saya pesan ke wisatawan, kalau kendaraan yang dipakai itu tidak sehat, ada masalah, jangan mau naik. Gimanapun, selamat itu nomor satu. Matahari terbit setiap hari, Mas. Jangan takut, matahari itu terbit setiap hari. Iya kan?
0: Iya.
2: Jadi keselamatan itu nomor satu. Jadi kalau di sana, di Bromo, kendaraan jeepnya tidak, dirasa tidak, apa istilahnya, tidak aman, dan pada saat di jalan juga mengalami trouble, udah jangan maksa untuk tetap menggunakan jeep itu, minta ganti. Itu mungkin salah satu pesan saya untuk wisatawannya aja. Mungkin okay. Itu Mas.
0: Baik, terima kasih Coach Arsad sudah bergabung. Sebelum saya ke Pak Ari dan Pak Ari Prian, Pak Raffiuddin tadi menambahkan kalau human error personilnya di samping diproses secara hukum, tambahannya adalah sopir tersebut di blacklist saja. Gitu, Pak Ari. Ada tanggapan? Pak Ari atau Pak Arifian?
3: Betul Pak, untuk kita dalam kegiatan kecelakaan itu memang sudah ada

0: beberapa data-data yang terkait driver-driver itu. Namun mungkin kedepannya dari host atau Pak Eko nanti bisa menghadirkan semuanya Pak yang ada yang berkompeten dan menjadi tanggung jawab salah satu wisata ini Pak.
1: Oke, baik, nanti hasil dari diskusi kita akan sampaikan ke teman-teman TNBTS Pak.
0: Ya. Betul, biar nanti bisa ketemu solusinya, kesimpulannya bagaimana. Karena kan dari kepolisian juga ya sifatnya hanya seperti itu Pak.
1: Harapannya nanti bisa duduk bersama kembali. Lalu advice ini ya, bisa kita dorong bersama untuk memberitaskan aspek keselamatan ya, yang di atas segalanya. Pak, mungkin sebagai closing statement silakan Pak, apa yang bisa disampaikan hari ini?
0: Sebagai closing statementnya ini adalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kapasitas kami sebagai tim kepolisian. Namun kalau tidak ada bantuan dari pihak-pihak terkait, kita juga tidak bisa memaksimalkan kegiatan itu, Pak. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibda Aris Tionugro SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, dan juga Aibda Arifin, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan yang sekarang ini sudah berkumpul di ruang Satlantas ya. Silakan itu toplesnya bisa dibuka, Pak. Bisa dinikmati cemilan bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi Pak Ari dan juga Pak Arifian dan juga teman-teman. Lalu terima kasih juga untuk Pak Arsyad M. Mutakin Sigma Safety Drive Ride Coach. Coach Arsyad, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini waktunya.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Oke, dan juga Om Eko, terima kasih hari ini sudah bergabung.
3: Terima kasih, sama-sama. Semoga salam buat teman-teman.
1: Siap.
3: Salam pariwisata.
1: Oke, salam pariwisata juga. Saya jawabnya gimana itu, Pak?
3: Boleh lah.
1: Oke,
3: makanya ini kan berkaitan dengan pariwisata.
1: Betul, Mas, betul. Ya, kan? Salam pariwisata luar biasa, kenangan yang menyenangkan, intinya gitu ya. Bingung juga tadi belum di-frip saya. Oke, baik Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di studio. Ya kawan, demikian tadi kita sudah diskusi di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi ini. Topiknya adalah kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Tadi sudah diucapkan, sudah disampaikan banyak hal yang kita diskusikan hari ini. Jadi tanpa terasa juga kita sudah hampir 1 jam 30 menit tadi kita diskusi panjang dan banyak juga yang sudah bergabung. Baik kawan-kawan dari lewat voice note, telepon maupun juga dari WA. Dan semoga perbincangan hari ini kawan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keselamatan ini harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata supaya kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Saya Eko Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam keselamatan.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Seorang petani di Kabupaten Jember melakukan aksi unik sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga timun. Jumantoro membagikan timun secara gratis di depan kantor Pemkab dan gedung DPRD Jember. Aksi ini dilakukan karena harga timun di tingkat petani hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal, menurut Jumantoro, agar biaya produksi tertutupi dan petani mendapat keuntungan yang layak, harga timun seharusnya berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya produksi, termasuk penggunaan pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Melalui aksi tersebut, Jumantoro berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib petani dan mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Subhan, menyampaikan 21 bidang aset pemerintah Kota Malang yang sebagian besar merupakan ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD diusulkan jadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Subhan mengatakan pihaknya tidak berani melangkah tanpa payung hukum yang jelas, mengingat lahan yang diusulkan berstatus lindung dalam rencana tata ruang wilayah. Perubahan peruntukan ini perlu disetujui oleh Kementerian ATR BPN. Diketahui sampai saat ini, usulan yang sebenarnya sudah diajukan sejak 2025 itu masih tertahan di meja evaluasi kementerian.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menekan inflasi seperti yang digelar di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. Sumini, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun bilang, kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam GPM tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga di bawah pasaran. Sumini menambahkan, meskipun dampaknya terhadap pengendalian inflasi tidak bersifat langsung, keberadaan GPM dapat membantu meningkatkan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya menertibkan PKL di kawasan Gembong Tebasan untuk mengembalikan fungsi saluran air di sana. Mudita Dira, Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya bilang, penertiban sekaligus pengembalian bahu jalan sebagaimana fungsinya. Setelah sebelumnya dipakai berjualan, penertiban ini dilaksanakan dengan bersinergi sejumlah pihak. Karena sudah melalui tahapan panjang, mulai dari sosialisasi hingga pendataan pedagang bersama dengan kelurahan dan kecamatan. Pedagang di kawasan Gembong Tebasan rata-rata berjualan pakaian bekas. Warga sekitar dinilai kooperatif, bahkan secara mandiri membongkar kayu penutup saluran.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
6: Lho, keren Bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi yo kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 91 FM, Guided for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Catatan data juga masih terus bisa Anda bagi ya bersama kami. Tadi juga sempat ada yang sudah bergabung ya bersama di toko-toko, di toko-toko. sorry. Jadi saya baca WA-nya dari Bu Mulyani ini loh. Bisa jadi referensi teman-teman City Guide kalau pas ke Pasuruan. Ini mau ke toko-toko roti kedua di sana ya. Jadi ada kasih gambar-gambar apa namanya tempat beli roti gitu ya. Dan pagi ini lewat Pasuruan jalanan nasional lumayan ramai lancar ya masuk ke kota. Ternyata ketemu banyak truk juga masuk ke kota, dan dalam kota juga tidak begitu ramai, cuaca cukup panas. Oh, Bu Mulyani ini tadi lagi sedang perjalanan di kota Pasuruan. Data lain masih terus Anda bisa bagi di 0811 3600 911. Ada juga ini tadi sempat call in of air ya, Bu Ani ini masih berkomentar terkait dengan talkshow bahasan kita tadi, yaitu soal seringnya terjadi kecelakaan di kawasan Bromo. Sebenarnya kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah? Itu topik bahasan yang kita bahas tadi. Kita juga sudah ngobrol tadi bersama dengan Ibda Ari Istionugroho, terus juga Ibda Arifian, terus ada Arsyad Mutakim dari Sigma Safety Drive dan Ride Coach. Ada juga Pak Eko Jeep yang tadi perwakilan dari komunitas Jeep Wisata Bromo yang sudah lama ya sebenarnya berkecimpung di lapangan ya. Nah, ini tadi memang ada beberapa catatan, di antaranya pentingnya semua pihak stakeholder untuk duduk bersama membahas supaya ada mitigasi kecelakaan ini ada gitu ya. Tidak terus-menerus terjadi kecelakaan. Jadi ada 4 pihak yang mestinya harus duduk bersama, sekaligus juga mestinya ada yang paling punya kewenangan itu leading sektornya ada di TNBTS, karena selaku pemilik dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menjadi tujuan dari para wisatawan ya. Tujuannya yang seringkali setiap hari mendapatkan kunjungan, kalau nggak salah tadi dari data yang disampaikan dari teman-teman Lantas Pasuruan, ada kurang lebih sekitar 5.000 jeep yang naik ya, yang melintasi jalur dari Pasuruan ini. Tentu kan ini banyak sekali. Nah, ini perlu untuk penanganan lebih lanjut, khususnya terkait mitigasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Entah itu license pada pengemudinya, dari sisi kelayakan kendaraannya gitu ya. Termasuk dari juga kesadaran dari para wisatawan sendiri, dari fisik ya, fisik dari pengemudinya ya, keterampilan, skillnya, dan posisi time schedule yang memang benar-benar harus presisi. Karena seringkali tadi disampaikan dari Pak Eko dari teman-teman komunitas atau paguyuban Jeep ini, datangnya itu mepet-mepet, mereka tidak mempertimbangkan bahwa di lokasi nanti akan ramai sehingga tidak bisa kekejar untuk memburu sunrise gitu ya. Belum lagi kondisi kendaraan yang tidak sepenuhnya layak jalan gitu. Dan tidak jarang juga mereka tidak memfungsikan 4x4-nya. Karena menurut dari Pak Arsyad dan juga Pak Eko tadi, kalau 4x4-nya ini bisa difungsikan, maka dia akan bisa meredus kecepatan ya, paling tidak menghindarkan remblong ya. Meskipun pada saat di turunan itu kan biasanya kalau lagi di turunan itu loss gitu ya. Nah, itu kalau misalnya 4x4-nya depan belakang difungsikan, maka dia akan bisa meredus kecepatan supaya menghindari remblong. Nah, celakanya di lapangan banyak terjadi supaya ngejar cepat kecepatan kendaraannya, maka 4x4-nya tidak difungsikan. Nah, ini yang biasanya menjadi trigger pemicu juga kecelakaan. Nah, selain itu tidak adanya backup. Seringkali para pengusaha atau pengemudi jeepnya ini tidak ada backup kendaraan yang lain ketika kendaraannya di jalan ini ketemu dengan problem. Jadi hanya sebatas diperbaiki di tempat, tidak diganti dengan unit yang lain. Nah, yang paling penting ini adalah apa yang siapa yang paling dirugikan dari itu semuanya itu kembali lagi adalah wisatawan. Maka wisatawan punya hak, ya, wisatawan punya hak untuk menolak ya, kendaraan yang memang tidak layak jalan. Jangan sampai Anda menjadi korban kecelakaan, ya. Ini butuh kesadaran, butuh keberanian, ya. Ada satu hal yang harus penting dikedepankan, yaitu aspek keselamatan dibandingkan dengan kita hanya memburu sunrise. Ya, memburu sunrise, kita berwisata, dapat pengalaman, itu bagus, tetapi jangan sampai kita mengabaikan aspek keselamatan, itu yang penting. Dan wisatawan juga harus punya kesadaran untuk itu. Baik, kawan, beli properti sekarang ini masih boncos, tidak produktif, ya. Makanya, pilih yang pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi villa, Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. City Guides Inside.
1: Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang, ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleputra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayu Tangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para komentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf sebelum sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik dan indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering dipakai selfie anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sidigar 911 FM, Garden for Your Life. Terima kasih, saya Eko Setiawan masih bersama Anda. Dan terima kasih juga untuk Bu Fatima. Bu Fatima ini sempat juga pergi ke Bromo, testimoni saja. Kayaknya sepertinya jantungnya lagi berdegup kencang gitu ya, karena naik jeep di tanjakan Bromo. Jujur mas, saya pernah ke Bromo satu kali, begitu naik jeep di tanjakan itu, haduh mas, gemeteran saya. Begitu sudah kembali ke bawah, rasanya plong, ya Allah masih selamat. Ini kalau secara pribadi, Bu Fatima ini nyebut Bromo itu juga termasuk wisata uji nyali juga pada saat naik jeep. Oke, terima kasih Bu Fatima sudah bergabung bersama kami. Terus juga ada Pak Dani, tadi sempat bergabung. Oke. Oh ya, kirim ini ya, kirim tautan ya soal ada rencana seruan mahasiswa UI serukan demo di Bundaran HI, tuntut untuk Prabowo akui kesalahan ini. Oke, thank you. Terima kasih untuk catatannya. Saya coba kontak Pak Diono ya, karena sempat Pak Diono tadi ingin bergabung. Mungkin Pak Diono masih bergabung bersama kita. Dan Anda juga masih terus bisa berbagi informasi bersama kami di 0811-360-911. Dan kawan saya masih ditemani oleh kawan-kawan saya di newsroom ya. Ada Yolanda Oktaviani. Dan juga ada Wulan Indriani. Dan siapa namamu nih? Kania. Kania yang hari ini juga ada di newsroom ya. Anda juga boleh bergabung. Baik, ada Pak Diono yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Pak Diono.
1: Halo, selamat pagi, Michael.
0: Ya, silakan Pak. Ada mana informasi katanya? Apa ini? Wah, luar biasa. Saya selalu sehat dan harus optimis.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak.
1: Halo Mas. Apa saran saya itu? Apa yang perlu adanya sutel itu Mas?
0: Jadi kayak apa? Ada apa?
1: Sutel itu istilahnya gini Mas, kayak pelaku wisata itu jangan sekali-kali mengizinkan jiwa itu melakukan penjemputan ke radius keluar wilayah Bromo. Hmm. Selama ini kan jeep itu langsung ke hotel, Mas. Hmm. Ya kan?
0: Hmm. Ya.
1: Halo?
0: Ya, oke. Okay.
1: Iya, Mas.
0: Iya.
1: Iya. Soalnya saya itu kemarin itu mobil saya aja tahun 2024. Hmm. Ikuti dari Domplang itu saya aja kalah laju, Mas. Turun itu. Hmm. Ya. Ada remnya itu sampai nyala-nyala, atapnya itu
0: sampai ya nyala-nyala kan? Ya, oke.
1: Okay. Iya, sampai berasap itu loh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin kalau tidak kejadian berulang kali itu minim dia untuk turunan aja kan lebih aman Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak kereta kelinci itu istilahnya ya area pasiran saja.
0: Jadi harus ya ada kan? Apa tadi Pak? Supel ya Pak namanya? Apa?
1: Sutel istilahnya. Sutel,
0: surat apa?
1: Iya, iya. Sutel itu ya area jeep itu nggak boleh keluar dari area Bromo. Jangan sampai...
0: Satel atau omalan. Sutel maksudnya, Pak?
1: Satel lah.
0: Satel ya? Oh, iya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Satel, iya, ada satel. Oke.
1: Okay. Iya, lebih aman, Pak. Kejadian ini kan namanya mobil sudah hampir 30 tahun, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya akal gimana bisa dari pabriknya aja bisa tutup kok.
0: Baik, ya. Oke.
1: Okay. Ya itu.
0: Pak Diono, terima jadi kasih.
1: Dibatasi Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Di radio Bromo aja.
0: Ya, oke. Okay. Baik, Pak. Sudah kita tangkap masukannya. Oke.
1: Okay. Tarik ya.
0: Siap. Ya. Oke, okay. Pak Diono terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Oke, okay, baik. Pak Diono sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan kawan tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda untuk pagi ini di program Talk Show Ijen Talk. Dan Anda masih terus bisa bergabung bersama kami dengan kawan-kawan kami yang lain, bergantian dengan teman-teman yang ada di newsroom nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, sebenarnya kendaraan yang ideal untuk ke Bromo menggunakan hardtop. Hari ini pada talk show Radio City Guide, perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo Eko Yudi Irawan menyampaikan, sejak tahun 1980-an sampai sekarang, perjalanan menuju Bromo paling ideal menggunakan kendaraan jenis hardtop. Secara mesin dan daya tampung mumpuni, Eko juga menyampaikan untuk kecelakaan Jeep Bromo itu kebanyakan akibat drivernya terburu karena mengejar waktu bisa dapat sunrise. Mereka tidak memanfaatkan mode 4x4 untuk traksi roda supaya lebih stabil sekaligus menggunakan teknik engine brake untuk menjaga rem tidak blong karena terlalu panas. Eko menambahkan perlu adanya kebijakan dari TNBTS dan beberapa pihak lain untuk lebih memperketat lagi SOP chip yang beroperasional. Kawan, Komisi E DPRD Jatim soroti berhentinya tunjangan profesi guru. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, kondisi ini menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Dia menambahkan, ada sekitar 35 ribu guru ASN di Jatim terdampak akibat tidak adanya dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Sementara dia mendorong adanya langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini. Kawan, Kemenhan ajukan anggaran lebih dari 100 triliun. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk rencana program kerja 2027 sebesar 195 triliun rupiah dalam raker di Komisi 1 DPR kemarin. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan, semula diusulkan jumlah anggaran untuk 2027 sebesar 667 triliun rupiah. Dia menilai jumlah ini sesuai kebutuhan dan skala prioritas 3 mata TNI. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

Sirikita in 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang, kawan. Kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 10 ya, pantauan cuaca juga relatif cerah. Tadi banyak kawan-kawan juga yang report begitu kawan ya. Pantauan di pagi menjelang siang juga cukup ramai di beberapa titik, termasuk kalau nanti bergesernya ke Jalan Bandung. Nah ini kalau saya lihat di Jalan Bandung sudah mulai ngantri juga yang arahnya ke ini ya, yang arahnya ke Veteran. Tapi kalau dari arah sebaliknya justru relatif lebih lengang. Biasanya kalau aktivitas sekolah cenderung dua arah yang mengalami perlambatan, tapi kalau sekarang ini saya lihat yang mengarah ke Veteran saja. Apa mungkin ada faktor lain ya? Nanti boleh berkabar juga kawan. Sebentar, kalau di beberapa titik lainnya so far masih aman sih, mungkin hanya di beberapa persimpangan saja yang ada antrian. Antrian pun antrian traffic light saja yang relatif mengular sejauh ini masih di Ijen Kawi, termasuk kalau yang dari arah Janti. Kemarin banyak ya titik-titik yang terimbas kepadatan itu karena pemadaman listrik. Jadi beberapa TL itu tidak berfungsi sehingga ada petugas yang turun ke lokasi untuk ikut bantu melakukan pengaturan. Kemarin yang cukup ramai ada di TL Gadang, lalu selain Gadang juga ada di kawasan LA Sucipto, begitu kawan ya. Nah hari ini semoga juga tidak terjadi lagi, karena beberapa hari terakhir, kurang lebih berapa ya, 3 harian ya, dari hari Senin sampai Rabu itu cukup intens pemadaman di beberapa titik kawan, baik itu di area Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga Kota Batu. Tapi kalau Batu tuh yang kemarin masuk di kita di area Pendem, kemudian langsung turun ke bawah Dau tuh juga terimbas kepadatan kemarin area Sumber Sekar ya, kemudian juga di sekitaran Karangploso yang bahkan satu hari bisa beberapa kali, lalu juga ada di Tumpang, lalu di area Blimbing tuh rata-rata kena juga kemarin. Kemudian Sojajar kemarin kena nggak ya? Kayaknya Kedung Kandang ya. Kedung Kandang tuh juga sama terimbas pemadaman, lalu juga di sekitaran Gondang Legi dan sampai arah ke selatan rata-rata kena pemadaman. Tapi kadang di satu kecamatan nggak merata semuanya, jadi sebagian-sebagian saja. Karena kemarin itu di area pusat kota, Lowok Waru, area Lowok Waru yang dia Ketawang Gede itu kena pemadaman. Alhamdulillah logo masuk enggak, begitu kawan ya. Estimasi kemarin juga sesuai apa yang disampaikan oleh rekan-rekan PLN itu kurang lebih 2 jam estimasinya. Dan beberapa hari terakhir statement yang disampaikan juga sama, mereka berupaya untuk meningkatkan keandalan jaringan, ada beberapa hal yang dioptimalisasi sehingga terjadilah pemadaman berkala, dan itu juga menyesuaikan dengan ULP masing-masing wilayah. Ada yang bahkan di bawah 2 jam, ada yang lebih dari 2 jam, ada yang memang dia gak sampai 1 jam tapi beberapa kali terjadi dalam 1 hari, gitu kawan ya. Barangkali kalau nanti ada info serupa, maksudnya ada pemadaman kembali, nanti boleh berkabar juga. Apalagi juga di titik yang disebutkan ini banyak traffic light-nya. Nah itu nanti boleh berkabar ke City Guide, kita upayakan untuk geser laporannya ke Polsek setempat agar bisa dibantu untuk melakukan pengaturan lalu lintas, gitu kawan ya. Sementara untuk beberapa update, selain tadi pantauan di area pusat kota, untuk pantauan traffic yang

0: cenderung ramai. Ini juga di area Malang Utara, perempatan Karanglo ya, dari arah exit tol itu juga sama ada peningkatan volume perlambatan arah ke Batu. Kemarin banyak bus-bus pariwisata arah ke Kota Batu ya. Saya pikir kemarin hari Minggu gitu, soalnya ramai sekali pagi sampai menjelang siang itu banyak laporan yang masuk di kita, bus-bus pariwisata banyak akses di ruas tol kawan. Tapi kalau sekarang relatif normal, tapi yang ke Batu memang cukup ramai. Itu sementara untuk beberapa update-nya. Nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar ya, pantauan di beberapa titik lain bisa langsung mention di @city911fm. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Kalau kata Pak Ridho, yang penting bukan pemadaman rasa cintanya kepadamu kawan. Aman wes katanya gitu. Ya semoga hari ini aman saja ya, karena kalau tadi saya sempat scroll di database kami, alhamdulillah tidak ada laporan pemadaman, semoga hari ini normal-normal saja. Kalaupun juga nanti ada, harap bersabar kawan ya. Karena beberapa hari terakhir memang cukup intens gitu. Kemarin juga saya coba cek di database hari Rabu, sampai malam masih banyak yang laporan soal pemadaman. Dan statement yang disampaikan oleh PLN ya masih sama, masih peningkatan keandalan jaringan. Lalu juga ada ini ya, estimasi kurang lebih masing-masing wilayah itu 2 jam gitu. Untuk hari ini so far masih aman saja. Kemudian untuk beberapa update yang lain juga kawan, tadi kita sempat terima flyer ya. Kita tadi sempat terima flyer dari Pak Dani. Coba saya cek lagi. Jadi Pak Dani ini menyampaikan hati-hati, katanya mungkin BEM Malang juga ikut. Jadi ada flyer yang menyampaikan bahwa mahasiswa UI ini menyerukan demo di Bundaran HI untuk menuntut Prabowo akui kesalahan. Saya coba cari ya beberapa data yang relate kaitannya dengan seruan untuk demo itu di Bundaran HI ya. Ternyata informasinya memang dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia UI itu berencana menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta besok, lebih tepatnya kawan ya, di tanggal 12 Juni 2026. Ini disampaikan oleh Ketua BEM UI Yata Latof Masum, mengatakan bahwa mahasiswa menuntut Presiden RI Prabowo Subianto menghentikan proyek makan bergizi gratis atau MBG dan juga koperasi desa merah putih gitu. Selain itu BEM UI juga menuntut Prabowo menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi mereka juga meminta Prabowo menghentikan militerisme di ruang sipil. Baru kemarin disahkan ya undang-undangnya dan banyak perubahan yang ada di sana, termasuk dari TNI Polri, Polri ya, mereka bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil begitu kawan, yang katanya kaitannya dengan keamanan, pelayanan kepada masyarakat juga gitu. Itu yang mau dituntut untuk besok begitu kawan ya. Nah kalau kata Pak Dani, hati-hati, jangan-jangan BEM Malang Raya juga ikut. Saya belum terima nih ya statement-statement yang kaitannya dari BEM Malang Raya, apakah besok ikut juga. Mungkin memang tidak ikut ke Jakarta ya, tapi bisa jadi membuat gerakan serupa di wilayah Malang Raya. Apakah mungkin sudah ada yang tahu informasinya kawan? Kalau di kita masih belum ada ya tambahan update yang kaitannya dengan rencana besok.

gitu. Kadang kan aksi ini misalnya diinisiasi di satu daerah, nanti akan menyebar ke beberapa daerah-daerah lain. Ini kalau bicara soal MBG memang tidak ada habisnya, karena sekarang ini kayaknya masih menghadapi polemik yang cukup rumit begitu kawan ya. Di beberapa daerah termasuk di Malang, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, itu banyak SPPG yang sedang kena suspend. Faktornya banyak. Kalau yang di Kota Malang itu faktornya karena permasalahan dokumen ini ya, IPAL-nya. Jadi untuk limbah, pengolahan limbah airnya itu masih belum optimal sehingga disuspend lah gitu. Masih mengurus dokumen dan kelengkapan persyaratan dulu. Tapi kalau untuk yang di wilayah Kabupaten Malang itu selain soal IPAL, juga ada kaitannya dengan ini ya, informasi sementara yang kita terima itu karena ada beberapa SPPG yang tidak mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Kota Malang juga ada kemarin ya yang diberhentikan sementara, menghentikan diri sementara sih kalau yang belum dapat dana dari pusat itu. Kalau di Jawa Timur jumlahnya banyak kawan ya, 200-an lebih. Itu ada yang permasalahan IPAL-nya, ada juga yang karena kelengkapan dokumen-dokumen yang belum lengkap, lalu juga ini soal dana-dana itu tadi. Kalau dari Satgas MBG Jatim itu dipimpin oleh Pak Emil Dardak. Pak Emil bilang katanya ini masih akan dibawa dulu pembahasannya ke pemerintah pusat. Harapannya bisa segera tertangani. Sementara masyarakat juga merasa mungkin ini kayaknya masih banyak banget ya polemik yang katanya dengan MBG ini. Belum lagi soal penyalahgunaan kemarin jabatan itu dari ketua MBG, ex-ketua MBG lebih tepatnya. Lalu juga banyak yang investor MBG datang ke BGN karena tadi tidak ada pembayaran dan lain-lain. Lalu muncullah beberapa spekulasi yang bilang kalau untung diem-diem aja tuh katanya. Tapi kalau rugi dikit udah langsung keluar-keluar. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Dan masih banyak lagi ya permasalahan MBG lainnya. Termasuk operasi Desa Merah Putih. Yang saya lihat cukup minim untuk beberapa kritik ya. Kalau kita lihat dari program strategis nasional itu, program prioritas nasional, itu adalah sekolah rakyat kawan ya. Atau mungkin coba kita nanti cek-cek juga ya. Karena sejauh ini kalau di Kota Malang berjalannya normal-normal saja. Kita beberapa kali bincang dengan kepala sekolah rakyat, tapi yang posisi di Kota Batu, itu so far ya aman-aman saja. Mereka juga cukup struggle sebenarnya menghadapi berbagai tantangan ketika menjalankan sekolah rakyat. Tapi sejauh ini itu kayaknya yang paling mending lah ya begitu, kalau dibandingkan dengan beberapa program strategis nasional lainnya yang kayaknya polemiknya nggak selesai-selesai. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau Kota Malang nih sekarang katanya lagi dilema ya. Lagi dilema karena antara menjalankan pembangunan untuk koperasi Merah Putih atau mempertahankan RTH. Karena sekarang RTH kita tuh sudah kurang dari target yang ditentukan. Tapi kalau mau buka lahan lagi, ya otomatis titik yang disasar itu juga adalah RTH-RTH yang saat ini sudah ada. Kalau mau buka koperasi Merah Putih lagi, karena khawatir ada alih fungsi lahan, sehingga sampai sekarang kita masih belum punya bangunan koperasi Merah Putih yang memadai ya untuk wilayah Kota Malang sendiri. Sehingga kemarin dari BKAD juga bilang belum ada rekomendasi dari Kementerian ATR BPN begitu kawan. Jadi masih menunggu dulu. Itulah titik dilemanya. Apakah akan membangun koperasi Merah Putih atau memanfaatkan apa yang sudah ada saja, atau tetap mempertahankan RTH-nya begitu ya, atau barangkali tetap dibangun dan RTH-nya makin minim. Itu yang masih menjadi dilema di wilayah Kota Malang. Saya geser kembali ke beberapa informasi traffic. Pantauan, kalau tadi saya sempat berkabar di Jalan Bandung tuh yang ramai hanya arah Veteran saja, sekarang sudah berkembang kawan yang dari arah sebaliknya itu juga sama, sudah mulai ada perlambatan di area Jalan Bandung dari arah TMP ya ke arah ini Ijen. Titik lainnya masih di sekitaran Semeru Bromo, itu juga masih menjadi titik simpul perlambatan baik yang dari arah Kayu Tangan maupun juga yang dari arah PLN. Kalau nanti bergeser juga di Jaya Suprapto, arah ke utara perlambatannya di perempatan Kaliurang kawan dari arah Koryesu. Untuk arah sebaliknya ini yang mendominasi nih dari Legend Sutoyo menuju ke perempatan Kaliurang. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Rido, ini mengomentari soal Koperasi Merah Putih, Pak ya. Kota Malang memang tak ada desa kawan, adanya kelurahan kan katanya. Koperasi Desa Merah Putih rasanya tak perlu, dari diksinya saja sudah nggak nyambung. Jadi kalau koperasi itu dia nggak cuma namanya koperasi desa, Pak, tapi dia itu ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Koperasi Kelurahan Merah Putih gitu. Kalau yang gak ada desa, dia di kelurahan tingkatnya, jadi KDMP dan KKMP gitu. Nah, apakah yang jadi pertanyaan kita juga, apakah harus gitu ya dijalankan di semua daerah? Kan mungkin barangkali juga ada beberapa daerah yang tidak relate untuk ditambahkan adanya Koperasi Merah Putih, kelurahan maupun desa sekalipun begitu. Nah, ini saya lihat di datanya Kementerian Sekretariat Negara. Statementnya itu di Inpres ya, Inpres 9 nomor 9 tahun 2025 itu dijelaskan kawan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dukungan ini diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penyediaan fasilitas sarana prasarana hingga pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD maupun dana desa, agar program prioritas ini bisa berjalan di wilayah masing-masing. Gitu, Koperasi Merah Putih itu masuk dari bagian agenda proyek strategis nasional atau PSN yang ada regulasi resminya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada kewajiban ternyata ya dari pemerintah daerah untuk menjalankan koperasi ini. Cuman kan gak semua daerah juga bisa memfasilitasi, tadi yang di-highlight adalah sarana-prasarana. Mungkin kalau di Kota Malang sejauh ini masih memanfaatkan bangunan kelurahan yang ada. Nah, tapi kalau kemarin itu sempat ada usulan kalau bisa ditambahkan saja, didirikan bangunannya, tidak memanfaatkan kelurahan. Toh juga kalau sebenarnya bisa dimanfaatkan kelurahannya, kenapa enggak gitu ya. Kalaupun memang ada space-nya, tidak mengganggu operasional kegiatan kelurahan, ya why not gitu dimanfaatkan di sana. Nah, ternyata masih ada permintaan untuk tetap dibangunkan gedungnya gitu. Tapi kita, kalau di Kota Malang masih ada dilema tadi yang saya sampaikan di segmen berikutnya. Kita masih kekurangan RTH, lalu juga kalaupun mau bangun lagi ya apa yang harus dikorbankan gitu. Apakah RTH kita semakin minim, ruang terbuka hijau kita semakin minim, atau bagaimana gitu. Karena PR-nya Pemkot Malang juga cukup berat nih mau menambah luasan RTH yang ada. Kurang lebih seperti itu kawan ya. Kalau kata Pak Rido, N1, N2 berani nggak berargumen seperti itu? Pejabat publik atau kacung kekuasaan nih katanya. Waduh. Baik, terima kasih Pak Rido untuk tambahannya juga ya. Saya geser kembali kawan pantauan lalu lintas di siang hari ini ya. Tadi kita fokusnya di area kota saja. Kalau ke Batu aman ya. Kalau kemarin yang katanya ramai bis-bis pariwisata masuk ke arah Karanglo, kalau saya lihat sekarang memang di Karanglo juga arah ke Batu lumayan ya. Intensitas peningkatan trafiknya cukup signifikan, terutama nanti ketika sampai di perempatan Kepuharjo. Itu mulai dari mana nih? Dari Sambal Cobek, Pakar ABG, pinggir jalan itu ya. Sebelumnya ini Pertamanan 4 itu, terus ke perempatan Kepuharjo masih ada antrian, tapi lepas dari itu normal. Mungkin agak ramai lagi ya di pasar Karangploso kawannya, sampai dengan kawasan rest area saja. Gitu, sementara tunggu beberapa update yang sudah dibagikan. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: City Guides Life Hacks.
0: Pernah lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil? Itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur.
2: jamur.
3: Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser dulu ya ke beberapa informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Faisal masih ikut bergabung untuk menanggapi topik bahasan kita di IGN Talk. Ada kiriman voice note yang di-share, saya play dulu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
1: Sedikit, selamat siang warga Malang. Saya cuma mau menanggapi IGN Talk tadi pagi ya. Judulnya adalah kecelakaan bla bla bla. Terakhir itu adalah apa yang salah. Tapi kemudian moderator bilang, oh kita tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini membingungkan. Koreksi saja buat City Guide 1. Yang kedua, di dalam industri sekarang itu, kita selalu mengenal yang namanya safety factor. Safety first, itu sering diagung-agungkan, sering didengung-dengungkan. Saya dengar tadi juga ada salah seorang pakar safety, cuman saya melihatnya nggak tajam dalam menganalisa. Dalam dunia safety, nyawa itu harus sangat-sangat dihargai. Karena ketika di dunia kerjaan construction misalkan ada kemudian fatality, fatality adalah kejadian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, maka semuanya itu harus dikumpulkan dan dievaluasi total. Nah, ini sama sebenarnya di apa namanya, siapa sih pengelola Bromo Tengger itu? Ya termasuk juga untuk menuju akses ke sana itu tanggung jawabnya pengelola Bromo Tengger gitu loh. Sama halnya kalau kita di mana di Kalimantan, kalau kita mau masuk ke daerah tambang, kita masuk ke tujuan tambang tertentu, ketika terjadi accident kemudian fatality, maka tambang itu yang akan bertanggung jawab. Dan yang harus keras itu adalah orang safety itu. Kalau sekarang kemudian data mengatakan bahwa sampai dengan bulan Juni ini angka kecelakaan itu sudah lebih banyak daripada tahun 2025, ini sebenarnya warning keras. Kita tidak bisa apa namanya ngomong ini tidak ada, kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Harus ada yang disalahkan. Nyawa loh ini. Ya, nyawa. Satu nyawa itu sangat-sangat berharga. Tak laporkan Pak Pigai loh nanti kalau tidak menghargai nyawa orang. Ya, gitu. Jadi stakeholder yang lain, kepolisian dan lain sebagainya, itu sifatnya membantu, saya sepakat itu. Saya sepakat. Kalau memang diindikasi bahwa apa namanya yang bandel itu adalah dari arah Malang, ya stop aja dulu yang dari arah Malang. Diram semuanya, dicek semuanya, kelayakannya semuanya. Suruh yang dari wilayah Malang itu untuk bertanggung jawab. Stop semuanya, jangan ada yang boleh beroperasi. Dicek semuanya. Saya warga Malang, tapi kalau kemudian jeep-jeep Malang yang bikin kecelakaan, ya menyedihkan juga, ngisi-ngisi ini mau Malang gitu loh. Kalau misalkan itu dari Pasuruan, ya dicek semua yang dari Pasuruan. Kalau memang itu dari Lumajang, cek semua yang dari Lumajang. Probolinggo, cek semuanya. Itu. Jadi nggak ada, apa, kalau kita sudah ngomong nyawa itu nggak ada kita apa namanya seolah-olah main-main gitu ya, terus masih enak-enakan duduk tenang di kantor begitu, ngerokok, ngopi dan lain sebagainya, pijet, nggak bisa. Itu apalagi angka statistik tadi dari kepolisian Pasuruan sudah menyatakan bahwa angkanya sudah lebih tinggi. Ini tidak bisa didiamkan. Saya tidak mau kasih solusi, saya pikir Anda semua dibayar, terutama orang-orang yang di Bromo itu. Saya tidak tahu kalian dibayar mahal atau dibayar murah, tapi yang jelas tugas kalian itu adalah untuk memikirkan itu. Kita sebagai masyarakat mau terima matangnya saja. Begitu, terima kasih City Guide. Semangat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Faisal tambahannya ya. Pak Faisal sangat menitikberatkan pada safety first begitu, dan bahkan menuntut adanya pemeriksaan menyeluruh di lapangan. Kemarin itu pada saat mendekati high season ya, kayaknya di masing-masing wilayah, entah itu dari Malang, dari Pasuruan, dan dari beberapa titik lain yang bersinggungan langsung dengan Bromo, dilakukan hal serupa. Dari pendataan itu saja, kemarin itu ujikirnya banyak yang tidak lolos begitu ya, kemudian banyak yang harus diberhentikan juga, tapi sayangnya tidak konsisten dilakukan. Kenapa kok nggak konsisten dilakukan seperti itu? Nah, itu yang masih menjadi catatan ya oleh pihak terkait, karena katanya di tiap-tiap gate itu akan ada pemeriksaan-pemeriksaan. Oh, atau itu kayaknya pada saat operasi kemarin ya, operasi Semeru kemarin itu kawan, sebelumnya Lebaran itu, nah itu yang lagi gencar-gencarnya dilakukan pemeriksaan. Harusnya tidak harus menunggu momentum itu gitu ya. Kalau bisa ya memang menjadi agenda rutin lah untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Terima kasih Pak Faisal tambahannya. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan masih boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain. Bisa mention kami kawan di @cityguide911FM. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, human error mendominasi kecelakaan jalur penanjakan Bromo. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kaormin Lantas Polres Pasuruan Ibda Ari Setio Nugroho menyampaikan, terpantau selama 6 bulan di tahun 2026 ini, terjadi peningkatan kecelakaan di jalur Bromo dari jalur Pasuruan. Bahkan belum sampai akhir tahun, jika dibandingkan sepanjang tahun 2025, ada selisih peningkatan 2-3 kecelakaan. Ibda Ari menyampaikan juga untuk kecelakaan yang melibatkan WNA bulan Mei 2026 akibat roda 2 yang digunakan remblong, begitu juga kecelakaan jeep yang menyebabkan driver dan seorang penumpang meninggal bulan lalu karena kegagalan dalam pengereman. Ibda Ari menambahkan, melihat semua kejadian kecelakaan yang ada akibat human error, yaitu kurangnya waspada dan teliti sehingga mengakibatkan remblong. Kawan, BGN suspend ratusan SPPG di Jatim. Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengkonfirmasi, saat ini ada 372 SPPG yang dibekukan sementara bersamaan dengan berhentinya operasional 21 dapur MBG lainnya imbas kendala pencairan anggaran. Sementara itu, untuk pembekuan 372 SPPG ini dikarenakan belum adanya kepemilikan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kata Emil, pihaknya telah meminta para pengelola segera memproses dokumen wajib itu dalam masa toleransi 30 hari. Kawan, Kejagung sita sejumlah barang usai geledah lokasi kasus MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut pihaknya telah menggeledah 6 lokasi terkait kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dan menyita sejumlah alat bukti dokumen serta barang elektronik meliputi HP dan laptop. Namun, Syarif masih belum merinci secara detail di mana saja 6 lokasi penggeledahan yang dilakukan. Syarif hanya mengatakan, saat ini seluruh barang bukti masih dianalisa untuk kepentingan penyidikan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 9, Waron FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani. Di kondisi siang yang terik ini, Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, hati-hati saat ini yang perlu Anda antisipasi di seputaran Jalan Bandung. Jadi nanti yang mengarah ke Veteran ya utamanya, tampak di sana sudah mulai terjadi peningkatan aktivitas, tapi nanti tidak sampai Veteran itu sudah kembali normal ya. Begitupun untuk arah sebaliknya juga cenderung ramai di sana, tapi tidak sampai ada kepadatan yang panjang. Nah, kemudian untuk Anda yang kebetulan sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di Malang Raya, Kota Batu, termasuk juga di sekitar Kabupaten Malang, seperti apa update informasi di siang hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami 0811 360911. Kawan, siang hari ini kita akan terhubung bersama dengan reporter City Gate FM, ada Asrur, dengan kabar yang akan dibawakan. Pantau langsung SPMB SMP. Kadisdik Kota Batu sebut sistem verifikasi bersama wali murid lebih transparan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, Asrur, silakan.
2: Kawan, Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan pemantauan langsung pelaksanaan SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri di Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Dayat, mengunjungi beberapa sekolah, mulai dari SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, hingga sekolah negeri lainnya untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan lancar dan akuntabel. Dari hasil pantauan di lapangan, Alvin menilai sistem tahun ini mengalami peningkatan. Salah satu perubahan utama adalah proses verifikasi berkas yang dilakukan secara langsung bersama wali murid sebelum data dimasukkan ke sistem digital. Menurut Alvi, mekanisme ini membuat seluruh proses lebih terbuka karena orang tua dapat melihat langsung pemeriksaan dokumen hingga proses input data oleh operator sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah potensi manipulasi data dalam proses pendaftaran. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvi Nur Hidayat.
3: Karena sistem seperti ini, kita melakukan verifikasi di awal, jadi nanti terakhir tidak ada lagi verifikasi yang kemudian bisa berbuntut kekurang transparanan kegiatan SPMB ini. Tapi dengan verifikasi langsung bersama-sama dengan orang tua siswa, semua akan tahu semuanya. Dan aplikasi dimasukkan bareng-bareng.
2: Selain itu, sejumlah wali murid mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan sekolah karena banyaknya operator yang disiagakan untuk membantu proses pendaftaran. Dinas Pendidikan berharap sistem yang lebih transparan ini dapat memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Oke kawan, kita lanjutkan ya di siang hari ini. Anda ya masih bersama dengan kami setelah tadi bersama dengan Asrul. Kabar dari Kota Batu, pantau langsung SPMB SMP. Kadis di Kota Batu sebut sistem verifikasi bersama wali murid lebih transparan. Kemudian selanjutnya, kali ini kabar dari kawan City Gate ya. Ini soal informasi kehilangan kawan. Jadi kali ini yang melaporkan atas nama Daniel Bagus Prasetyo, alamat Dusun Ngenep Barat, RT 3, RW 4, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2018 berwarna putih dengan nomor polisi N5355EFE. Diketahui hilang tanggal 8 Juni 2026 sekitar setengah 9 pagi di area Dusun Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda yang menemukan ini ya STNK ya dengan nopol N5355EFE, Anda bisa bantu kawan dengan sampaikan ke Radio City Guide atau bisa juga ke pihak kepolisian terdekat. Kemudian untuk beberapa catatan lain ya, terima kasih setelah tadi Anda juga mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari tadi. Kita bicara soal kecelakaan Bromo, kecelakaan yang mengarah ke jalur Bromo yang terjadi bahkan dalam sebulan, bulan Mei ya lebih tepatnya, itu terhitung ada 2 kecelakaan. Tentu ini juga menjadi masalah serius kemudian karena Bromo ini kan juga salah satu destinasi wisata yang sangat banyak sekali kunjungannya, bahkan tidak hanya warga Jawa Timur tapi juga banyak juga wisatawan domestik yang datang ke sana gitu. Nah kemudian apa saja tadi catatan-catatan yang perlu jadi PR untuk ke depan, evaluasi untuk ke depan ya, karena rasanya kalau kita bicara bagaimana koordinasi, bagaimana diskusi itu sudah dilakukan bahkan 6 bulan yang lalu. Dari pihak Polres Pasuruan juga mengatakan sempat diskusi dengan BBTNBTS gitu ya, Balai Besar TNBTS, tapi memang di sini masih ada beberapa kendala kawan yang tadi disampaikan. Kita akan coba dengarkan ya statement yang dibagikan tadi dari Polres Pasuruan kawan. Kita juga bersama dengan Kaormin Lantas Polres Pasuruan Ibda Ari Setio Nugroho.
1: Angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEP akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini, sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3 Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan rem cek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar gabung dengan instansi lain. Menerangkan untuk yang kemarin untuk WNA itu menggunakan R2, mungkin dengan situasi jalan kurang menguasai dan menggunakan motor metik, jadi rawan untuk blong. Akhirnya kemarin waktu yang dikendarai WNA itu terjadi rem blong sehingga masuk ke jurang nabrak tebing. Kaitan jeep wisata Pak Eko yang kemarin itu kebetulan waktu itu pas liburan Pak Eko, banyak sekali kendaraan, itu merupakan jeep dari wilayah Malang. Jadi dia itu sudah perjalanan jam 2 pagi mulai dari Tumpang Malang melewati loket Jemplang Malang itu dan mengarah ke penanjakan. Pada saat mengarah ke penanjakan itu kendaraan tersebut sempat membantu rekannya yang mengalami kerusakan rem, sempat menahan. Jadi yang kami gali dari saksi, untuk rem itu yang kecelakaan kemarin sempat sudah kredit dan diperbaiki di atas, di tingklik. Ya dengan PD-nya sudah selesai dan membetulkan remnya itu sudah sehat. Akan tetapi yang terjadi tidak mengalihkan penumpang tapi penumpangnya disuruh masuk lagi karena itu turunan sangat tajam sehingga terjadi remblong kembali.
0: Nah itu kawan ya, kalau kita melihat bagaimana secara kronologi gitu ya, apalagi untuk dua kecelakaan yang sempat terjadi di jalur Bromo, khususnya yang dari arah Pasuruan. Nah mungkin Anda juga ada pengalaman ya, pengalaman serupa ketika Anda menggunakan jeep pariwisata untuk mengarah ke Bromo. Bagaimana tadi sebenarnya juga sudah ada beberapa yang gabung ya, ada Pak Andri juga tadi secara off air kita juga sudah mendengarkan adanya pengalaman yang kurang baik gitu ya, kesan yang kurang baik. Jadi ceritanya waktu itu menggunakan jeep Bromo, jeep wisata Bromo gitu ya, kemudian diketahui knalpotnya ini bocor sampai akhirnya itu asapnya juga masuk ke dalam gitu, mau buka jendela gak bisa. Nah itu kan itu juga cukup mengganggu, gak nyaman gitu ya, rasanya buat nafas pun juga susah gitu. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman lainnya juga kawan, boleh nanti Anda sampaikan, tidak hanya pengalaman-pengalaman yang tidak baik gitu ya, mungkin pengalaman yang Anda rasakan justru sebaliknya gitu, dan mungkin Anda juga bisa ceritakan via apa yang direkomendasikan kalau dari beberapa perjalanan Anda ketika mengarah ke Bromo, boleh nanti Anda sharing bersama dengan kami. Kita ngobrol ya siang hari ini, Anda nanti bisa manfaatkan 0811 3600 911. Pak Anton, selamat siang. Terima kasih banyak. Arah ke Batu, kondisinya masih lancar, cuacanya panas. Terima kasih Pak. Ini arah ke Batu kawan. Ada videonya juga yang dibagikan. Oke. Ramai lancar saja ya di siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Anton. Kawan-kawan City Gateline juga bisa berbagi informasi selain di WhatsApp, sosial media yang bisa Anda manfaatkan at cityguide911fm.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Mas, mas,

0: Karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih dengan saya Bulan di siang hari ini. Pastinya tetap semangat ya. Kondisi semakin terik di luar sana untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap, mungkin sudah jam-jam cari makan siang ya. Ini kalau melihat di beberapa ruas jalan tampak memang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Hati-hati masih di seputaran Jalan Bandung. Tapi nanti selepasnya sudah kembali lancar. Kemudian terima kasih juga yang sudah gabung Pak Udin, sama siang. Ini informasinya ini naik jeep, pernah naik jeep gitu ya ke Puncak Bromo. Memang lumayan ngeri, tapi seru pol. Jalannya nanjak dan tikungannya sampai ada yang 90 derajat. Apalagi drivernya yang agak-agak gaul gitu, jadi berasa kayak uji nyali. Itu ya, memang masing-masing ya kalau bicara soal pengalaman, mungkin ada pengalaman yang seru, pengalaman menyenangkan ketika menikmati wisata Bromo gitu ya, dengan view-nya yang memang indah gitu. Kemudian ada beberapa juga yang menyampaikan pengalamannya yang kurang baik. Kemudian untuk Anda yang mau menambahkan juga, boleh mungkin selain di jalur Pasuruan, di tiga jalur lainnya, boleh nanti Anda ceritakan bagaimana. Dan kemudian untuk Anda yang siang hari ini, kawan juga sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda. Kita coba lihat yang arah ke Surabaya dulu. Anda bisa ambil jalur arteri, kondisi sejauh ini masih relatif lancar, termasuk untuk Anda yang mau ambil via tol seperti halnya Gate Singosari ataupun yang dari Pakis ya, juga masih terpantau lancar. Kemudian ini tadi ada Pak Anto juga, Pak Anto sempat mengabarkan kondisi dari Surabaya arah Malang via tol sama ya, lancar. Kemudian kondisi cuaca di Surabaya panas siang hari ini. Malang juga sama, suhu di 33 derajat Celcius. Terima kasih banyak Pak Anto. Hati-hati di jalan Pak Anto.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan, bahkan sempat menembus

0: Level Rp18.000 per dolar, salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dalam penyelenggaraan Pamekasan Economic Fest 2026 yang berlangsung selama 9 hari sejak 1 hingga 9 Juni 2026. Bupati Holilur Rahman menyampaikan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dan HIPMI menjadi contoh kolaborasi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ratusan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah dikabarkan gulung tikar akibat tekanan ekonomi global. Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia atau APMIKIMDO Jawa Tengah mengungkap sektor barang sekunder seperti penjual pakaian menjadi yang paling terpukul hingga terpaksa gulung tikar. Di tengah situasi sulit ini, para pelaku usaha juga makin terjepit oleh rencana penerapan pajak UMKM pada Juni tahun ini. Ketua DPD APMIKIMDO Jawa Tengah, Arianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji aturan tersebut dan siap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tetap memberlakukan pajak di saat kondisi pendapatan masyarakat sedang tidak menentu.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kali ini Pemkab Bojonegoro meraih penghargaan terbaik 2 untuk kategori pemerintah daerah dengan dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tertinggi dari Gubernur Jawa Timur. Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan dalam sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, sementara Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam agenda tersebut menegaskan komitmen Pemkab Bojonegoro untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah bagi program-program infrastruktur sosial yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama kami dan masih berbagi informasi di siang hari ini. Setelah tadi di Ijento kita juga membahas ya soal kecelakaan Jeep yang ada di Bromo, jalur Bromo. Kita juga masih mengupayakan untuk menghubungi dengan pihak BBTN BTS untuk melihat ya bagaimana sih sejauh ini pengawasan yang dilakukan, kemudian seperti apa koordinasi yang kemudian disepakati ya bersama dengan pihak kepolisian, termasuk juga dari jajaran dari Dishub gitu. Kita masih coba menghubungi bagian humasnya untuk nanti bisa terhubung bersama dengan kepala TNBTS gitu. Kemudian kawan, tadi di Ijento kita juga bersama dengan perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan. Di sini Eko juga menjelaskan ya, bahkan sudah cukup lama ya rasanya bagaimana menjelajahi gitu jalur wisata Bromo, bahkan sejak tahun 80-an sampai saat ini. Nah, dari beberapa perjalanan yang dilakukan tentunya dengan beberapa unit kendaraan yang digunakan ya, perjalanan menuju Bromo paling ideal itu menggunakan kendaraan jenis hardtop. Nah, secara mesin dan daya tampung ini juga mumpuni ya, intinya pas gitu ya kalau digunakan untuk mengarah ke Bromo. Kemudian Eko juga menjelaskan kalau kecelakaan Jeep Bromo itu kebanyakan akibat dari drivernya yang memang terburu karena mengejar waktu gitu ya untuk bisa mendapatkan view yang terbaik. Jadi mereka tidak manfaatkan mode 4x4 tadi yang sempat dijelaskan untuk traksi roda supaya lebih stabil, sekaligus menggunakan teknik engine brake untuk menjaga rem tidak blong karena terlalu panas. Kemudian Eko juga menambahkan perlu ya adanya kebijakan dari TNBTS karena bagaimanapun di sini yang punya kewenangan besar gitu ada di sana dan beberapa pihak lain untuk lebih memperketat lagi SOP Jeep yang beroperasi. Itu kawan, satu catatan ya yang bisa kita dapatkan dari yang dijelaskan perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, kabar lainnya masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas. Waduh.
2: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral.
6: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
5: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini ada tambahan informasi kali ini yang dibagikan dari Pak Handi. Selamat siang Pak Handi, terima kasih banyak. Ini lagi di mana Pak? Informasinya Pak Handi, ini masih banyak ya ojek online yang suka motong water barrier di depan Lafayette. Oh oke, okay. Kemudian ada foto juga yang dikirimkan. Ini masih ada pengendara roda 2 yang gak pakai helm ya. Pak Handi, terima kasih banyak. Pak Handi ini juga yang sering menyampaikan persoalan pelanggaran ya lalu lintas yang ada di sekitar kota Malang. Dan rasanya juga setiap hari gitu kawan. Mungkin Anda juga sama ketika melintas di beberapa titik, kemudian Anda tahu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan kita juga selalu sampaikan, mungkin kalau wilayahnya Kota Malang, kita juga komunikasinya dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota gitu kawan. Dan memang harapannya yang seperti ini bisa ditertibkan gitu ya, dan bukan hanya sekedar sosialisasi, karena rasanya juga semakin banyak gitu. Kalau hanya sekedar sosialisasi maka tidak ada efek jera gitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti Anda juga masih bisa sambung ya bersama dengan kami. Nanti kita akan kembali lanjutkan kabar dari Anda, masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp Citygate.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis, itu masih aman lancar.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, jumlah personil dengan pengemudi Jeep terjadi ketimpangan sehingga jadi tantangan tersendiri. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian menyampaikan 6 bulan yang lalu pihaknya sempat duduk bersama dengan BBTN BTS untuk sama-sama melakukan pengawasan ketat terhadap operasional Jeep. Tetapi yang jadi kendala saat ini jumlah personil yang terbatas termasuk titik pengawasan yang jauh. Aibda Arifian menyampaikan juga, selama ini pengawasan dilakukan di jalur penanjakan yang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi Jeep yang melintas bisa sampai 5.000. Sementara itu Aibda Arifin menambahkan, selama ini ramcek juga sudah dilakukan dibantu oleh Dishub, sehingga Jeep yang sudah tidak layak diberikan stiker khusus, tapi Jeep yang masuk tidak hanya dari wilayah Pasuruan, tapi juga ada dari wilayah Malang. Bahkan beberapa kali ditemukan pengemudi Jeep yang tidak punya SIM atau SIM yang dimiliki mati. Kawan, Dapur MPG di Jatim segera mengadakan raker guna penyerapan UMKM. Wakil Bendahara Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Jawa Timur, Andi Sayuti, mengatakan rapat kerja diperlukan untuk menyamakan persepsi dan juga langkah antara pengelola dapur di berbagai daerah. Andi menambahkan salah satu krusial yang perlu dibahas ialah mekanisme penyerapan produk UMKM untuk Dapur MBG. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah koordinatif untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, khususnya telur ayam ras yang menjadi komoditas utama dalam program MBG. Kawan, dana talangan SPPG belum tentu diganti. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah masih belum bisa memastikan penggantian dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG. Menurut Dudung, dananya belum tentu bisa diganti karena saat ini akan ada penataan ulang dalam sistem tata kelola MBG. Nantinya realisasi proyek maupun tindak lanjut terhadap dana yang sudah dikeluarkan investor masih akan bergantung pada hasil penataan dan ketersediaan anggaran. Demikian 911 Hot News, jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Kawan, di siang hari ini kondisi masih cukup cerah ya untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas. Ini tadi beberapa catatan juga sudah mulai masuk, terima kasih banyak. Kali ini kami mau merekomendasikan satu hal buat Anda. Mungkin sekarang ini sudah mulai menata ya untuk hidup lebih berkualitas lagi. Anda menyempatkan waktu untuk olahraga, kemudian bahkan juga mulai menata gitu ya untuk asupan makannya dan bahkan menjaga kualitas tidur. Kawan, menjaga kualitas tidur itu bukan hanya hitungan berapa jam kita tidur, tapi juga pastikan Anda memakai kasur yang bisa memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Tentu yang seperti ini tidur bisa lebih nyenyak dan sehat ya. Nah, mungkin Anda bisa ke Victoria Furniture Center karena di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium. Produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika, menggunakan teknologi baru Shape Latex dan Nano Shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor, recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support, serta bisa menahan air dan noda debu. Nah, selain itu ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand, sebagai bukti kalau Comforta ini punya desain menarik dengan harga bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mayjen Panjaitan 172C Bete Malang. Kawan, untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, siang hari ini kita menerima informasi yang dibagikan

0: Dari Pak Handi, ini Pak Handi menambahkan ya, kalau dari keterangannya ini gimana? Pecoret dekat Matos, coba ya Pak, kita putarkan dulu. Nah, ini adalah titik yang sering juga disampaikan dari Pak Handi ya, soal kondisi parkir kawan. Padahal sebenarnya kalaupun kita sekilas lewat gitu ya, katakan pertama kali gitu, sebenarnya sudah jelas rambunya di sana ada P coret. Tapi kalau kita cermati lagi dari video ini yang dikirimkan Pak Handi, jarak sekitar 2 meter deh ya, sekitar sekitar 1 sampai 2 meter itu ada mobil yang terparkir gitu. Bahkan biasanya juga pas di bawah rambu itu ada yang parkir. Dan kita juga sering kok sebenarnya menyampaikan ke rekan-rekan Dishub ya, untuk dengan harapan ini bisa ditertibkan gitu. Bahkan sekali dari Dishub juga menanggapi siap seperti itu ya. Tapi bagaimana kondisi saat ini yang terjadi, seperti yang kita lihat kawan, masih banyak sekali pelanggaran yang ada di sana. Nah, bicara kondisi di Kota Malang, kawan, mungkin yang juga masih banyak disoroti soal area veteran ya. Selain kondisi parkir, itu juga soal beberapa PKL yang masih saja terpantau di sana. Bahkan mungkin kalau kita membandingkan ya, jauh lebih dulu cuman ada ya mungkin 2 atau 3 PKL, tapi semakin ke sini tuh semakin banyak sekali PKL yang ada di sepanjang jalan itu ya, yang di dekat UB. Kemudian terkait dengan ini, kita juga sebenarnya sempat wawancara ya waktu itu bersama dengan rekan-rekan dari DPRD Kota Malang. Bahkan waktu itu kita juga sempat sambung kawan bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Bahkan Pak Ginanjar juga menjelaskan kenapa kemudian pihaknya concern ya terhadap hal ini, mengingat di sekitar itu kan masuknya kawasan pendidikan ya, termasuk juga kawasan konservasi yang dimana juga ada aturannya gitu seperti apa. Coba kita dengarkan hasil wawancara waktu itu bersama dengan Pak Ginanjar.
1: Saya tegaskan, konteks kami sebenarnya adalah pada di situ ada sebuah kawasan pendidikan, itu konteks kami ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi yang pertama adalah dari permasalahan ini kan kemarin ada himbauan dari Satpol PP, dari pemerintah Kota Malang terkait penertiban PKL ya. Yang mana daerah di Jalan Veteran itu kenapa dilarang ada menjadi pusat perdagangan, karena di situ adalah kawasan konservasi. Jadi di perda tahun 2016 itu menyatakan beberapa daerah yang veteran Jalan Bandung, yang di situ adalah bunyinya adalah di situ adalah kawasan konservasi. Jadi ada yang dilarang karena kawasan padat lalu lintas, kawasan rawan bahaya, kawasan konservasi. Nah, yang di sini kawasan konservasi. Nah, kami dari Komisi D melihat kawasan di situ itu kan kawasan pendidikan.
0: Yeah.
1: Jadi di situ ada berbagai sekolah SMP negeri, SMA, SMK, kampus Brawijaya, kampus negeri Malang, kampus Muhammadiyah Malang, kampus ITN. Nah, dari situ yang kemudian tatkala ada permasalahan ini, maka kami dari Komisi D sebenarnya ingin menggandeng dunia pendidikan itu. Jadi konteks kami sebenarnya pada konteks pendidikan, bahwa adanya PKL, adanya pusat di situ itu kan karena memang di situ ada kawasan pendidikannya.
0: Iya.
1: Di situ ada pasar yang memang cukup ya luas di situ, perputaran uang tinggi, sehingga PKL ke sana. Nah, tapi kan terbentur oleh aturan regulasi SK itu. Jadi SK Wali Kota tahun 2016. Maka sebenarnya dari kami itu ingin juga mendorong pemerintah Kota Malang untuk kemudian mengajak kolaborasi beberapa kampus itu. Mereka punya Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian untuk Kota Malang. Nah, bagaimana kemudian konsep ini bisa menata, apakah misalkan dibikin street food, dibikin pusat pujasera atau apa, yang juga tempatnya tidak jauh-jauh dari kawasan kawasan emas tersebut, kawasan emas pendidikan itu. Itu.
0: Nah, itu kawan ya, kalau dari pandangan Pak Ginanjar, bahkan di sini ada inisiatif begitu yang dikeluarkan dari Dewan bagaimana untuk mengatasi beberapa PKL yang ada di sana, salah satunya dengan menggandeng kampus yang ada di sana. Kemudian mungkin bisa nanti ada semacam kawasan street food begitu atau pujasera. Nah, kalau dari Anda nih, seperti apa dengan adanya beberapa mungkin solusi gitu ya, tawaran solusi yang dikeluarkan oleh Dewan. Mungkin ini menjadi salah satunya ya, mungkin masih ada beberapa solusi-solusi lain yang belum didiskusikan lebih lanjut. Tapi kalau dari Anda sendiri bagaimana sebagai masyarakat dengan solusi ini? Boleh nanti Anda gabung ya, atau bahkan mungkin Anda juga punya ada beberapa ide, barangkali ini juga bisa jadi pertimbangan Dewan dan juga beberapa dinas terkait untuk solusi relokasi gitu ya untuk pedagang yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Anda boleh gabung bersama dengan kami. Mungkin Anda bisa kirimkan voice note untuk kami putarkan nanti atau telepon di 0811 3600 911. Kita lanjutkan dulu ke informasi seputar jalan tol ya, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiupuro maupun Pakis. Yang ada peningkatan ini di get Malang Madiupuro ya, jalur exit itu juga cukup ramai. Kalau di get Singosari, Lawang dan Pakis jauh lebih lancar kawan. Arah ke Japadan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga relatif normal. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Selain update pantauan trafiknya, cuaca kalau kata Panto tadi terik sekali dari arah Surabaya. Apakah sama seperti siang hari ini, masih sama juga atau mungkin ada perubahan di beberapa ruas tol lain? Boleh Anda sampaikan dengan mention di LCT Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
8: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.

0: Lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlaku. Lanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain One More FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada Pak Rizky Rais, tadi katanya di area Jalan Gajayana itu bubaran wisuda Sabilillah di Win Malang. Oh gitu, pantesan antriannya panjang ya. Jadi ada bubaran wisuda dari Sabilillah tapi di Win Malang posisinya. Coba saya cek dulu, tadi Pak Rizky sempat kirim video enggak ya? Sebentar. Oke, tidak ada ya tambahan videonya. Lalu ada Pak Aslan. Pak Aslan ini mengabarkan Suhat mati listrik, katanya gitu. Baru saja Pak, di jam 1 tadi atau gimana? Lalu update lainnya kawan, ada Mbak Septi Aulia. Apakah ada info pemadaman bergilir hari ini? Karena di Permata Jingga juga padam nih listriknya. Nah ini statement yang kita terima tadi, Mbak Septi maupun juga kawan-kawan lain yang terimbas pemadaman ya, katanya dari PLN UP3 Malang itu lagi melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan Malang Raya. Ini menjadi upaya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan sistem jaringan. Jadi ada manajemen beban secara terbatas di beberapa wilayah. Siang hari ini Suhat terimbas ya. Kalau Suhat padam, TL gimana nih? Yang kita terima Suhat, Pak Aslan, Suhatnya bagian mana Pak? Tadi kalau Mbak Septi itu di Permata Jingga ya. Kalau yang dia udah mepet-mepet ke MT Haryono itu gimana? Terimbas juga kah kawan? Atau seperti apa mungkin laporan soal update TL-nya ya? Karena kita masih belum bisa akses juga nih pantauan di lokasi seperti apa. Ada Pak Gaguk, ini apa nih? Mohon perhatiannya, harusnya kalau ada kejadian seperti ini putar balik Geraha Kencana ditutup saja katanya. Oh ini karena ada kendaraan trouble tadi Pak Gaguk ya. Ada kiriman fotonya kawan. Ini lagi terjebak di flyover. Pak Gaguk berarti yang mau ke utara Pak ya? Nah sayangnya kita belum ada info nih Pak, petugas sudah ada di lokasi atau belum. Karena kalau belum ada petugas, alhasil belum ada yang bisa melakukan rekayasa lalin gitu di lokasi untuk mengambil kebijakan, entah itu soal penutupan U-turn atau bagaimana. Karena ini masih belum ada petugas pantauannya di lokasi. Tadi kita sudah koordinasi sebenarnya dengan pihak terkait tapi masih belum ada update juga. Lalu ada Pak Budi, Pak Budi ini kirim info juga sama soal posisi truknya di lajur sebelah kiri, belum terlihat petugas, antriannya sudah sampai di flyover. Tadi Pak Rizky Fadilah ya, sempat kirim infonya melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu di visor radio kami. Oh ini yang... Oh ini yang di tol tadi.
1: Kilometer 52600.
0: Saya pikir ini yang di Arjosari, oke oke.
1: Arah ke Surabaya.
0: Oke, Pak Rizky Fadilah ya. Terima kasih Pak, ini update soal truk yang terguling ternyata. Sorry. Ini tadi masih belum ada, ini kawannya, kalau yang di Arjosari itu belum ada petugas. Sementara kalau yang di ruas tol kilometer 52 tadi untuk truk yang terguling, yang tadi kita terima laporannya sekitar jam 12, itu dalam proses penanganan. Gitu ya, kalau Pak Budi tadi yang laporannya truknya di sisi sebelah kiri dan belum ada petugas juga. Saya tadi salah play video ternyata, ini kiriman video dari Pak Budi kawan. Ini pas di Adiputro. Kalau Pak Budi ini yang ke selatan, Pak ya. Ini dari security-nya Adiputro kawan yang bantu pengaturan. Oke, baik. Terima kasih update-nya juga tambahan info dari Pak Budi dan kawan-kawan yang lagi di perjalanan. Nanti kita akan geser lagi beberapa update lainnya. Anda boleh menambahkan juga kawan, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
2: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya.
3: Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
4: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
3: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
5: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa, membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
3: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
6: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar, menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai SLV anak-anak muda.
3: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ke beberapa update tadi untuk laporan yang soal kendaraan trouble di Adiputro. Itu sudah diteruskan juga oleh rekan di newsroom tadi ke Kanit Turjawali, Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Lalu Pak Dandu juga balas kawan WhatsApp-nya, katanya unit Lantas Blimbing langsung merapat. Nah baru nih ada balasan dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, katanya sudah ada petugas yang menangani truk mogok di Sucipto. Sucipto, sebentar. Ahmad Yani Utara bukannya ini ya? Coba kita geser dulu kawan. Untuk kiriman infonya. Adiputro maksudnya mungkin ya. Ini ada fotonya. Saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Oke, ini dia. Ada petugas yang melakukan pengaturan. Lalu juga ini posisinya dialihkan ke lajur sebelah kanan tentunya ya. Langsung ambil lajur sebelah kanan saja. Ini ada Pak Yogi ini dari petugas unit Lantas Blimbing. Oke, baik. Terima kasih dan infonya. Di lokasi kalau saya lihat sih belum ada maintenance ya. Hanya pengaturan-pengaturan saja. Hazard juga nyala. Terima kasih. Itu sekarang kawan sudah ada petugas di lokasi. Harapannya tadi yang seperti yang diharapkan oleh rekan-rekan, kalau bisa ada penutupan U-turn karena antriannya panjang, ya semoga bisa dilakukan lah oleh petugas di lapangan. Lalu update pemadaman kembali disampaikan Pak Hermawan, Perum Gria Permata Alam, Ngijo, Karangploso, listriknya padam di jam 1 siang tepat begitu. Oke, harap bersabar ya, informasi dari PLN estimasi sementara ini 2 jam. Estimasi penormalan itu sampai 2 jam kawan, karena masih ada manajemen ini yang dilakukan oleh rekan-rekan PLN, keandalan listrik, sehingga dilakukanlah pemadaman berkala. Dan sejauh ini sih menyesuaikan dengan WLP masing-masing kota. Memang ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan dan bahkan isu soal defisit energi itu juga sedang banyak diperbincangkan gitu ya. Kita coba upayakan untuk terhubung dengan rekan-rekan PLN untuk meminta ini kawan, untuk meminta statement resmi, untuk meminta statement apakah benar-benar ada defisit energi atau tidak. Walaupun memang statement resmi yang disampaikan ke kita cukup formatif sebenarnya yang disampaikan, tapi masyarakat tuh pengen tahu kenapa kok pemadaman ini tidak ada pemberitahuan yang detail, misalkan daerah sini jam berapa. Ada sebagian tapi gak merata gitu untuk pemberitahuannya sendiri. Informasi yang kita terima juga katanya bisa diakses di lamannya PLN Mobile. Mungkin boleh dicek di sana juga ya, apakah memang ada info detailnya terkait estimasi pemadaman di jam berapa saja, titiknya mana saja, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu laporan yang kita terima dari manajer PLN UP3 Malang, Agung Wibowo. Pemadamannya disebabkan adanya kendala teknis dan agenda rutin di lapangan. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya. Yang lagi di perjalanan juga mohon bersabar ya, karena masih terjebak antrian panjang kalau yang di Sumber Sari tadi karena bubaran wisuda, ternyata wisudanya Sabilillah tapi dari arah UIN, dari UIN exitnya, jadi dari exitnya UIN itu ada perlambatan. Kalau tadi kan dari Sumber Sari ya saya berkabarnya. Nah ini kalau kita cek lagi, yang Sumber Sari sebenarnya sudah agak terurai, cuma dari depannya UIN sampai ke TL Gajayana itu yang masih merambat. Sama halnya dengan ini kawan, Bete, tadi saya belum geser ya ke sekitaran Mejen Panjaitan. Ini sudah mulai mengular juga sih di Mejen Panjaitan itu. Dari sebelumnya RSU Brimedika kawan, udah mulai ngantri sampai nanti menuju ke TLUB. Yang Suhat juga sama. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, hindari yang mau mengarah ke tol lewat di Ahmad Yani Utara karena masih ada perlambatan, mungkin kalau mau mengarah ke ruas tol langsung ambil Pakis saja. Pakis jauh lebih lancar. Yang ambil alternatif Panji Seroso juga sama ya, exit Raden Intan kalau ke utara juga sama-sama ngantri. Jadi hindari dulu kawan, sementara waktu. Gitu, sementara untuk update-nya. Untuk update di beberapa titik lainnya, ini tadi ada laporan soal laka yang di ruas tol. Informasi dari Deputi Traffic Tol Pandaan, ada Pak Irfan. Maaf tadi masih rapat katanya, jadi belum bisa fast respon. Nah, ini sekarang sudah dalam proses penanganan untuk laka yang tadi kita laporkan kawan dan masih dalam proses evakuasi oleh tim. Terima kasih Pak Irfan. Tadi kita terima kiriman video juga ya dari Pak Rizky Fadilah. Memang masih dalam proses penanganan. Ada Pak Iksan, terpantau untuk lalin arah ke utara dari flyover Arjosari mengalami kepadatan karena truk trouble. Terjebak kepadatan juga ini Pak Iksan.
Sama halnya dengan Pak Oni. Pak Oni ini berkabar kawan untuk ekor kepadatan yang di Ahmad Yani itu sudah sampai di Kemirahan. Sudah sepanjang itu antriannya. Hindari dulu ya. Lalu juga ada telepon yang masuk dari Pak Gunawan. Di Sulfat ada pemadaman listrik. TL Simpang Sulfat itu padam. Warga yang mengatur katanya. Wah, ini kayaknya butuh ada rekan-rekan dari kepolisian juga ya. Kalau sampai TL-TL padam ini pasti akan berimbas pada perlambatan. Lalu ada Bu Sri. Betul katanya, tidak ada pemberitahuan tahu-tahu listriknya padam. Itu yang masih menjadi concern kita ya. Kita selalu dorong ke PLN agar segera memberikan update-update-nya begitu kawan, agar kita bantu untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi sejauh ini kita didapat infonya ya seperti itu. Cenderung normatif saja untuk update yang diberikan secara umum lah. Gitu, general saja informasi yang disampaikan. Terus sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Malang siap bersinergi sukseskan sensus ekonomi 2026. Dukungan ini disampaikan Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso. Menurutnya, kegiatan pelatihan calon petugas sensus jadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar bekerja optimal dan menghasilkan data yang berkualitas. Erik menyampaikan data yang akurat jadi pondasi penting dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Erik menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 nanti akan menentukan arah pembangunan. Kawan, Pemprov Jatim bakal fokus pada perbaikan MBG. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut saat ini pihaknya masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh pada tata kelola MBG mulai dari mutu, kualitas, dan higienitas dapur. Selain itu, kata Emil, pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nani Esdeang yang meminta setiap SPBG di Jatim bisa memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebelumnya Nani SD yang juga menyebut akan melakukan moratorium pembangunan SPPG baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kawan, pemerintah siapkan stimulus dampak kenaikan harga BBM. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pihaknya sedang menyiapkan stimulus ekonomi setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut pihaknya belum bisa memberikan rincian terkait stimulus perekonomian yang akan diberikan pemerintah. Sementara saat ini Airlangga menegaskan pemerintah masih akan terus memonitor kondisi keuangan ke depan untuk melihat dampak inflasi imbas kenaikan BBM. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: Sedih Get Line on the FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Doru Fitriani bersama Anda di City Report ya. Siang jam 2, kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Dan barangkali kalauannya juga yang masih dalam perjalanan, melihat di beberapa area nampaknya ada kondisi traffic yang cenderung lebih ramai gitu ya. Ini tadi masih ada beberapa informasi dari pendengar Sidikir FM soal kondisi traffic. Coba sambil saya akomodir dulu ya. Tadi itu ada Pak Wibisono yang sempat menyampaikan informasi soal kondisi traffic yang padat di Adi Putro mengarah ke Singosari. Itu dari Araya, kawan, macetnya. Dari Pak Wibisono tadi ada video, oh, voice note ya untuk informasinya. Coba saya cek dulu kawan untuk informasi dari Pak Wibisono. Karena tadi kalau saya lihat memang dari aplikasi pemantau traffic, untuk yang mengarah ke utara dari dalam kota Malang itu kondisinya ngantri sejak di depannya Adi Putro itu ya. Oh, sampai di depannya Adi Putro. Lepas dari Adi Putro itu sudah lancar. Coba saya play dulu informasi dari Pak Wibisono.
1: Ingin menginformasikan Sidikir FM untuk ekor kemacetan yang di Adi Putro yang arah ke utara, arah ke Singosari itu sampai dari Araya ya. Sampai dari Araya itu macetnya sampai dari Araya. Terus lampu

0: TL-nya itu mulai dari R-nya itu lampu TL R-nya itu padam. Gak tahu yang LA Sucipto ini padam apa enggak. Ini soalnya posisi masih di depan Hotel Grand Mercure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya sedikit ya. Ini ekor kemacetan yang arah ke utara itu dari Araya, sudah sampai Araya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Wibisono untuk informasinya. Itu kawan untuk informasi dari Pak Wibisono. Dan memang kalau saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic, Anda memanfaatkan jalur Panji Suroso luar biasa yang mengarah ke utara, antriannya panjang sekali. Ini kalau dari penjelasan Pak Wibisono tadi ya, mulai dari Araya dan ujungnya itu sampai di area Adiputro. Cuman sekarang ini kalau saya lihat daerah Adiputro sudah mulai sedikit turun ya volume kendaraan. Jadi untuk ujung antriannya itu sampai di area flyover Arjosari. Pas yang di pertigaannya itu kawan ya, pertemuan dari jalur dari Ahmad Yani dan juga Raden Intan. Nah, sampai di situ untuk antriannya. Lepas dari sana sudah cenderung lancar saja. Itu tadi informasi dari Pak Wibisono sekitar jam 1 lewat 49 menit, termasuk juga update-nya tadi saya sampaikan kalau melalui aplikasi pemantau traffic seperti itu. Dan kalau di wilayah lainnya lagi ada perubahan kawan ya, pantauan soal lalu lintas nanti boleh untuk Anda sampaikan, karena memang kondisi traffic ini berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Anda boleh sampaikan terus informasinya langsung di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, karena untuk kondisi traffic mengarah ke utara masih cenderung padat ya, masih ngantri. Bahkan kalau Anda ambil jalurnya itu dari Panji Suroso, antrian tadi dari Pak Wibisono dikabarkan bakal Anda temui sejak di Araya. Jadi kondisinya memang panjang betul ya, yang dari Panji Suroso itu. Dan kalau informasi yang kita terima, tadi coba saya cek juga kawan, informasinya ada kendaraan yang mogok depannya Adiputro. Posisinya ada di lajur sebelah kiri, dan di lokasi kabarnya sudah ada petugas polisi gitu ya, untuk berjaga. Cuman sampai sekarang karena kondisinya masih padat, Anda lebih direkomendasikan barangkali kalau mau mengarah ke utara menggunakan kendaraan roda 4 ya, atau lebih bisa aksesnya di jalur tol dulu untuk bisa menghindari antrean kendaraan dan juga mengurangi ya volume kendaraan di sana. Jadi sekali lagi untuk yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih bisa ambil jalurnya ini lewat di jalur tol saja. Karena kalau di arteri ya Ahmad Yani, kemudian Panji Suroso apalagi, ini kondisinya memang luar biasa padat. Tadi ditambah ya, yang melintas juga di area underpass Karanglo, antisipasi kabarnya ada laka juga kawan, cuman masih belum jelas untuk laka tersebut di jalur menuju ke Malangnya atau yang mengarah ke Singosari. Untuk di wilayah lain, masih dari informasi para pendengar Sedikir FM, Pak Anton, selamat siang. Tadi sempat mengabarkan untuk informasi di sekitaran Veteran. Coba saya cek dulu untuk informasi dari Pak Anton, ada video yang dikirimkan.
6: Nanti menuju ke TLUB, yang surat juga sama. Gitu. Sementara untuk beberapa.
5: Baik, untuk keterangannya melalui captionnya ya. Tadi informasinya daerah Veteran, cuaca panas, untuk lalu lintas masih lancar. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi ada Pak Teguh juga. Pak Teguh, selamat siang. Informasi disampaikan siang hari ini, tadi melintas di area Jalan Ahmad Yani mengarah ke flyover Arjosari padat, lebih baik lewat atas dan bawah. Gimana nih? Oh, padat, baik lewat atas maupun bawah. Jadi sama-sama ngantri ternyata. Itu untuk informasi dari Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Teguh. Sekali lagi kalau informasinya, siang hari ini Ahmad Yani yang mengarah ke flyover Arjosari sama-sama padat ya, entah itu yang lewat di bawah flyover maupun juga yang di atas flyover. Terima kasih Pak Teguh. Kemudian ada info juga dari Pak Gunawan, pantauan di daerah Sulfat, kabarnya TR-nya padam Pak ya. Coba saya play dulu videonya. Ada yang ngatur juga Pak ya di lokasi karena kondisi TL-nya padam. Oke, terima kasih informasinya itu dari Pak Gunawan. Untuk yang lainnya lagi, beberapa tambahan informasi dari Anda juga boleh sampaikan ya, karena juga sampai di hari Kamis 11 Juni 2026 ini kita masih terus dapat informasi soal kondisi keandalan listrik gitu ya. Beberapa area di wilayah Malang dilaporkan mengalami listrik padam. Dan beberapa titik ini apakah daerah Sulfa juga termasuk gitu ya, pemadaman listrik atau TL-nya yang trouble. Coba nanti saya cek dulu, karena tadi juga ada beberapa pendengar ya yang sebelumnya sudah melaporkan kondisi listrik yang padam, termasuk dari Pak Julius. Pak Julius, tadi informasinya listrik padam ada di daerah mana ini? Oh, informasi listrik padam area perumahan Bumi Mondoroko Raya. Sudah lapor ke PLN Mobile dan disampaikan tadi padamnya itu sejak 1,5 jam yang lalu. Belum menyala juga sampai sekarang, jadi mohon bantuannya untuk diteruskan ke PLN Singosari atau Malang. Itu dari Pak Julius ya. Baik, terima kasih Pak Julius. Ini apakah juga termasuk area yang padam kawan ya, secara bergiliran kalau bisa dibilang ya. Karena kalau dari beberapa pengalaman CD Gear FM, cukup banyak ya daerah yang mengalami listrik padam. Kemudian estimasi paling lama itu sekitar 3 jam, setelah itu sudah normal. Kemudian dilanjut beberapa daerah lain mengalami listrik padam juga, kemudian estimasi 3 jam gitu Pak Julius ya. Nah ini coba kita cek juga untuk areanya. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda siang hari ini sekali lagi tidak hanya via WhatsApp, Anda bisa update sosial media kami dan juga bisa mention di @serigait911fm. Sementara kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Ya kawan, kita update informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol ya, yang masih terpantau lancar dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya pun juga ramai lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai. Sementara untuk memasuki area Kejapan Cuporo, arus lintas terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Poro hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Nurul Hidayah. PT PLN Persero UP3 Banyuwangi mengumumkan pemadaman listrik sementara secara besar-besaran di wilayah kerja ULP Banyuwangi Kota pada hari ini Kamis 11 Juni. Langkah itu diambil untuk pemeliharaan jaringan darurat untuk meningkatkan kehandalan listrik di masa mendatang. PLN tengah melakukan pekerjaan krusial berupa pemeliharaan jaringan SUTM berkekuatan 20.000 volt pada penyulang Kalipuro. PLN mengimbau agar warga yang menyalakan genset wajib memisahkan dari instalasi PLN agar tidak terjadi konsleting berbahaya. Aliran listrik bisa menyala lebih cepat jika petugas lapangan menyelesaikan pekerjaan sebelum target waktu.
2: Kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerjasama pengelolaan wisata bahari Pasir Putih di Kecamatan Bungatan Situbondo. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono bilang, pihaknya telah mempersiapkan dokumen appraisal atau penilaian nilai aset objek wisata bahari Pasir Putih. Appraisal wisata bahari Pasir Putih akan diserahkan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Disparpora sebagai leading sektor atau sektor utama pengelolaan wisata Pasir Putih yang berada di jalur pantura itu. Haryadi juga bilang kalau dokumen appraisal dilakukan untuk memastikan nilai wajar objek wisata bahari Pasir Putih yang nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, peternak Kota Batu ketar-ketir harga telur turun saat pakan terus naik. Peternak ayam petelur di Kota Batu saat ini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur dan kenaikan biaya pakan. Saat ini harga telur di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp21.000 per kilogram, sementara harga pakan konsentrat naik total Rp850 per kilogram dan jagung naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat penguatan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, peternak mengalami kerugian sekitar Rp1.500 per kilogram dengan produksi 500 kilogram telur per hari, kerugian bisa mencapai Rp750.000 per harinya.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengingatkan para pendaki untuk mewaspadai musim bediding yang mulai terasa seiring peralihan musim hujan ke musim kemarau. Pada periode ini, suhu udara di puncak Gunung Merbabu dapat turun hingga 5 derajat Celcius, bahkan lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko hipotermia bagi pendaki. Hingga saat ini, embun es belum terbentuk di kawasan Merbabu, namun dalam sepekan terakhir, suhu udara dingin sudah mulai dirasakan para pendaki maupun petugas Taman Nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 9.1 FM, Garden for Your Life. Kawan, ini tadi melalui pesan WhatsApp ya, ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar Sedikit FM. Dan nanti setelah saya update informasi dari pendengar, saya juga mau update informasi bersama reporter City Guide, karena akan ada Asrur yang membawa kabar dari Kota Batu. Informasinya untuk SPMB SMP Negeri Kota Batu tahun 2026, peserta jalur prestasi wajib daftar ulang pada tanggal 11 sampai 12 Juni. Nah, informasinya seperti apa? Nanti kita akan sambung kawan dengan Asrur, karena saya mau bacakan dulu beberapa informasi yang kita dapat tadi. Selain di daerah Karang, di daerah sekitaran Singosari gitu ya, untuk listriknya yang padam, informasi tadi dari Pak Julius. Daerah sekitaran perumahan Bumi Mondoroko itu listriknya padam sejak 1,5 jam yang lalu, informasi dari Pak Julius. Masuk sekitar jam 2 lewat 3 menit kawan. Nah, ini tadi disusul juga untuk area listrik yang padam di siang hari ini itu juga di daerah Karangploso. Tadi informasi dari Pak Moza gitu ya. Kita masih tanyakan juga ini dari Pak Moza, Karangploso tadi listrik padam sejak jam berapa gitu ya. Karena kalau dari Pak Moza ditanyakan sampai kapan ya. Nah, kalau dari beberapa pengalaman pendengar Sedikit FM yang areanya sudah mengalami listrik padam gitu ya, di hari kemarin maupun juga sebelum-sebelumnya, karena informasi soal listrik padam kawan ini masif gitu ya di wilayah Malang dan sekitarnya sejak di hari Senin lalu kawan, dan itu pun rata-rata kira-kira durasinya sekitar 3 jam gitu. Nah, dari Pak Moza mungkin boleh dilengkapi juga tadi untuk listrik padamnya sejak jam berapa gitu ya, untuk bisa tahu kira-kira nanti bakal normal kembali jam berapa. Terima kasih untuk informasinya. Untuk yang lainnya juga kawan, barangkali kalau Anda mau menambahkan daerah mana lagi untuk di siang hari ini yang masih ada kendala untuk kelistrikannya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga langsung di 0811 3600 911. Dan kita akan update dulu informasi kali ini, kita akan move ke reporter Asrur. Sudah siap dengan kabar kalau SPMB SMP Negeri Kota Batu tahun 2026, peserta jalur prestasi wajib untuk melakukan daftar ulang pada hari ini dan juga besok 11 dan 12 Juni 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur silahkan.
2: Kawan, Dinas Pendidikan Kota Batu mengingatkan peserta SPMB SMP Negeri yang dinyatakan lolos melalui jalur prestasi untuk segera melakukan daftar ulang. Proses lapor diri dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai 11 hingga 12 Juni mendatang. Sejak hari pertama pelaksanaan, sejumlah wali murid terlihat mendatangi sekolah tujuan untuk menyelesaikan administrasi calon siswa baru. Dinas Pendidikan menegaskan, peserta yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvinur Hidayat.
3: Jalur ini kan sistem penerimaan atau seleksi penerimaan murid baru ini terbagi dari beberapa jalur ya. Jalur afirmasi, ada jalur domisili, ada jalur mutasi, ada jalur prestasi. Dan hari ini kita di 2 hari ini, mulai kemarin sampai terakhir hari ini kita di jalur prestasi. Jadi
2: Alfi menjelaskan, jalur prestasi memiliki kuota 35% dari daya tampung sekolah dan seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan nilai akademik maupun prestasi non-akademik yang telah diverifikasi. Setelah tahapan daftar ulang ini selesai, proses SPMB akan berlanjut ke jalur domisili yang memiliki kuota terbesar, yakni 40%. Sementara kuota lainnya dialokasikan melalui jalur afirmasi sebesar 20% dan jalur mutasi orang tua sebesar 5%. Dinas Pendidikan berharap seluruh tahapan penerimaan murid baru berjalan transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iya, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anjite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, tadi ada informasi juga ya yang sempat kita terima. Dan untuk informasi soal kondisi traffic, tadi ada juga yang sempat WhatsApp ke Sidikir FM gitu ya, minta bantuannya barangkali kalau ada yang menemukan dompet gitu ya, warna coklat tua. Tadi dirasa hilangnya ini di daerah Jalan Joyo Raharjo, Lowokwaru menuju ke daerah Joyo Agung. Sekitar jam 8 sampai di jam 9, jadi barangkali kalau Anda yang menemukan dompet ya, atas nama Rainza Agung Pratama, nanti Anda boleh hubungi ke Sidikir FM ya. Sekali lagi untuk dompetnya ini warnanya coklat tua, dan dirasa hilangnya itu di sepanjang Jalan Joyo Raharjo menuju ke Jalan Joyo Agung. Kira-kira sekitaran jam 8 sampai jam 9 tadi hilangnya. Jadi kalau Anda yang menemukan nanti boleh hubungi ke Sidikir FM gitu ya, karena di dalamnya berisi ada ATM, KTP, SIM gitu ya, atas nama Rainza Agung Pratama. Sekali lagi Anda boleh sampaikan nanti untuk informasinya di Sidikir FM kalau yang menemukan. Sambil titip kawannya, barangkali itu rute dari Anda, nanti bisa sambil dicek area tersebut apakah ditemukan adanya dompet gitu. Informasi yang lain kembali yang di WhatsApp, tadi ada laporan juga untuk kondisi traffic. Selamat siang Pak Glenn. Informasi kawan di area TL Pertigaan Araya ini kondisinya padam, serta ada kondisi traffic yang padat gitu ya, mengarah ke utara, ekornya sudah sampai di SPBU Araya. Tadi itu ada videonya, cuman kita masih belum bisa tampilkan ya, masih proses untuk download. Nanti di jam selanjutnya Bapak ya, saya tampilkan, karena saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang barangkali juga kalau beraktivitas sering di rumah, sudah mulai lemot juga nih internetnya. Kalau internet sudah lemot, pastinya juga bikin emosi. Saatnya pindah ke Kapten Ratel, karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis juga ya untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi saja customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa juga hubungi di websitenya, kawan, Anda bisa cek juga di sana di www.kaptenaratel.com. Saya ulangi kawan ya, untuk kontaknya Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Kalau Anda pengen cek juga di websitenya, boleh di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Oke kawan, kita update lebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol ya. Secara umum kondisi masih relatif lancar di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraan terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur masuk maupun keluar tol masih relatif lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintas cukup padat namun masih lancar juga. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapaan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong ramai lancar juga. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintas terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: sebesar 295 miliar rupiah. Target ini sudah mencapai 39,11% dari total target tahunan yang dipatok lebih dari 754 miliar rupiah. Kepala Babenda Kota Malang, Made Arya Wedantara menyampaikan, capaian ini didapatkan salah satunya hasil dari upaya jemput bola, jadi mendekatkan layak pajak di tengah masyarakat. Kawan Pemprov Jatim bakal fokus pada perbaikan MBG. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut saat ini pihaknya masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh pada tata kelola MBG, mulai dari mutu, kualitas, dan higienitas dapur. Selain itu, kata Emil, pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nandik SD yang meminta setiap SPBG di Jatim bisa memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebelumnya, Nandik SD yang juga menyebut akan melakukan moratorium pembangunan SPBG baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kawan, dana talangan SPBG belum tentu diganti. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pemerintah masih belum bisa memastikan penggantian dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Menurut Dudung, dananya belum tentu bisa diganti karena saat ini akan ada penataan ulang dalam sistem tata kelola MBG. Nantinya, realisasi proyek maupun tindak lanjut terhadap dana yang sudah dikeluarkan investor masih akan bergantung pada hasil penataan dan ketersediaan anggaran. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: 911 Hot News.
1: CD911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, realisasi penerimaan pajak Kabupaten Malang awal Juni menyentuh hampir 300 miliar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang menerima realisasi pajak daerah sampai awal bulan Juni 2026

Surigate 9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Terima kasih juga untuk beberapa informasi tadi yang sempat Anda sampaikan. Salah satunya juga dari Pak Glenn ya, tadi yang sudah sempat saya bacakan, cuman videonya tadi belum sempat untuk saya play. Ini dia untuk videonya dari Pak Glenn ya. Pantauan sejak di TL Pertigaan Araya itu kan kondisi TL-nya padam. Kemudian kondisinya ini padat kawan, ngantri panjang, bahkan ekornya ini sudah sampai di SPBU Araya. Dan informasi dari Pak Glenn ya, ini kalau dari videonya kawan nampak mengarah ke utara memang sampai sekarang masih padat. Coba saya tampilkan dulu untuk video dari Pak Glenn. Oke, terima kasih Pak Glenn ya untuk informasinya. Itu untuk pantauan di area sekitaran Panji Suroso kawan, karena kondisinya masih cenderung padat ya, barangkali bisa diantisipasi. Cuman kembali saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, karena tadi videonya masuk sekitar jam 2 lewat 42 menit, ternyata kalau sekarang pemandangannya sudah berbeda ya. Coba saya cek di area SPBU Araya, itu kondisi lalu lintas sekarang ini sudah mulai lebih lancar. Dan antrian nanti bakal Anda temui mengarah ke Raden Intan sejak di menjelang simpang Panji Suroso yang dekatnya di Puskesmas Polowijen itu kawan. Nah, mengarah ke Raden Intan ya memang masih padat, kalau untuk arah sebaliknya sih masih lancar. Dan kalau tadi penyebabnya salah satunya karena ada kendaraan yang trouble depannya Adi Putro, posisi di lajur sebelah kiri. Kali ini sudah nihilkah di sana? Atau juga masih ada untuk kendaraan berupa truk yang mogok, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena informasi yang kita dapat, meskipun ada kendaraan yang trouble, untuk di lokasi tadi juga sudah ada penjagaan gitu ya, dari petugas kepolisian.

0: Ya, kawan, untuk di sore hari ini beberapa informasi tadi yang juga kita terima via WhatsApp ada dari Pak Irman Syah. Pak Irman Syah, selamat sore. Tadi informasi masuk sekitar jam 2 lewat 42 menit ya. Lampu merah masuk Sawo Jajar 1 yang lokasinya di area TL Danau Toba. Ini terpantau padam, kawan. Untuk di lokasi padam, apakah sudah ada bantuan untuk pengaturan trafik oleh petugas terkait, Bapak ya? Dari polisi barangkali atau supeltas di sub gitu, sudah adakah di lokasi atau bagaimana? Nanti boleh untuk disampaikan. Dan kira-kira di daerah tersebut apakah juga masih ada kendala soal kelistrikan gitu ya? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Barangkali yang rutenya baru saja akses untuk di lokasi, nanti boleh untuk di amati juga ya, apakah di beberapa rumah yang ada di lokasi ini juga mengalami kendala kelistrikan. Karena seperti yang saya sampaikan, kawan, di segmen sebelumnya, beberapa area di wilayah Malang sampai hari ini juga masih banyak yang melaporkan soal kondisi keandalan listrik yang bisa dibilang juga padamnya itu bahkan di jam-jam sibuk. Nah, informasi yang kita terima dari database CDKR FM, kawan, itu sejak di hari Senin, kawan, Senin sore itu sudah ada beberapa pendengar CDKR FM yang melaporkan hal seperti itu sampai hari ini. Kemudian juga beberapa kali kalau ada laporan dari pendengar CDKR FM, kita juga menyampaikan gitu ya informasi apa yang kita terima dari pihak PLN. Kalau dari pihak PLN disampaikan atas nama manajer UP3 Malang Agung Wibowo, disampaikan kalau PT PLN Persero UP3 Malang sekarang ini tengah melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan Malang Raya sebagai bagian dari upaya penguatan dan juga pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Jadi sebagian pelanggan, kawan, akan mengalami penghentian sementara aliran listrik dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem di masing-masing wilayah. Disampaikan juga, kawan, dalam keterangan secara tertulis, kabarnya PLN juga berkomitmen untuk menjaga pasokan listrik tetap andal dengan melakukan pengaturan sistem secara terukur, mengoptimalkan pola operasi jaringan, serta juga meminimalkan dampak kepada pelanggan. Itu, kawan, yang diupayakan. Tapi juga dari beberapa informasi pendengar CDKR FM kemarin, banyak ya yang cukup menyayangkan begitu, karena ada satu wilayah ini bahkan yang padamnya itu sampai 2 kali dalam 1 hari. Dan tercatat juga, kawan, selama beberapa hari kemarin, sejak di tanggal 8 tersebut sampai kemarin ya, ada wilayah yang terus mengalami pemadaman listrik di jam-jam yang sama. Nah, ini kan juga karena apa gitu. Dari informasi yang kita dapat, informasinya seperti itu ya. Hal ini sebagai upaya penguatan dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Di media sosial juga ramai, kawan, di X gitu ya, di tweets. Nah, ini kalau dari beberapa informasi yang kita dapat, beberapa wilayah utamanya di Jawa itu ya yang cukup banyak mengeluhkan hal yang sama. Jadi selain di Malang, beberapa kota yang lain itu kita catat juga dari informasi yang kita terima, seperti di Kabupaten Bogor, Bekasi, Jogja gitu ya, sampai di area Malang ini juga mengalami gangguan pasokan listrik. Waktu itu tercatat mulai dari tanggal 9 sampai 10 Juni 2026. Itu, kawan, ya. Dan ini kalaupun ada beberapa wilayah lainnya lagi yang juga mau menambahkan bagaimana untuk kondisinya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ini tadi ada update kita terima dari Kanit Lantas Polsek Kedungkandang, Ibda Hatta. Selamat sore, Ibda Hatta. Nah, tadi Ibda Hatta sempat kirim informasi juga pas kebetulan melintas di lokasi sepertinya ya. Di TL Danau Toba dan Ki Ageng Gribik masih menyala, nihil padam ternyata untuk TL-nya. Oke, terima kasih ya Ibda Hatta untuk infonya. Ada video yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu.
1: Laporkan soal kondisi keandalan listrik yang bisa dibilang
0: Baik, terlihat kawannya memang masih menyala, bahkan kena lampu merah ini. Masih harus berhenti dulu ya di TL. Terima kasih untuk informasinya. Baru saja video saya tampilkan dari Kanit Lantas Polsek Kedungkandang, Ibda Hatta. Untuk yang lainnya lagi, kawan, pantauan dari Anda boleh terus untuk Anda sampaikan ya. Informasinya sore hari ini langsung di 0811-3600-911. Sambil kita update dulu bagaimana kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol. Kurniawan, update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol masih terpantau lancar dua arah di beberapa gate tol Singosari, Lawang, Malang, Madiburo hingga Pakis. Volume kendaraannya pun juga masih ramai lancar kawan. Meski begitu kondisi exit maupun entry masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke area kawasan bypass Pandaan, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejaparan menuju Porong untuk arus lalu lintasnya juga terlihat lancar ini ya. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih aman, relatif lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa Anda ikut update berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
11: Saldo Anda tidak cukup.
10: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
11: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
10: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
11: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
10: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
11: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain Rondon FM, guidance for your life. Kawan di jam 3 lewat 24 menit ya. Untuk beberapa informasi tadi yang sempat sedikit saya singgung, ini soal kendala kelistrikan gitu ya di beberapa wilayah akhir-akhir ini yang banyak dikeluhkan, termasuk di daerah Malang Raya. Karena kemarin itu tercatat seperti di daerah Karangploso, Singosari, Batu juga ya, kemarin itu di tanggal 10 Juni 2026. Cuman kalau untuk hari ini, tadi dari informasi yang kita dapat juga masih cukup banyak gitu daerah-daerah yang dikabarkan masih mengalami kendala keandalan listrik. Tadi Pak Gunawan sempat membagikan informasi juga, coba saya play.
1: Masalah listrik yang tiba-tiba mati, yang saya sesalkan itu nggak ada informasi dari PLN. Kenapa kok tiba-tiba dimatikan? Padahal harusnya PLN kan punya jadwal untuk matinya itu jam berapa, jam berapa. Kalau hidupnya sih tergantung pekerjaan, tapi matinya kan pasti punya jadwal. Kenapa kok tiba-tiba mati? Itu yang saya sesalkan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Itu kalau menurut dari Pak Gunawan. Iya, dari beberapa keluhan yang masuk di Sedigar FM, memang ada beberapa itu yang listriknya padam ini tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Kemudian dari informasi yang kita dapat, sebenarnya kalau kemarin itu kita dapat informasi soal pemadaman, penjadwalannya itu sudah kita terima gitu ya, tapi kalau kemarin kendalanya ada

0: padam gitu untuk listriknya. Dan sekali lagi kawan, keluhan terkait pemadaman listrik ini ramai disampaikan warga gitu ya, mulai dari pendengar Sedikir FM ya, yang cukup banyak sekali lagi kita terima sejak hari Senin sore. Kemudian untuk di wilayah Jawa Timur pun ini juga banyak. Kalau Anda lihat di media sosial, kemarin saya sempat scroll juga ya di X, kemudian di Threads, ini memang banyak yang mengeluhkan soal mengalami listrik padam, ada yang berulang, bahkan terjadi pada jam-jam sibuk saat masyarakat beraktivitas. Nah, fenomena ini juga waktu itu menuai beragam pertanyaan publik mengenai penyebab pemadaman listrik gitu ya, yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang beredar, kawan, beberapa daerah di Pulau Jawa ini memang mengalami gangguan pasokan listrik. Dan kalau tadi yang sempat saya sebutkan, beberapa daerah itu seperti di Kabupaten Bogor misalnya ya, itu disampaikan juga puluhan wilayah dilaporkan mengalami pemadaman. Kalau yang di Bogor sejak Selasa tanggal 9 Juni waktu sore hari, itu dikabarkan akibat gangguan teknis di PLTGU Jawa 1. Jadi PLN saat itu melakukan manajemen beban secara bergantian. Kemudian karena informasi waktu itu yang kita dapat itu ya, selain di wilayah Malang ada di Kabupaten Bogor, datanya seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian tercatat juga beberapa daerah lain seperti Bekasi, Bandung, Jogja gitu ya, itu pun juga mengalami hal yang sama, pemadaman berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan secara rutin. Kalau di Jawa Timur ya, selain di daerah Malang ada juga daerah Blitar. Kemudian kalau yang di Blitar itu ada beberapa warganet yang mengaku tidak menerima informasi lebih awal sebelum listrik padam, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan gitu ya. Tapi selain itu juga ada yang menyampaikan sudah mendapat informasi lebih dahulu gitu sebelum adanya pemadaman. Itu kawan untuk informasi-informasi yang kita dapat. Dan sebelumnya juga sempat muncul gitu ya informasi mengenai dugaan defisit pasokan batu bara, yang ini juga memberikan efek ke bagaimana soal kelistrikan atau energi yang ada di wilayah Jawa Timur kali ini. Tapi hal tersebut ya kita sudah tanyakan ke pihak PLN, kemudian juga masih belum ada konfirmasi resmi kawan mengenai soal dugaan defisit pasokan batu bara tersebut ya, apakah memang berpengaruh atau bagaimana. Karena yang disampaikan oleh pihak PLN seperti yang sering sekali kita sampaikan juga di on air ya, bahkan tadi di segmen sebelumnya saya sudah sampaikan, dari pihak PLN juga sudah memberikan pernyataan secara tertulis gitu ya. Nanti boleh saya sampaikan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya. Yang lainnya mau menambahkan juga barangkali boleh ya untuk Anda sampaikan langsung di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar, salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Gedung

0: DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini nantinya kita akan update ya informasi bersama reporter Sedikit FM. Akan ada Heri Prasetyo membawa kabar dari Kota Malang kalau pengisian jabatan di Pemkot Malang tersendat. Wali Kota sebut ASN tidak update kompetensi. Nah, informasinya untuk lebih lengkapnya seperti apa juga, nanti kita akan sambung dengan Heri, kawan ya, sesaat lagi. Setelah saya update dulu beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Ini tadi ada informasi dari Pak Irman. Oh, Pak Irman tadi ketika melintas di area sekitaran TL yang dilaporkan padam ya, daerah Sawojajar 1, Jalan Danau Toba, tadi yang sempat disampaikan padam ketika melintas tadi. Itu masih padam ya. Kemudian yang ngatur itu Pak Oka. Oh gitu Pak Irman ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Karena tadi ketika petugas lantas melintas di lokasi itu menyala kawan warna merahnya. Atau barangkali trouble di TL-nya gitu ya.
3: warna hijaunya atau warna kuningnya itu yang trouble. Coba kita teruskan dulu untuk informasinya. Tadi foto dari Pak Irman seperti ini. Oke, terima kasih Pak Irman ya untuk informasinya. Kemudian tadi ada juga untuk informasi dari Bu Cornelius. Tadi sempat menyampaikan untuk lampu lalu lintas di depannya area dari perempatan Plausan Timur itu padam. Tadi sekitaran jam 2 waktu melintas itu kondisinya masih padam. Sampai sekarang ini juga masih belum normal gitu ya. Semoga segera ada penanganan dari dinas atau pihak terkait. Itu informasinya tadi masuk sekitar jam 3:15. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Kemudian tadi masih ada informasi juga kawan, tambahan untuk update di lokasi dari Bu Cornelius lagi ya. Tadi informasinya tadi di perempatan Alas Cipto itu juga sama, kondisi TL-nya ini padam. Kemudian belum ada petugas polisi juga untuk di lokasi. Ada foto yang dikirimkan, saya tampilkan dulu. Ini dia untuk yang di area Ela Sucipto. Waduh, Ela Sucipto terhitung daerah yang selalu mengalami listrik padam ya. Jam segini, sejak di hari Selasa lalu, kawan ya, informasi awal soal kendala-kendala kelistrikan. Nah, sampai sekarang ini terus gitu di daerah Ela Sucipto ini. Terima kasih ya Bu Cornelius untuk informasinya. Untuk informasi yang lainnya, tadi soal kendala listrik, ada informasi dari pendengar Sidikir FM. Coba saya play dulu. Oh, tadi ada pendapat ya kalau dari Pak Priyo. Saya coba play dulu kawan, informasinya melalui voice note.
6: Assalamualaikum. Ya, betul sekali. Banyak keluhan mengenai tidak adanya informasi dari pihak PLN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau zaman dahulu, ketika ada perbaikan itu kan biasanya di hari Sabtu atau Minggu, dan itu pun ada pemberitahuan bahwa tanggal sekian, jam sekian, sampai jam sekian ada pemeliharaan. Nah, akan tetapi beberapa belakangan ini tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba mati, kita tidak tahunya sampai kapan, dan itu berlangsung hampir setiap hari, satu minggu itu pasti ada. Untuk wilayah Malang Kota ya, kalau Malang Kabupaten dan sekitarnya kurang tahu. Khususnya saya yang tinggal Malang Kota itu repot gitu loh. Kalau pemeliharaan posisinya kan anginnya kenceng, masa iya mau penek-penek anginnya kenceng. Itu saja, bisa dibantu sampaikan ke pihak-pihak terkait. Mohon koreksi dan informasinya sebelum melakukan kegiatan agar kita bisa antisipasi. Terima kasih. Okay. Sehat-sehat selalu.
3: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan untuk dari Pak Priyo juga menanggapi soal beberapa area yang memang sampai sekarang ini masih cukup masif ya kita terima keluhan soal kendala kelistrikan. Kemarin juga sempat jadi bahasan yang cukup hangat gitu ya, karena dari beberapa pendengar menyampaikan bagaimana ini, apakah nanti PLN juga bisa memberikan kompensasi ke beberapa alat yang menggunakan listrik gitu ya. Karena memang ada area itu yang setelah padam kemudian menyala padam lagi. Kemudian juga ada yang memang justru padamnya ini di jam-jam sibuk gitu ya. Ada yang mengeluhkan juga seperti itu. Baik, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Priyo. Kemudian untuk lebih lanjut kawan ya, kita juga masih akan terus melakukan komunikasi dengan pihak PLN ya. Kira-kira juga sudah ada update terbarukah sampai hari ini? Karena sampai kemarin sore ya, informasi yang kita terima dikabarkan statementnya masih sama dengan beberapa hari yang lalu. Untuk update yang lain, saya coba geser dulu ke newsroom. Tadi ada informasi yang juga kita terima. Ilham, silakan.
7: Iya Nurul, ini tadi Pak Aji menginformasikan ya, di LA Sucipto lampu TL-nya mati semua. Dan untuk hari ini dibantu sama anak-anak pang ini untuk mengatur arus lalu lintasnya di TA di LA Sucipto. Okay. Begitu Nurul.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini kalau yang di LA Sucipto kemungkinan masih karena listriknya juga ya yang padam kemungkinan. Karena ini tadi informasi yang kita dapat selain di LA Sucipto, tadi untuk kondisi TL yang padam juga di area Terusan Sulfat, datang dari Pak Yogi tadi untuk infonya. Baik, terima kasih kawannya untuk beberapa informasi dari Anda. Untuk selanjutnya kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Sudah ada di line telepon kawan, membawa kabar kalau pengisian jabatan di Pemkot Malang itu tersendat. Wali Kota Malang menyebut ASN tidak update kompetensi. Nah, lebih lengkapnya juga seperti apa? Kita sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Iya, Heri, serahkan.
9: Kawan, pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintah Kota Malang terhambat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkap minimnya aparatur sipil negara yang memperbarui data kompetensi membuat penerapan sistem manajemen talenta belum berjalan optimal. Padahal skema tersebut menjadi dasar utama promosi jabatan struktural di lingkungan birokrasi sesuai ketentuan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara.
10: Terkait dengan manajemen talenta dalam pengisian jabatan-jabatan yang nanti sekarang sedang berproses. Karena dengan menerapkan manajemen talenta kemarin, ya, yang sudah ditetapkan oleh BKN, kita sudah harus segera menerapkan terkait manajemen talenta. Ada 9 POK, ada 9 POK yang sudah dilakukan untuk pengisian terkait dengan jumlah dari POK-nya masing-masing berdasarkan kompetensi, profesionalisme, kinerja dari ASN-ASN. Dari situ nanti kita akan memilih dari box tersebut. Tetapi saat ini dari ASN Pemerintah Kota Malang masih belum proaktif untuk bisa mengisi dari 9 box itu. Yang masuk box 9 itu hanya satu orang. Dari sekian jabatan kosong, dari 9 jabatan kosong ini kita kira menjadi sulit untuk bisa dalam pengisian terkait tersebut. Karena jabatan kosong ini adalah jabatan yang promosi. Promosi itu berarti kita akan menerapkan menjadi talenta sesuai dengan POK-nya masing-masing, karena bisa mengambil dengan jabatan sesuai dengan kompetensinya, itu kita dari POK tersebut. Ini membantu saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk bisa mengetahui sejauh mana memapping kondisi, situasi dari seorang ASN.
9: Wahyu juga bilang, kawan, sistem manajemen talenta diterapkan untuk menutup celah praktik negatif dalam pengisian jabatan birokrasi, termasuk dugaan jual-beli jabatan maupun penempatan berdasarkan kedekatan personal. Di tengah proses tersebut, kawan, Wahyu menargetkan pengisian jabatan kosong bisa segera dirampungkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan tidak akan menunggu ASN yang lambat melengkapi data. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
11: Jalan-jalan plus.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas,
0: ciloknya 10.000 yo.
2: Oh iya bu, plastik biasa ta?
0: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyo, iki tempate.
2: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
0: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
2: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
0: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
2: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Serigen 911 FM, Guiding for Your Life. Kawan di sore hari ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Serigen FM. Termasuk tadi juga ada masukan ya dari Pak Gunawan soal bagaimana kondisi kendala listrik gitu ya. Harusnya juga ada bisa koordinasi gitu ya dengan beberapa pihak yang lainnya juga. Karena salah satunya kondisi traffic ini terdampak ketika kondisi listrik padam ya, kondisi TL-nya padam. Tadi informasinya sudah kita sampaikan ke pihak PLN. Oh tadi info dari Pak Gunawan itu berupa voice note ya. Coba saya play dulu kawan.
5: Nah ya harusnya kalau misalkan ada jadwal dari PLN, listriknya mati jam sekian di daerah sini, jam sekian di daerah sini, itu setidaknya pihak kepolisian atau dishub bisa ngatur kan, bisa menyediakan atau menempatkan petugas di TL yang rawan macet seperti di Simpang Sulfat, di Pertigaan Sulfat, di TL mana tadi ini, Adi Sucipto itu, L Sucipto. Kalau tiba-tiba mati gini, nggak ada jadwal, nggak ada informasi, ya macet pasti. Yang kejadiannya pasti macet. Belum lagi kalau misalkan ada orang yang sekarang kan lagi banyak sih laundry yang nyuci sendiri. Nah itu kalau lagi apa nyuci
6: itu saja bisa di
5: terus listriknya mati. Belum selesai nyuci, bajunya masih basah semua, lah gimana itu? Ya, begitulah. Terima kasih. Demikian laporan saya. Yang lebih parah lagi kalau misalkan orang lagi di salon rambut, terus lagi dipakai alatnya itu untuk melayani pelanggan, tiba-tiba listriknya mati. Ya, apa yang terjadi?
3: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Gunawan, itu kawan kalau menurut dari Pak Gunawan. Kemudian tadi selain itu Pak Gunawan juga mengabarkan ya informasi soal kondisi di LA Sucipto, itu juga kondisinya listrik TL-nya padam dan yang ngatur itu warga sekitar. Oke, terima kasih ya Pak Gunawan. Tadi untuk informasinya kita sudah sampaikan ke pihak PLN, kemudian juga masukannya gitu ya untuk bisa berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk ngatur lalin. Ini ya, tadi juga disampaikan, terima kasih untuk masukannya. Kemudian juga tadi menyampaikan juga dari informasi yang kita terima soal kendala-kendala listrik, apakah juga masih sama? Ini jawaban dari pihak PLN, kabarnya juga masih sama. Kawan tadi dikirim lagi statement secara tertulis yang sudah beberapa kali kita bacakan sejak kemarin-kemarin. Itu tadi dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ada Pak Fandi Faisal.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, ramai keluhan mati listrik di Jatim, termasuk wilayah Malang Raya. Sejumlah pengguna media sosial mengaku mengalami listrik padam berulang, bahkan terjadi pada jam-jam sibuk saat masyarakat beraktivitas. Fenomena ini menuai beragam pertanyaan publik mengenai penyebab padamnya listrik yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang beredar di Pulau Jawa, mengalami gangguan pasokan listrik pada 9 sampai 10 Juni 2026 seperti di Bogor, Bekasi, Yogyakarta, sampai Malang. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari PLN terkait dugaan pemadaman bergilir secara luas. Di akun resmi PLN Distribusi Jatim maupun PLN Pusat tidak memberikan klarifikasi soal banyaknya wilayah yang terdampak pemadaman. Kawan, Bea Cukai Jatim musnahkan jutaan rokok ilegal. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Rusman Hadi, mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Rusman menambahkan rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang taat aturan. Maka dari itu, pemusnahan jutaan batang rokok ilegal ini diharapkan menjadi pesan kuat bagi pelaku usaha maupun masyarakat bahwa peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai resmi akan terus ditindak demi menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kawan, pengadaan motor listrik MBG tetap dilanjutkan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program MBG tetap berlanjut meski muncul dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaannya. Kata Dudung, pengadaan motor listrik untuk MBG memakan anggaran sebesar 1,3 triliun. Sementara saat ini proses pengadaan masih dalam tahap perkaitan, serta pembayaran juga sudah dilakukan oleh kepala BGN sebelumnya dengan rincian pengadaan 21.801 unit motor listrik. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, sore hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini beberapa update tadi yang sempat dikabarkan oleh kawan-kawan pendengar. Masih banyak yang mengeluhkan soal pemadaman. Dan rata-rata ya estimasi yang dikirimkan ke City Guide itu, mereka menyampaikan kurang lebih 2 jam. Bahkan Nurul tadi sempat cerita katanya di Batu bisa sampai 3 jam gitu kawan pemadamannya. Tadi TLTL yang sempat rimbas untuk pemadaman, salah satunya tadi yang di Sulfat ya, update dari Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan berkabar untuk TL Sulfat terpantau sudah menyala, alhamdulillah ya, berarti sudah clear Pak. Barusan listrik daerah Sulfat menyala katanya, tadi 15.50 itu laporan yang di daerah Sulfat, lalu di jam 4 lewat 7 menit update juga terkait TL-nya. TL-nya sudah normal katanya Pak Gunawan. Terima kasih untuk update-nya Pak di kawasan Sulfat. Lalu juga ada update dari Pak Aslan, Suhat juga sudah nyala katanya, alhamdulillah. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kalau yang di ini tadi kawan ya, yang di wilayah Ela Sucipto, TL Ela Sucipto, informasinya dari Pak Gunawan terakhir tadi diatur oleh masyarakat setempat begitu untuk pengaturan lalu lintasnya imbas dari TL yang padam. Tadi kita sudah koordinasi juga dengan jajaran PLN, tapi statement yang disampaikan itu masih sama kawan, masih dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, PLN sedang melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Nah, apakah penguatan sistem kelistrikan ini dengan pemadaman berkala, tapi kok rasanya tidak transparan disampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan waktunya, lalu juga estimasi mungkin secara umum 2 jam gitu ya, tapi untuk titik detailnya di mana saja dan lain-lain itu yang masih ditunggu gitu oleh masyarakat. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan kawan-kawan. Nanti Anda boleh juga berkabar pantauan di beberapa titik lain dengan mention di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi informasi terkait dengan pemadaman sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan pendengar yang melintas di area sulfat. Ada Pak Gunawan sudah menyala, lalu juga Pak Aslan. Ini posisinya di Suhat sudah menyala juga. Tadi videonya Pak Gunawan belum saya tampilkan ya. Ini di persimpangan sulfat kawan, simpang 3. Nah ini dia, TL sudah normal kembali, tapi pelanggaran, saya salfok sama pelanggarannya nih. Yang dari arah selatan itu kan harusnya gak boleh langsung lurus ya. Tapi ketika lampu merah, mereka masih tetap langsung lurus sehingga berbarengan dengan kendaraan yang dari arah sulfat. Nah gitu. Jadi kalau mau lurus arah ke utara, itu pasti mepet banget ke kiri. Apalagi yang R2 ini membahayakan sekali karena masuk ke blank spotnya dari arah sulfat. Terima kasih Pak Gunawan update-nya. Saya geser dulu kawan ya, update yang lain. Tadi ada beberapa yang belum sempat diakomodir, termasuk dari Pak Aji. Pak Aji tadi sempat berkabar kalau TLL Sucipto itu padam dan ada kiriman dokumentasi tadi dari Pak Aji. Saya tampilkan dulu kawan di visor radio kami, ini dia. Ini pantauan di sana, terlihat trafiknya juga tinggi sekali ya, signifikan sekali, apalagi masuk di traffic hour nih sekarang, makin ramai juga kayaknya. Terima kasih Pak Haji tambahannya, di posnya kosong ya, tidak ada petugas yang standby di lokasi. Lalu kaitannya dengan masukan, tadi kan ada masukan yang disampaikan dari Pak Priyo, kalau untuk keluhan mengenai tidak adanya informasi dari PLN, itu juga masih menjadi hal yang di-highlight, akan tetapi belakangan ini tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba mati katanya. Dan itu terus berlanjut hingga satu minggu. Kalau pemeliharaan ini sangat merepotkan, tolong diberitahukan katanya. Baiklah Pak, dan Pak Gunawan juga sama ya, yang parah itu kalau misalnya mati listriknya itu di jam-jam produktif. Tadi dicontohkan kalau misalnya ada di lagi nyalon gitu ya, tiba-tiba listriknya padam, padahal lagi on progress, lalu juga pada saat lagi ngelaundry. Kan banyak ya sekarang bisnis yang self laundry itu kawan. Nah bayangkan ketika tiba-tiba padam dan estimasinya kan tadi 2 jam ya rata-rata. Nah itu akan sangat merugikan sekali untuk para pengusaha maupun juga yang menggunakan jasa tersebut. Tadi masukan yang disampaikan melalui voice note itu sudah kita akomodir ke asisten manajer jaringan PLN UP 3 Malang, ada Pak Fandi Faisal Putra. Pak Fandi kembali menyampaikan statement yang sama kawan setiap harinya, itu tadi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, makanya dilakukanlah pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Itu adalah statement yang sama setiap harinya yang disampaikan. Yang kita mau kan ini adalah komunikasi langsung gitu ya, antara pihak PLN dengan masyarakat. Sebenarnya tuh ada problem apa sih, walaupun memang ada yang di-highlight di sini adalah penguatan sistem kelistrikan. Nah, tapi untuk pemberitahuannya itu seperti apa, lalu titik mana saja yang disasar, kenapa satu daerah itu hampir setiap hari, sudah 4 harian ini ya, satu daerah itu sampai 4 hari, ada yang titiknya tidak padam sama sekali, apakah ada titik prioritas atau seperti apa, begitu. Nah, itu kan kita juga butuh tahu ya, transparansi lah dari pihak PLN sendiri. Jadi kita sampaikan masukan tadi dan kita juga minta tolong, meskipun memang gitu ya masyarakat tidak tahu nih jadwalnya, tapi kan PLN tahu kapan saja, di mana saja, dan masing-masing ULP itu sudah apa ya, sudah punya jadwal sendiri di masing-masing wilayah. Nah itu tolong dikoordinasikan ke rekan-rekan kepolisian. Misalkan 3 jam lagi akan dipadamkan daerah Blimbing. Nah, langsung koordinasi begitu. Saya rasa juga ada ya grupnya tuh kemarin dari Polsek setempat dengan PLN, ULP setempat, nah itu kan juga ada grupnya tuh. Bisa langsung dikoordinasikan, kita akan padamkan daerah Blimbing kurang lebih jam segini, estimasi berapa menit atau berapa jam. Jadi petugas bisa langsung standby, langsung mengarah ke lokasi, karena titik-titik yang padam ini kan juga kadang banyak titik strategis yang juga berpotensi untuk meningkatkan kepadatan, termasuk juga banyak traffic light-nya begitu. Kalau padam, gak ada yang ngatur, ya contohnya seperti beberapa hari terakhir ini, banyak yang saling serobot, begitu kawan, ya akhirnya yang ngatur kadang polisi cepek kalau kata orang, atau supeltas yang ngatur. Nah, nanti ada lagi keluhannya, ngaturnya kurang maksimal, karena apa? karena mendahulukan yang bayar misalkan seperti itu. Itu masih menjadi salah satu hal yang sering disampaikan ya ke Citygar FM terutama beberapa hari terakhir ini. Kurang lebih seperti itu, harapannya masukan yang tadi disampaikan, upaya-upaya yang kita lakukan bisa diterima, bisa didengarkan dan juga barangkali bisa dilaksanakan begitu kawan. Semoga besok sudah ada pembaruan ya untuk update dari rekan-rekan PLN juga. Gitu kawan yang lagi mobile juga di beberapa titik area kota Malang. Kalau tadi yang sempat dikabarkan perlambatan itu ada di area Blimbing. Ini saya geser ke kota lama juga sama, udah mulai ngantri di kawasan Muharto. Baik yang dari arah Kebalen maupun yang dari Mejen Sungkono. Lalu juga ada perlambatan dari pelempatan Klenteng Eng Angkyong sampai nanti di stasiun Kota Baru. Itu untuk beberapa titik yang harus Anda antisipasi. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Iya kawan, kita update terlebih dahulu untuk informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Di sini juga masih terpantau lancar dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga ramai lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser lagi ke kawasan bypass Pandaan. Arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintas terlihat lancar juga. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol kawan, bisa ikut berbagi update in kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 360 911.
1: Info tol, informasi seputar

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
11: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM, Karin's For Your Life, kembali kawan, saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Kita kembali geser ke beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu juga ada update dari Pak Bambang Tri, Kecamatan Gedangan listriknya padam lagi. Kalau seperti kemarin sebelum azan Isya, baru kembali nyala katanya. Kemarin di Gedangan jam segini juga Pak padamnya. Sekitaran jam 3 lewat 52 menit tadi kabarnya dari Pak Bambang begitu kawan. Nah bahkan ini tadi yang sempat saya mention kawan ya, satu daerah itu setelah mungkin dia padamnya di hari Rabu, kita berpikirnya kemarin karena bergilir gitu ya, oh kayaknya hari Kamis udah bukan titik yang sama lagi deh gitu, kayaknya mungkin ke daerah lain yang padam juga. Tapi ternyata satu daerah ini hampir tiap hari sama mengalami pemadaman juga. Kalau di area City Guide Tlogomas itu kita belum ada terima laporan pemadaman kawan. Tapi kalau geser sedikit kemarin infonya di Landung Sari ya, itu ada pemadaman di arah Dau, lalu di Batu juga sama. Kemudian sulfat nih dari hari pertama pemadaman ya sampai di hari Kamis kena terus pokoknya. Termasuk Ella Sujipto juga sama. Kalau Gadang gimana Gadang? Gadang tuh kemarin sempat padam juga dan posisi TL-nya padam, apalagi perempatan Gadang ini kan juga termasuk titik yang paling ini ya, paling sering juga ada kepadatan di sana karena berdekatan dengan area pasar. Sehingga kemarin kita minta bantuan dari Polsek setempat untuk membantu melakukan pengaturan lalu lintas gitu kawan. Apakah hari ini kena lagi? Kayaknya laporan yang lumayan sering masuk di kita itu sulfat ya. Sulfat itu kena aja tiap hari gitu untuk pemadamannya. Sama dengan area Malang Utara, beberapa titik juga berulang gitu kawan pemadamannya. Nah ini tadi juga ada laporan kaitannya dengan listrik yang padam, ada Pak Agung. Pak Agung posisi di Sawo Jajar, listriknya padam katanya. Lalu ada Pak Wisnu. Di mana nih Pak Wisnu? Daerah sulfat sudah nyala katanya. Oke, tadi Pak Wisnu update juga melalui kiriman voice note kawan. Coba kita play dulu ya. Ini update di area sulfat. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak.
1: Sore Radio City Guide.
0: Selamat sore.
1: Info aja, listrik daerah sulfat udah nyala. Terus tadi ya, cuaca juga masih terik panas, tapi lumayan udah mulai teduh. Nambahin aja tadi waktu

0: solidaritas dari kawan-kawan warga segitu tuh ya kita nggak bisa ngarapkan. Cuman yang ngatur ini banyak kan ada polisi, ngapain aja itu diterjunkan kayak atau gimana, tentunya melalui ada informasi sebelumnya lah bahwa akan ada pemadaman atau perbaikan. Bahwa ya ada ini loh, koordinasi ngatur, jadi kesadaran masyarakat sendiri buat apa gitu ya, ngapunten ya buat apa ada polisi itu gak diterjunkan tuh ngatur lalu lintas trafiknya itu, trafik itu perempatan Sulfat yang sebelum ke timur, terus ke jembatan Sulfat arah mau ke pom bensin Saung Jajar itu korodit semua tadi. Itu kurang lebihnya, ngapunten, info tambahan aja, matur nuwun.
1: Ya, terima kasih Pak tambahannya. Itu tadi ya, keresahan masyarakat juga, kenapa kok tiba-tiba pada saat padam tidak ada petugas terkait gitu yang melakukan pengaturan. Tadi kita sudah sampaikan masukannya juga, harapannya ada koordinasi lintas instansi begitu, tidak hanya mungkin dari PLN saja atau mungkin ya polisi dari masyarakat aduannya, tapi dari instansi, dua instansi terkait inilah saling berkabar begitu ya, ketika mau ada pemadaman mungkin hamin beberapa jam sebelumnya itu sudah ada koordinasi bersama dengan PLN dan pihak kepolisian, maksudnya PLN ke pihak kepolisian begitu kawan, karena mereka juga punya beberapa grup bersama gitu ya, entah itu dari pihak PLN bersama dengan kepolisian, nanti ada dishub tergabung di dalamnya, ada rekan-rekan ambulan juga bahkan. Nah itu harusnya bisa dimanfaatkan ya untuk koordinasi barangkali. Tadi masukannya sudah kami share juga Pak, dan kalau kata Pak Fandi tadi siap katanya, terima kasih masukannya, semoga bisa ditindaklanjuti setelah ini Pak ya. Dan kalaupun besok masih padam, semoga enggak, tapi kalaupun besok masih padam harusnya sudah well prepare lah ya, dari PLN sendiri maupun juga koordinasi dengan petugas-petugas tadi. Gitu, sementara untuk beberapa update, nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar juga ya, update di beberapa titik lain. Bisa langsung mention di @City891 FM. Untuk Anda, kawan-kawan yang berapa hari terakhir ini kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot, Anda bisa langsung pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari kawan, ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Wisdom.
2: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata, kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya apa namanya, humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah membalik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik, atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan suatu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. Salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan confidence.

sial itu kan tidak mudah untuk menyempurnakan personal karakternya, nggak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah nggak akan percaya. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali tidak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan CKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang masyarakat dari penampungan bilang, ayah jangan. Saya bilang saya gak mau korbankan anak saya karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu. Keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan apapun yang kamu katakan, ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agustinus Teja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

Wisdom. Guidance for your life. CityGate FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemkab Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh petani yang berhak. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Bupati telah memerintahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melakukan pengawasan penyeluruh mulai dari distributor hingga kios resmi. Menurut Fawaid, pemerintah pusat juga telah menambah kuota pupuk bersubsidi, sehingga tidak seharusnya ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Selain memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia, Pemkab Jember juga menyiapkan sanksi tegas bagi kios yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, pemerintah daerah siap mengusulkan pencabutan izin operasional bagi kios pupuk subsidi yang terbukti merugikan petani.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, Bapenda Kabupaten Malang menerima realisasi pajak daerah sampai awal bulan Juni 2026 sebesar Rp295 miliar. Target ini sudah mencapai 39,11% dari total target tahunan yang dipatok lebih dari Rp754 miliar. Kata Kepala Bapenda Kota Malang, Madya Ria Widantara, capaian ini didapat salah satunya hasil dari upaya jemput bola.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar 140 KPM Kabupaten Madiun graduasi dari PKH. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, graduasi program Keluarga Harapan ditujukan bagi keluarga penerima manfaat yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Menurutnya dalam graduasi PKH, Dinsos Kabupaten Madiun menyiapkan bantuan modal usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi 140 KPM yang diusulkan tahun 2026. Masing-masing akan memperoleh bantuan permodalan sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan usaha atau memulai aktivitas ekonomi produktif. Menurut Supriyadi, bantuan modal menjadi salah satu instrumen penting agar KPM memiliki sumber

0: pendapatan yang lebih stabil. Ia menambahkan program graduasi PKH menjadi salah satu langkah yang secara langsung menyasar keluarga penerima bansos agar memiliki usaha dan pendapatan sendiri.
1: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemprov Jatim akan memprioritaskan pembenahan dapur program MBG di tengah rencana moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru oleh Badan Gizi Nasional BGN. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov fokus utama pemenuhan sertifikat like hygiene sanitasi SLHS dan instalasi pengolahan air limbah IPAL. Selain peningkatan standar higienis, Jatim memastikan setiap SPPG menyediakan minimal 300 porsi MBG untuk kelompok prioritas 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: for your life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa laporan yang belum sempat saya akomodir kawan ya. Tadi itu ada Pak Arif Tommy di Jalan Tenaga Utara ke Adi Sucipto katanya merambat. Kayaknya ini imbas dari pemadaman tadi Pak ya. Sebentar, Pak Arif Tommy tadi sempat kirim foto. Ini saya tampilkan fotonya. Dari Tenaga Utara ke arah LA Sucipto. Ya terlihat ya yang mau exit itu sudah mulai mengular antriannya, karena tadi posisi di lokasi diatur oleh ini juga Pak relawan katanya gitu, jadi dari polisi cepek kata dari Supeltas, tapi bukan Supeltas binaan gitu yang ngatur di perempatan LA Sucipto. Sampai sekarang masih trouble kah? Boleh nanti berkabar juga kawan-kawan yang melintas di sana. Lalu juga tadi ada Bu Sylvia, ekor antrian sudah sampai di pertigaan Araya, kayaknya lebih sampai hampir Arjosari arah ke selatan. Coba saya cek dulu. Bu Sylvia tadi juga sama kirim informasinya, ada tambahan foto kawan. Ini terkait dengan perlambatan yang ada di LA Sucipto ya. Saya tampilkan. Nah ini dia. Sampai sini loh ya mengantrinya. Tapi yang arahnya gimana TL-nya kawan? Boleh menambahkan juga. Lalu selain dari Bu Sylvia ada Bu Riri Hamidah. Posisinya di sama ya 16 lewat 18, jam 4 lewat 18 menit. Sama titiknya di LA Sucipto juga, yang ngatur polisi cepek katanya. Bu Ririf tadi sama ya, kirim video juga, foto. Saya mau tampilkan di visual radio kami kawan, ini dia. Coba setelah ini kita koordinasi dulu, jangan jajaran Polsek Blimbing ya. Kenapa kok belum datang-datang gitu ke lokasi, padahal ada pemadaman. Baiklah, terima kasih Bu Ririf, update-nya juga. Lalu tadi ada Pak Pani Hasan. Untuk daerah Kendal Payak juga padam 12.30 sampai 15.40 kok tidak ada pemberitahuan katanya. Ini sudah 2 jam lebih tapi masih belum nyala juga di sana. Ada yang tadi ternyata sampai 3 jam Pak di beberapa daerah lain. Tadi di live TikTok juga ada yang bergabung. Katanya di Sumawe itu dari jam 9 pagi sampai di jam 1 siang terimbas pemadaman juga area Sumawe 3 jam katanya kemarin. Tapi kalau untuk yang hari ini aman. Lalu untuk update lainnya, coba saya geser kembali. Tadi ada Pak Gunawan yang telepon ya. Perempatan Simpang Sulfat sudah nyala. Oke, baik Pak Gunawan. Terima kasih update-nya. Kalau kata Bu Cahya di TL Araya itu nyala. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Bu Cahya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali update ya, pantauan di beberapa titik lainnya. Kita jeda kembali, nanti kita akan sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention Diat City Gate 911 FM.

kawan, saya Nur Fitriani di Jalan Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji

0: setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun, untuk share keseruannya di sosial media kami, Sirigaib 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
3: For your life. City Guide FM.
4: Sedikitain One FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser dulu ke beberapa laporan yang dibagikan. Tadi ada Pak Gunawan kembali konfirmasi ya melalui voice note.
5: Nah, sepertinya ada miskomunikasi antara saya dengan newsroom. Mm-mm. Saya tadi melaporkan daerah sulfat sudah menyala, termasuk TL sulfat.
4: Oke. Okay.
5: Karena saya bisa ngecek CCTV-nya, tapi kalau yang simpang sulfat maupun yang di terusan sulfat setelah jembatan yang ke Sawu Jajar itu, itu saya nggak bisa ngecek CCTV-nya, masih mati. Yeah, yeah, yeah. Jadi saya nggak tahu TL-nya sudah nyala, ya TL-nya sudah nyala atau belum. Kalau TL nyala, biasanya CCTV juga nyala. Ini CCTV-nya masih mati semua. Jadi saya nggak tahu kondisi di simpang sulfat itu sama terusan sulfat TL-nya gimana. Demikian konfirmasi dari saya, terima kasih.
4: Terima kasih, jadi ada miskomunikasi antara Pak Gunawan dan tim newsroom. Ternyata katanya bukan simpang sulfat, tapi daerah sulfat dan juga TL sulfat. Karena beda ya, kalau simpang sulfat beda lagi gitu kawan. Oke Pak Gunawan, terima kasih ininya ya, konfirmasinya. Lalu ada Pak Daniel Santoso meneruskan informasi, mohon siap-siap ya katanya. Malam hari ini dan ke depan kemungkinan akan ada pemadaman bergilir di Jawa Timur. Ah, ini kalau soal defisit energi, sebenarnya kita tidak bisa mengkonfirmasi ini benar atau tidak. Tapi kalau sejauh ini dari keterangan dari PLN, tidak ada defisit energi gitu kawan. Tidak ada defisit energi, tidak ada kekurangan pasokan batu bara. Dan apa yang terjadi belakangan ini itu pure karena akan melakukan peningkatan keandalan jaringan listrik. Jadinya ada pemadaman berkala, begitu ada penyetingan ulang lah kalau istilah simpelnya begitu ya, kalau dari rekan-rekan PLN. Tapi kalau isu yang beredar di masyarakat, ini juga termasuk yang masuk dari Pak Daniel Santoso tadi, begitu banyak yang bilang ini defisit ya, defisit energi ya. Nah, kita coba upayakan untuk bisa terhubung on air sebenarnya dengan rekan-rekan PLN agar bisa mendapatkan informasi yang lebih clear begitu kawan. Hanya saja masih belum bisa terhubung. Kemarin itu pihak PLN tidak bisa terhubung bersama kami, tapi hanya statement yang disampaikan itu sama saja setiap harinya soal alasan kenapa seperti ini, tapi tidak ada informasi mengenai titik mana saja, jadwalnya seperti apa, nah itu tidak ada. Tapi kalau dari pihak PLN menekankan tidak ada defisit energi, sehingga kalaupun ada isu-isu yang beredar di lapangan, mungkin juga bisa difilter kembali karena khawatirnya nanti menimbulkan perpecahan atau mungkin kegaduhan begitu. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, kawan. Untuk update lainnya yang padam, Pujon juga sama. Pak Ayat berkabar juga tadi di jam 4 lewat 49 menit. Pujon itu ada pemadaman. Itu baru saja, Pak? Atau sudah beberapa jam yang lalu? Atau bagaimana? Karena ada yang baru padam sekarang, ada yang sudah 2 jam yang lalu, dan seterusnya begitu. Tadi yang di area sulfat sudah nyala, di Suhat juga sudah nyala, area nyala juga kalau kata Bu Cahya ya. Nah mungkin kalau ada yang baru-baru padam nih, boleh berkabar juga kawan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, KAI hadirkan tayangan siaran Piala Dunia 2026 di 3 stasiun, termasuk stasiun Malang. Manajer Humas PT KAI Dap 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan fasilitas tayangan pertandingan Piala Dunia 2026 akan tersedia di stasiun Gubeng Surabaya, stasiun Pasar Turi, dan stasiun Malang. Melalui program ini, masyarakat bisa menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 sembari menunggu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Seperti yang diketahui, ajang Piala Dunia 2026 akan resmi dimulai dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan besok. Kawan, BGN hendak batasi 6 dapur MBG berkecamatan. Pemprov Jatim masih tunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ketua Satuan Tugas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mencakup mengenai lokasi masing-masing SPBG, namun terdapat pula kalkulasi mengenai kapasitas dan kemampuan dalam memasok porsi makan bergizi gratis di masing-masing wilayah administratif sebuah daerah. Menurut Emil, masing-masing kecamatan di seluruh penjuru tanah air memiliki besaran wilayah geografis dan kondisi demografis yang tentunya berbeda-beda. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kawan, Iran tegaskan bakal serang kapal yang nekat lewat Selat Hormuz. Markas Besar Pusat Katam Al-Anbiya Iran menyebut Selat Hormuz saat ini ditutup untuk semua kapal, dan kapal-kapal yang nekat melintas akan diserang langsung oleh pasukan Iran. Peringatan ini menjadi respon terhadap serangan Amerika Serikat di sejumlah wilayah selatan Iran. Selain itu, koresponden Mer juga melaporkan bahwa pertahanan udara telah diaktifkan di distrik Mar dan distrik Asaluyeh di selatan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, sore hari ini saya Yolo Octavia masih menemani perjalanan Anda. Pak Kunto, Ella Sucipto 1640 sudah ada di sub dan polisi, TL Plausan nyala, Araya juga nyala. Baik Pak Kunto, tadi kita juga sudah konfirmasi ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dan kata Ibtu Isrofi, simpang 4 Ella Sucipto, lampu TL padam, lagi arus lalin mengalami peningkatan. Anggota gatur lalin manual di lokasi dan sudah ada di lokasi melaksanakan ini ya, pengaturan. Oke, baik. Saya mau tampilkan ya beberapa dokumentasi dari rekan-rekan Lantas Blimbing. Ini dia kawan. Saya tampilkan di Visual Radio. Yang dari arah utara, luar biasa, sampai Araya kawan, ekor kepadatannya. Antisipasi dulu. Kalau Ella Sucipto padam, MCC gimana? Padam juga nggak? Atau seperti apa? Coba saya cek di CCTV dulu ya. Kayaknya tadi nggak bisa saya akses kawan. Sebentar, kita coba cek dulu. Apakah dia satu ULP gitu, satu jalur? Kalau di situ padam tuh harusnya MCC juga kena ya? Atau gimana? Coba kita cek dulu di sekitaran ini ya, Ahmad Yani. Yang dari Borobudur atau mungkin yang dari arah ini juga. Yang dari arah Esparman. Coba cek dulu kawan ya. Kalau bisa diakses harusnya nyala di sana. Yang padam itu hanya di perempatan. Oh, nyala ternyata yang di Ahmad Yani ya. Ini saya masih buka CCTV Diskominfo Kota Malang. Yang di Ahmad Yani itu masih oke, nyala. Tapi kalau yang di MCC, yang di Ella Sucipto itu yang padam. Nah, ini tambahan foto lanjutannya. Ini dia. Oke. Barangkali bisa dihindari dulu ya, karena antriannya lumayan panjang nih. Tadi banyak yang berkabar dari arah Araya kak, katanya udah mulai mengular antriannya. Tapi kalau yang dari arah Pakis kawan, itu jauh lebih lancar ya. Yang dari arah Pakis tuh aman, yang dari arah Esprio Sudarmo sama sih. Ngantrinya di Simpang Ciliwung sampai nanti ke arah TL Ella Sucipto. Untuk update di beberapa titik lainnya, nanti kita akan kembali update. Kawan-kawan masih boleh kembali menambahkan dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kawan, saya geser dulu laporannya kalau tadi di WhatsApp ya. Sekarang saya geser ke live TikTok. Karena di live TikTok itu ada beberapa laporan yang masuk di kita soal pemadaman. Salah satunya dari Pak Sultan Hadi. Ini di Sumawe tadi atau di mana tadi Pak Sultan? Di Pakis ya. Pakis itu juga terimbas kepadatan, kawan. Tadi katanya di depannya UPT Gardu itu ada semacam list titik-titik mana saja yang ada jadwal pemadaman ya, katanya seperti itu. Gitu, di mana tuh? Di Pembangkit Sengguru katanya begitu. Oke, baik Pak. Barangkali nanti kalau ada detailnya berkaitan dengan jadwal pemadaman di masing-masing WLP boleh berkabar juga ya. Karena kita kemarin share ke PLN, kita minta detailnya seperti apa, katanya bisa dilihat di ini di laman resminya di PLN Mobile begitu. Apakah juga di sana detail kawan disebutkan bahwa ada jadwal yang rinci juga ya, maksudnya hari apa saja terkena pemadamannya, estimasi dan lain-lain. Pak Teo, TL Blimbing Padam sudah ada petugas berjaga, polis and disub katanya. Oke, baik Pak Teo. Lalu ada juga update dari sebentar, ini ending mobile. Pak Budi Pratikno ya, Pratiknyo. Katanya di Lawang dan sekitarnya itu listriknya sudah menyala kawan, padam sejak pukul 12.20. Waduh, 2 jaman juga tuh. Siap Pak Budi, terima kasih update-nya. Lalu ada Pak Fendi, sudah lapor ke polisi katanya terkait dengan dompet hilang. Oke, coba kita cek dulu. Pak Fendi ini tadi sempat berkabar kehilangan dompet kawan, isinya itu surat-surat penting seperti STNK, KTP, ATM dan lain-lain atas nama Slamet Riyadi. Diperkirakan hilang di Singosari pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Oke, ini ada infonya untuk ciri-ciri dompetnya barangkali Pak ya, boleh ditambahkan Pak Fendi. Nanti kita akan sampaikan kembali on air. Gitu, sementara kawan, lalu update lainnya ada Pak Hadi Catur. Padat merayap katanya arah ke Gadang. Pak Hadi ini tadi share infonya melalui video. Saya mau tampilkan dulu untuk videonya Pak Hadi Catur di Gadang ini kawan. Oke, imbas volume saja ini Pak Hadi. Saya agak percepat ya videonya.
1: Takut. Ya, padat merayap. Biasa.
0: Oke. Ini ada kiriman fotonya. Baik. Di jam berapa nih? Jam 5 lewat 2 menit ada kendaraan, ada truk tebu yang katanya kampas koplingnya habis, ada videonya juga.
2: Kampasnya telas, Pak, nggih?
1: Ini
2: kenapa Pak? Anu, santai anu niku. Coba sing sari santai sih.
1: Santai.
0: Ini digadang juga Pak?
2: Kalau nggih nggih kuwi kowi.
1: Anu, kidule
2: niku. Oh nggih nggih. Nggih nggih, sripen nggih.
0: Iya, ini apakah digadang juga? Lokasinya apakah sama dengan yang dilaporkan di awal? Atau bagaimana nih Pak Hadi? Nanti boleh konfirmasi juga Pak ya. Lalu ada Pak Hasta, TL Perempatan Ella Sucipto masih padam, lalin sudah diatur petugas. Oke, baik, terima kasih. Update-nya Pak Hasta, Pak Hasta yang dari arah mana nih? Katanya lumayan padat. Kayaknya yang kena yang dari Araya, Pak.

0: ya, sehingga ada perlambatan. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan yang sudah di-share sore hari ini, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di RCTK911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Oke kawan, kita kembali update terlebih dahulu ya kondisi arus lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas tol. Ini untuk secara keseluruhan kondisinya masih relatif lancar. Seperti di beberapa gate tol, Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraan juga terlihat lancar. Dan juga meski demikian, arus kendaraan baik di jalur masuk maupun keluar tol juga masih relatif lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Arus lalu lintas cukup lancar juga. Sementara itu di ruas jalan tol Gempol Rembang, ini juga kondisi ramai lancar. Meski begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraan masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang perjalanan di ruas jalan tol, juga bisa membagikan informasinya kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Wellness.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan untuk yang menjalankan. Saya masih live TikTok juga ya, petang kali ini. Ada update yang dibagikan juga oleh kawan-kawan di live TikTok, katanya

0: jajar di Perum Asabri, Danau Limboto Barat, sama kena pemadaman juga. Sejak kapan ya? Dari jam berapa tuh kalau yang di Sawo Jajar? Itu boleh berbagi juga. Saya geser kembali kawan ke TikTok, ke WhatsApp, sorry. Di WhatsApp ini ada update dari Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Merapi Semeru, Gunung Api Semeru, katanya ada erupsi sore hari ini juga di jam 5 lewat 5 menit. Tinggi kolom abunya kurang lebih 500 meter, kawan. Durasi untuk erupsi tadi sekitar 2 menit 10 detik. Oke, terima kasih dari rekan-rekan pos pantau. Lalu juga ada Pak Hari Eko. Pak Hari ini update-nya melalui voice note, kawan. Ada dua voice note yang dikirimkan.
1: Assalamualaikum, selamat sore Siti Kai.
0: Waalaikumsalam, Pak.
1: Terkait dengan pemadaman beberapa hari ini di Malang, kok saya ini kurang yakin ya dengan jawaban para pejabat itu. Sepertinya defisit itu, defisit energi. Tapi ya dibilang baik-baik saja. Ya begitulah pejabat kita. Dolar 18 ribu ya baik-baik saja. Pertama naik, baik-baik saja. Ini PLN juga seperti ini, baik-baik saja. Ya semoga memang baik-baik saja. Terima kasih. Tetap semangat, jangan menyerah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, pemadaman ini kan juga berakibat pada pemadaman TL, kemacetan di mana-mana. Tadi saya juga lewat Araya, macet itu. Di samping tadi ada truk yang mogok di depan mana? Depan Adiputro, lampu merah juga mati itu di Araya waktu itu. Wis, nggak karuan macetnya. Itu kan juga bikin rakyat repot.
0: Iya, itu yang disampaikan Pak Hari kawannya. Lagi-lagi kan masyarakat ini menuntut adanya transparansi. Kalaupun memang kondisi tidak baik-baik saja, ya komunikasikan ke publik gitu. Jangan menutup-nutupi, karena kayaknya masyarakat Indonesia juga pinter-pinter semua gitu ya. Pasti bisa menganalisa juga atau dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, harapannya dari pejabat publik itu juga untuk komunikasinya lebih diperbaiki lagi dan juga ya terbuka gitu ya dengan masyarakat, barangkali bisa buka forum-forum diskusi dan merumuskan apa ya solusi-solusi itu bersama. Barangkali tidak ada salahnya ya seperti itu, ya sampaikan apa adanya saja. Lalu ada Pak Hendra Siahaan melalui voice note juga.
2: Selamat sore Siti Gait,
0: selamat sore Pak Hendra.
2: Untuk TL di daerah Ijen, tepatnya di depan rumah wali kota, itu barusan saja padam. Tadi sempat kita lampu merah ya tadi ya, lampu baru nyala merah. Terus beberapa detik saya berhenti, padam. Nah ini kayaknya juga di perumahan Ijen Nirwana juga padam ini. Jadi kayaknya semua padam. Terima kasih menginformasikan itu aja.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hendra. Apa area Ijen berarti kena pemadaman juga nih ya, Ijen Kawi. Mungkin yang tinggal di daerah sana nanti boleh berkabar juga kawan. Pak Hendra tadi di jam 5 lewat 13 menit sih laporannya. Ini sudah hampir 20 menitan yang lalu ya. Oke, apakah masih trouble? Nanti boleh berkabar juga. Bu Yuyun terjebak antrian dari Gadang ke Selatan, ke Kendal Paya, imbas dari truk tebu katanya. Ada kiriman videonya kawan, saya mau tampilkan dulu. Ini kiriman dari Bu Yuyun. Oke, Bu Yuyun Ruli. Ini foto pertama, lalu ini lanjutannya. Saya play dulu ya. Ini yang disampaikan sebelumnya ya. Posisinya di Gadang arah ke Kendal Paya. Oh, berarti truk ini arah ke utara ya? Oke, truk tebu itu berarti yang arahnya ke utara. Coba setelah ini kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Polsek Sukun agar bisa segera dimonitor ya, bisa ditindaklanjuti begitu kawan. Karena sudah mulai mengular antriannya dan kalau kita lihat hazardnya nyala dan tidak ada petugas, tidak ada maintenance juga di lokasi. Baiklah, lalu update lainnya saya geser kembali, ada Pak Oni. Pak Oni, penertiban setengah hati, apa tuh? Sebentar, PKL veteran ya? Oh ini dia kiriman videonya. Ini masih banyak yang stay di sana Pak ya. Saya agak percepat videonya kawan. penertiban setengah hati ini maksudnya setelah kemarin ditertibkan tapi balik lagi gitu Pak, tidak ada penindakan lanjutan sehingga

0: ya masih stay di sana. Nah, kemarin kita sempat ngobrol dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, ada Pak Ginanjar. Lalu Pak Ginanjar juga menyampaikan sudah sempat survei lokasi. Nah, sebenarnya itu bukan tupoksi dari Komisi D, yang lebih tepat kan Komisi B. Tapi kalau untuk Komisi D itu kaitannya dengan ranahnya dunia pendidikan, sehingga dari Komisi D sendiri mengupayakan untuk bisa berkoordinasi langsung dengan jajaran kampus yang ada di lokasi, entah itu UM, entah itu UB, atau sekolah-sekolah yang ada. Apakah bisa mengakomodasi tempat-tempat untuk para PKL? Karena kan mereka sasarannya ini mahasiswa ya, atau ya pelajar lah yang ada di sana. Makanya berjualannya di sana. Kalau dialihkan tentunya akan memunculkan polemik baru, sehingga tengah-tengahnya coba koordinasi dengan jajaran kampus. Kemarin seperti itu pengennya. Tapi ini masih dalam proses diskusi lanjutan, katanya Pak Ginanjar. Katanya ini tantangan sekaligus peluang juga. Harapannya nanti kampus-kampus bisa memberikan wadah begitu kawan ya. Sementara untuk beberapa update lainnya nanti kita geser kembali di segmen berikutnya. Anda boleh menambahkan dengan mention di @city_guide911fm.
1: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami, bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul, bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Jadi, terima kasih Pak Ibu masukkan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarinah. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tiga yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. salah satu elemen paling penting wisata

0: itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arief dan beberapa para komentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf sebenarnya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai SLP anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 5 kali ini saya mau bergeser dulu. Kita akan terhubung ya bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama Heri Prasetyo yang membawa kabar Arema FC buka suara soal polemik logo singa bertindik, tegaskan tempuh jalur hukum.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, manajemen Arema FC akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik pendaftaran logo singa bertindik yang belakangan memicu perhatian publik dan Aremania. Klub berjuluk Singoedan itu menegaskan telah mengambil langkah hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas yang dianggap memiliki keterikatan sejarah dengan Arema. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyebut pihak manajemen tidak tinggal diam sejak mengetahui adanya proses pendaftaran logo oleh pihak lain. Menurutnya, keberatan resmi telah disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Yusrinal menilai logo singa bertindik bukan hanya elemen visual, melainkan simbol yang telah melekat erat dalam perjalanan panjang klub. Karena itu, Arema memilih menempuh langkah legal untuk menjaga identitas tersebut. Selain mengajukan keberatan, Arema FC juga telah mengurus pendaftaran logo melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat ini, proses administrasi dan legalitas disebut masih berlangsung. Ia menegaskan, manajemen kini memprioritaskan penyelesaian aspek legal sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Legalitas dari pemerintah nantinya akan menjadi landasan utama bagi klub untuk menentukan kebijakan berikutnya. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani Anda. Terakhir tadi kita bahas soal PKL yang ada di area veteran ya. Tadi laporan terkait dengan PKL yang belum juga ditertibkan. Nah, ini masih dalam proses juga dari DPRD berusaha untuk melakukan koordinasi lanjutan, baik itu dengan para pedagang termasuk dengan para kampus dan sekolah di sekitar sana. Ini ada tambahan dari kawan pendengar. Dari Pak Andi ya, Pak Andi menyampaikan pendapatnya melalui voice note kawan.
3: Perkara, mau saya mau menyoroti masalah PKL yang di veteran tadi ya.
0: Iya.
3: Ini yang saya perlu disorot ini, saya itu heran kenapa kok baru bingung baru sekarang ribut-ribut sesudah istilahnya beranak pinak banyak. Dulu waktu awal-awal sudah banyak yang, dan mungkin dari pendengar setia City Guide juga mengingatkan, ini sudah mulai kok ada orang jualan di sini mengganggu lalu lintas, yeah. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Tuh bareng sekarang sudah beranak pinak banyak, baru bingung jadinya mau nyari relokasi dan lain sebagainya lah, yang kasihan yang itu lah. Sebetulnya kan itu bisa dicegah dari awal harusnya, yeah. Gitu kan, kalau di mungkin di tempat lain di Surabaya gitu ada kaki lima, satu dua sudah segera ditertibkan gitu. Ini kok ditunggu sampai banyak baru bingung. Terus mengenai relokasi ya bukannya apa-apa, saya juga kalau saya lihat kalau perguruan tingginya yang juga dimintain lahan atau tempat relokasi juga pikir-pikir gitu loh, karena walaupun sasarannya mahasiswa, tapi kan sebetulnya kalau dari awal memang sudah ada peringatan dan lain sebagainya, tentu saja nggak akan serempong ini.
0: Yeah.
3: Karena ingat saya pun, kalau misalnya contohnya saya ingat sekali tahun 90-an di Brawijaya, di Lintas Brawijaya saya sebut aja, itu dulu ada banyak pedagang kaki lima yang ada di daerah Gedung Samanta Krida. Nah itu sekarang sudah direlokasi, bagus. Di yang itu yang antara Transmart dengan jalan apa itu ya, itu kan ada, yeah. Ada banyak sekarang yang kios-kios itu yang jadi teratur itu ya pedagang kaki lima. Hmm. Tapi kalau sekarang terus banyak lagi pedagang kaki lima di veteran, terus perguruan tingginya suruh nyari relokasi lagi tempat ya, kalau nggak ada lahan terus mau gimana? Hmm. Ya maksudnya makanya itu tadi, kalau saya soroti kenapa nggak dari awal gitu, sebelum beranak pinak ya sebetulnya diputus dari awal. Kalau kayak gini kan akhirnya anggaran, biaya dan lain sebagainya yang dari rakyat itu jadinya ya kepake buat gini-gini, padahal katanya kan efisiensi, jadi lebih efisien gitu. Kalau di apa ilmu kesehatan kan lebih baik mencegah sebelum mengobati. Itu pendapat saya. Terima kasih
0: kembali Pak Andi. Itu kawan ya, masih menjadi PR juga, tapi kemarin untuk keputusan belum clear juga Pak, karena katanya masih panjang prosesnya sampai koordinasi bersama dengan kampus, termasuk dengan Pemkot Malang juga belum gitu, belum ada diskusi formal, masih informal sifatnya. Lalu ada update yang lain, iya, dari Pak Adiasta katanya mau on air. Oke, nanti kita akomodir di segmen setelah ini Pak ya. Lalu juga Pak Faisal berkabar lampu merah Ijen itu masih aman kawan. Kalau tadi kan katanya sempat ada pemadaman di sana, tapi kalau kata Pak Faisal aman. Lalu Pak Sultan itu di Sengguru sudah menyala katanya. Terima kasih Pak Sultan Hadi. Lalu juga ada Pak Sugi, TLD yang mati. Sementara lalu lintas masih lancar. Baiklah.

0: Lalu ada Bu Yuyun, tadi soal kendaraan yang trouble itu kawan, truk yang trouble itu, truk tebu, itu di sebelah utaranya Balitkabi, posisi truknya arah ke utara. Terima kasih Bu Yuyun. Ada Bu Esther yang menanyakan berapa lama pemadaman PLN di Sawo Jajar. Estimasi kita terima dari PLN 2 jam, Bu Esther. Di sana sudah berapa lama, Bu? Boleh berkabar juga. Lalu ada Pak Ahmad, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tajinan, Buring, sampai saat ini kondisi gelap pemadaman aliran listrik oleh PLN. Ada apa ini dengan PLN katanya? Dari jam berapa, Pak, itu yang di Tumpang, Pak? Nanti boleh update juga. Lalu ada Pak An. Waalaikumsalam Pak An. Informasi listrik di daerah Pendem itu pada mulai sore tadi. Sore jam berapa Pak? Nanti boleh update juga ya. Untuk beberapa tambahan lainnya kita akomodir nanti di segmen setelah ini. Kawan-kawan boleh menambahkan juga update lainnya dengan mention kami di @city911fm.
1: Jalan-jalan plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigain 911 FM, guidance for your life. Selamat petang, kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, realisasi pajak hiburan di Kota Malang mencapai 5,8 miliar. Kasubi 2 Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adi, menyampaikan perolehan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT di Kota Malang sampai awal Juni mencapai 5,87 miliar. Perolehan ini, kawan, meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, 2025, akibat berbagai faktor seperti peningkatan jumlah wajib pajak atau WP, realisasi pajak hiburan meningkat karena juga banyak pendatang, kemudian kegiatan-kegiatan yang berlangsung juga marak digelar, misalnya konser musik, pameran, sampai ajang olahraga yang bertempat di Kota Malang. Kawan, Pemprov Jatim siapkan 1.100 beasiswa S1, S2, S3 khusus santri. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan beasiswa ini merupakan program rutin yang diberikan Pemprov Jatim pada para santri yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, S2, dan S3. Hovifah menambahkan untuk terus menguatkan kualitas SDM di Jawa Timur dengan disediakan jalur baru berbasis sains, teknologi, engineering, ekonomi, dan juga matematik guna memberikan akses bagi para santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, kawan, Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar menyebutkan tahun ini ada 64 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan program tersebut. Informasi lain, kawan, Dasko imbau investor lepas dolar. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menghimbau investor yang masih menyimpan dolar Amerika Serikat untuk melepaskannya karena menurutnya nilai tukar rupiah akan menguat dalam waktu dekat. Dasko menjelaskan salah satu faktor yang menopang pergerakan pasar adalah meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah dan bisa berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah maupun sentimen di pasar keuangan. Selain itu, Dasko juga menilai pemilik dolar berpotensi rugi apabila tetap menahan mata uang Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.

C391 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan memandu Anda di program City Report di jam 6 petang. Kawan, menurut perakiraan BMKG, kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Malang ya, mulai dari Blimbing, Klojan, Gedung Gandang, Sukun, sampai Lok Waru. Nah, ini untuk suhu udaranya pun juga cukup berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi. Nah, tentunya untuk kawan yang sedang beraktivitas pada malam hari ini ya, tentunya tetap berhati-hati karena kabut dan udara kabur ini juga bisa mengurangi jarak pandang. Dan untuk kabar baiknya kawan, di cuaca hari ini belum ada potensi hujan yang signifikan. Jadi cuaca ini cenderung cerah berawan dan nyaman untuk beraktivitas. Meski begitu, untuk Anda jangan lupa tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG, karena kondisi atmosfer juga bisa berubah sewaktu-waktu ini ya. Tentu saja di sini untuk kondisi Malang Raya, nah ini diperkirakan kondisi udara ini di angka 16 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara ini sangat tinggi ya, di 32 sampai 98%. Terus arah dan kecepatan angin, ini angin bertiup ringan hingga sedang dari arah timur menuju tenggara. Tentunya tanpa peringatan dini ekstrim, BMKG menyatakan tidak ada potensi hujan lebat ya, petir ataupun angin kencang. Sedangkan untuk panduan serta keselamatan bagi pengendara, tingkatkan kewaspadaan saat berkendara karena berkurangnya jarak pandang terutama di malam hari. Dan perlindungan kelompok rentan ya, tentunya buat anak-anak, lansia dan penderita gangguan pernafasan disarankan untuk menggunakan masker jika kabut ini mulai terasa pekat kawan. Selain itu jangan lupa juga untuk selalu pantau informasi resmi. Nah, tentunya informasi resminya dari BMKG ya, karena kondisinya dapat berubah sewaktu-waktu kawan. Untuk Anda yang ingin menginformasikan seputar cuaca maupun arus lalu lintas di daerah Anda kawan, bisa Anda WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report petang hari ini kawan.

0: Ya kawan, tadi Pak Adiasta di sini juga mengirimkan informasi kalau tadi ada anak hilang ya, anak hilang, dan untuk orang tuanya dari Ananda Aldo atas nama Pak Eva, Pak Venan ini berkenan untuk on air kawan. Dan sekarang kita akan terhubung dengan Pak Venan kawan. Oke, sebentar. Ini masih kita tunggu dari Pak Venan untuk tersambung dengan kita. Nah, ini sudah tersambung kawan Pak Venan. Selamat petang Pak Venan.
1: Selamat petang Mas.
0: Iya, di dengan Ilham ini ya.
1: Iya Mas, iya. Ya, Mas Ilham, selamat. Oke.
0: Iya, Pak. Gimana Pak untuk kronologi lengkapnya? Nah, untuk anak ya. Bapak yang hilang ini bagaimana Pak?
1: Baik Mas, ini kebetulan hilangnya itu mulai tanggal 30 Mei. Dan pada saat anak kami keluar dari rumah kami itu, saya posisi sementara kerja dan saya pulang jam 20 malamnya. Saya tahu bahwa ternyata anak kami itu sudah tidak berada di tempat. Dan menurut informasi dari orang-orang yang di rumah bahwa pada saat makan siang masih ikut, masih makan satu meja, dan kemudian setelah itu orang istirahat, kemungkinan besar anak kami itu keluar dari rumah itu di antara jam 14 sampai dengan jam ya mungkin 16-an, karena sore jam 5 itu mereka menyadari bahwa dia sudah tidak ada, dan kemudian mulai melakukan pencarian. Dan sampai hari ini sudah hari ke-13 belum menemukan titik terang apapun, walaupun kami sudah memasukkan laporan kehilangan ke Polresta Malang, Mas.
0: Oh gitu. Nah, ini Pak untuk anak Bapak ini atas nama siapa ini?
1: Rivaldo Rambi namanya.
0: Rivaldo Rambi.
1: Baik, saya ceritakan. Oh ya, bagaimana Mas?
0: Iya, lanjut Pak.
1: Jadi anak kami ini umurnya sekarang itu 18 tahun 8 bulan. Dan sebelumnya itu dia sehat, normal, baik-baik saja. Tetapi di tahun 2019 anak kami itu mengalami serangan jantung.
0: Oh gitu.
1: Dan ya, dan dia koma sekitar 1 bulanan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan setelah pasca dia koma itu, dia menjadi stroke dan lumpuh sekitar 1 tahunan, kemudian bisa berjalan lagi. Tetapi karena stroke akibat serangan jantung itu, jadi pada saat ini, dari 2019 sampai dengan hari ini, itu anak kami kalau berjalan itu kaki kanan agak diseret. Karena bukan hanya kaki kanan, tapi tubuh seluruh bagian kanan memang agak bermasalah, termasuk tangan itu susah untuk jari-jari diluruskan dan seperti itu. Jadi dan kemudian itu berpengaruh kepada otaknya juga, tetapi dia pada umumnya dia masih berkomunikasi dengan cukup baik. Ditanya alamatnya, dia harusnya tahu tinggalnya di mana, dia harusnya tahu. Tapi itu kemungkinan besar jangan sampai dia itu terlalu jauh pergi dari rumah, dan kemudian dia memang tidak mampu untuk menghafal kembali arah kembali ke rumah dan tersesat. Mungkin itu dugaan kami, Mas.
0: Oke, Pak Venan, mohon maaf. Ini tadi anak Bapak usianya berapa tadi?
1: 18 tahun 8 bulan. Nanti 1 Oktober ini 19 tahun.
0: Oke, baik Pak. Ini mungkin untuk ciri-cirinya anak Bapak bisa dijelaskan?
1: Baik, jadi ciri-cirinya itu dia bertubuh tinggi, sekitar 160 cm, lalu dengan berambut pendek, dan jalannya itu kaki kanan agak diseret.
0: Gitu.
1: Dan kemudian anak kami ini sejauh kami tahu, dia itu takut maaf setan, dia takut tidur di gelap, dia takut kesepian, sehingga dugaan kami dia harusnya berada di tempat-tempat yang ramai. Tapi itu masalahnya, ini sampai hari ini kami belum menemukan. Memang ada beberapa informasi, ada yang melihat di beberapa titik, tetapi setelah kami cari seperti hari ini, kami mencari di wilayah Singosari juga belum, ternyata belum membuahkan hasil.
0: Oh, seperti gitu.
1: Itu, Mas.
0: Nah, Pak, untuk pakaian yang dikenakan saat terakhir kalinya ini memakai pakaian apa, Pak? Warna dan juga ciri-cirinya.
1: Baik, yang terakhir itu menurut informasi orang di rumah itu dia keluar dari rumah dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam, dan juga baju kaos warna abu-abu sepertinya, dan sepertinya tanpa sandal karena sandalnya semua ada di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Atau mungkin dia pakai sandal orang lain, kita juga kurang tahu.
0: Begitu. Oh, oke. Oke, Pak. Ya. Nah, apakah anak Bapak ini memiliki kebiasaan atau tempat yang sering dikunjunginya sehari-hari?
1: Karena ini anak spesial, Mas, ya, anak istimewa. Jadi sebetulnya dia ini tidak pernah pergi kemana pun kalau sendirian.
0: Oh gitu.
1: Kalau bersama kami, palingan ke sekolahnya di SMA luar biasa. Tetapi itu pun diantar mobil pagi dan dijemput siang, sehingga kesempatan untuk dia keluar rumah dan berjalan sendiri karena dia ini anak istimewa memang tidak kami berikan sejak dia masih sejak dia serangan jantung dan masih kecil waktu itu. Memang dia belum pernah mengunjungi suatu tempat tanpa kami, begitu, Mas.
0: Oke. Nah, apakah ini Bapak sudah mencoba untuk menghubungi teman-temannya atau juga kerabat yang mungkin mengetahui keberadaan posisinya anak Bapak ini?
1: Baik, Mas, jadi mohon maaf, ini selama beberapa hari, kurang lebih 13 hari, ya 2 minggu lah ini, seluruh teman, sahabat, bahkan ini kalau kami menyusuri sampai di Kepanjen, sampai di Kanjuruhan, di Sukun, di Gadang, dan beberapa hampir seluruh kota Malang ini sudah kami sisiri sampai Karang Peloso. Dan juga kebetulan sudah ada media online yang waktu itu mewawancarai kami di hari kedua atau ketiga, dan beritanya sudah beredar. Selain kami juga mengumumkan di beberapa grup Facebook besar di kota Malang seperti Info Malang Raya dan lain-lain. Sehingga kemanapun kami mencari selama ini, itu hampir banyak warga, sebagian besar mengetahui kehilangan anak kami ini dari Facebook, itu, Mas.
0: Oke, baik, Pak. Nah, sedangkan Bapak sendiri koordinasinya dengan kepolisian ini tanggapannya ini bagaimana, Pak?
1: Jadi kepolisian itu kami datang ke Polresta Malang itu hari Senin tanggal 1 Juni, kebetulan hilangnya hari Sabtu, dan kami menunggu kemungkinan dia di sekitar sini. Jadi kami melakukan pencarian sendiri memang hari Minggu itu, dan hari Senin itu pada saat itu hari libur, tapi kami mendatangi Polresta Malang dan saya sendiri ke sana. Saya diarahkan ke ruangan tipiter, tindak pidana tertentu, dan kemudian segala keterangan diambil. Dan kemarin hari ini hari Kamis, ya, berarti kemarin hari Rabu kemarin itu, kemarin pagi saya sempat ke Polresta Malang, ke ruang tipiter, dan saya mengecek lagi bagaimana ini hasil penelusuran pihak kepolisian tentang kehilangan anak kami ini. Tapi katanya dari sana, menurut informasi yang saya dengar, katanya kanitnya belum menyerahkan karena penyidiknya banyak, sehingga kanitnya belum menentukan kepada penyidik yang mana ini kasus ini diserahkan. Tetapi kemarin mereka berjanji bahwa jika sudah ada kanit yang menangani ini, tentu kami akan dihubungi. Nah, selain mendatangi pihak kepolisian, kami juga sudah mendatangi sebagian besar rumah sakit di Kota Malang untuk mengecek kalau ada pasien tanpa identitas atau amit-amit kalau ada jenazah tanpa identitas, tetapi seluruh rumah sakit itu tidak ada, Mas.
0: Oh gitu. Nah, mohon maaf, Pak, saya mau bertanya lagi. Nah, Bapak apakah sudah ke Dinsos ini barangkali?
1: Tadi siang, tadi siang itu kebetulan ada telepon dari Dinsos kepada salah satu teman kami yang mengatakan bahwa ada anak yang juga hilang itu di, dan sementara berada di Dinsos. Nah, kemudian tadi ada teman yang ke sana, dan ternyata sampai di sana anak orang lain yang bukan anak kami, begitu, yang di Dinsos.
0: Oh, begitu. Oke, baik, Pak. Nah, Pak, untuk domisili Bapak ini di Kota Malang di mana, ya, Pak, ya, tepat posisinya?
1: Di Jalan Setaman nomor 4 Lowok Waru.
0: Jalan Setaman nomor 4 Lowok Waru, ya.
1: Iya, dekatnya Pasar Tawangmangu. Mungkin Masnya tahu.
0: Oke, Pak, baik. Nah, untuk harapannya Bapak sendiri ini bagaimana, Pak, untuk...
1: Ya, Mas, minta maaf. Ini memang kami seperti orang linglung. Kami memang sudah melakukan pencarian selama 2 minggu ini, siang dan malam. Sampai pada saat ini posisi saya ada di dalam mobil, sementara berada di depan rumah sakit Panti Waluyo Sawahan, karena tiba-tiba sejak siang saya demam, mungkin karena kelelahan 2 minggu mencari. Dan sejak 2 minggu lalu memang kami sangat khawatir dengan keadaan anak kami, terlebih karena dia harus mengkonsumsi obat jantung pagi, siang, dan malam 3 kali sehari. Dan kalau biasanya kalau dia tidak mengkonsumsi obat jantung dan dia kelelahan, ini biasanya jantungnya bermasalah, sehingga ini yang sangat menyulitkan kami. Kami sungguh berharap bahwa kalau untuk soal makan, kami berpikir bahwa banyak orang pasti tergerak untuk membantu dia. Kami pikir dia tidak mungkin lapar, tetapi kami hanya khawatir kalau dia dalam keadaan tekanan ya psikisnya, ya dia stres mau pulang tapi tidak tahu jalan. Kemudian dia sudah 2 minggu tidak mengkonsumsi obat jantungnya yang ada di tempat di rumah, dan ini kemudian bisa berakibat fatal ke jantungnya, dan kami sungguh khawatir kalau tiba-tiba dia serangan jantungnya di tempat yang sulit ditemukan orang itu. Jadi terima kasih berlimpah untuk bantuan malam ini kami dapat berada bersama radio ini, dan harapan kami semoga dalam 1-2 hari setelah kami menceritakan kehilangan anak kami ini, kami boleh bertemu kembali dengan putra kami.
0: Iya, amin, Pak. Pak, sebelumnya mohon izin, apakah kami boleh meminta fotonya anak Bapak?
1: Boleh, nanti ya. Setelah ini saya kirim
0: ke WA. Oke, baik. Terima kasih, Pak Fenan, untuk informasinya.
1: Terima.
0: Oke, baik. Itu tadi, kawan, Pak Fenan yang sudah kami hubungi terkait anak hilang mulai tanggal 3 Mei saat jam 8 malam. Ini anaknya sudah tidak ada di rumah, padahal saat makan siang ini masih di rumah. Kemungkinan anak kami di rumah itu di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan beliau, bapaknya ini juga sudah melaporkan ke kepolisian, belum ada update juga. Ini namanya Rivaldo. Nah, anak kami ini sempat normal saja, dan ternyata anaknya juga, kawan, memiliki serangan jantung. Ini sekitar 1 bulanan di RSSA.

nya sambil diseret kawan, dan jari-jarinya juga sulit untuk diluruskan tapi masih bisa untuk berkomunikasi cukup baik. Untuk usianya ini di 18 tahun 8 bulan. Untuk ciri-ciri tingginya di 160 cm, rambutnya pendek, dan kalau berjalan kaki kanannya agak diseret. Dia itu takut setan, takut gelap, takut kesepian. Seharusnya sekarang ini dia berada di tempat yang ramai ya, karena dia itu takut dengan kegelapan begitu kawan. Nah ini untuk terakhir, anaknya menggunakan celana pendek hitam, baju kaos warna abu-abu. Nah tentunya anaknya Pak Venan ini anak yang istimewa kawan. Gak pernah pergi kemanapun kalau sendirian. Sudah ada, selain itu juga sudah ada Kanit dan pihak kepolisian yang menangani. Ini kami juga sudah mengecek di rumah sakit di Malang, tapi hasilnya juga tetap nihil. Jadi juga sudah mendapat panggilan dari dinas sosial juga, tapi ternyata bukan anaknya Pak Venan kawan. Dan untuk alamatnya Pak Venan sendiri di Jalan Staman Lowokwaru, dan Pak Venan tadi juga sempat khawatir juga karena dia serangan jantung di jalan kawan. Nah begitu untuk informasinya. Oke kawan, Pak Venan di sini juga mengirimkan sebuah foto dan juga video anaknya Pak Venan. Ini bisa kami tampilkan di radio visual kita kawan. Bisa kita lihat seksama. Nah ini ya kawan untuk ciri-cirinya anaknya Pak Venan. Berkulit hitam ini ya. Ini terus ada satu lagi sebentar. Nah ini kawan untuk ciri-cirinya anaknya Pak Venan, bisa Anda lihat melalui radio visual kita. Ini terus ada juga satu lagi. Nah ini kawan, ini juga mengirimkan satu foto juga. Dan yang terakhir ini Pak Venan juga mengirimkan sebuah video kawan. Nah ini untuk videonya anaknya Pak Venan, terlihat sekali ini ya bahwa kaki kanannya diseret. Nah ini terlihat sekali kawan. Nah, ini untuk videonya. Bisa Anda lihat melalui radio visual kita. Mohon maaf ini kawannya tidak ada suaranya.

0: Nah, itu tadi untuk videonya kawan, bisa Anda lihat melalui radio visual kita. Baik kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan sekitar cuaca maupun arus lintas di sekitar Anda, bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp-nya di 0811-360911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong sampai di Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Anda yang barangkali juga akses kali ini di ruas Gempol Rembang ya, berencana untuk mengarah ke Pasuruan, Probolinggo, kondisi lantas juga masih cenderung lancar saja. Informasi dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, pastinya bisa terus tambahkan di WhatsApp kami via 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Sebanyak 30 murid baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 29 Pamekasan tahun ajaran 2026-2027 dipastikan akan menjalani proses belajar mengajar di Kabupaten Sampang. Kebijakan itu diambil karena hingga saat ini Kabupaten Pamekasan belum memiliki bangunan permanen Sekolah Rakyat atau SR. Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan, langkah itu merupakan kebijakan pemerintah pusat di mana siswa dari daerah yang belum memiliki gedung permanen akan ditempatkan sementara di

0: kabupaten terdekat yang sudah memiliki fasilitas lengkap.
1: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Alan Rehan. Tidak hanya peternak ayam, para peternak telur di Jawa Tengah kini juga ikut tertekan. Anjloknya harga jual membuat mereka mendesak agar program makan bergizi gratis segera menyerap produksi telur lokal. Saat audiensi bersama Gubernur Ahmad Lutfi, Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, Suwardi mengungkapkan saat ini Jateng overproduksi telur hingga 2.300 ton per hari. Imbasnya harga anjlok ke Rp21.000 per kilogram dari acuan normal Rp26.500. Peternak berharap Badan Gizi Nasional segera turun tangan membantu penyerapan lewat Satuan Pelayanan Gizi Daerah agar usaha rakyat bisa bertahan.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, salah satunya melalui program Sekolah Lapang Tembakau yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Kepala DKPP Bojonegoro Senel Fanani menjelaskan, program ini bertujuan untuk membekali petani dengan kemampuan menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan, mulai dari teknik persemaian, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga pasca panen.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 99.1 FM, guidance for your life. Kawan, pemadaman listrik ini kembali terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya dalam beberapa hari terakhir ini ya. Nah, ini setelah warga menghadapi yang namanya kenaikan BBM non bersubsidi, kini mereka juga harus berhadapan dengan yang namanya gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, layanan internet, hingga fasilitas publik. Nah, ini pemadaman juga tercatat di beberapa wilayah yang berbeda. Tentunya listrik padam di beberapa kecamatan ini beberapa dan selama beberapa jam ini ya. Sehari kemudian ini giliran sejumlah di kawasan mana. Nah, ini pemadaman juga tidak hanya membuat peralatan elektronik di rumah tidak berfungsi, terus saja sejumlah warga juga mengeluhkan hilangnya sinyal internet yang mengganggu pekerjaan maupun aktivitas belajar dari rumah. Selain itu, padamnya listrik juga turut mengaruhi operasional lampu lalu lintas di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan, kawan. Ini tentu saja manajer PLNUP 3 Malang Agung Wibowo membenarkan adanya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya dalam beberapa hari terakhir. Nah, ini menurut dia gangguan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kendala teknis di jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang memang harus dilakukan secara berkala, kawan. Tentu saja PLN memastikan pemeliharaan jaringan dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Sementara itu, untuk gangguan teknis, petugas diterjunkan ke lapangan guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan pasokan listrik. Ini meski demikian, sejumlah warga berharap PLN dapat meningkatkan sosialisasi kepada pelanggan sebelum pemadaman dilakukan. Nah, dengan begitu, masyarakat juga pasti dapat mengantisipasi berbagai aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik maupun jaringan internet, kawan. Kita move ke WA yang sudah masuk tadi di jam 17.

0: lebih 52 menit ada Pak Daniel Ananto. Ini arah selatan ke utara daerah Panji Suroso lampu padam dan sudah ada petugas di lapangan. Jadi kalau terhambat ini mohon bersabar kawan. Nah, ini untuk Pak Daniel voice note-nya kita dengarkan bersama-sama kawan.
1: Arah dari selatan ke utara daerah Panji Suroso itu lampunya padam. Jadi lampu merahnya juga ikut padam. Tapi tadi udah terlihat ada petugas kok di lapangan.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada yang kena rada lambat kendaraannya, bersabar aja, sudah ada petugas kok.
0: Oke, terima kasih Pak Daniel atas informasinya. Kita melanjutkan informasi dari Pak Rangga. Selamat malam Pak Rangga. Ini katanya Kota Batu sudah kena pemadaman bergilir sampai ke UIN, mau ke Sengkaling sudah nyala, jadi nanti bergilir juga. Nah, ini Pak Rangga juga mengirimkan voice note kawan.
2: Kalau tadi di Kota Batu mulai dari alun-alun turun ke bawah itu sudah pemadaman kayaknya. Sudah pemadaman sampai dengan di Pendem. Terus lurus dikit masuk ke arah Sengkaling itu terang, nyala terang, mungkin bergiliran mungkin ya. Jadi tetap waspada.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rangga. Move lagi ada Pak Heri. Ini MCC arah ke Sucipto, TL Padam, perempatan LA Sucipto juga padam juga. Ini Pak Heri mengirimkan sebuah voice note kawan.
3: Dari MCC menuju ke perempatan LA Sucipto. Ini traffic light mati, juga di kanan kirinya juga gelap nih rumah-rumah orang. Sudah ada petugas yang mengatur di perempatan LA Sucipto. Sedikit prodit ya, tapi cenderung lancar. Dari perempatan LA Sucipto yang menuju ke arah Wendit juga sama nih. Mati semua nih lampu. Kena opo iki, Prabowo. Ini sawo jajar juga mati lampu nih. Bahaya ini lama-lama negara kalau kayak gini. Mati lampu semuanya, ini Pulau Jawa ngeri kan.
0: Oke, terima kasih Pak Heri atas informasinya. Kita move lagi, ada Pak Ahmad. Ini juga memberikan informasi, Kota Batu wilayah Glonggong masih padam. Ini mati lampu dari asar sampai sekarang. Tadi di menit 17 lebih 55 menit ya, ini Pak Ahmad mengirimkan informasinya kawan. Nah, kira-kira untuk Pak Ahmad sendiri wilayahnya apakah sudah menyala? Sekarang Pak Ahmad bisa Anda informasi kembali ke WhatsApp kita di 0811 3600 911. Nah, ini Pak Ahmad juga mengirimkan sebuah voice note kawan.
4: Info-info Kota Batu khususnya wilayah Temas Glonggong masih padam. Mati lampunya dari asar sampai sekarang. Mohon perhatiannya untuk PLN segera dihidupkan kembali ya.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Zulkifli. Dan gimana Pak Ahmad untuk pantauannya di daerah rumah Anda? Apakah jam sekarang sudah menyala? Monggo bisa Anda kabarin lagi ke kami ya di 0811 3600 911 kawan. Lalu dilanjut ada Bu Ratna. Ini tadi mengirimkan sebuah video di jam 17.59 kondisi terkini Jalan Panji Suroso mati lampu. Nah, ini kita tampilkan melalui radio visual kita kawan.
5: Universitas Islam Bala terbang melesat menuju world class university, Unisma dan untuk Indonesia dan keragaman dunia. Pada petugas tadi.
0: Nah, ini gelap sekali kawan. Tapi juga sudah ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintasnya. Nah, itu tadi kawan. Nah, di malam hari ini bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan sekitar cuaca maupun arus lalu lintas yang sedang Anda lalui di malam hari ini, bisa Anda konfirmasi lagi ke kami di 0811-3600-911. Baik, kita akan beralih ke informasi berikutnya yang sudah bergabung kepada kami. Ada reporter Asrur, ini membawakan informasi SPMB 2026 di Disdik Kota Batu. Pastikan seluruh SMP negeri miliki kualitas setara kawan.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, kita sudah bergabung.
7: Kawan, Dinas Pendidikan Kota Batu mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada anggapan adanya sekolah unggulan tertentu saat mendaftar anak pada SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menegaskan seluruh SMP negeri di Kota Batu memiliki kualitas pendidikan yang sama, baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung pengajar. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat.
8: Yang saya ingin tekankan kepada masyarakat Kota Batu, bahwa tidak ada SMP yang kita istimewakan. Semua SMP negeri se-Kota Batu ini bagus semuanya. Jadi, silakan dimanfaatkan sekolah-sekolah menengah pertama.
7: Dinas Pendidikan mencatat, pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, tersedia 1.618 kursi yang tersebar di 9 SMP negeri dengan total 51 rombongan belajar. Kuota penerimaan dibagi melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi perpindahan tugas orang tua. Melalui sistem tersebut, pemerintah Kota Batu berharap seluruh anak sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Masyarakat juga diimbau memilih sekolah yang berdekatan dengan domisili tanpa perlu khawatir terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke, terima kasih reporter Asrul. Tadi informasinya bisa Anda membaca di website City Gate FM. Dan tentunya, terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah bergabung hari ini. Tentu saja Anda bisa menginformasikan sekitar cuaca maupun arus lintas di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
9: City Guide's Life Hacks.
10: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil? Itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras, karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing, agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, DPRD Kota Malang desak evaluasi total MBG. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyampaikan, saat anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses, warga mengaku takut menyampaikan keluhan terkait kualitas makan bergizi gratis dari program MBG yang diterima. Menurutnya kawan, tidak boleh ada tekanan terhadap penerima manfaat sehingga mereka enggan menyampaikan masukan maupun kritik. Sehingga kondisi ini jadi sinyal perlunya evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan MBG di lapangan. Di sisi lain, Pemkot Malang mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan sejak awal dalam penentuan lokasi SPPG sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG. Kawan, Jawa Timur masuk kategori HIV AIDS tertinggi di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni mengatakan, yang harus dilakukan Jawa Timur ialah penguatan edukasi dan pencegahan yang terstruktur sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, sampai keluarga. Pengen menambahkan yang terpenting saat ini, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ini, menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi tersedia secara merata. Sementara itu kawan, tingginya angka kasus di Jawa Timur dan sejumlah provinsi di Pulau Jawa tidak hanya dipengaruhi kepadatan penduduk yang tinggi, tapi juga karena jangkauan layanan kesehatan yang relatif lebih luas, sehingga proses screening, pelacakan, deteksi dini bisa dilakukan secara lebih masif dibanding daerah lain. Informasi lain kawan, Iran tegaskan bakal serang kapal yang nekat lewat Selat Hormuz. Markas besar pusat Hatam Al-Anbiya, Iran menyebut, Selat Hormuz saat ini ditutup untuk semua kapal dan kapal-kapal yang nekat melintas akan diserang langsung oleh pasukan Iran. Peringatan ini menjadi respon terhadap serangan Amerika Serikat di sejumlah wilayah selatan Iran. Selain itu, kawan koresponden Mehr juga melaporkan bahwa pertahanan udara sudah diaktifkan di distrik Mor dan juga distrik Aseluyeh yang ada di selatan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

Sirigit 91 FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda ya, masih di City Report. Dan kawan, ini tadi masih ada juga beberapa informasi dari pendengar Sirigit FM, mulai dari respon soal adanya kendala listrik gitu ya, yang dialami oleh warga Malang, bukan hanya Malang sebenarnya, tapi juga di wilayah Jawa, yang kalau kabarnya ini terjadi itu dari beberapa media saya baca mulai dari tanggal 9 Juni 2026. Tapi dari beberapa pendengar Sirigit FM, kalau saya buka ya dari database kami, memang cukup banyak yang melaporkan soal kendala listrik gitu ya, sejak di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sore hari, waktu sekitar jam 2 lebih kawan ya. Informasi pertama kita terima soal kendala listrik di area Malang Raya. Karena kalau dari beberapa media, kawan, itu tertulis sejak di tanggal 9 Juni. Cuman dari wilayah Malang sendiri, bahkan kita juga sempat melakukan komunikasi dengan pihak PLN ya. Waktu itu start dari tanggal 8 Juni 2026 sekitar jam 2 lebih. Ini tadi ada beberapa pendengar Sirigit FM yang juga ikut merespon. Coba saya cek dulu ya di WhatsApp, tadi ada beberapa yang belum terakomodir. Ini tadi dari Pak Ferry Saiful. Nah, Pak Ferry ini juga menyampaikan kabar soal pemadaman oleh PLN gitu ya di beberapa wilayah yang ada di Jawa, khususnya Jatim, itu disebabkan pasokan batu bara ke PLTU Paiton terhambat gitu ya. Koreksi jika salah. Itu dari Pak Ferry Saiful. Oke. Kalau dari informasi yang kita dapat kawan ya, ini tidak ada kaitannya dengan pasukan batu bara ke PLTU Paiton gitu ya, kalau dari sejauh ini yang kita terima. Karena beberapa informasi yang kita dapat soal pemadaman, bahkan juga sejak beberapa hari yang lalu kawan, informasi dari pihak PLN ini pun juga masih sama ya untuk responnya. Coba saya bacakan dulu untuk Anda. Waktu itu untuk respon dari pihak PLN, kabarnya untuk di wilayah Jawa, utamanya di wilayah Jawa Timur, termasuk untuk di area Malang sendiri, kawan, keterangan dari manajer PLN UP3 Malang, dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan untuk meningkatkan kualitas layanan, dari PLN UP3 Malang sedang melakukan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Untuk mendukung pengerjaan tersebut, jadi dilakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pengerjaan berlangsung. Seperti itu kawan ya. Dan ini tadi juga masih banyak beberapa wilayah yang dikabarkan mengalami kendala listrik, seperti daerah Tumpang, Wajak, Buring ya, tadi padam sejak jam 4 sore kalau informasi dari Pak Gozali. Kemudian tadi Pak Budi juga, nah Pak Budi sama ya, menyampaikan informasi sama seperti Pak Ferry tadi, kalau untuk yang di wilayah Jatim, apakah juga disebabkan pasokan batu bara ke PLTU Paiton yang terhambat. Nah ini bertuliskan di bawahnya juga, koreksi jika salah, ini apakah memang laporannya juga sempat ini ya diteruskan gitu. Kalau informasi yang kita terima, seperti di awal tadi saya sampaikan kawannya, dari pihak PLN dikabarkan ini dilakukan untuk pemadaman di beberapa area untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, untuk meningkatkan kualitas layanan, jadi dilakukan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Jadi seperti itu. Dan tadi sampai di jam 6 petang ya, Pak Heri juga mengabarkan di daerah Sawu Jajar itu listriknya juga masih padam. Tadi kalau informasi dari Pak Heri melalui voice note ya. Kemudian tadi Pak Andre juga mengabarkan. Oh, kalau dari Pak Andre informasi soal traffic ya. Tadi di daerah Gadang yang ke utara, ekor antrian sudah sampai di rumah sakit Ben Mari. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Yudi, rupanya lampu padam bergilir mulai dari kemarin ya. Apakah PLN menghemat daya listrik atau mau naikkan tarif dasar listrik? Nah ini juga tadi sudah sempat kita sampaikan ya untuk jawabannya. Dan ini juga kurang tahu kawannya, kira-kira sampai berapa dari komunikasi kita bersama dengan pihak PLN. Beberapa waktu lalu kita juga sudah sempat tawari untuk bisa sambung di on air, tapi sangat disayangkan masih belum bisa. Dan jawabannya pun juga masih sama kawan dengan beberapa waktu yang lalu. Jadi yang dikirimkan jawabannya berupa laporan tertulis dari manajer PLN UP3 Malang, Pak Agung Wibowo, dengan isinya seperti tadi yang di awal saya sampaikan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
7: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu nicu. Moro belok kanan lulu. Kacek bira meter tok lu.
6: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar wong liyane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline Udah FM, Guiding for Your Life. Kawan, di malam hari ini kita update dulu ya untuk kondisi lalu lintas. Barangkali kalau dari Anda ada juga yang rutenya mengarah ke area Kota Batu. Sejauh ini kondisi lalu lintas memang masih cenderung lancar saja. Kalau yang mengarah ke Batu lewat jalur utama, mulai dari area Trogomas menuju ke area Sengkaling sampai di Pendem, dari Pendem nanti lanjut menuju ke IR Soekarno, Mojorejo, dan sampai di daerah Patimura, lanjut di Dewi Sartika, itu juga kondisi lalu lintas masih lancar ya. Atau barangkali Anda yang lewat jalur alternatif ini dari area Jalan IR Soekarno, kemudian lewat alternatif Jalan Sarimun ya. Nah, ini biasanya juga jadi alternatif untuk mengarah ke area Oro-Oro Ombo. Kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar saja. Untuk di malam hari ini, kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, informasi tadi yang sempat kita terima, ada kiriman video ya, tadi sudah sempat kita tampilkan info dari Pak Andre, daerah Gadang menuju ke utara itu kok kondisinya padat gitu ya. Nah, ini kondisi lalu lintas di lokasi selain padat, antrian pun juga sudah mulai mengular. Kira-kira di lokasi akibat apa begitu? Tadi sih informasi yang kita terima, kabarnya di daerah Gadang itu ada kendaraan yang trouble. Tadi kita sempat komunikasikan juga untuk teruskan laporannya soal kendaraan yang trouble ini ke pihak lantas wilayah Sukun ya, ke Pak Winarto Wija. Kemudian tadi juga sudah dimonitor karena ada truk trouble posisi di Gadang. Nah, itu tadi informasinya kawannya yang menyebabkan untuk lantas sedikit terhambat yang mengarah ke daerah Gadang. Posisinya itu tadi truknya memang ada di lajur sebelah kiri. Truknya ada di lajur sebelah kiri, sudah di pinggir sebenarnya. Tapi ya karena truk ini kan besar kawan ya, apalagi itu truk tebu yang gandeng. Jadi untuk kendaraan yang melintas di lokasi juga harus bergantian. Dan untuk di lokasi, barangkali juga kondisi lalu lintas masih panjang juga. Ini tadi antriannya sudah sampai di mana? Atau justru sudah mulai lancar, sudah mulai landai? Nanti boleh Anda update juga kawan. Karena untuk saat ini saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sepertinya juga sudah mulai berangsur lebih lancar sebenarnya ya, untuk yang menuju ke Gadang sudah tidak sekrodit tadi. Nah, barangkali ada yang rutenya menuju ke lokasi, nanti boleh di-update juga ya, langsung di 0811-3600-911. Sambil saya mau cek juga, tidak hanya rutenya yang lewat Gadang, barangkali Anda lewatnya di jalur barat gitu ya, dari E. Supriyadi ini mau mengarah ke Kabupaten Malang juga, lewatnya di daerah Kebonagung, kemudian sampai di daerah Genengan, Pakisaji, sampai ke daerah Kepanjen, itu kondisi lintas sebenarnya untuk malam hari ini masih cenderung landai lancar saja. Untuk CD Report, kawannya didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali berencana untuk mengarah ke luar kota memanfaatkan jalur tol, kondisi traffic sebenarnya masih lancar saja ya di ruas tol Pandan Malang, baik dari arah Malang sampai ke Padang maupun sebaliknya. Selain di Pandan Malang, arah Tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Beberapa gate yang lain untuk Anda yang mau menuju ke Malang, nanti keluar area gate Lawang atau lewat di gate Singosari ya, sama-sama masih lancar saja kawan untuk exit maupun entry. Informasi dari Anda masih bisa ikut tambahkan juga yang baru saja akses di ruas tol. Pastikan kondisi tubuh juga masih fit ya, nggak ngantuk karena sudah semakin malam. Kalau sudah mulai merasa lelah, Anda sudah mobile lebih dari 3 jam, kita rekomendasikan mampir dulu di rest area buat istirahat, antisipasi microsleep.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk

0: kita alihkan ke utara.
1: Untuk saat ini simpang savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

93.9 Unan FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kembali informasi ya soal lalu lintas, karena tadi ada juga nih update yang kita dapat untuk yang di area sekitaran Gadang, karena di jam sebelumnya ya tadi dilaporkan di lokasi ada kendaraan yang trouble berupa truk ya, bahkan sampai di jam 6 petang tadi mengakibatkan kondisi lalu lintas yang cukup padat untuk mengarah ke Gadang. Cuman tadi waktu saya cek lagi masuk di jam 7 malam, di lokasi sepertinya sudah mulai landai,

0: sudah mulai lancar. Tadi ada informasi juga nih dari Pak Anton untuk pantauan yang di daerah Gadang. Tadi sih informasi dari Pak Anton ke Gadang itu sudah lancar. Oke, terima kasih Pak Anton untuk infonya. Sebelumnya tadi sempat dikirimkan video juga di daerah Marta Dinata menuju ke utara, kondisi traffic juga masih lancar, kawan. Informasi dari Pak Anton coba saya tampilkan dulu. Nah, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami, masih saya tampilkan untuk video dari Pak Anton.
1: Jadi Marta Dinata ya.
0: Oke, Marta Dinata, kondisi traffic masih cenderung lancar. Bisa dibilang dua arah juga itu Pak ya, di lokasi yang masih lancar. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Tadi selain dari Pak Anton, oh ada Abdi juga kawan, soal kondisi listrik tadi yang sebelumnya sempat padam daerah Sawu Jajar, ini juga sudah normal. Terima kasih, tadi informasi kita terima dari Pak Esther. Bu Husnul, selamat malam juga. Bu Husnul baru saja berbagi informasi daerah Wajak kawan, malam hari ini kondisinya tidak begitu dingin. Oh baik, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kawan, untuk di malam ini juga, bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya juga mau mengarah ke area Suhat, coba kita cek dulu untuk kondisi trafiknya. Anda yang lagi mobile, kali ini di sekitaran Suhat, dua arah kondisi lantas masih cenderung lancar saja. Baik dari arah jembatan maupun juga mengarah ke patung pesawat Suhat ya. Dan untuk arah sebaliknya pun juga masih landai. Malam ini, Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
4: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
3: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini tadi juga masih ada beberapa pendengar Sedikit FM ya yang ikut berkomentar soal kendala kelistrikan yang dialami oleh beberapa masyarakat gitu ya, utamanya yang di Jawa kalau sesuai dengan informasi yang kita terima. Karena kalau sebelumnya kawan, sejak di tanggal 1 di tanggal 8 Juni tepatnya hari Senin ya, waktu itu beberapa pendengar Sedikit FM banyak yang mengeluhkan soal kendala kelistrikan. Dan waktu itu masih belum ada informasi ya, ternyata hal ini dirasakan oleh beberapa daerah lain yang ada di wilayah Jawa. Dan bahkan kalau untuk per hari ini saja memang sudah mulai ramai di media sosial, karena banyak warga dari daerah Jogja, kemudian di daerah Bekasi dan lain sebagainya itu yang memberikan pengalamannya gitu ya. Kalau di daerahnya pun juga sama mengalami kendala kelistrikan, bahkan ada yang dalam satu hari itu berapa kali padam. Kemudian ada juga yang selama berhari-hari itu selalu padam di jam itu terus. Nah ini tadi ada Pak Dodi juga yang ikut berkomentar soal kondisi TL yang padam. Itu kan diakibatkan karena kondisi listrik yang padamnya bergantian gitu ya. Nah dari PLN apakah sudah ada penjelasan gitu ya, sudah menjelaskan di tengah isu sekarang ini yang juga beredar soal defisit energi. Dan menurut Pak Dodi ya, ini perlu sekali untuk statement dari pihak PLN gitu ya, biar kondisi Malang ini tetap tenang, karena banyak gitu ya kepentingan yang macam-macam. Tadi dari Pak Dodi sempat menyampaikan melalui telepon. Kemudian dari informasi yang kita terima kawan, beberapa kali kita juga sudah sampaikan bagaimana untuk respon dari pihak PLN gitu ya, karena beberapa kali juga kita tawari untuk bisa sambung di telepon, masih belum bisa gitu ya. Kemudian untuk jawaban yang dikirimkan selalu laporan secara tertulis kawan, dari manajer PLN UP3 Malang atas nama Bapak Agung Wibowo yang menyampaikan dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan PLN UP3 Malang sekarang ini tengah melaksanakan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Dan untuk mendukung pengerjaan tersebut diperlukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pengerjaan berlangsung. Seperti itu. Bahkan juga tadi sempat sambil kita cek juga ya di media sosial, karena biasanya ada tuh penjelasan gitu ya dari pihak terkait, salah satunya melalui media sosial gitu ya, sebagai salah satu akses untuk masyarakat bisa tahu lebih cepat, bisa tahu lebih menyeluruh gitu ya. Atau juga dari pihak tidak hanya PLN UP3 Malangnya saja, tapi juga dari PLN pusat gitu ya, sempat kita cek di media sosial memang belum ada informasi yang di-share gitu di sana terkait penyebab gitu ya di wilayah Malang dan sekitarnya ini kenapa kok mengalami kendala kelistrikan. Hanya melalui pesan WhatsApp gitu ya yang diteruskan berkali-kali, termasuk juga dari Sedikit FM gitu kawan, yang meneruskan ke beberapa pendengar. Karena cukup banyak pendengar Sedikit FM yang menanyakan, ya kita jawab sesuai dengan apa yang kita terima dari pihak PLN. Seperti itu, karena kalau penjelasan resmi dari media sosial gitu ya, dari akun resmi PLN Distribusi Jatim maupun PLN Pusat, ini tidak memberikan klarifikasi soal banyaknya wilayah yang terdampak pemadaman. Hanya informasi melalui pesan chat ya, sekali lagi. Bahkan kita sempat tawari on air juga beberapa kali, tapi masih belum bisa berkenan. Untuk yang lainnya juga kawan, barangkali malam hari ini ada yang lagi dalam perjalanan. Tadi ada tambahan juga ya informasi soal traffic, coba saya play dulu. Ini tadi ada dari Pak Bagus, selamat malam. Pak Bagus, informasinya lagi mau balik mana ini?
1: Selamat malam, Suhat, sepi dan lancar. Ini di depan saya ada pengendara roda dua dengan paket pelanggaran komplit. Bajeng tiga tanpa helm, tidak ada plat nomor. Coba sebutkan pelanggaran apa yang tidak ada di Demikian info traffic, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Kondisi trafiknya alhamdulillah lancar, cuman ya soal pelanggaran masih saja ditemui itu ya, sangat disayangkan. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Kawan, untuk beberapa tambahan informasi yang lain nanti boleh untuk Anda sampaikan, termasuk tadi terakhir kita sempat on air juga kawan dengan salah satu pendengar Sidigir FM, ada Pak Fenan ini yang melaporkan ada orang hilang gitu ya. Barangkali Anda bisa cek juga di media sosial kita di Instagram, tadi sudah kita upload untuk foto dari orang yang dilaporkan hilang, termasuk juga di WhatsApp kami, tadi sudah sempat kita share di story WhatsApp ya, untuk bisa Anda lihat juga kawan bagaimana ciri-cirinya. Tadi ketika sambung bersama kami di on air, kalau boleh saya sampaikan kembali, tinggi dari orang yang dilaporkan hilang kira-kira kurang lebih 60 cm, rambutnya pendek, kaki kanan diseret saat berjalan. Atas nama Rivaldo, usia 18 tahun yang dilaporkan hilang, pria gitu ya. Terakhir menggunakan kaos abu-abu, celananya pendek warna hitam. Kondisi disabilitas mental, sagi jantung dan membutuhkan obat rutin. Jadi kalau Anda yang barangkali berpapasan gitu ya dengan Rivaldo, nanti boleh Anda hubungi Sidigir FM ya untuk bisa kita sambungkan ke Pak Fenan. Anda bisa langsung hubungi di 0811 36011.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidiq 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan Disperindak Kabupaten Malang akan verifikasi lapak di Pasar Karangploso. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL Disperindak Kabupaten Malang, Laili Aliyah, menyampaikan akan melanjutkan klarifikasi dan verifikasi terkait aduan sejumlah pedagang mengenai dugaan persoalan pengelolaan lapak di Pasar Sayur Karangploso. Langkah yang dilakukan akan lebih dulu mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan terhadap laporan yang berkembang di kalangan pedagang. Sebelumnya, sejumlah pedagang mengaku sudah menyetor dana untuk mendapat hak penempatan berjualan, tapi masih mempertanyakan status lapak dan dokumen yang mereka terima. Kawan DPRD Jatim dukung pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan senilai 14 triliun. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi rencana pemerintah pusat untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai 14 triliun rupiah. Puguh menambahkan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dia juga meminta pemerintah melakukan pembenahan data penerima manfaat secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kawan, pengadaan motor listrik MBG tetap dilanjutkan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program MBG tetap berlanjut meski muncul dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaannya. Kata Dudung, pengadaan motor listrik untuk MBG memakan anggaran sebesar 1,3 triliun. Sementara saat ini proses pengadaan masih dalam tahap perkaitan serta pembayaran juga sudah dilakukan oleh Kepala BGN sebelumnya dengan rincian pengadaan 21.801 unit motor listrik. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan untuk di malam hari ini, kembali untuk informasi dulu ya. Tadi terakhir yang sempat saya bagikan di jam 7 soal kabar orang yang dilaporkan hilang. Anda bisa cek juga ya untuk fotonya, bisa di sosial media Instagram kami dan juga bisa di story WhatsApp. Karena tadi sudah kita upload kawan, orang yang dilaporkan hilang atas nama Rivaldo, usianya 18 tahun, yang hilang sejak 30 Mei 2026. Dengan tinggi kurang lebih 160 cm, rambutnya pendek, kemudian kaki kanan diseret gitu ya saat berjalan. Kemudian terakhir menggunakan kaos berwarna abu-abu dan celananya itu pendek berwarna hitam. Kondisinya disabilitas mental, kawan, sakit jantung dan membutuhkan obat secara rutin. Tadi waktu kita sempat terhubung melalui telepon dengan Pak Fenan ya, yang melaporkan untuk anak ini yang hilang. Hilangnya itu sekali lagi mulai dari tanggal 30 Mei 2026. Waktu itu saat jam 8 malam, anaknya ini sudah tidak ada di rumah. Padahal saat makan siang itu masih di rumah. Kemungkinan anak dari Pak Fenan itu di rumah di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kemudian ini memang sudah lapor juga ke pihak kepolisian. Sayangnya masih belum ada update kawannya. Jadi barangkali kalau ada yang berpapasan dengan saudara Rivaldo usia 18 tahun, nanti Anda boleh share ke Sirikir FM. Nah, anaknya ini sempat normal sebelumnya, tapi memiliki sempat mengalami serangan jantung. Sekitar 1 bulan yang lalu itu dirawat di RSSA. Kemudian pasca mengalami serangan jantung, kawan ya, disampaikan pasca itu juga dia mengalami stroke, lalu bisa jalan setelah 1 tahun kemudian. Kemudian dia ini kalau berjalan seperti tadi yang sempat kami gambarkan ya, kakinya itu diseret saat berjalan. Jadi kalau berjalan, kaki kanannya ini sambil diseret, jari-jarinya ini sulit untuk diluruskan, tapi masih bisa untuk diajak berkomunikasi. Ini cukup baik kawannya kalau diajak komunikasi. Usianya 18 tahun 8 bulan, ciri-cirinya tinggi kurang lebih 160 cm, rambutnya pendek, dan kalau berjalan kaki sekali lagi agak diseret gitu ya, yang kaki kanannya, dan dia ini takut dengan kegelapan gitu ya, takut gelap, takut kesepian. Jadi seharusnya sekarang ini ada di tempat yang ramai. Jadi kalau barangkali Anda lagi ada di tempat yang ramai gitu ya, bisa sambil awas, bisa cek di story WhatsApp kami, kawan, maupun juga di sosial media kami, karena sudah kita upload ya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian terakhir menggunakan celana berwarna hitam pendek, baju kaos warna abu-abu. Dan anak ini memang istimewa gitu ya, gak pernah pergi kemanapun kalau sendirian. Sudah seminggu ini kawan ya, karena mulai dari tanggal 30 Mei tersebut, ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian juga sudah dicek di rumah sakit yang ada di Malang, tapi nihil kawan ya. Tadi juga sudah dapat panggilan dari Dinsos, tapi belum ada informasi lebih lanjut. Kemudian juga khawatirnya dia ini mengalami serangan jantung gitu di jalan, karena harus memang mengkonsumsi obat secara rutin gitu ya, karena memang mengalami sakit jantung. Jadi kalaupun Anda kawan saat ini lagi dalam perjalanan, kemudian juga sempat bertemu dengan dia, nanti boleh untuk Anda sampaikan ke Sidikir FM ya, langsung di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di malam hari ini kita akan coba update dulu ya soal kondisi keandalan listrik di beberapa wilayah, utamanya di wilayah Jawa yang akhir-akhir ini dikeluhkan, termasuk juga di area Malang. Karena beberapa statement baru muncul gitu ya malam hari ini, seperti yang kita terima, salah satunya dari PLN UID Jawa Timur. Nah, ini akhirnya angkat bicara, kawan, terkait pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk di Malang Raya, Surabaya, Gresik gitu, kawan, ya, dalam beberapa hari terakhir. Dari perusahaan listrik plat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf gitu ya atas gangguan yang dialami masyarakat. Dari manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim, Dina Puspitasari menyampaikan kalau pemadaman ini merupakan dampak dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang sedang berlangsung. Dan disampaikan juga, kawan, dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan untuk pelanggan, jadi di wilayah Jatim ini tengah dilakukan pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Hal ini baru disampaikan malam hari ini, kawannya, melalui keterangan secara tertulis. Disampaikan juga, demi mendukung proses pengerjaan tersebut, jadi pasokan listrik di sejumlah lokasi yang terdampak harus dihentikan sementara waktu. Dan akibatnya, kawan, ya, di beberapa area memang mengalami kondisi kendala listrik gitu. Lebih lanjut, perusahaan pihaknya pun juga berjanji akan terus memberikan informasi terkait perkembangan proses pemulihan. Dan dari informasi tersebut, kawan, ya, ini juga masih belum ada informasi lebih lanjut kira-kira hal tersebut akan berlangsung sampai kapan. Ini masih belum ada informasi lebih lanjut. Itu untuk informasi yang kita terima, kawan, soal bagaimana kondisi kendala listrik gitu yang ada di wilayah Jawa Timur. Beberapa kali yang saya sampaikan di on air dan juga oleh beberapa penyiar yang lain gitu ya selama beberapa hari ini, itu informasi yang kita terima melalui pihak PLN UP3 Malang. Nah, ini pun juga ternyata sama gitu ya keterangannya dengan apa yang disampaikan oleh pihak PLN Jatim. Karena kalau dari sebelumnya pun kita sempat coba tanyakan begitu ya update-nya bagaimana ke pihak PLN UP3 Malang, tapi kabarnya pun juga masih sama selama beberapa hari terakhir. Kita masih menunggu juga untuk statement-statement dari pihak-pihak terkait gitu ya, dan baru muncul, kawan, ya, malam hari ini dari beberapa pihak, termasuk juga tadi yang sempat saya share untuk Anda, itu statement yang disampaikan oleh PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Jawa Timur. Kemudian juga ada, kawan, informasi yang kita terima soal pasokan batu bara PLN yang seret itu ya. Nah, ini juga ada informasi lebih lanjut dari pihak Menteri ESDM, nanti saya sampaikan juga untuk Anda, karena sebelumnya sempat muncul begitu ya di kalangan masyarakat isunya, apakah ini karena defisit energi, apakah karena pasokan batu bara atau apa. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, ini juga sudah ada statement dari pihak ESDM ya, nanti coba saya sampaikan juga untuk Anda. Yang lainnya juga, ini informasi sampai di malam hari ini seperti apa update-nya, nanti boleh disampaikan. Masuk di jam 8, apakah masih ada yang mengalami kendala listrik ya? Boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau dari laporan yang kita dapat, kawan, ketika saya buka di database kami juga, informasi terakhir soal adanya kendala listrik untuk di malam hari itu biasanya di jam 8, di jam 7. Di atas jam tersebut sudah normal gitu ya, tidak ada kendala kelistrikan. Barangkali malam hari ini juga seperti apa, dari Anda nanti boleh kembali terus sampaikan ya infonya di 0811 3600 911.
1: Info informasi seputar jantung.
2: Iya, kawan, kita update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol secara umum. Kondisinya masih terlihat lancar di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga malam hari ini terlihat lancar ya. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol terpantau lancar juga. Kita beralih ke kawasan bypass Padaan untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Sementara itu di ruas tol Ngempol Rembang kondisinya ramai lancar. Meski begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraannya masih tergolong aman, lancar juga. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintasnya maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di malam hari ini informasi ya, masih soal bagaimana update dari kendala listrik yang ada di beberapa wilayah, termasuk juga untuk yang ada di wilayah Malang gitu. Kalau di segmen sebelumnya tadi sempat saya update juga kawan ya, karena baru kita terima juga ada statement dari pihak UID Jawa Timur soal pemadaman listrik yang secara bergilir gitu ya di wilayah Jatim, dan hal tersebut disampaikan melalui keterangan secara tertulis. Kemudian sempat muncul juga nih di Sidikir FM, bahkan beberapa pendengar Sidikir FM ada yang sempat mengirimkan beberapa informasi yang hampir sama begitu ya. Apakah hal tersebut karena adanya pasokan batu bara yang turun, kemudian juga apakah juga defisit dari energi atau lain sebagainya. Nah, dari informasi tersebut kita tidak bisa pastikan ya, karena kalau informasi yang kita terima tidak seperti itu. Nah, ini pun juga sudah ada statement dari pihak ESDM yang menyampaikan membantah soal mati lampu bergilir ini imbas pasokan batu bara PLN yang seret. Itu disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang sekali lagi membantah ya isu menyebut pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Jawa dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN. Ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian ESDM ada Dwi Anggia yang menegaskan kalau pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik secara nasional itu masih dalam kondisi aman. Menurutnya gangguan listrik yang terjadi belakangan ini ya disebabkan oleh faktor teknis gitu, bukan karena masalah ketersediaan energi primer. Itu yang disampaikannya juga hari ini 11 Juni 2026. Sekali lagi pihaknya membantah kawannya berbagai spekulasi yang beredar mengenai potensi pemadaman listrik yang lebih luas akibat terganggunya pasokan energi ke PLN. Dan pihaknya pun juga mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional ini tetap terjaga. Langkah antisipatif juga dilakukan gitu ya agar gangguan teknis yang sempat terjadi ini tidak kembali terulang di kemudian hari. Nah, ini pun juga masih belum kita ketahui juga kawannya, kira-kira batasnya sampai kapan nih wilayah Jawa Timur mengalami hal seperti itu. Apalagi juga di wilayah Kota Malang ya, berhari-hari kawan di area LS Sucipto itu selalu mengalami kendala kelistrikan. Apalagi di jam sibuk ya, kalau Wanda sering akses nih informasi yang kita terima di area LS Sucipto itu juga sering mengalami kendala listrik ya sejak beberapa hari yang lalu, bahkan sejak hari pertama sampai di hari ini tadi pun juga sama seperti itu. Dan untuk yang lainnya lagi nanti boleh ya untuk Anda sampaikan langsung di 0811 360 911. Wisdom.
1: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya apa namanya humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah balik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan konfidensial itu kan tidak mudah, untuk menyempurnakan personal karakternya nggak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah nggak akan percaya. Itu nggak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali nggak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan JKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang masyarakat dari penampungan bilang, ayah jangan. Saya bilang saya nggak mau korbankan anak saya karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu. Keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan apapun ya. Kamu katakan ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu gak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agus Nustaja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, ini tadi juga masih ada pendengar Sedikit FM ya yang ikut menanyakan soal kondisi listrik beberapa kali yang sering padam. Tadi Pak Handi yang menyampaikan apa ada flyer gitu ya, giliran mati lampu untuk Kota Malang itu seperti apa. Nah ini juga sangat disayangkan gitu Pak Handi ya. Sampai sekarang pun juga kita tidak dapat informasi berupa flyer yang biasanya sering kita terima kawan, kalau ada listrik yang akan dipadamkan gitu ya. Entah itu untuk peningkatan keandalan SUTM atau ada rabas-rabas pohon. Nah itu kalau sudah ada penjadwalannya, biasanya di Sedikit FM juga diberikan flyernya gitu oleh pihak PLN untuk kegiatan pemadaman yang sudah dijadwalkan. Cuman selama beberapa hari ini kita tidak dapat informasinya gitu ya. Bahkan kemarin kita sempat dapat informasinya itu dari pendengar Sedikit FM untuk flyer daerah mana sajakah yang dijadwalkan untuk mengalami pemadaman listrik. Dan itu pun bahkan dari flyer yang kita terima untuk pendengar yang mengeluhkan soal kendala listrik itu bahkan lebih banyak gitu ya dibandingkan jumlah dari flyer yang kita dapat gitu. Biasanya satu flyer itu berisikan beberapa daerah. Nah, tapi dari temuan yang kita terima, beberapa pendengar Sedikit FM ada yang mengeluhkan di luar area yang sudah terjadwalkan tersebut. Seperti itu Pak Handi ya, sangat disayangkan. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan informasinya, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Kemudian, nah ini tadi juga ada Pak Diono ya yang menyampaikan harusnya itu ada penjadwalannya. Itu kalau menurut dari Pak Diono, tadi sempat dikirimkan juga ya capture-nya, harusnya seperti itu contohnya. Iya, baik, terima kasih Pak Diono. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan malam hari ini lagi dalam perjalanan juga, lagi di mana, nanti boleh untuk Anda terus share bagaimana infonya langsung di 0811 3600 911. Sambil saya mau update juga untuk Anda, pastinya yang tidak pernah ketinggalan di program Mijen Talk ya. Nah besok ini akan kita bahas kawan di program Mijen Talk. Saya mau update dulu untuk Anda. Besok di jam 8 pagi kita akan bahas soal jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Ini nantinya akan ada dua narasumber yang akan menemani Anda. Yang pertama ada PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan SOSMM, dan juga ada dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, ada Pak Dimas Dwi Anggoro SABMA yang akan menemani Anda besok di program Ijen Talk ya. Sekali lagi akan bahas soal jemput bola bangun kesadaran pajak warga.

0: Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan, kemudian di tahun 1992 Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, namanya Gebyak Malam Senen Legian. Dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura selamat datang di Padepokan sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, progres pengerjaan jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah 38% lebih. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, menyampaikan proyek jembatan Sono Kembang Pandanwangi sudah di tahap penyelesaian pondasi jembatan dan pemasangan box culvert. Dandung menyebut pengerjaan proyek akan tetap dikebut sesuai jadwal karena progresnya sekarang sudah 38% lebih. Targetnya bakal selesai pada Juli bulan depan. Saat ini meski jembatan masih dibangun, pengendara masih bisa melintas di jembatan Baile. Nantinya jembatan sementara akan dibongkar ketika jembatan utama usai dikerjakan. Kawan, Gapembi Jatim dukung reformasi BGN dengan memprioritaskan ibu hamil, balita, dan anak SD dalam program MBG. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia ataupun Gapembi Jawa Timur, Haji Makrus Soleh mengatakan agar refocusing penerima manfaat yang dilakukan BGN dengan memprioritaskan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita serta anak sekolah hingga usia 9 tahun atau jenjang SD. Dia menambahkan kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk menekan angka stunting di Indonesia. Sementara itu, Gapembi Jatim juga berkomitmen memastikan layanan di dapur SPPG berjalan tanpa kesalahan serta menjaga standar gizi yang ketat. Kawan, pengadaan motor listrik MBG juga tetap dilanjutkan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman juga menyebut pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program MBG tetap berlanjut meski muncul dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaannya. Kata Dudung, pengadaan motor listrik untuk MBG memakan anggaran sebesar 1,3 triliun. Sementara saat ini proses pengadaan masih dalam tahap perakitan serta pembayaran juga sudah dilakukan oleh kepala BGN sebelumnya dengan rincian pengadaan 21.801 unit motor listrik. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report jam 9 malam. Nah kawan, tadi seharian ini juga sudah banyak laporan tentang listrik kok setiap hari itu mati. Nah ini PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur juga merespon keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi secara bergantian di sejumlah wilayah. Ini PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan dan menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan untuk mendukung pekerjaan penguatan sistem kelistrikan kawan. Ini manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ataupun TJSL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspitasari ini juga mengatakan pekerjaan tersebut bertujuan menjaga keandalan sistem serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ini untuk menurut Dana, selama proses pekerjaan berlangsung, tentu saja PLN perlu melakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di sejumlah lokasi yang terdampak kawan. Nah tentu saja Dana juga mengatakan PLN ini memahami atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik bergantian kawan. PLN juga memastikan akan terus memberikan informasi terkait perkembangan pekerjaan dan proses pemulihan pasokan listrik kepada masyarakat melalui saluran komunikasi resmi perusahaan. Tentu saja pengerjaan penguatan sistem tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kelistrikan di wilayah Jawa Timur. Ya, untuk Anda kawan yang ingin berkomentar tentang listrik, nah ini bisa Anda sampaikan ataupun cuaca juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 36 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini mungkin sempat pernah dengar kabar soal isu pemadaman listrik susulan yang katanya bakal terjadi di sejumlah daerah. Nah, ternyata ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memastikan kabar tersebut ini tidak benar alias hoax, kawan. Pemerintah menegaskan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional ini dalam kondisi aman dan tidak ada masalah kekurangan energi yang bisa menyebabkan pemadaman massal. Dan di sini menurut juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, gangguan listrik yang sempat terjadi beberapa hari lalu murni karena kendala teknis di lapangan. Bahkan pihak ESDM sudah berkoordinasi dengan PLN agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebelumnya, pemadaman ini juga sempat terjadi di wilayah Bogor, kawan, hingga Depok akibat gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1 yang menyebabkan kemampuan pasok listrik ke sistem ini menurun. Nah, tentu saja untuk menjaga stabilitas jaringan, PLN saat itu juga melakukan penghentian aliran listrik sementara di beberapa titik yang terdampak. Meski begitu, masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir karena pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman dan tidak ada rencana pemadaman listrik lanjutan seperti yang ramai beredar di media sosial, kawan.

0: Kawan, meskipun pemerintah ini memastikan tidak ada pemadaman susulan atau bahkan sempat terdengar isu-isu batu bara itu yang mau dijual ataupun yang lain. Nah, ini menurut Anda, kawan, langkah apa yang perlu dilakukan agar gangguan listrik seperti ini tidak sering terulang? Bisa Anda informasikan pendapat Anda melalui kami di 0811 3600 911. Ya kawan, kita bergeser ke informasi WhatsApp. Ada Pak Joko Saitri Trisyanto ini, ya. Ini semoga klarifikasi dari PLN soal penguatan sistem benar terjadi, ya, karena isu PLN jual batu baranya ini kuat sekali nih, Mas. Waduh. Semoga tidak, ya, Pak, ya. Nah, ini ternyata juga ada kawan City Gate dari Pak Rahmat Sakti yang mau bergabung mengomentari tentang PLN ini, ya. Selamat malam, Pak Rahmat Sakti.
1: Malam, Mas.
0: Iya, bagaimana, Pak? Bagaimana?
1: Malam semuanya. Saya cuma bertanya aja. Kalau tanya ditanya solusi, wong masalahnya apa kita nggak tahu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul, betul, Pak.
1: Iya kan? Betul. Saya cuma tanya aja. Kita semua percaya enggak itu klarifikasinya?
0: Nah, itu. Soalnya dari pihak PLN.
1: Sebenarnya kuncinya cuma itu, Mbak, Mas. Sekarang contoh aja, ya, kita ngomong, kebetulan saya kemarin pas lihat TV, minyak goreng yang kita pohonnya aja kita punya, bahkan hutannya sampai di babat demi sawit, produksinya kan juga di Indonesia, ya kan?
0: Betul.
1: Walaupun mungkin kemasan plastiknya naik, ya, oke lah. Tapi gimana di lapangan? Mencerminkan itu kita produksi sendiri apa seperti impor, Mas? Ya, kalau kita membandingkan, saya bukannya apa, ya. Bahkan presiden kita kan juga punya lahannya juga, toh.
0: Iya.
1: Tapi kan nggak ada tindakan apapun. Dan nggak mampu untuk mengerem itu. Nah, sekarang balik lagi ke listrik. Klarifikasinya itu apa bisa dipercaya? Gitu aja kalau saya, lo, ya. Kalau ditanya solusinya apa, lah, wong masalahnya kita nggak tahu yang benar atau apa.
0: Iya, Pak, siap.
1: Nah, dan sampai malam ini tadi di sebagian sawah jajar itu masih ada yang padam, Mas.
0: Oh, jam berapa itu, Pak?
1: Mungkin sekitar 20-30 menit yang lalu, ya. Oh. Nanti saya keluar, gitu. Lewat. Ya, tapi sebagian kan memang dari sore.
0: Betul, dari siang juga sudah padam, Pak.
1: Ya lah, kebetulan saya juga ngalami sendiri tadi itu ada permasalahan. Kalau PLN ngomong kehandalan demi masyarakat, RI 1 kan yang selalu bilangnya demi masyarakat, toh.
0: Ya.
1: Tapi kenyataannya apa? Ya kan? Nah, ini tadi saya mungkin boleh cerita sedikit.
0: Monggo, Pak, silakan.
1: Itu merugikan orang banyak, loh, Mas.
0: Betul, emang betul, Pak.
1: Nah, kalau ngomong kehandalan, apa gitu, loh.
0: Oke.
1: Ini sampai ada, ya, saya kan juga jualan online juga, Mas. Saya tuh sudah naruh ke salah satu agen pos di Sawah Jajar. Rumah saya kan Sawah Jajar. Siang, loh, padahal. Nah, itu kan dia jadwal proses ambilnya kan sekitar jam 6. Karena belum nyala, masih padam. Itu nggak bisa dilakukan. Baru nyala tadi katanya 6:30. Nah, itu kan udah lewat waktu karena sudah diambil. Nah, itu berapa kita ngomong sawah jajar aja, kalau yang kejadian seperti itu berapa orang yang dirugikan?
0: Ya, banyak.
1: Kira-kira PLN mau enggak ngasih kompensasi dari keterlambatan proses itu? Belum lagi yang harus benar-benar harus dikirim, misal limit kirim. Itu malah kalau di misal di e-commerce kan ada pelanggarannya, Mas.
0: Iya.
1: Ya, dan itu pelanggarannya kan dari pemilik agennya itu di luar kekuasaan Berarti kan ya, ya gimana mas sama klarifikasinya PLN tadi kan ya nggak sesuai. Apalagi matinya itu lah selalu di jam hampir yang sama, kemarin sama kan?
0: Betul, sama di jamnya.
1: Nah itu sengaja atau gimana kan? Ya selalu jadi misteri yang itu sekarang kan ya seperti itu. Makanya saya nggak tidak ngasih solusi, cuman saya pertanyakan apa bisa dipercaya gitu aja lah. Ya, ya. Saya cuma sedikit ngomel aja mas.
0: Oke, nggak apa-apa Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Siap.
1: Iya. Iya. Ya. Ya gitu aja mungkin. Cuma gini mas, saya mau sedikit nanya juga.
0: Iya.
1: Kebetulan kemarin itu kan saya lewat pasar Kebalen.
0: Iya.
1: Spanduknya kan masih tertera jam 12 sampai jam 6. Tapi kemarin itu saya lewat jam 8 itu masih banyak itu. Udah mulai kembali lagi tuh.
0: Jam 8 pagi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dan enggak ada petugas yang ngawasi di situ. Ya memang enggak sepenuh seperti dulu ndak. Tapi sudah mulai ada BB-BB yang dia mulai
0: kembali lagi gitu.
1: Iya, dengan santainya. Ya kalau kita ngomong, ya kita mau cari makan, mas. Repot, mas. Tapi iya. Dalam situasi seperti ini, kalau anak zaman now kan bilangnya,
0: iya.
1: Endes ekonomi, ya.
0: Betul.
1: Nah, kita yang pakai jalan juga repot, mereka juga repot, ya. Biar pemerintah lah, mas, yang mikir.
0: Betul.
1: Rakyat ini udah kena pajak macem-macem ya malah ikut. Iya.
0: Iya.
1: Ya sudah gitu aja mas.
0: Siap. Siap Pak Rahmat Sakti. Baik.
1: Iya. Terima kasih. Mohon maaf saya mungkin sedikit ngomel-ngomel sama.
0: Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa.
1: Iya. Siap.
0: Siap, baik.
1: Gitu aja mas, terima kasih, selamat malam. Iya. Selamat menikmati indeks ekonomi dengan pemerintah yang seperti ini.
0: Iya. Oke, siap Pak Rahmat.
1: Siap, terima kasih
0: mas. Iya, terima kasih kembali Pak Rahmat Sakti ini ya, yang telah memberikan beberapa bincang-bincang tentang kaitannya PLN. Kira-kira bisa dipercaya nggak statement yang seperti itu? Nah, padahal kita sudah menanyakan dari pihak PLN pun statementnya juga tetap sama. Nah, tetap sama dan mau kita aja on air itu beliaunya tetap kayak tidak bisa begitu. Nah, mungkin kawan ada pendapat lain tentang PLN ini, bisa Anda bisa sampaikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp kami di 0811-360911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas Pandaan Malang ada tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Volume kendaraan cenderung menurun kawan ya untuk di malam hari ini di ruas tol. Tapi tetap kalau Anda yang lagi dalam perjalanan tetap jaga fokusnya. Kalau sudah mulai merasa ngantuk lelah, lebih direkomendasikan istirahat dulu. Hati-hati microsleep ya. Jadi kalau sudah mulai mobilnya lebih dari 3 jam, Anda bisa mampir di rest area. Sambil informasi dari Anda yang lagi mobil di ruas tol boleh disampaikan juga di WhatsApp 0811 360911.

0: Sam, parkir e, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air e, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya, Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar

0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD891 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report di malam hari ini. Ya kawan, lagi-lagi ini tadi Pak Rahmat memberikan informasi, Pak Rahmat Sakti tadi memberikan informasi tentang Pasar Kebalen, padahal sudah ada spanduk besar. Nah, dimulai pukul 12 malam hingga 6 pagi seharusnya pedagang-pedagang itu sudah mulai selesai ya. Tapi kenapa kok di jam 8 itu masih ada yang berjualan? Nah, ini nih kawan. Padahal pemerintah Kota Malang mengambil langkah tegas guna mengantisipasi kesemrawutan lalu lintas di kawasan Pasar Kebalen. Nah, ini penambahan personel gabungan juga akan segera dilakukan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang kerap melanggar batas jam operasional di sepanjang Jalan Zainal Zaksa. Nah, ini langkah ini diambil menyusul banyaknya pedagang yang masih membandel dan tetap berjualan melebihi waktu toleransi yang telah disepakati. Nah, ini sebetulnya yang telah disepakati itu pukul 12 malam hingga jam 6 pagi, kawan. Nah, ini berdasarkan aturan yang berlaku, kawasan Jalan Zainal Zaksa ini seharusnya sudah bersih, sudah clear dari aktivitas perdagangan selepas pukul 6 pagi. Ini guna menjamin kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari. Namun, ternyata pantauan di lapangan ini menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Aktivitas jual beli di badan jalan masih terpantau padat bahkan hingga pukul 8 pagi kawan. Nah, ini menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menegaskan ini bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Diskopindak juga telah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP Kota Malang. Nah, ini kata Eko ini ya, petugas sebenarnya sudah disiagakan di sana alias di Pasar Kebalen. Namun jika para pedagang masih tetap membandel, personilnya ini katanya juga akan ditambah untuk memperketat penertiban. Selain masalah jam operasional, Pemkot Malang juga sudah menaruh perhatian serius pada maraknya praktik jual beli dengan sistem drive thru di kawasan tersebut. Nah, kebiasaan pengendara yang berbelanja tanpa turun dari kendaraan di sepanjang Jalan Zainal Zaksa ini dinilai menjadi pemicu utama kemacetan parah serta memperburuk penyalahgunaan fungsi jalan umum. Ini sebagai informasi untuk upaya sterilisasi kawasan ini sebenarnya telah berjalan secara berkala. Petugas gabungan dari Dishub, Diskopindak, hingga Satpol PP ini juga telah tercatat melakukan penertiban dan pembersihan lapak-lapak liar. Sebenarnya sudah dari bulan Mei lalu ya, di tanggal 6, dan ini melalui penambahan personil teranyar. Nah, ini Pemkot Malang juga berharap ke kawasan Pasar Kebalen dapat kembali tertib dan fungsi jalan raya bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya, kawan. Baik, kita bergeser ke WhatsApp, informasi dari Pak Diono ST. Ini mengatakan tadi lewat Pasar Kebalen jam 11. Wah, jam 11 siang ini Pak Diono ya. Masih banyak yang jualan dan tidak ada satupun petugas Satpol PP yang berjaga. Itu katanya Pak Diono. Tidak adanya sanksi dan tindakan tegas, jadi untuk tidak jera ya untuk pedagangnya, dan harus Satpol PP bikin pos pemantauan berjaga baik di Kebalen dan Veteran sampai jam 4 sore. Itu kata Pak Diono ST. Berarti ini Pak Diono jam 11 tadi masih banyak ya yang jualan di sana, masih belum pada bubaran ini berarti. Oke, atau mungkin kawan-kawan yang ingin memberikan pendapat Anda tentang Pasar Kebalen, ini bisa melalui WhatsApp kami di 0811 36 911.

0: City Guides Inside.
1: Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Dan terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarina. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang, Ibnu Sasongko, mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembali ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, guidance for your life. Baik kawan. Nah, ini tadi Pak Diono ST. Ini juga mengirimkan sebuah video. Ini suasana kalau pagi hari tetap sama saja. Berikut kawan, videonya dari Pak Diono bisa Anda saksikan melalui radio visual kita.
5: Benar, masyarakat saat ini kalau berusaha dengan kepolisian pasti.
4: Nah, ini kondisinya masih ramai kawan di jam. Nah, ini videonya kalau pagi tetap saja ini. Katanya Pak Diono, ini videonya bisa terlihat sangat jelas. Nah, ini terpantau lalu lintasnya tersendat kawan ya. Nah, itu tadi kawan. Oke, terima kasih untuk Pak Diono informasi yang telah Anda berikan melalui WhatsApp kami di 0811-36-911. Nah, kawan, belakangan ini juga muncul polemik terkait rencana pemerintah Kota Malang yang mengajukan sejumlah bidang lahan sawah dilindungi atau LSD dan ruang terbuka hijau untuk pembangunan koperasi merah putih. Nah, rencana tersebut langsung menuai penolakan dari berbagai dari berbagai fraksi di DPRD Kota Malang. Para anggota dewan juga menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi lahan hijau yang saat ini jumlahnya sudah sangat terbatas, sekaligus dapat berdampak pada ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan kota. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, ini meminta agar rencana alih fungsi lahan tersebut dihentikan dan mendorong pemerintah mencari alternatif lahan lain yang secara regulasi memang diperbolehkan untuk pembangunan. Sementara itu, sejumlah anggota dewan lainnya juga mengingatkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Malang saat ini masih berada di bawah target ideal. Bahkan, lahan sawah yang berstatus dilindungi disebut hanya tersisa sekitar 400 hektar. Di sisi lain, Koperasi Merah Putih juga merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, banyak pihak menilai pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk aspek lingkungan dan tata ruang. Hingga saat ini, polemik tersebut masih menjadi perdebatan dan publik masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah Kota Malang terkait alasan serta kajian yang melatar belakangi pengajuan alih fungsi lahan tersebut. Untuk Anda kawan yang ingin menginformasikan cuaca ataupun lalu lintas di sekitar Anda, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp 0811-3600-911.
6: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: kawan-kawan, di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mau balik ya di ruas tol. Selain untuk kondisi trafik yang masih cenderung lancar saja baik dari arah Malang sampai ke Pandaan, selain Pandaan Malang arah Tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Informasi-informasi dari Anda kawan bisa terus update di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Duru Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, PLN sebut gangguan dan pemeliharaan jaringan jadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Malang. Pemadaman listrik di wilayah Malang Raya secara bergantian berdasarkan aduan dari beberapa pendengar Serigar FM. Hal ini mulai terjadi pada 8 Juni pada siang hari. Padamnya listrik turut mempengaruhi operasional lampu lalin di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan seperti di Jalan LA Sucipto. Manajer PLN UP 3 Malang Agung Wibowo membenarkan adanya pemadaman listrik akibat faktor teknis jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan berkala untuk mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Kawan, Hovifa perkuat kemandirian warga guna percepat pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa mengatakan untuk memperkuat kemandirian warga dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026, dengan menyalurkan bantuan sosial, tali asih pilar sosial, serta zakat produktif. Hovifa menambahkan, Pemprov Jatim juga menerapkan dua pendekatan dalam perlindungan sosial, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi berkembang secara ekonomi. Dengan melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara kebersamaan, memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan mendapat bantuan sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Informasi lain kawan, Dasko imbau investor lepas dolar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau investor yang masih menyimpan dolar Amerika Serikat untuk melepaskannya karena menurutnya nilai tukar rupiah akan menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menjelaskan salah satu faktor yang menopang pergerakan pasar adalah meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah dan bisa berdampak terhadap penguatan nilai tukar rupiah maupun juga sentimen di pasar keuangan. Selain itu kawan, Dasko juga menilai pemilik dolar berpotensi rugi apabila tetap menahan uang dengan mata uang Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya, kita tidak bisa buka peta digital ya, atau maps gitu. Jadi kita tanya orang, atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung, atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menentukan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Gak ada notifikasi, gak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen, atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV lewat email, tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan menariknya dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawan ya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak, dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya, ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama, dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan, pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas, atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, enggak kawan, tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya, jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang tadi kenal, Memory Lex malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana Anda mencari seseorang alamat, bagaimana caranya kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CDI by
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas

0: Ternyata drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya. Cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu, dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya. Seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu. Gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya gimana. Dan kadang patokannya itu unik. Belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak. Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah kalau misalkan sekarang sih sudah jarang kawan ya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok, sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang kawan ya. Kita hanya merasa loh kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu kawan mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
5: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumbul ya?
1: Waduh iya ii. Sik bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek trainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo kak ngono, ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoi, sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex.
4: Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60-90 lah, kita bilangnya gitu kawannya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil nomor antrian, atau mungkin sekedar berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja, harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm.
3: Jalan-Jalan Plus,

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Informasi pertama, KAI hadirkan tayangan siaran Piala Dunia 2026 di 3 stasiun termasuk stasiun Malang. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, fasilitas tayangan pertandingan Piala Dunia 2026 akan tersedia di Stasiun Gubeng Surabaya, Stasiun Pasar Turi, dan Stasiun Malang. Melalui program ini, masyarakat bisa menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 sembari menunggu keberangkatan dan kedatangan kereta api. Seperti yang diketahui, ajang Piala Dunia 2026 akan resmi dimulai dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan besok 12 Juni 2026. Kawan BGN hendak batasi 6 dapur MBG per kecamatan. Pemprov Jatim masih tunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Ketua Satuan Tugas MBG Jawa Timur Emil Alistianto Dardak menjelaskan, pemetaan tersebut tidak hanya mencakup mengenai lokasi masing-masing SPPG, tapi terdapat pula kalkulasi mengenai kapasitas dan kemampuan dalam memasok porsi makan bergizi gratis di masing-masing wilayah administratif sebuah daerah. Menurut Emil, kawan masing-masing kecamatan di seluruh penjuru tanah air memiliki besaran wilayah geografis dan kondisi demografis yang tentunya berbeda-beda. Sementara pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi lain kawan, Iran tegaskan bakal serang kapal yang nekat lewat Selat Hormuz. Markas besar pusat Hatam Al-Anbiya, Iran menyebut Selat Hormuz saat ini ditutup untuk semua kapal dan kapal-kapal yang nekat melintas akan diserang langsung oleh pasukan Iran. Peringatan ini menjadi respon terhadap serangan Amerika Serikat atau AS di sejumlah wilayah selatan Iran. Selain itu kawan, koresponden Maher juga menjelaskan bahwa pertahanan udara sudah diaktifkan di distrik Mor dan distrik Asaleyeh yang ada di selatan.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita membahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawan ya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat, dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosen kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap, kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya, apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya, bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya, atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 36091.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
4: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Wow. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik, khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Magellan Plus.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian

0: ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan gak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar kematalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan? Dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu? Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin Anda bisa ceritakan ya pengalaman Anda kalau mencari apa? Menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 08113649.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap! Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan, lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya, besok aja datang lagi gitu ya, tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai, bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil? Itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras, karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing, agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level 18.000 rupiah per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Nibonani.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah, karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan, kemudian di tahun 1992 Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian, dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura. Selamat datang di Padepokan, sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, Sirikait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh, iya iki. Sesek, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase anggitnya kos-kosan dah ini.
4: Aku Pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah bu, yo gak ngono, ini gila, gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo, sama ini ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lihat bercak putih atau noda membandel di cat mobil, itu bukan sekedar kotoran, tapi bisa jadi jamur atau water spot. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengganggu tampilan, tapi juga bisa merusak lapisan cat mobil. Jamur pada cat mobil biasanya muncul karena sisa air yang mengandung mineral lalu mengering di permukaan mobil. Apalagi kalau mobil sering terkena hujan, lalu dibiarkan kering sendiri. Nah, noda ini akan muncul dan sulit dihilangkan. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur di mobil, Anda harus selalu mengeringkan mobil setelah terkena air. Jangan biarkan air mengering dengan sendirinya ya, karena justru itulah yang memicu munculnya jamur. Yang kedua, rutin mencuci mobil. Debu dan kotoran yang menempel bisa mempercepat munculnya jamur. Dengan mencuci secara rutin, permukaan cat bisa tetap bersih dan terlindungi. Yang ketiga, perhatikan tempat parkir. Mobil yang sering parkir di tempat terbuka lebih rentan terkena air hujan dan panas matahari. Kombinasi ini bisa mempercepat munculnya noda jamur. Keempat, gunakan produk perawatan yang tepat. Gunakan sabun khusus mobil dan hindari bahan yang terlalu keras, karena bisa merusak lapisan cat dan membuat jamur lebih mudah menempel. Kalau jamur sudah terlanjur muncul, gunakan pembersih khusus atau lakukan perawatan detailing, agar noda bisa diangkat tanpa merusak cat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai muncul bercak kawan, karena menjaga cat mobil tetap bersih dan kering adalah cara paling sederhana untuk mencegah jamur sejak awal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang mungkin hari ini terlihat biasa, tapi kalau kita mundur ke masa lalu, tempat itu pernah jadi pusat keramaian, bahkan legenda. Kali ini kita akan menuju satu titik di Kota Malang yang pernah menjadi denyut nadi musik dan budaya anak muda. Namanya Gor Pulau Sari. Di era 1970-an hingga 1980-an, tempat ini bukan sekedar gedung olahraga. Gor Pulau Sari dikenal sebagai salah satu venue konser paling ikonik di Kota Malang. Banyak musisi besar pernah tampil di sini, termasuk band legendaris seperti God Bless. Suasana konsernya dikenal liar, penuh energi dan menjadi ruang ekspresi anak muda pada masanya. Bahkan, Gor Pulau Sari sering disebut sebagai salah satu barometer perkembangan musik khususnya rock di Kota Malang. Lebih dari sekedar konser, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas. Dari musik, seni, hingga berbagai kegiatan anak muda, semuanya pernah hidup di sini. Gor Pulau Sari bukan hanya bangunan, dia adalah saksi dari geliat budaya populer di Kota Malang. Namun, waktu terus berjalan. Hari ini, Gor Pulau Sari tidak lagi seaktif dulu sebagai pusat konser besar. Fungsinya perlahan bergeser, dan gaungnya sebagai venue musik legendaris mulai meredup. Meski begitu, cerita tentangnya tidak hilang. Bagi sebagian orang, tempat ini masih menyimpan memori tentang masa ketika musik dimainkan dengan keras dan dirasakan bersama. Inilah yang membuat Gor Pulau Sari tetap punya nilai. Bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena jejak yang pernah ditinggalkan. Nah, untuk lokasi Gor Pulau Sari berada di kawasan pusat Kota Malang, tepatnya di sekitar Jalan Pulau Sari. Dari alun-alun Kota Malang, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Aksesnya mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Gor Pulau Sari mungkin tidak lagi seramai dulu, tapi sejarahnya masih bergema tentang musik, tentang komunitas, dan tentang satu masa yang pernah begitu hidup di Kota Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar, salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
2: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
1: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah.

0: Cilok kuah seger. Sing dia diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut, hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata, kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya apa namanya humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah balik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. Salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan konfidensial itu kan tidak mudah, untuk menyempurnakan personal karakternya tidak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah tidak akan percaya. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali tidak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan CKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang masyarakat dari penampungan bilang, ay, jangan. Saya bilang saya gak mau korbankan anak saya, karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu, keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan, apapun yang kamu katakan, ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agustinus Teja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian. Dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura selamat datang di Padepokan sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami, Sirikai 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Sebagai orang kemanusiaan yang ternyata, kalau orang ngomong banyak, ayat aja orangnya humble. Kemarin saya sempat mengalami situasi betul-betul akhirnya saya berpikir harus keluar dari alur kemanusiaan, karena ternyata memahami keterbatasan orang yang kita jaga, yang kita tolong, itu tidak seperti dan semudah balik tangan pada sudah sekian puluh tahun, saat mana saya harus melihat perubahan cara berpikir yang terlalu cepat dan ekstrim untuk ukuran anak-anak yang mengalami traumatik atau pribadi-pribadi yang mengalami situasi traumatik. Pribadi ini bisa anak, bisa remaja, bisa bahkan orang tua. Yang menjadi pukulan untuk saya adalah saat saya ragu dengan kebenaran yang saya tahu itu adalah benar. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa saya pun berproses dengan garis hidup saya sebagai manusia biasa untuk melihat kekurangan sesama kita. Dan itu tidak mudah kalau kita hanya bicara soal salah benar atau mau menghakimi seseorang. Saya cuma berpesan, saat kamu melakukan satu kebaikan, jangan pernah takut untuk mengatakan, ya, aku tidak suka, atau ya, aku setuju. Salah satu anak bina saya, mungkin yang saya jaga mulai kecil ya, untuk memunculkan konfidensial itu kan tidak mudah, untuk menyempurnakan personal karakternya tidak mudah. Dan di situ saya hanya, karena saya jengkel, saya hanya berkata, apapun kamu ngomong, ayah tidak akan percaya. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Apapun kekuranganmu, itu kekurangan kita. Harusnya seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah, apapun yang kamu katakan, ayah tidak akan pernah percaya. Itu membunuh karakter seseorang. Dan itu menjadikan apa yang saya lakukan selama ini di kemanusiaan sama sekali tidak ada artinya. Dan itu saya alami baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu ya. Dan JKCT hampir tutup gara-gara itu. Dan banyak orang masyarakat dari penampungan bilang, jangan. Saya bilang saya gak mau korbankan anak saya, karena anak adalah penting. Saya hampir depresi itu. Saya sampai keliling Malang dalam waktu seminggu. Keliling Malang dan nyebarkan semua anak-anak kita untuk mencari anak yang sempat hilang saat setelah saya katakan apapun ya. Kamu katakan ayah gak akan percaya. Itu sesuatu yang membunuh karakter dan menghancurkan semangat anak atau orang atau bapak atau ibu untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita kalau kita peduli. Saya Agustinus Teja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: Sidigar 911 FM, Guidance for Your Life. Saya Kostiawan, dan tadi kebersamaan kita sudah dibuka dengan sebuah komposisi dari Bill Collins dengan You'll Be In My Heart. Ini adalah sebuah tema ya, atau original soundtrack dari film Disney Tarzan ya, yang sekarang juga lagi ngehit juga di Netflix ya. Jadi Tarzan dari kota, terus habis itu kembali ke alam liar lagi. Nah, itu yang bisa ditonton di Netflix. Tapi kita geser dulu ya. Hari ini kita akan diskusi dengan para narasumber yang sudah hadir. Seperti yang sudah saya informasikan tadi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik bahasan soal kecelakaan Bromo kembali terulang. Apa yang salah? Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang salah, tapi hari ini kita mencoba untuk menggali dan bagaimana mencari solusi dari keberlanjutan kejadian-kejadian yang sering terus berulang, yaitu kecelakaan jeep wisata di kawasan Bromo, baik itu di Pasuruan maupun di Kabupaten maupun juga di Probolinggo. Mengingat objek wisata Gunung Bromo ini akses masuknya itu bisa dari tiga wilayah ya, dari Probolinggo, dari Pasuruan, dan juga dari Kabupaten Malang. Kalau yang di Penanjakan Bromo tentu kita sudah tahu ya bagaimana situasi medan dan tanjakannya seperti apa kalau berangkat dari sana, atau juga yang dari Malang nanti lewat Ngadas itu seperti apa situasi dan kondisi morfologi jalannya, pasti Anda juga tahu. Nah kawan, pagi ini saya Kostiawan menyapa Anda dalam program IJL Talk, dan seperti yang kita informasikan sebelumnya, beberapa waktu terakhir kecelakaan wisata jeep di kawasan Bromo kembali terjadi. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul di tengah masyarakat, mengapa kecelakaan serupa ini sering berulang? Apakah persoalannya ya ada pada pengemudi, kondisi kendaraan, pengawasan, regulasi, atau justru dari budaya keselamatan yang belum menjadi prioritas? Pagi ini kita mengundang ya beberapa narasumber, yang sedianya kita juga mengundang Kasat Lantas Polres Pasuruan, yang kebetulan hari ini kita ajak diskusi karena wilayah yang terjadi kecelakaan terakhir itu di wilayah Pasuruan. Tetapi kita tidak bicara tentang kewilayahan ya, yang kita cari adalah solusinya, bagaimana kira-kira advice-nya supaya ini tidak terus berulang. Pagi ini kita akan mengupasnya secara terbuka dan mendalam bersama dengan para narasumber. Kita sudah hadir ya bersama dengan narasumber, ada Ibda Aristio Nugroho SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, lalu juga ada Aibda Arifian PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, ada juga Bapak Arsyad M. Mutakin, Sigma Safety Drive and Ride Coach ya. Makasih Coach Arsyad. Terus juga ada Pak Eko Yuli Irawan, atau yang lebih kita kenal namanya Pak Eko Jeep atau Mas Eko Jeep ya, perwakilan dari komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama memang berkecimpung di lapangan. Terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah hadir di hari ini. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya, Pak ya.
1: Pagi-pagi, Mas. Pagi.
0: Oke. Okay. Saya mungkin ke Ibda Aristio ya, atau ke Ibda Arifian ya, terserah siapa yang menjawab kira-kira. Mungkin Pak, kalau dari Polres, jajaran lantas dari Polres Pasuruan gitu, 6 bulan terakhir di tahun 2026, angka kecelakaan di kawasan Bromo meningkat atau menurun, Pak?
1: Baik, kami Ibda Aristio Nugroho dari Salantas Polres Pasuruan menjawab untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEP akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Demikian
0: selisihnya kira-kira berapa, Pak Ari? Selisihnya dari dibandingkan dengan tahun lalu kalau dari periode yang sama, misalnya 6 bulan.
1: Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3, Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan rem cek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar gabung dengan instansi lain. Demikian Pak Eko.
0: Ya Pak, kalau mengingat kejadian terakhir itu bahkan sampai ada korban kalau nggak salah ya, dari wisatawan Korea ya kalau nggak salah ya, beberapa waktu lalu di bulan Mei khususnya. Dari hasil analisa teman-teman polisi Pak, kira-kira faktor apa yang sering menjadi penyebab kecelakaan ini Pak Ari?
1: Baik Pak Eko, menerangkan untuk yang kemarin untuk WNA itu menggunakan R2. Mungkin dengan situasi jalan kurang menguasai dan menggunakan motor metik, jadi rawan untuk blong. Akhirnya kemarin waktu yang dikendarai WNA itu terjadi rem blong sehingga masuk ke jurang, nabrak tebing.
0: Kalau untuk yang, Pak Eko. Kalau untuk yang terakhir Pak, yang jeep wisata, yang kaitan jeep wisata, sudah ada informasi yang kami
1: yang
0: terima?
1: Yang kaitan jeep wisata Remblong. Pak Eko, yang kemarin itu, kebetulan waktu itu pas liburan Pak Eko, banyak sekali kendaraan, itu merupakan jeep dari wilayah Malang. Jadi dia itu sudah perjalanan jam 2 pagi, mulai dari Tumpang Malang, melewati loket Jemplang Malang itu, dan mengarah ke penanjakan. Pada saat mengarah ke penanjakan itu, kendaraan tersebut sempat membantu rekannya yang mengalami kerusakan rem. Sempat menahan. Jadi yang kami gali dari saksi, untuk rem itu yang kecelakaan kemarin sempat sudah kredit dan diperbaiki di atas, di dingklik. Dia dengan PD-nya sudah selesai dan membetulkan remnya itu sudah sehat. Akan tetapi yang terjadi tidak mengalihkan penumpang, tapi penumpangnya disuruh masuk lagi. Karena itu turunan sangat tajam. Sehingga terjadi rem blong kembali dan terjadilah kecelakaan yang nabrak tebing itu Pak Eko.
0: Berarti
1: ini itu keterangan singkat dari kami.
0: Ini ada faktor teknis dan juga ada faktor kurang antisipasi ya, atau human error juga ya berarti apa ya?
1: Betul. Mungkin faktor teknis dan human error.
0: Ya. Pak, kalau kita kalkulasi dari 2025 sama periode yang terakhir, kira-kira sebagian besar itu, apakah yang menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi karena human error atau faktor kendaraan Pak?
1: Human error
0: Pak. Persentase yang paling banyak pada human errornya ya?
1: Human error karena kurang waspada dan teliti sehingga mengakibatkan rem blong.
0: Baik Pak Ari dan juga Pak Arifian yang hari ini juga sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Saya lihat ini personilnya banyak nih Pak. Ada camilannya nggak ya, Pak di situ Pak?
1: Karena kita juga ngajak nyidik laka yang menangani.
0: Siap. Tapi ada camilannya kan Pak di situ Pak? Jangan sampai garing loh.
1: Nah itu banyak ini. Nggak dilihat.
0: Oke.
1: Belum dibuka. Nggak enak.
0: Dibukain Pak, itu sungkan Pak yang bawa. Saya geser ke mungkin ke Coach Arsyad. Coach, kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ari, Pak Arifian dan juga teman-teman dari Satlantas Polres Pasuruan, dari sudut pandang keselamatan berkendara, apa yang langsung bisa Anda lihat dari seringnya kejadian kecelakaan seperti ini yang terus berulang Coach Arsyad?
2: Sebetulnya kalau menurut saya kita mendengarkan dulu Pak, dari Pak Eko Jip dulu, karena beliau yang paham di sana gitu loh. Beliau, kita mengikuti beliau dulu, karena beliau yang paham banget kondisinya di sana seperti apa.
0: Saya malah justru pengin melihat POV dulu dari safety coachnya, Coach Arca dulu nih. Kalau dari pandangan kasat mata, sebelum kita lihat realitas di lapangan, nanti Pak Eko yang paling nggak menjawab. Ya, silakan Coach.
2: Ya, kalau saya melihat, kalau kondisi di Bromo itu kan memang ekstrim ya.
0: Ya.
2: Memang kondisinya ekstrim, apalagi yang di penanjakan itu.
0: Betul.
2: Penanjakan lebih ekstrim lagi gitu. Nanti Pak Eko mesti Pak Eko Jip akan cerita lebih banyak. Beliau lebih hafal titik-titiknya mana yang yang apa istilahnya, yang remnya harus gini dan sebagainya, harus kondisinya harus bagaimana, beliau mesti paling hafal.
0: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang pengunjung itu, kalau kita dengar tadi dari Pak Arief tadi, ini bukan jeep wisata berarti ya, pengunjung ini berarti.
0: Jeep wisata Pak, yang terakhir, jeep wisata.
2: Oh, jeep wisata juga ya?
0: Ya, okay. Yang kebetulan memang dari Malang dan melintasi jalur tanjakan Tikle ya, kalau nggak salah itu ya. Bener ya? Oke. Ya.
2: Ya, jadi memang biasanya kalau kondisi ekstrim seperti ini, yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok. Oh, aku udah bisa, sudah paham daerah sini. Saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Yeah. Masalahnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang kondisinya ekstrim kalau di Bromo itu. Apalagi kalau hujan gitu. Waduh, tambah lebih parah lagi kan gitu kan.
0: Iya kan.
2: Apalagi untuk kendaraan-kendaraan matic. Kebetulan kendaraan saya yang terakhir saya ke Bromo itu, saya pakai matic. Gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Saya pakai mobil matic. Memang saya sengaja. Saya coba untuk menggunakan mobil matic. Jadi untuk mengetahui responnya seperti apa sih kalau kita menggunakan matic, harus bagaimana sih kalau kita menggunakan matic. Nah, itu kemarin yang terakhir, mungkin tahun kemarin ya, dua tahun yang lalu itu yang saya amati seperti itu. Mungkin itu. Untuk detailnya nanti kita lihat
0: Pak Eko. Kita ke Pak Eko. Oke, baik. Ya, jadi kasat mata dari Coach Arsyad itu tadi pandangannya ya. Tapi kita bicara tentang medannya gitu. Nah, ini yang sudah malang melintang lama ini. Om Eko, apa kabar Om?
2: Kabar baik.
0: Sehat ya?
2: Semua teman-teman.
0: Oke, siap. Iya. Om, gimana, kalau kita gimana? Melihat ya, dengan posisi sering terjadi kecelakaan, sebenarnya kalau sebagai pengemudi yang tergabung dalam komunitas, bahkan juga gabung di, jadi penasehat ya sekarang Om, di komunitas GP. Oke. Ya, seberapa berat sebenarnya medan Bromo dibandingkan dengan jalanan umum Om? Anda bisa ceritakan.
2: Iya. Gini, terkait wisata Bromo itu memang sedikit feedback ya, berbicara sejarahnya. Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan jeep lewat Bromo. Dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu Mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo.
0: Seperti itu apa aja. Itu?
2: Standar operasionalnya ke Bromo itu ada standarnya Mas, kan gitu.
0: Mungkin poin-poinnya Pak Eko disampaikan Pak Eko.
2: Iya, poin-poinnya itu satu orangnya, tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau rem blow mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low, itu sangat membantu Mas. Tapi pelan, nggak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem masih bisa mengatasi dengan engine brake-nya dari jeep itu, gitu loh Mas. Tapi karena semakin banyaknya kendaraan, mereka berpacu untuk mencapai target ke
3: Sementara kan di penanjakan untuk lihat view yang baik di Bromo itu. Nah ini harus ada kebijakan daripada pemerintah dalam artian BTS, kawasan Bromo Tengger Semeru. Jadi dibatasin mas, karena apa? Terutama yang dari Malang ini berangkatnya kan terlalu lama mas. Berangkat ada yang jam 12 malam yang dari Malang, dia udah capek di jalan. Dan sementara dia memburu sunrise, sehingga mengabaikan standar keselamatan kendaraan itu sendiri gitu mas. Jadi misalnya kayak four wheel drive-nya itu harus difungsikan. Itu mas Ego, sementara terkait dengan teknis kendaraannya.
0: Itu yang paling penting ya. Dan memang dulu paling kalau penting melihat morfologi jalan yang ada di Bromo itu, yang recommended sebenarnya merujuk pada satu jenis kendaraan hardtop. Nah pertanyaan berikutnya, apakah yang sekarang ini naik itu jenis hardtop atau jenis-jenis yang lain yang mungkin modifikasian atau apa? Kalau menurut dari pengamatan dari teman-teman komunitas itu, Pak Eko.
3: Ya karena kemarin kan sudah jadi kesepakatan mas. Dari tempatan di situ kan ada 4 pintu, Probolinggo, Pasuruan, Malang, dengan Lumajang.
0: Tambah satu Lumajang, sorry.
3: Kesepakatan itu menggunakan hardtop memang mas. Dari satu sisi layak lah. Apan hari kan saya pakai Land Rover, pakai Highland, ternyata kendaraannya mahal, terbatas. Nah, makanya biar terjangkau pakai hardtop itu mas.
0: Hardtop nah, visible lah pakai, ya.
3: Kenapa mas?
0: Hardtop itu visible dan everybody happy. Intinya gitu ya?
3: Iya, iya betul. Nah, terkait dengan driver itu lupa dia membawa wisatawan, membawa penumpang. Kan gitu mas? Dia memikirkan dirinya sendiri, terutama di teman-teman driver ini kan banyak anak-anak muda. Gitu mas. Jadi kurang pengalaman lah menghadapi situasi yang kemarin saya yakin.

0: yang terbalik di dengklik itu ya karena remblong dia tidak menggunakan standar itu 4x4-nya dipakai, itu pasti membantu Mas. Okay. Kan gitu. Yeah. Dan saya ingatkan teman-teman pengguna chip di Bromo itu, tolong dikembalikan ke standarnya. Hmm. Sekarang ini karena agar dia cepat dan lincah, itu malah dilepasi 4x4-nya itu Mas.
1: Oh,
0: jadi join depan itu dilepas Mas, padahal itu yang sangat membantu. Itu salah satu penyebabnya juga Mas.
1: Oke, Omeko, kalau misalnya kita melihat situasi di lokasi, apa yang kira-kira paling sering terjadi yang membuat pengemudi itu kehilangan kendali?
0: Ya itu Mas, masalah satu ya fisik, kedua skill, ketiga kondisi kendaraannya itu sendiri. Kalau jalan mulai tahun 70-80 ya tetap seperti itu Mas, tidak berpengaruh. Tapi sekarang karena wisatawannya itu, karena Bromo ini salah satu terindah di dunia, jadi pengunjungnya itu cukup banyak, peminatnya cukup banyak. Walaupun sekarang ada kecelakaan, hari ini pun sudah mulai, bayangin setiap di Bromo Tengger Semeru itu ada sekitar 3.700 jeep.
1: 3.700 jeep ya, oke.
0: 3.700, Malang aja itu 1.200 jeep Mas.
1: Oke.
0: Nah dia mikir dapat penumpang, tidak memikir keadaan kendaraannya, gitu Pak.
1: Ya.
0: Jadi remnya gimana, berangkat aja, karena saya sudah biasa. Itu yang kadang-kadang yang teledor.
1: Iya. Omeko, kalau kita melihat pas di saat kita ngecang ya, atau apa ya, melayani teman-teman wisatawan ini, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pengemudi saat melayani wisatawan itu kira-kira?
0: Kan gini, karena bisnis pariwisata chip ke Bromo itu kan menarik, banyak peminatnya Mas, baik pelakunya. Nah, sehingga mereka itu tidak memikir yang lainnya, yang penting aku dapat penumpang dan saya antar ke Bromo. Nah, di dalam proses perjalanan itu banyak yang belum siap, makanya tadi saya sampaikan bahwa beberapa hal terkait teknis kendaraan yang itu memang belum siap sehingga menyebabkan kecelakaan Mas.
1: Oke.
0: Jadi, itu salah satunya Mas.
1: Jadi hanya asal sampai saja ya, tapi aspek keselamatan diabaikan ya. Jadi pertimbangannya hanya faktor pragmatis, cuan gitu.
0: Wah, itu Mas. Dan sekarang seperti TNBTS itu kan memberi informasi. Satu misal dibagi ya. Saat ini misalnya paling sedikit kan 1.000 jeep lah setiap hari harus jalan. Nah itu dibagi kan Mas. Misalnya di Penanjakan Satu ini kapasitas cuma 100 jeep. Oke, 100 saja. Diinfokan yang lainnya. Oh, terus ke Bukit Cinta, Bukit King Kong, dan di Perahu. Nah, itu harus diinfokan Mas. Jadi tidak berdesak-desakan. Akhirnya dia sudah menjanjikan ke wisatawan itu melihat sunrise. Tidak tercapai, akhirnya ngebut-ngebut itu Mas, kenceng-kencengan.
1: Siap-siap, ini juga jadi wawasan ya. Dan para wisatawan juga paling enggak menjadi jadi ada pertimbangan yang paling penting, aspek keselamatan itu tidak bisa ditawar gitu.
0: Harusnya begitu Mas. Nah sekarang ada sudah beberapa kelompok itu yang mementingkan itu. Kemarin kebetulan kan saya jadi pembinanya mereka. Saya kasih masukan. Terus tak usah ke susu-susu, gak usah keburu-buru, asal tercapai. Terus dihitung jamnya kan gitu. Nah, mereka berangkatnya mepet-mepet, ternyata gak terduga wisatawannya membludak, jalannya macet, rem dipakai terus, tidak menggunakan four wheel drive, ya akhirnya remnya blong.
1: Okay.
0: Dan rata-rata coba driver yang mengalami kecelakaan itu kan usia muda semua Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ingatkan untuk tim teman-teman di OS atau kepolisian.
1: Usia muda ini berarti rambutnya belum putih ya?
0: Iya.
1: Oke, Mas Eko, kita geser ke Coach Archer. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan tadi, dari hasil penyelidikan, dari hasil kita ngobrol dengan Mas Eko, seberapa besar peran budaya keselamatan dibanding kemampuan mengemudi, Coach Archer?
2: Ya, kalau saya mengamati sih, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, mereka overconfident gitu loh. Jadi mereka ya, apa ya istilahnya ya, terlalu percaya diri terhadap kemampuannya dia. Aku tiap hari lewat sini kok, aku udah hafal ini. Nah itu loh, bayangnya itu padahal, padahal satu hal yang harus kita pahami adalah kondisi jalan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu pasti berubah. Kondisi kendaraan itu setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu berubah juga. Nah itu yang kadang-kadang nggak dipahami. Okay. Kalau tadi Pak Eko menyampaikan, bus pokoknya penting budal kan gitu kan. Atau Mas Eko tadi menyampaikan, oh penting cuan. Nah ini yang bahaya gitu.
1: Okay.
2: Jadi mereka apa ya, mengenyampingkan masalah keselamatannya. Okay. Yang penting mereka bisa segera mendapatkan wisatawan lagi, wisatawan lagi. Nah, itu yang bahaya. Nah, mungkin lah ini yang harus disiapkan adalah bagaimana kendaraan ini dipersiapkan, itu yang nomor satu. Kedua, mungkin juga harus adanya, mungkin seperti Pak Eko Jip juga mungkin sudah banyak menyampaikan, ada pendidikan bagi bagi anak-anak muda yang sekarang menjadi driver itu.
1: Ya.
2: Karena mungkin experience-nya dia nggak sekuat seperti Pak Eko sampaikan dulu gitu loh. Karena memang experience dia, pengalaman dia belum banyak sebetulnya kalau kita ngomong. Cuman karena dia overconfident aja, akhirnya dia seperti itu, kejadiannya seperti itu. Mereka menyampingkan contohnya, kalau menggunakan 4x4, 4x4-nya pakai low, itu memang engine brake-nya kuat banget gitu loh Mas.
1: Yeah.
2: Gitu loh. Okay. Jadi memang kita bisa jalan pelan sekali, walaupun di kondisi turunan itu bisa jalan pelan gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau begitu disampaikan Pak Eko tadi bahwa 4x4-nya nggak digunakan, atau bahkan yang paling ngeri adalah dilepas yang bagian depannya, ya itu yang bahaya. Karena begitu dia tidak menggunakan ini, maka kecepatan dari kendaraan ini yang nggak bisa dikontrol. Ya. Itu mungkin Mas Eko.
1: Baik, terima kasih Coach Arsyad. Baik, bapak-bapak narasumber, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga Pak Arsyad dan juga Pak Eko, kita jeda sejenak kebersamaan kita. Kita akan segera kembali di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi hari ini setelah jeda komersial berikut ini.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pagi ini kita masih berdiskusi, ngobrol tentang topik bahasan kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Narasumber yang hadir di studio ada Ibda Aris Tio Nugroho Esa, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Aibda Arifin, PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Pasuruan, beserta jajaran yang ada di ruang Satlantas Polres Pasuruan. Lalu ada Pak Arsyad M. Mutakin, Sigma Safety Drive and Ride Coach, dan juga Pak Eko Yuli Irawan atau Om Eko Jeep, ya, perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo yang telah lama berkecimpung di lapangan, ya, yang paling nggak tahu sejak tahun 80 tadi sempat disampaikan. Ya, oke. Ada dua penelpon, ya, yang sudah ada di newsroom yang nanti akan segera bergabung dengan kita, ikut join. Tapi sebelumnya kawan, saya ingatkan, kira-kira Anda hari ini tidurnya nyaman atau enggak? Kalau enggak nyaman, bisa jadi problemnya ada di kasur Anda. Nah, kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia ini penting. Victoria Furni Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Maxindo Group. Spring Air, kasus impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Shape Latex dan Nano Shield yang mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Black Support, serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga, kawan, ada Conforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, ya, super brand dan original brand sebagai bukti Conforta punya desain menarik dengan harga yang bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang, atau juga di Jalan Mejen Panjaitan 172 C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furni Center. Kita kembali ke para narasumber. Tapi saya coba sambungkan dulu, ya, dengan pendengar yang tadi sempat ingin bergabung. Pak Fatoni tadi sepertinya sambil kita nunggu gabung. Saya kembali, bentar. Ini kita tampilkan dulu, ya. Komputernya ini ada sedikit pengadatan gitu, ya. Nah, ini kita lagi coba kontak Pak Fatoni yang tadi sempat ingin gabung, join bersama kami di talkshow Ijen Talk untuk pagi ini. Kita sudah bergabung dengan Pak Fatoni. Selamat pagi, Pak Fatoni.
1: Halo, selamat pagi, Mas Eko. Semangat pagi, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Oke, salam tangguh. Ini relawan yang luar biasa. Pak Fatoni, singkat, ini sudah ada 3 narasumber dari kepolisian, dari Coach Safety Drive, terus juga ada Pak Eko, ya, yang pengemudi Jeep, ya. Silakan, singkat mungkin pertanyaan atau apa ini, silakan.
1: Iya. Terima kasih untuk pertanyaan untuk para narasumber, ya. Apakah driver itu sebelum memberikan lisensi, ya, layanan untuk antar jemput untuk turis domestik dan luar negeri itu sudah dibekali dengan tadi kalau safety driving, ya, dibekali dengan first aid, kemudian dengan basic life support, ya, dibekali dengan mitigasi bencana, karena saya melihat ini belum ada, Mas Eko. Dari penelitian mahasiswa saya yang penelitian di Gubuk Klaka maupun daerah Lumajang, itu ternyata jarang gitu loh. Jadi hanya cuan lagi tanpa memperhatikan keselamatan dari customer. Nah, ini penting. Okay. Pastikan keamanan diri dan bisa membantu. Nah, ini dari komunitas baik itu Jeep, ya, di 3 kabupaten itu saya kira kok masih minim, ya. Okay. Seperti itu. Terus solusinya apa? Jangan hanya omon-omon saja ini, ya. Harus dilakukan pelatihan maupun simulasi, ya, Mas Eko.
0: Okay.
1: Nah, ini kan berkaca dari Rinjani yang dulu itu sempat dituntut dari Swedia kalau nggak salah, ya, perkara dengan yang jatuh, ya, wisatawan jatuh kemudian evakuasinya susah. Nah, ini apakah sudah dibekali begitu para driver? Okay. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan, Mas Eko.
0: Terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung. Mungkin kita bisa langsung sampaikan ke para narasumber. Mungkin ke teman-teman lantas dulu nih dari Polres Pasuruan.

0: kan, ada nggak kira-kira keharusan itu yang diharuskan bagi para pengemudi itu dibekali dengan first aid tadi dan juga kesiapan dari mitigasi bencana. Silakan Pak Ari atau Pak Arifian, silakan.
1: Baik, Pak Eko, biar dijelaskan kan di Tamsel yang sering melaksanakan edukasi di wilayah Bromo.
0: Ya, silakan Pak Arifian.
1: Mohon izin Pak Eko. Kami yang selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Perang Kulon. Dan semua hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah dari teman-teman TNBTS itu belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi ya akhirnya tetap nol. Kita untuk menjaga keselamatan di sana itu tetap nol. Kenapa? Karena kendaraan yang sudah kita berikan rekomendasi sama kendaraan yang tidak ada rekomendasinya itu di sana masuk semua.
0: Ya.
1: Sedangkan jumlah wisatawan juga dari 4 pintu itu kita sudah men-scout di wilayah penanjakan, wilayah Kabupaten Pasuruan, bahwasanya kendaraan yang boleh masuk itu hanya hardtop sama kendaraan manual.
0: Ya.
1: Roda dua manual.
0: Ya.
1: Namun yang tetap menjadi viral kemarin adalah beberapa kendaraan yang di luar itu. Seperti High S masuk di lautan pasir. Itu masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan, Pak. Avanza yang apa, yang mancep di lautan pasir itu yeah, masuknya bukan dari Kabupaten Pasuruan.
0: Yeah. Artinya ini memang butuh duduk bersama ya, Pak. Semua pihak ini ya, yang ada kaitannya.
1: Kita melaksanakan dengan duduk bersama dengan TNBTS itu 6 bulan yang lalu, Pak. Sudah kami berikan masukan-masukan seperti ini, namun ya mungkin ke kendala apa ya, jarak juga dari TNBTS. Sehingga
0: jadi masukan-masukan dari caranya, teman-teman polisi belum terrealisasi gitu ya Pak ya?
1: Ya betul, belum terrealisasi. Termasuk kepemilikan SIM itu banyak sekali dari driver-driver sana itu yang entah SIM-nya mati atau bahkan yang tidak punya SIM.
0: Oke Pak, kalau dimonitor di wilayah Pasuruan misalnya, di wilayah Pasuruan misalnya Pak, kalau dimonitor gitu, kira-kira seberapa banyak kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi standar tapi masih beroperasi? Apakah masih ditemukan?
1: Ini Pak Eko, jadi satu wilayah wisata Bromo itu kan ada 4 pintu masuk. Namun di sana ada rutenya, ada rondonya. Setiap pagi matahari terbit semua berkumpul di penanjakan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu datang dari segala sisi.
0: Oh gitu. Nah,
1: sedangkan kita mensekat di sana itu juga keterbatasan personil. Juga kita masih kebingungan dalam artian yang kita sekat adalah wilayah Kabupaten Pasuruan. Namun dengan membludaknya hampir mungkin bisa dikatakan sampai 5.000 jeep Pak yang masuk di wilayah penanjakan itu, padahal jalannya itu jalan kecil.
0: Iya, iya. Artinya petugas yang melakukan pengawasan dengan pengemudi Jeep atau jumlah Jeep ini tidak berbanding lurus ya Pak ya? Lebih betul, banyak Jeepnya ya, sehingga juga, agak kesulitan untuk melakukan monitoring itu. Gitu ya kira-kira. Oke, baik. Tapi soal pelatihan sendiri Pak, adakah pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan mitigasi bencana, persiapan P3K yang ada di mobil kendaraan wisata itu, apakah sudah juga dilakukan Pak Ari?
1: Betul. Itu yang kami sebut dengan RAMCEK. Yang RAMCEK ini melibatkan dari kepolisian, dari Polres, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, dan Dinas Kesehatan. Dari kami mempunyai titik bidang masing-masing, untuk dari Dinas Perhubungan adalah pengecekan kendaraan, mulai dari pengereman mesin dan segala macam lampu itu. Nah, yang dari kami adalah pengesahan STNK, SIM, itu sudah ada apa enggak. Dan dari kesehatan juga ada pengecekan, termasuk pengecekan urin itu juga dilaksanakan. Dan sudah 80% Pak, di wilayah kami ini yang di Paguyuban Berangkulon itu sudah berstiker.
0: Stiker itu tuh menandakan layak ya?
1: Betul, layak gitu, Pak. Dan ada beberapa komunitas yang di Berangkulon itu ada yang SIM-nya mati atau apa, itu kita arahkan dari Paguyuban untuk melaksanakan ujian SIM yang di wilayah Bromo untuk bareng-bareng nanti ke Polres Pasuruan, karena sampai saat ini ujiannya hanya di Polres Pasuruan aja Pak. Untuk membantu pajak sama gesek kendaraan itu kita langsung datang sana, petugasnya ada.
0: Ya, jadi artinya petugas sudah melakukan beberapa hal ya terkait dengan keselamatan ini.
1: Betul, setiap 3 bulan sekali Pak, Pak Eko.
0: Cuma kalau soal pengawasan ini kalah personil ya ternyata ya.
1: Betul. Kita berharap itu dari TNBTS itu juga membantu, dalam artian kita kan sudah memberikan warning, alarm bahwasanya ini.
0: Selama ini tidak membantu ya berarti Pak Ari?
1: Bukan tidak membantu, tetap sama Pak yang dikeluhkan dari TNBTS, keterbatasan
0: personil. Sana juga mengalami keterbatasan personil.
1: Baik, jauh dari mana-mana soal.
0: Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, tadi yang ditanyakan dari Pak Fatoni itu bagaimana menurut Pak Eko? Silakan Pak Eko Jip.
2: Terkait dengan sebetulnya kunci masalahnya ini di TNBTS, Mas Eko.
0: Oh gitu ya.
2: Karena apa? Penerima tiket masuk itu kan diterima TNBTS. Bayangin seorang warga asing aja sudah 300 ribu per orang, lokal 30 ribu sekian. Nah, seharusnya yang berperan ini TNBTS. Jangan alasan tidak kurang personal, itu tidak bisa kita terima harusnya. Mereka harus benar-benar support, dalam artian ngecek, itu kan ada pintu-pintu masuk. Taman Nasional harus menyiapkan personal bahwa untuk mengecek kendaraan itu layak atau bagaimana, kan bisa dilihat dari orangnya, drivernya. Ya maaf kata, orang kita kan kadang-kadang SDM-nya rendah. Kadang-kadang ya habis minum atau apa. Nah, itu salah satu. Maka paguyuban Jeep sendiri itu seharusnya kan dia terima sumbangan dari Jeep-Jeep yang masuk. Anggarannya itu harusnya untuk dibikinkan pelatihan, untuk standar, bagaimana untuk mengoperasikan Jeep, gitu Mas. Jadi kalau terkait dengan, ini bukan saya anu ya, Pak, wilayah Pasuruan itu yang tergolong yang paling tertib untuk komunitas Jeep.
0: Oh gitu.
2: Saya beberapa kali mengikuti ngetes supir ini opo sih. Yang kami sampaikan itu ternyata dia melakukan gitu loh. Dia saat turun, 4x4-nya difungsikan, saat nanjak difungsikan. Dan ya maaf, walaupun saya orang Malang sendiri, yang kurang tertib itu di kawasan Malang memang.
0: Oh gitu ya.
2: Inilah. Karena satu, ya jujur aja, bukan saya anu ya, kotor itu, mobil itu enggak ada yang standar semua, Mas. Bahkan sekianlah hampir 30% 40% itu bodong. Dan merubah fisik. Satu contoh, hardtop ini normanya segini, dipanjangkan, disambung asesnya. Itu kan sudah melebihi standarnya kendaraan. Nah, itu kan enggak berpikir di situ, Mas. Itulah. Nah, kami himbau, bukan karena saya tinggal di Malang, teman-teman Malang itu bisa mencontoh teman-teman Pasuruan. Kan itu, Mas. Lewat Ngadisari pun, karena Ngadisari itu memang pintu utama. Dia lebih maju sekitar 40 tahun dari kota Malang. tapi mereka risikonya sangat minim lah mas. Walaupun sekarang dia tidak berbicara tentang harus pakai hardtop, bagi dia 4x4 boleh masuk. Satu contoh ada Tuff City, ada mobil-mobil lain yang 4x4. Nah, sementara kalau Malang, ini regulasinya untuk internal itu ketat sekali mas. Orang lain tidak boleh masuk segala macam, tapi tidak disertai dengan kesanggupan mereka sendiri. Okay. Jadi mereka harus benar-benar, nah, kalau maaf ya, kalau saya pelaku pariwisata, saya punya standar sendiri untuk driver, untuk kendaraan. Satu contoh, kami rombongan 10 jeep, satu trouble itu tidak perlu dibetulin, kami susulkan penggantinya. Yang trouble itu kami bawa turun. Yeah. Hal-hal itu yang
0: daripada selama resiko ini yang
2: kami lakukan, okay, kan gitu loh. Maka memang banyak wisatawan-wisatawan premium itu menggunakan jasa kami ya, karena kami melakukan itu gitu.
0: Baik, ya Mas Eko, terima kasih. Saya ke Coach Arsan. Ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Fatoni tadi, Coach?
3: Iya, jadi sebetulnya yang disampaikan kalau menurut saya ini, sebetulnya yang pemegang apa istilahnya ya, kuncinya itu adalah TNBTS. Karena beliau di TNBTS yang menguasai wilayah.
0: Oke.
3: Okay. Sehingga ya kalau menurut saya antara TNBTS 4 kabupaten ini harus duduk bersama. Gitu loh.
0: Sudah tadi ya, 6 bulan yang lalu kayaknya, tapi masih belum terrealisasi apa yang masukannya.
3: Nah, ya jadi ke apa yang sudah dilakukan di Pasuruan ketat seperti itu, ada pemeriksaan dan sebagainya, ada remtek dan sebagainya. Lah itu yang harus dicontoh kabupaten yang lain. Nah, nanti Paguyuban dan TNBTS itu mewajibkan semua driver itu untuk
2: pakai
3: mengikuti training. Gitu loh. Mengikuti training dan ada sertifikasinya. Jadi mereka kayak ada sertifikasinya. Yeah. Di jeepnya itu ditulis kalau ada sertifikasinya. Nah. Bahwa dia sudah training ini, ya kan, namanya si ini, dia sudah training ini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hasilnya seperti apa lah, seperti itu.
0: Ya.
3: Itu mungkin yang terbaik seperti itu,
0: Mas Eko. Baik, kita jeda kembali ke bersamaan kita, Pak Ari, Pak Arifian, terus juga ada Pak Arsyad dan juga Pak Eko. Kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap bersama kami, kawan.
4: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Bang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Beberapa catatan yang sudah masuk, ini banyak sekali ya ternyata yang sudah bergabung. Mungkin kita bisa udarakan satu-satu ya. Ada juga yang voice note ya, kita coba angkat dulu. Ini masih ada kaitannya dengan talkshow kita hari ini. Pak Suparno yang sempat ngirim voice note ke kita.
1: Izin Unun Rembuk 911 terkait izin untuk pagi ini. Terkait kecelakaan di Bromo, ada masukan. Yang pertama, perlu ada sertifikasi kompetensi pengemudi jeep wisata Bromo, sehingga mereka betul-betul kompeten di bidang pengemudi jeep. Bukan hanya mereka juga pengalaman, tapi betul ada di sertifikasi kompetensi. Yang kedua, perlu ada ram check di setiap kendaraan jeep yang masuk Bromo, dan asosiasi yang ada di situ dan pengelola Bromo termasuk NBTS dan pihak terkait seperti kepolisian itu harus melakukan ram check kendaraan yang masuk ke Bromo, memastikan semua aman dan nyaman. Karena di standar keamanan dan kenyamanan wisatawan itu Indonesia sudah meratifikasi hal tersebut dari World Tourism Organization. Apalagi Bromo menjadi ikon wisata Jawa Timur, biar wisatawan aman dan nyaman. Begitu, terima kasih dan teman-teman.
0: Terima kasih Pak Suparno, kita ke Bu Ratna.
2: Kayaknya perlu deh itu, apa chip-chip yang ada di Bromo itu kayak diuji kelayakannya berapa tahun sekali gitu. Kalau masuk area Bromo itu harus dicek surat-suratnya, kayak bahwa dia sudah melakukan uji kelayakan tahun berapa, masih layak nggak untuk masuk di situ. Termasuk emisinya juga kali ya, kayak apa namanya, ya walaupun itu Taman Nasional banyak pohon-pohon, tapi kan kalau apa emisinya juga buruk kan juga merusak lingkungan tuh, jangan cuma yang di kota aja gitu yang diuji emisinya. Kecelakaannya kan nggak langsung di dekatnya penanjakan situ, tapi arah menuju ke sana, ya kan? Nah, harusnya ya titik-titik yang terluar lah sebelum masuk kawasan itu harusnya ada penjaganya.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih.
2: Penjaganya yang buat ngecek-ngecekin gitu kalau masuk wilayah situ gitu loh. Karena kan nanti jadi nggak cuma fokus di satu lokasi seperti penanjakan gitu aja. Ya. Di tiap pintu masuk kawasan Bromo dari 3 kabupaten itu ada yang menjaga dan ngecek. Sebetulnya sih saya kemarin baru sebelum kecelakaan yang terakhir terjadi itu memang sudah ada kayak gitu, tapi ya nggak diapa-apain, cuman paling tiket gitu aja. Yang dicek ada petugasnya, nggak cuman polisi hutan, kayaknya ada TNI juga, dan sebenarnya bagus sih itu sudah. Nah, cuman jangan cuman tiket aja, dicek gitu loh, kayak ada apa ya, surat uji kelayakannya itu masih berlaku atau enggak gitu loh.
0: Ya,
2: ya begitu sih tiap hari. Gitu.
0: Baik. Terima kasih Bu Ratna sudah bergabung lewat voice note ya. Dan juga ada beberapa kawan tadi yang juga sempat bergabung, Pak Anang Susanto, Pak Anto. Masalah driver Jeep Hardtop, bisakah dikasih paham lewat Pak Guyupan atau broadcast di WA untuk lebih mengutamakan keselamatan, entah keselamatan di jalur atau jalan demi wisatawan dan pengguna jalan yang lain. Sering juga ketemu dengan yang ugal-ugalan driver Hardtopnya. Tambahan lagi Pak Anang, demi nama Bromo juga, kalau ada insiden yang melibatkan wisatawan gitu terus viral, apalagi wisatawan mancanegara, tentu bisa menjadi jelek ya nama Bromo dan juga komunitas Jeep Hardtop. Oke, baik, mungkin ada tanggapan dari narasumber apa yang sudah disampaikan dari beberapa pendengar tadi yang sudah kirim voice note. Tapi sepertinya sama sih masukannya dengan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman jajaran Lantas Polres Pasuruan tadi. Intinya adalah di teman-teman TNBTS-nya yang harus melakukan pengetatan ya pada posisi jeep-jeep yang harus masuk ke dalam itu, yang ke dalam kawasan wisata Bromo, karena itu sudah ada duduk bersama, sudah ada. Tapi kalau lisensi ada ya, ada atau enggak Pak Eko kira-kira lisensi untuk para pengemudi itu? Apakah hanya SIM saja atau bagaimana Pak Eko Jim? Ya, Pak Eko? Masih di mute. Ya, Pak Eko, ya, kalau halo. Untuk lisensi dari teman-teman pengemudi sendiri yang ada di Paguyupan, yang tergabung di dalam komunitas itu, mereka sudah punya lisensi kelayakan untuk naik di Bromo atau hanya SIM saja atau bagaimana, Pak?
3: Sementara ini hanya SIM saja, Mas.
0: Ya, oke. Okay.
3: Harusnya memang itu sangat dibutuhkan license ya untuk driver-driver ke Bromo karena sudah terbentuk Paguyupan, kan gitu, Mas. Padahal ya itu minimal setiap bulan atau 3 bulan sekali harus dicek, Mas. Kan gitu.
0: Ya.
3: Dan terkait dengan license, itu pengawasan di lapangan langsung bisa, Mas. Jadi pihak TNBTS itu menempatkan orang mengecek drivernya. Satu contoh yang terekstrim bagi kami ya, kami punya alat untuk melihat orang ini berbau alkohol atau enggak driver ini, gitu mas. Nah itu kan juga perlu. Kadang alasan dingin atau apa, harusnya benar-benar clear, clean teman-teman driver itu, gitu mas. Nah, karena sekarang penumpuknya wisatawan, sehingga mereka mengabaikan yang seperti-seperti itu mas, gitu loh. Jadi terkait kendaraan dan drivernya sendiri, kadang-kadang karena ini terpaksa ya mas, drivernya apa itu Gojek itu nyopir ke Bromo sementara dia nggak tahu Medan karena terpaksa karena nggak ada driver, terutama terkait dengan driver, karena driver itu kan jumlahnya ribuan mas.
0: Ya.
3: Itu aja mas, memang harus diperketat lah
0: ya,
3: terutama memang dari TNBTS.
0: Oke, TNBTS harus berperan. License ini juga diperlukan karena medan yang dihadapi juga ekstrim lah, cenderung ekstrim. Nah ini Pak Andri tadi juga sempat bergabung, Jeep di sana emang benar-benar kenceng ya, mau pakai seatbelt juga gak ada. Saya pernah punya pengalaman naik Jeep di sana, knalpotnya bocor, mau buka jendela gak bisa, itu kan berbahaya banget. Tolong diatur dan juga jaga alam dan untuk kepercayaan wisatawan. Ini tadi juga sama sepertinya emisinya yang tadi yang juga harus diperhatikan. Jadi memang tidak bisa sendirian, ini harus semua pihak duduk bersama, kira-kira seperti itu. Pak, mungkin dengan kejadian yang sering ini ya, sudah duduk bersama, sudah ada masukan, tapi tetap saja menjadi kejadian-kejadian kecelakaan ini terus berulang. Nah sebenarnya mungkin kita bisa diskusi, apakah kita sedang menormalisasi resiko kecelakaan di kawasan wisata? Mungkin dari Pak Polisi dulu nih, dari teman-teman lantas dulu nih, Pak Ari atau Pak Arifian, silakan Pak. Hah? Gimana? Oke Pak, sebentar. Oke Pak, kita jawab dulu nih pertanyaan dari para film sebentar ya. Waktunya nggak apa-apa, ini kita masih banyak yang pengen gabung, tapi kita akomodir. Tenang, waktunya masih panjang sampai jam 10. Cuma kita diskusi dulu nih. Pak, apakah dari semua yang stakeholder yang ada yang sudah duduk bersama, tapi masih belum bisa terselesaikan, termasuk masukan-masukan tadi masih belum bisa dieksekusi secara optimal, mungkin apakah kita sedang kira-kira menormalisasi kecelakaan yang sering terjadi di kawasan wisata atau risiko, menormalisasi risiko, Pak? Mungkin dari Pak Ari dan juga Pak Arifian bisa menyampaikan. Silakan Pak. Ya Pak Ari, masih bersama kami?
4: Masih Pak Eko.
0: Ya.
4: Lupa pencet.
0: Jadi. Ya Pak. Kita ingin mencari solusi ini. Silakan Pak.
4: Baik dari Probolinggo, Malang maupun Pasuruan sudah sering duduk bersama. Ya tidak ada untuk kata dari kami untuk menormalisasi kecelakaan. Yang ada kita tetap harus mengantisipasi sampai kecelakaan nol. Jadi sampai kita gaungkan zero accident itu, ya usaha kita sering. Kita sering melaksanakan salah satunya ram cek, itu pun tidak dari instansi kepolisian saja, tapi semuanya dilibatkan agar biar tahu bagaimana kondisinya Bromo ini loh, bagaimana kendaraan yang ada di Bromo ini bagaimana. Tapi kan terkadang orang itu kadang kalau kena ego. Sudah jauh-jauh Pak, padahal keselamatan tetap nomor satu.
0: Ya,
4: okay. Jadi kalau kita untuk melarang wisatawan masuk itu bukan ranah kita. Kalau kita itu sudah memberikan himbauan kalau kendaraan metik itu lebih baik ke lautan pasirnya itu menggunakan kendaraan yang sudah disediakan, yaitu sewa hairtop.
0: Ya, oke. Okay. Baik.
4: Demikian Pak.
0: Jadi tidak sedang menormalisasi, tapi memang beberapa hal masih perlu dioptimalisasi lagi gitu ya Pak Ari ya.
4: Betul Pak Eko, betul.
0: Okay.
4: Kita semua sudah berusaha bagaimana masyarakat jika berkunjung, apalagi warga negara asing, agar selamat dan pulang itu membuat cerita yang bagus tentang wisata di Indonesia, khususnya di Bromo, demikian Pak Eko.
0: Oke, Pak, haruskah ada misalnya evaluasi menyeluruh, penghentian sementara misalnya, setiap kali terjadi kecelakaan besar untuk evaluasi menyeluruh Pak, supaya paling tidak ini menimbulkan
4: untuk evaluasi dampak menyeluruh kita belum ada Pak Eko, tapi untuk antisipasinya kita selalu ada periode-periode untuk pengecekan dan himbauan edukasi terhadap pengendara yang ada di Bromo maupun pelaku wisata dengan cara edukasi yang sangat humanis. Kita mendatangi parkir-parkir, get loket dengan memberikan edukasi bahwa kendaraan metik itu bahaya kalau naik ke Bromo, dan banyak kita tunjukkan foto-foto, banyak kejadian agar orang itu berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan metik.
0: Demikian, Pak Eko. Oke, Pak Ari, yang khusus untuk Jeep, Pak, ketika ini terjadi kecelakaan, apakah ada misalnya rencana misalnya dihentikan sementara, dievaluasi secara keseluruhan supaya kejadian serupa tidak terulang, dan sekaligus juga membangun awareness kepada para pengusaha Jeep-nya untuk memang benar-benar menomorsatukan keselamatan, Pak?
4: Oke, Pak Eko, itu pernah kita lakukan, Pak Eko, kemarin mungkin tahun 2025 kita lakukan rem cek menyeluruh, bahkan pada saat duduk bersama kita ada kesepakatan untuk kendaraan itu ada transitnya di lautan pasir. Apabila mau ke atas hanya menggunakan kendaraan wilayah Pasuruan saja. Jadi pada saat ke penanjakan menggunakan kendaraan yang ada di wilayah Pasuruan, tapi sebelum realisasi dan mungkin sulit karena semuanya juga pun kendaraannya sama kok masih ada transit, jadi begitu masih diwacanakan. Kemarin itu sempat dihentikan 2 hari mungkin untuk pemeriksaan kendaraan masing-masing wilayah baik Probolinggo, Malang maupun Pasuruan.
0: Sudah ada evaluasi, Pak Ari, dari kegiatan yang dilakukan itu, apa dampaknya untuk menekan kecelakaan itu, kira-kira?
4: Oh, sudah, sangat besar, Pak Eko. Jadi, dampaknya lebih tertib untuk yang di Pasuruan. Untuk yang di lain wilayah, kami kurang tahu.
0: Okay.
4: Untuk yang di wilayah Pasuruan, kami sangat ketat dan sangat menjunjung tinggi keselamatan dengan cara memberikan stiker. Apabila tidak ada stiker di wilayah Pasuruan itu belum boleh operasi sebelum kita lakukan kegiatan rem cek, Pak Eko.
0: Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Pasuruan ini juga bisa menjadi contoh dari sisi wilayah yang lain ya, di 4 kabupaten yang lain yang juga menjadi akses masuk ke Bromo. Gitu ya, Pak, kira-kira, karena dampaknya tadi sangat signifikan untuk menekan angka kecelakaan. Saya ke Pak Eko dan juga Coach Archat ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi soal apakah kita sedang menormalisasi risiko kecelakaan. Nah, ini menurut teman-teman lantas enggak, karena kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau menurut dari sisi pengamat bagaimana, Coach Arzat, silakan.
5: Kalau menurut saya poinnya di Taman Nasionalnya nggak bisa. Kalau Pasuruan kencang seperti itu, beliau di Pasuruan cuman bisa untuk jeep-jeep yang di Pasuruan. Bagus. Oke. Okay. Apakah di tur yang lain? Belum tentu.
0: Ya, kalau dari pengamatan kan, Anda, TNBTS apakah cenderung menormalisasi sebuah peristiwa yang sering terjadi ini, Pak Coach Arsyad?
5: Ya, karena di sini nggak ada TNBTS ya.
0: Nanti kita telepon habis ini.
5: Iya, jadi kalau telepon dari TNBTS-nya harusnya yang punya kuasa kalau saya seperti itu.
0: Oke, baik.
5: Jadi apakah dinormalisasi apa enggak? Yang punya kuasa adalah TNBTS. Kalau TNBTS katakanlah, oh semua jeep yang lewat sana harus ada stikernya seperti ini. TNBTS yang mengeluarkan, yang apa istilahnya, yang mengecek dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Malang, dari Lumajang, itu mereka yang ngecek dari Satlantas lah, itu bagus. Sehingga stikernya sama gitu loh. Dari TNBTS itu lebih bagus.
0: Siap.
5: Jadi concern banget TNBTS. Enggak harus orang TNBTS-nya yang turun, enggak perlu. Kan bisa diwakilkan ke teman-teman dari Satlantas Pasuruan, Satlantas Probolinggo, Satlantas Malang, Satlantas Lumajang seperti itu. Jadi enggak perlu apa istilahnya tadi kalau disampaikan, oh orangnya keterbatasan orang. Oh, enggak seperti itu. Karena untuk pengecekan kendaraan bisa diwakilkan ke Satlantas-satlantas yang ada di sekitarnya, kan seperti itu.
0: Baik. Prosek. Baik. Ya. Kalau dari Om Eko Jeep gimana? Ini Om, kalau Anda melihat. Ya Om, masih unmute.
5: Mati. Halo.
0: Iya.
5: Ya. Ya, terkait dengan
0: jadi supaya memang, tidak ada kesan ini dinormalisasi ini kecelakaan ya wis biasa nanti ya, gitu loh. Tapi iya, tadi menarik juga terutama, itu. Teman-teman
5: memang
0: ya gimana silakan.
5: Terutama memang lewat jalur Malang ya Mas. Dari Malang Tumpang itu karena jaraknya jauh Mas. Dan banyak turunan atau tanjakan itu panjang juga Mas. Sehingga kondisi rem itu memang sangat berpengaruh juga dan mereka tidak menggunakan 4x4 itu. Satu contoh di kawasan Malang ke Tumpang itu kan bisa akses ke Lumajang. Jadi itu jalan umum, jalan kabupaten. Sehingga kita tidak bisa membatasi di mobil metik atau bukan. Nah, itu yang penyebabnya Mas. Makanya banyak kecelakaan itu terjadi di kawasan wilayah Malang Mas. Kalau yang ke Bromo cukup dari Jemplang turun itu selesai. Sekarang yang dari Malang ke Senduro itu kan ya jalannya ekstrim juga.
0: Okay.
5: Maka ada warning-warning dari pihak, nah ini ke pihak pemerintah kabupaten mengingatkan Mas. Misalnya edukasinya, yang metik itu kan ada L-nya juga bisa untuk mengerem, nggak langsung pakai D, itu salah satu pengendara. Itu nggak ada edukasi, makanya harus ada aturan bahwa menyampaikan kalau ke ini harus menggunakan ini, tanda peringatannya seperti itu. Mas, sehingga bisa kebanyakan ya memang kendaraan dari Malang yang terutama itu di Wedireng, di bawah Ngadas itu kan sering kejadian karena panjang itu Mas, kita nggak terasa. Kalau kita ngerim terus, akhirnya pas di pertigaan jarak ijo itu terjadi kecelakaan, itu memang sering terjadi di situ Mas.
0: Ya.
5: Maka memang edukasi lah. Tapi terkait yang di Bromonya, Taman Nasional itu punya peran penting. Sing Rimo apa? Income-nya kan dari sana.
0: Iya.
5: Dan petugasnya sangat terbatas Mas.
0: Okay.
5: Selalu alasannya itu.
0: Okay,
5: kan okay. Bisa Taman Nasional mengajukan ke pemerintah. Itu puluhan miliar pendapatan setiap tahun dari sementara tidak memberikan apapun Pak. Gunung ya Tuhan yang ngasih, tidak ada bangunan. Kan gitu. Okay. Jadi kenapa sih untuk mengimbangi itu tidak menyediakan fasilitas-fasilitas dari petugas? Bisa itu sebetulnya Mas, tinggal dari kalau kita sering kata tadi Mas siapa tadi, kok jangan hanya omong-omong aja. Kenyataannya begitu, kita kumpul-kumpul ya naik kumpul dong Mas. Realisasinya nol.
0: Oke, okay, Pak Matoni tadi. Ya.
5: Kami tagih dari pelaku pariwisata. Itu Mas Eko.
0: Baik, terima kasih untuk para narasumber. Kita coba sambung dulu dengan Pak Raffi Udin ya, yang ingin gabung ya. Tadi sudah inden ini, kita coba masukkan dulu. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Eko.
0: Ya, Pak, kabar Pak, sehat ya, luar biasa.
6: Alhamdulillah, berapa detik nih saya waktunya?
0: Tidak lebih dari 1 menit Pak, silakan. Silakan Pak, langsung aja Pak.
6: Pak Eko, pertanyaan saya saja langsung ke pertanyaan ke Pak siapa yang Pak polisi ya?
0: Ya, Pak Ari, apa sih, Pak Arifian.
6: Kecelakaan terakhir hasil olah TKP-nya Pak Ari? Apa hasil olah TKP-nya dari kecelakaan yang terakhir yang terjadi lokus deliktinya yang ada di Pasuruan itu? Apakah dokumen olah TKP itu rahasia Pak Ari kan gitu kan? Kalau memang rahasia disarankannya untuk di blow up sajalah biar tahu penyebabnya gitu loh. Ini kalau enggak nih tetap aja kayak gitu loh. Kan gitu, paling tidak kan cuma permasalahan itu nanti, kesalahannya lah human error, teknis error, sarpras, kan begitu sebetulnya. Sebetulnya jawabannya sudah ada semua itu terutama dari Mas Eko ya kan. Semua sudah ada semua, tinggal sekarang bagaimana mewujudkan supaya itu terwujud gitu loh. Terutama Pak Ari ini, Pak Polisi ini. Distandarkan kalau tadi dibilang Pasuruan sudah tertib, bagaimana dengan Malang? Koordinasilah antar Kapolres, disarankan kepada Kapolres gitu loh. Lah kalau ini dibiarkan kayak gini terus, nunggu kecelakaan berikutnya lagi nih. Apalagi memang Pak Eko tadi memang gak ada kewenangannya. Ngomong-ngomong tok, duduk-duduk, kumpul ngopi tok, terakhirnya bubar gak ada tindakan nyatanya. Nunggu lagi kecelakaan lagi, kita bahas lagi di sini.
0: Untuk TNBTS apa Pak kira-kira Pak Raffi Udin? Pak Rofiden, untuk TNBTS bagaimana?
6: Karena TNBTS ya itu tadi, ini. Pertanyaan saya, di bawah naungan siapa sih TNBTS itu, Mas Eko?
0: Kementerian.
6: Kepalanya ini perlu disentil ini, kepalanya TNBTS itu gitu loh. Ojo nerimo duit tok tapi gak iso manajemennya gitu loh Pak Eko, kan gitu.
0: Oke, baik.
6: Kalau memang itu keterbatasan personel, boleh di pintu masuk itulah mulai diseleksi. Uang ikan mendidik ya berapa titik ya wis taruh di situ, tapi betul-betul kalau Mbak Muni syarat wis reject pulang kan begitu. Lah kalau cuman iu pakai ya begitu kejadian kecelakaan lagi ya gitu. Ya tugasnya Pak Ari tadi ya wis olah TKP mah di blow apa aja Mas Ari. Itu bikin aja lah umum itu ke hasilnya biar tahu kita di mana kurangnya gitu loh. Saya kira ini mudah sebetulnya, ini bukan barang gaib menurut saya ini gitu loh. Wong barang halus saja bisa dipelajari kok.
0: Ya. Halo.
6: Apalagi pendengar tadi itu sudah ada jawabannya sebetulnya, penyebabnya tuh di situ. Tinggal bagaimana ini sekarang tindakannya. Terutama Pak Polisi koordinasi berapa Polres dulu, Majang mungkin, Malang, Kabupaten Malang,
0: okay.
6: Kota Malang, Pasuruan. Distandarkan lah, kalau Mas Eko Baguyupan itu kan menunggu perintah saja, orang bawah kan tidak punya kewenangan gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Disarankan aja itu Mas Haris, terima kasih Mas Eko.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rafiuddin. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ari Pak, silakan Pak Ari. Soal locus delicti tadi.
4: Oke Pak Eko, saya tanggapi dari Pak siapa tadi?
0: Pak Rafiuddin ini yang sudah bergabung tadi.
4: Pak Rafiuddin, terima kasih untuk masukannya. Kita dari Pasuruan, untuk kecelakaan yang terakhir tadi itu, kita tidak ada rahasia, kita bahkan sudah ke media, sudah press conference bahwa kecelakaan itu merupakan human error. Jadi kecelakaan itu diakibatkan dari kesalahan manusianya itu sendiri dengan tidak meneliti kendaraannya. Karena sudah sebelum kejadian itu sudah dia merasa remnya sudah rusak, akan tetapi dia masih angkut penumpangnya lagi untuk turun yang lebih bahaya, kan menurun. Pada saat menanjak dia sudah merasakan bahwa remnya itu sudah ada kendala. Pada saat di atas didingklik, manggil bengkel, tapi sudah selesai diperbaiki, merasa sudah selesai diperbaiki. Untuk penumpangnya tidak dioper ke jeep lain, namun diangkut lagi dari ke jeepnya sopir, sehingga pada saat turunan terjadi kendala dan remblong itu tadi.
0: Ya. Jadi intinya kendaraan. sudah diteliti semua penyebabnya memang human error ya Pak ya. Pak Ari, apakah ada komunikasi dengan jajaran lantas dari Polres lain Pak untuk melakukan yang sama seperti yang ada dilakukan di Pasuruan, termasuk evaluasi secara menyeluruh seperti diberhentikan 2 hari tidak boleh operasi sehingga menyebabkan jadi tertib. Nah, usul-usul seperti ini apakah disampaikan untuk lintas wilayah Pak?
4: Sudah Pak, untuk koordinasi antara Polres sudah kita lakukan bahkan di dalam naungan Polda. Jadi kita tetap harus melaksanakan periode rem cek apa belum, sebelum kejadian maupun sesudah kejadian kita melakukan rem cek itu rutin Pak. Apalagi kemarin itu sebelum kejadian itu kita sudah rem cek di wilayah Pasuruan, ternyata ini chip dari arah Malang, bukan dari arah Pasuruan. Jadi nanti kita koordinasi dengan Malang bagaimana untuk teknis pengawasan chip yang mengarah ke Bromo. Bukan Pak Eko?
0: Ya, baik. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan kewenangan, karena yang dituju itu adalah TNBTS, semestinya adalah TNBTS yang memfasilitasi semua pihak supaya keselamatan ini menjadi yang nomor satu. Ini seperti itu ya, Bapak-bapak ya, benar ya? Harapannya seperti itu ya. Supaya ini bisa direjus, target dari nol kecelakaan itu bisa tercapai. Itu. Mungkin sesi terakhir ini sebagai closing statement ya dari Pak Eko dulu nih. Silakan Pak Eko Jip. apa yang ingin disampaikan dalam momentum talk show pagi hari ini?
3: Dengan banyak kejadian seperti itu, TNBTS harusnya menyiapkanlah mas, setiap pintu-pintu itu service car. Sehingga apabila ada trouble itu bukan temannya yang betulin. Kan itu mas, dari petugas itu. Kita bisa ambil contoh seperti tol itu, kita mogok di tol, petugasnya langsung datang bantu. Kan begitu pak. Sementara di Bromo sendiri yang jauh sana sini, misalnya pihak di loket itu disediakan fasilitas itu ada minyak rem atau minyak power steering atau oli, sehingga itu bisa juga mengurangi mas. Terkait dengan tadi itu tentang safety car itu sangat diperlukan. Karena selama ini berpuluh-puluh tahun saya mengikuti kegiatan teman-teman ini. Ya. Kalau ada trouble di lapangan, itu yang benahi temannya sendiri sehingga mengganggu perjalanan, mas. Kan gitu. Nah, itu yang perlu. Kalau kami sih, dari kami sendiri di komunitas kami yang kami kelola ini, kok benar-benar kami perhatikan itu, mas.
0: Ya.
3: Jadi hal-hal yang apapun, karena gini, Bromo itu sangat menarik, mas. Jadi saat ini, wisata di Jawa Timur itu cuma ada punya yang bertaraf internasional itu kan cuma Bromo sama Kawaijen, dan mudah jangkauannya itu di Gunung Bromo. Nah, maka seandainya ditutup misalnya, sayang-sayang mas, karena yang banyak orang luar negeri kan 20% itu wisman mas. Jadi regulasinya aja lah yang harus dibenahi.
0: Okay.
3: Terutama kami mengingatkan lagi bahwa pihak Taman Nasional itu enggak usah dari sana, dia pakai istilahnya apa ya, pakai EO aja lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu.
0: Okay.
3: Service car, panggil aja kerjasama dengan bengkel mana, suruh standby. Kan memudahkan juga, biar tidak jadi, nggak mungkin tuh orang Taman Nasional itu iso dandan-dandan.
0: Yeah.
3: Ya dikerjasama mas, kan gitu loh.
0: Kalau,
3: itu aja mungkin.
0: Kalau TNBTS...
3: Dan ditambahi rambu-rambu yang memang membahayakan mas. Itu minim rambu mas. Mulai pasir sampai dingklik sampai itu enggak ada rambu, misalnya gunakanlah 4x4 atau ini. Itu yang memang harus ditambahin.
0: Oke.
3: Okay. Terutama dari Kota Malang sendiri, dari wilayah Malang sendiri itu harus lebih banyak rambu-rambunya, mas. Dari Ngadas, dari Doban Pelangi itu mulai diperingatkan. Karena di situ bukan wisatawan ke Bromo aja, tapi wisatawan masyarakat yang melintas antara Malang ke wilayah Lumajang. Itu mas Eko.
0: Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Raffiuddin sebenarnya di bawah kenaungan siapa ini, kalau saya lihat, kalau TNBTS itu di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Nah, untuk pengelolaannya di TNBTS. Jadi ini memang butuh peran besar dari TNBTS untuk memprioritaskan keselamatan ini ya. Tadi beberapa advice juga sudah diberikan, baik dari sisi pelaku, dari sisi teman-teman dari lantas, terus juga termasuk dari Coach Arsad sendiri gitu. Mungkin sebelum kita ke Pak Aristio dan juga Pak Rifian, saya ingin ke Coach Arsad sebagai penutup ya, dari Sigma Safety Drive dan Rides Coach. Silakan Coach.
5: Ya, kalau tadi sudah semuanya sudah disampaikan Pak Eko, sudah nyampaikan tadi Pak Tantos yang menurut. Saya pesan buat wisatawannya aja mas.
0: Ya.
5: Kalau saya pesan ke wisatawan, kalau kendaraan yang dipakai itu tidak sehat, ada masalah, jangan mau naik. Dimanapun, selamatnya itu nomor satu. Matahari terbit setiap hari, mas. Jangan takut, matahari itu terbit setiap hari. Iya kan?
0: Ya.
5: Jadi keselamatan itu nomor satu. Jadi kalau di sana, di Bromo, kendaraan jeepnya tidak, dirasa tidak, apa istilahnya, tidak aman, dan pada saat di jalan juga mengalami trouble, udah jangan maksa untuk tetap menggunakan jeep itu, minta ganti. Itu mungkin salah satu pesan saya untuk wisatawannya aja. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Coach Arsad sudah bergabung. Sebelum saya ke Pak Ari dan Pak Ari Prian, Pak Raffiuddin tadi menambahkan kalau human error personilnya, di samping diproses secara hukum, tambahannya adalah sopir tersebut di blacklist saja. Gitu, Pak Ari. Ada tanggapan? Pak Ari atau Pak Arifian?
4: Betul Pak, untuk kita dalam kegiatan kecelakaan itu memang sudah ada beberapa data-data yang terkait driver-driver itu. Namun mungkin kedepannya dari host atau Pak Eko nanti bisa menghadirkan semuanya Pak yang ada yang berkompeten dan menjadi tanggung jawab salah satu wisata ini Pak.
0: Oke, baik, nanti hasil dari diskusi kita akan sampaikan ke teman-teman TNBTS Pak.
4: Ya. Betul, biar nanti bisa ketemu solusinya, kesimpulannya bagaimana. Karena kan dari kepolisian juga ya sifatnya hanya seperti itu Pak.
0: Oke, harapannya nanti bisa duduk bersama kembali. Lalu advice ini bisa kita dorong bersama untuk memprioritaskan aspek keselamatan ya, yang di atas segalanya. Pak, mungkin sebagai closing statement silakan Pak, apa yang bisa disampaikan hari ini?
4: Oke, sebagai closing statementnya ini adalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kapasitas kami sebagai tim kepolisian. Namun kalau tidak ada bantuan dari pihak-pihak terkait, kita juga tidak bisa memaksimalkan kegiatan itu, Pak. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Ibda Ari Setia Nugro SH, Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, dan juga Ibda Arifin, PS Kanit Kamsel, Satlantas Polres Pasuruan. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan yang sekarang ini sudah berkumpul di ruang Satlantas ya. Silakan itu toplesnya bisa dibuka, Pak. Bisa dinikmati cemilan bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi Pak Ari dan juga Pak Arifian dan juga teman-teman. Lalu terima kasih juga untuk Pak Arsyad M. Mutakin Sigma Safety Drive Ride Coach. Coach Arsyad, terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini. Waktunya?
5: Iya, sama-sama. Terima kasih.
0: Oke, dan juga Om Eko, terima kasih hari ini sudah bergabung.
3: Terima kasih, sama-sama. Semoga salam buat teman-teman.
0: Siap.
3: Salam pariwisata.
0: Oke, salam pariwisata juga. Saya jawabnya gimana itu, Pak?
3: Boleh lah.
0: Oke,
3: makanya kan berkaitan dengan pariwisata.
0: Betul, Mas, betul. Ya, kan? Salam pariwisata luar biasa, kenangan yang menyenangkan, intinya gitu ya. Bingung juga tadi belum di-frip saya. Oke, baik Bapak-bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di studio. Ya kawan, demikian tadi kita sudah diskusi di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi ini. Topiknya adalah kecelakaan Bromo kembali terulang, apa yang salah. Tadi sudah diucapkan, sudah disampaikan banyak hal yang kita diskusikan hari ini. Jadi tanpa terasa juga kita sudah hampir 1 jam 30 menit tadi kita diskusi panjang dan banyak juga yang sudah bergabung. Baik kawan-kawan dari lewat voice note, telepon maupun juga dari WA. Dan semoga perbincangan hari ini kawan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keselamatan ini harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata supaya kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Saya Eko Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 20 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Bismillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Wa qala Rasulullah aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Satakaladim wa satu Rasul Karim wa nahnu ala dalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Saya tidak tahu setiap saya bikin statement seperti ini dari mulai ujung Papua sampai Aceh, dari masjid musola sampai instansi di kementerian bahkan di istana negara. Setiap saya sebut tentang kematian yang melibatkan orang tua, selalu responnya senyum dan tertawa. Karena ada dua kesalahan mindset yang tolong ini dibenahi dulu. Mindset yang pertama, setiap mati dikaitkan dengan usia, maka pertanyaan yang timbul setiap mati itu selalu pertanyaannya usia berapa. Karena berpikir mati itu harus tua. Yang kedua, sakit apa? Karena pikirannya kalau orang mati itu harus sakit dulu. Mohon maaf, apakah orang mati harus tua?
1: Tidak.
0: Adakah anak kecil yang mati?
1: Tidak.
0: Adakah bayi yang mati?
1: Tidak.
0: Adakah orang tua yang mati?
1: Tidak.
0: Tapi tolong dicatat, di Indonesia ini kematian yang paling banyak justru di usia muda. Piramida penduduk kita ini tidak sehat, karena menggelembung di tengah kematian itu paling banyak justru di usia remaja, baru orang tua, baru anak kecil. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Pertama, yang mati karena balap liar, kebut-kebutan, trek-trekan, laka lantas, rata-rata remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek kebut-kebutan, balap liar tiap malam minggu, jarang. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Wah, tawuran mati 6 orang antara panti jumbo ini melawan panti berdasarnya di Pondok Kelapa, enggak ada. Yang mati karena overdosis di Cicalengka, Jawa Barat, 129 orang pesta oplosan. 52 orang meninggal, rata-rata semuanya remaja. Jarang oma, opa, kakek, nenek, wah malam minggu tripping di perempatan, jarang. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mati karena overdosis juga remaja, yang mati karena aborsi gagal menggugurkan kandungan rata-rata remaja. Jarang nenek-nenek kemana nek mau menggugurkan kandungan, jarang. Maka pertama, jangan pernah merasa bahwa mati itu harus tua, malah justru mati itu urut yang muda-muda di tengah-tengah itu dulu. Baru ke samping-samping, baru ke sini-sini, baru ke tua-tua, terakhir sini. Allah maha. Yang kedua, mati selalu dikaitkan dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang yang sehat segar bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang makan terus mati, ada enggak? Orang enak-enak, ya Allah, enak-enak bermain di laut, tapi mati kena tsunami. Mudah-mudahan husnul khotimah saudara kita di Palu. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk semuanya, baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Orang enak-enak pengajian, dengarkan pengajian asik-asik, pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu, meninggal di tempat, di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Kori. pembaca Qurannya meninggal di tempat. Kok tahu? Tahu, karena seharusnya yang ngisi saya Maulid Nabi. Tapi karena barengan tempatnya Menseknek, tempatnya Pak Pratikno, saya pilih ke Pak Pratikno. Saya karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Karena memang lebih duluan Pak Mas Pratik. Saya suruh ganti Ustaz Taufikur Rahman, baru saya mau bicara, Ustaz, ini ketunda nanti 2 jaman. Loh jangan, saya dimarahi Ibu Menteri. Wong yang nyari pengganti saya kok. Karena koriknya meninggal di tempat. Tapi yang meninggal koriknya, penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu, Mas Joko. Alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Enggak, kalau Pak Joko dengan saya mungkin ya duluan saya. Ngelayatnya duluan saya Pak Joko. Tahu bukan Bu Khofifah, tahu nggak? Yang mau jadi gubernur, jadi gubernur. Ya. Di Jawa Timur kan, ya, yang ngalahkan Gus Ipul, karena Gus Ipul, Saiful ketemu saya, Ustaz, saya sudah tahu kalah sejak diganti wakil saya, karena tadinya yakin, wah menang banget, ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah-tengah dia sudah mau menang, wakilnya mundur diganti Mbak Putih, akhirnya dia sadar betul, wah saya jadi kalah, malah saya tambahi, Gus Ipul, kamu kalah bukan hanya karena faktor eksternal. Tapi juga faktor internal. Lo kok tahu? Karena istrimu sendiri kurang mendukung. Lo kok tahu? Karena setiap pagi istrimu malah kampanyenya kopi pah. Akhirnya, oh istrinya kok nggak dukung? Karena suksesnya suami pasti atas dorongan istri. Betul nggak Bu? Masya Allah, saya senang karena di tempat pengajian taklim, masjid taklim selalu yang banyak hadir ibu-ibu, betul Bu? Makanya kalau Rasulullah mengatakan besok kebanyakan isi neraka itu adalah wanita, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang insya Allah lebih banyak yang masuk surga wanita. Karena yang paling banyak pengajian ibu-ibu, betul? Yang banyak korupsi bapak-bapak, betul? Yang banyak memperkosa bapak-bapak, betul? Ya. Yang suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh ya sama, kalau itu sama. Inilah masjid ini mengingatkan kita tentang hijrah, karena namanya juga muhajirin. Dan hijrah yang utama adalah hijrah dari dunia ke akhirat, yang sering tidak disadari. Mati itu ada 3 rahasia. 1, auqat, waktu. Sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu matinya kapan. Tapi pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakunu yutrikumul maut. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu pasti menemui kamu. Maka ketika malaikat Israel ketemu Nabi Muhammad, maka mencoba untuk ngasih tahu, "Hei Muhammad, sampaikan pada umatmu di pondok kopi bahwa umatmu akan saya cabut nyawanya satu persatu urut dari belakang-belakang dan yang telat-telat itu." Ya Israel, kalau itu yang kau sampaikan, maka seluruh umatku tahu. Karena ayatnya sudah banyak. Yang paling penting bagi kami, bagi ini mohon maaf, bagi umat kami ini adalah apa tanda-tandanya kalau kamu sudah dekat dengan umatku dan segera kau cabut nyawanya. Oh, tanda-tandanya banyak. Lah kalau

Itu prerogatifku. Aku Tuhanmu, kamu hambaku, anak alammu, wa antum la ta'lamun. Yang penting bagi kamu, hey Musa, bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah ku siapkan untuk kematian. Dan betul, Nabi Musa datang pada umatnya, yang umatku untung, manusia enggak tahu kapan matinya. Ini menguntungkan supaya ada dinamika kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tahu matinya kapan, maka enggak ada dinamika kehidupan, karena setiap ketemu orang pasti akan bertanya, kapan mati Pak? Wah, kurang 4 tahun. Saya kurang 2 tahun. Saya kurang 2 hari. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kurang 2 hari. Apa yang terjadi? Maka tidak ada wajah yang cerah. Sekarang aja enggak ada kok yang cerah-cerah ini. Saya cari yang bening-bening kok susahnya luar biasa. Gitu ngajak foto bareng. Mending kalau bau parfum, baunya balsem. Ibu. Ibu. Masih hidup? Bapak? Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Nenek tertawa banget, masih aktif apa, Nek? Maka orang akan tidak tahu, maka kata Nabi Musa, orang yang pinter, orang yang cerdas, bukan orang yang lulusan UGM, UI, UITB, UNER, UI, IPB. Tapi orang yang pinter bagi Allah adalah orang yang banyak menyiapkan untuk kematian. Maka orang yang hadir di Majelis Taklim ini adalah orang-orang pinter semuanya di hadapan Allah. Duduk ibu seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Saya orang psikolog, jadi saya tahu tentang psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari menantu, cari istri, usahakan betul, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan psikologis kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya. Dia pisah dengan suaminya 2 minggu, gak masalah, ditinggal tugas 2 minggu. Tapi kacamata gak ada 2 jam, wah kiamat luar biasa. Betul gak? Gak ada hubungannya, gak usah dilepas, gak usah dilepas. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan, broadcast semua grup WA, di SMS, di WA, hadirilah pemakaman kami, datang ya, cius, cemungut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana bu? Mau ke kuburan. Mau ngapain? Mau mati nih, kurang 2 jam nih. Lah kok berangkat sendiri, gak ada yang layak, udah saya berangkat sendiri. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mau menyiapkan kematian. Mohon maaf, yang di pintu boleh maju lagi di depan pintu. Ini bapak-bapak sudah enggak mulai muat masuk, boleh maju lagi Pak, merapat ke depan. Ada 2 ayat yang melarang orang duduk di depan pintu di majelis ilmu. 1 surat Mujadalah ayat 11. Tafasahu fil majalis. Orang kalau di dalam pengajian supaya merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak melompati pundak-pundaknya. Maka tidak boleh duduk di depan pintu majelis ilmu. Siapapun yang ngisi di sini, mau Abdul Somad, mau Hasan Haikal, mau Yusuf Mansur, mau Hakim, mau Arifin Ilham, terserah, pokoknya kalau pengajian jangan ditutup pintu masuknya. Yang kedua surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12, Allah melaknat mana'in lil khair. Allah akan melaknat orang-orang yang menjadi penghalang kebaikan. Siapa itu? Orang yang menghalangi kebaikan, orang mau datang majelis ilmu karena tertutup sehingga dia tidak bisa masuk. Termasuk penghalang kebaikan, kita ada tabligh akbar, sana bikin dangdutan, bikin konser musik, itu

0: halangi kebaikan. Termasuk orang diajak pengajian, bikin acara, arisan, clubbing, meeting, shopping, segala macam. Wong biasanya shopping bisa hari lain, oh hari itu aja. Jangan menghalangi pengajian. Maka Israel mengatakan, ya Muhammad, sampaikan pada umatmu, banyak tanda kematian, sehingga saya akan memberi tanda kepada dia. Di antara banyak tanda itu, bocorkan tiga hal. Kata Israel, sampaikan pada umatmu, kalau umatmu sudah ada tiga hal itu, segera siap-siap, itu berarti aku sudah dekat dengannya. Dan segera saya cabut nyawanya. Apa itu? Pertama, orang sudah dekat dengan segera hijrah dari dunia ke akhirat, dimuhajirin. Kalau orang itu sudah mulai ada tanda dariku, yaitu orang itu sudah mulai berubah warna rambutnya. Maka mohon maaf, bapak, dari kepolisian, dari TNI, masya Allah, luar biasa, perumus yayasan hampir semuanya, itu sudah putih-putih, sudah mulai berubah, itu sudah tanda Israel sudah semakin dekat. Jadi insya Allah gak lama lagi, bilahi taufik, saya sudah termasuk di dalamnya. Maka di dalam Islam, uban tidak boleh dicabut. Karena itu pertanda. Maka kalau sudah mulai putih, sudah tanda harus meninggalkan dunia hitam. Sudah tidak boleh ajeb-ajeb, tidak boleh meeting, clubbing, segala macam. Apalagi tutupan botolmu. Sudah berbanyak ke masjid, aktif jadi panitia takmir yayasan di masjid. Kalau udah mulai putih, sudah waktunya tinggalkan dugem. Tahu dugem? Naik bajai itu duduk gemetar, luar biasa. Aneh rasanya kalau usianya sudah 60-70 kok masih mabuk-mabukan, masih itu semuanya. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat tidak bisa ditipu dengan semir. Maka kata Nabi, 40 tahun ke atas. Saya sudah masuk di dalamnya 40 tahun ke atas. Kalau tidak hijrah saat itu, kemaksiatannya enggak dikurangi, kebaikannya enggak ditambah, sulit diharapkan dia selamat hidup. Orang sekarang mengatakan life begins at 40. Kehidupan ini ditentukan oleh 40 tahun. Dan saya melihat semuanya sudah di atas 40 tahun. Dari wajahnya. Udah 65, insya Allah udah bonusnya 2 tahun. Paling gak lama lagi. Bu. Paling 5 tahun lagi usianya jadi 70. Tapi ibu itu walaupun tua, tapi gak kelihatan muda loh, Bu. Waduh, masya Allah. Malah ada nenek-nenek yang modern, masya Allah. Nenek tapi modern. Karena yang lain masih pakai gigi, dia udah metik, gak ada giginya. Masya Allah, biasa. Maka kata Nabi, itu pertanda kalau orang dah mulai putih rambutnya. Hati-hati kamu segera hijrah menuju kehidupan yang akhirat, menuju bekal akhirat. Karena itu orang cerdas, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu melihat sudah tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran sudah enggak terang, gampang. Orang itu sudah dekat dengan kematian kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan, kacamatanya tebelnya 3 cm. B berikutnya mulai budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga, saya perlu edukasi karena saya sering lihat di seluruh dunia handphone itu, Pak, Bu, sudah didesain sini ini, mohon maaf, sini ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi sudah pas ergonomis. Tapi banyak orang pondok kopi, telepon tuh pindah dari mulut ke telinga, mulut. Halo, halo, halo, halo. Gimana, gimana, gimana? Nah, itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya, boyok, yaitu pinggang. Kalau pengajian, rebutan sandaran. Nah, itu. Nyandar-nyandar. Nah, itu udah PW sejak tadi nggak mau geser, masya Allah. Jadi nuhun sewu Pak, yang sandar-sandaran ini insya Allah. B berikutnya, kalau sudah mulai bingung nggak tahu mana dagu mana jidat. B berikutnya mulai budak. B berikutnya batuk-batuk lah itu ya, batuk-batuk itu udah. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Apalagi suami istri tidurnya sudah tidak berhadapan-hadapan. Suaminya nyusul tidur aja diusir. Sana tidur luar sana batuk mulu. Kayaknya ngalami. Pilih sama cucunya daripada sama pasangannya. B berikutnya mulai bawel, B berikutnya mulai blabut, mulai buyutan, tremor, Parkinson, pikun. Terakhir orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah mendekati asalnya, yaitu membungkuk, karena manusia itu dari tanah, maka nanti akan ditarik oleh tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah, karena sifat tanah akan menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak, tempat saya itu mangga banyak, kok habis di tanah kok nggak ada. Itu dicuri orang. Makanya orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Ke depan, samping, belidang. Nggak ada orang ngantuk, lunjak-lunjak. Dia ngantuk, lunjak-lunjak. Setiap orang akan mendekati asalnya, maka kalau tiga tanda itu kata Israel, kamu sudah mengalaminya, saatnya tambah kebaikannya, hijrahlah, kurangilah kemaksiatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, hakikat hijrah muhajirin adalah meninggalkan kemaksiatan. Tapi untuk meninggalkan kemaksiatan diperlukan lima hal. Satu, perlu bi'ah, suasana yang baik. Kalau suasananya jelek, sulit untuk berubah. Untuk hijrah itu sulit kalau nggak ada suasana. Kedua, perlu teman, teman yang baik. Saya senang sudah usia-usia tua tapi aktif di majelis taklim. Bikin sholawat, bikin asmaul husna, luar biasa. Marawis walaupun suaranya ya standar lah itu. Tapi luar biasa loh tadi, masya Allah, luar biasa. Iya. Itu karena sering menyumbangkan suara, menyumbangkan lagu. Jadi lagu apa aja kalau dinyanyi dia langsung sumbang, menyumbangkan suara. Ya, ya. Tapi bagus loh, malah variatif. Ada suara satu, suara dua, suara tiga, karena nggak notasinya nggak pas semuanya. Jadi ada yang satu. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Tapi itu lebih bagus. Karena itu insya Allah mengingatkan kita kepada satu kebaikan. Beda sama-sama lagu, kalau lagu itu rock, lagu-lagu dangdut, kemungkinan tawuran banyak. Tapi kalau qasidah enggak ada. Nonton qasidah tawuran itu jarang. Membawakannya pun juga pasti bagus, sopan dan rapi-rapi. Pakai kerudung putih, seragam lagi walaupun ada yang belum lunas. Kelihatan, satu dua ini. Ya brosnya aja pinjem, nanti kembalikan lagi. Beli apa, bagian dikembalikan, kumpulkan lagi di panitia.
1: Tahu.
0: Mau pentas segera ngelepas aja kan khawatir ke bawah. Ibu bapak yang saya muliakan, maka saya ulang sekali lagi, Israel memberi tanda, hati-hati, segera hijrahlah kamu, tinggalkan semua kemaksiatan untuk menuju kebaikan, itu hakikat hijrah. La hijrata ba'dal fathi dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu Mekah, artinya tidak ada kewajiban antara orang itu Mekah pindah ke Madinah, tetapi masih ada orang yang berjihad dan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Itulah hijrah yang senantiasa seumur hidup harus kita lakukan. Maka segera hijrah kalau ada tanda, satu, berubah warna rambutnya, dua, sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yang ketiga, dia sudah mendekati asalnya, sudah mulai membungkuk, karena di belakang sudah ada kelihatan ustadznya masih di sini, karena sudah sampai Sidratul Muntaha, nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua, cahas masalah, balik dimulai aja langsung cari sandaran, balik tembok langsung bismika Allahumma ahya wa bismika. Ustadz baru mau serius, karena sudah bilahi taufik. Maka kata Nabi, isma sita faina kamayitun. Pertama, kata Nabi, kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Kehidupan itu pasti akan menemui kematiannya. Dan untung, mati itu gak urut abjad. Karena kalau mati urut abjad, yang mati pertama Agus. Yang kedua Bambang. Yang ketiga Chandra, ketika di Dedi, kalau di hitam putih mulai dari Anu, Billy, terus Ceper, Niko Ceper karena Ceper, terus Dedi, W lama, Wijayanto lama, Joko cepet. Tapi tidak urut abjad, bisa saja dari belakang, bisa nggak? Bisa. Kalau urut abjad, Zainal paling lama. Tapi bisa saja dari belakang. Tapi seringnya dari depan. Dan mati itu, mohon maaf, tidak kenal waktu. Satu, aukot, waktu. Dua, amkan. Rahasia mati itu satu, aukot, tidak akan tahu mati. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, Allah rahasiakan. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Luqman ayat 34.
1: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat.
0: Hari kiamat, sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan terjadinya. Tanggal 2 bulan 2 2002, yang ramal mati duluan sekarang. Tidak ada yang tahu kiamat itu kapan. Oh, setelah Palu, setelah Lombok ini kiamat, enggak. Tanda-tandanya ada, tetapi tidak ada yang tahu pasti sampai ini. Kiamat sughra maupun kubra. Dua,
1: dan dia yang menurunkan hujan.
0: Hujan hanya kuasa Allah. Kalau bisa, mbok tolong semua ini dibikin sini enggak hujan 5 tahun terus hujan terus di padang pasir sana, sehingga sana tumbuh luar sini jadi padang pasir banyak minyak.
1: Surganya Allah.
0: Ya. Itu rahasia Allah. Terus,
1: dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
0: Urusan Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar enggak punya anak ada enggak? Orang yang nggak pengen punya anak hamil terus ada nggak? Suaminya pergi terus istrinya hamil, ternyata di SMS aja jadi, karena SMS-nya getar, langsung pelendung luar biasa. Cuman ketukar sendalnya aja jadi, dilempar sarung itu aja langsung jadi, masya Allah. Nggak pengen, udah pengen KB masih meleset terus. Urusan Allah. Oh, saya tahu bisa laki dan perempuannya, tapi tahu nggak dia jadi orang baik atau jelek? Tahu nggak dia tentang sifatnya? Kalau memang bisa menciptakan bayi, mbok saya pengen pesen yang kupingnya 3, 1, 2, 3. Jadi kalau ngantuk masih dengerin. Malah susah ya naik motor kena angin, wah malah ada helm khusus di sini, susah. Saya pengen hidungnya 4, matanya 4. Jadi 2 kalau ada ujian tinggal nengok ke belakang enak semuanya. Itu kuasa Allah bayi. Terus?
1: Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
0: Besok pagi yang terjadi apa, siapapun tidak ada yang tahu. Rasulullah aja nggak tahu kok. Makanya Rasulullah pernah perang itu kalah, karena tidak tahu yang terjadi. Kalau tahu terjadi, mau perang, oh besok saya gigi saya tanggal di Uhud, oh nggak jadi aja, ditunda. Tidak ada yang tahu, maka dukun itu syirik. Tidak boleh percaya pada dukun. Anda lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air. Bohong. Maka jangan sampai tidak ada. Kalau kamu lahir bulan Suro atau kamu siunya kucing sama anjing, nggak cocok pernikahannya, kan gagal. Nggak ada yang tahu. Anjing sama kucing berantem, nggak cocok. Sana anjing, sana monyet. Anjing sama monyet, topeng monyet. Cocok gimana? Nggak boleh ada itu semuanya. Terus?
1: Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
0: Di bumi mana dia akan mati? Saya pernah diadu sama Mama Loren ketika masih hidup. Di satu sofa di Trans TV, katanya Mama Loren bisa nerawang, artis ini akan sukses, ini berjodoh, ini akan cerai. Kalau memang tahu yang terjadi itu, saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak tahu. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Pondok Kopi, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Izrail mau nyafut kemana ini, cari gak ketemu-temu. Maka rahasia Allah yang kedua adalah amkan, yaitu manusia tidak tahu matinya di mana. Kalau tadi kapan matinya gak tahu, yang kedua matinya di mana. Diteruskan dulu, selesaikan.
1: Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal.
0: Iya. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga adalah asbab. Sampai hari kiamat manusia tidak diketahui sebab kematiannya. Nyatanya ada orang yang jaga kesehatan terus mati, ada enggak? Ada dokter yang memvonis, hidupnya tinggal 3 bulan, malah masih hidup sampai sekarang, yang memvonis mati duluan, ada enggak? Karena memang itu rahasia Allah. Tetapi Nabi menganjurkan, menasihatkan, satu ismasita faina kamayitun, kamu boleh hidup selamanya tapi pasti akan mati. Yang kedua, hukmasita, kamu boleh cintai apa saja, kata Nabi, cintai apa saja yang di bumi, tapi ingat, kamu akan tafarruk, kamu akan berpisah dengannya. Apa yang kita usahakan semuanya akan ditinggal. Rumah dibawa mati, Bu. Kalau rumah dibawa mati, ngumpul orang Pondok Kopi 3 bulan gak selesai, bikin kubangannya lama. KPR-nya aja belum lunas sampai hari ini. Masya Allah. Gelang, kalung, cincin, tiap hari ibu-ibu punya cincin, padahal kalau punya cincin ngomongnya sambil gini-gini, gimana kabarnya? Ditanya toilet aja itu kanan kiri lah, naik Pak Ustaz, kanan naik. Suruh kosida aja tolak al-badru alaina min saniyatil wada. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede, Masya Allah. Sampai liburan di Jogja saja, liburan di Jogja. Tanya harga salak, salaknya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu kok cincinnya gede-gede. Untung yang jual itu tetangganya Pak Joko di Sleman, nggak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi jawabnya sekilo, Bu. 10.000. Nah, rumahnya mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Tapi nanti juga akan ditinggalkan. Dilepas jadi warisan. Maka paling geli saya, Bu, kalau ada ibu-ibu udah tua giginya pakai emas. Itu kasihan, saya bayangkan nanti kalau mati cucunya mau ngambil warisan bedah mulut. Ngapain nyari warisan, mulutnya jenazah di ini. Di Jogja itu mohon maaf, tetangganya Pak Joko, Pak Joko ini Jogja tapi agak lisok. Nenek-nenek saya karena sedikit pesantren saya di tempatnya Pak Joko, tapi ramenya sekarang karena dekat UII. Itu giginya emas, kalau nyimpen uang malah masukkan sini nih, Bu. Mana di apa? Di BH, ya Allah, di BH. Kotang untuk nyimpen uang. Itu kasihan kaisan copetnya. Kalau mau nyopet, wah. Punten, permisi. Susah banget itu. Walaupun gitu juga ada yang kehilangan, sampai kapolseknya bingung, Pak polisinya bingung. Lah kok bisa hilang tuh gimana? Saya simpen di mana? Di sini. Lah kok bisa hilang? Tapi orang tuanya janda, tinggal sama pembantunya, tapi pembantu itu part time, berangkat pagi pulang sore. Ibunya ini diajak tinggal sama di Jakarta nggak mau, karena suruh nungguin rumahnya saja, bukan memuliakan, suruh nungguin rumah sama nungguin anjingnya aja. Maka dia pilih tinggal di Jogja, mohon maaf, sama pembantunya. Tiba-tiba pembantunya setiap ke situ kok dikunci. Oh mungkin ke Jakarta, dikunci sampai 3 hari 4 hari 3 hari. Nggak, ini ya sudah, tahu-tahu ditelepon kok nggak diangkat, suruh dobrak, sudah mati. Setelah didobrak semuanya sudah mati. Bahkan polisi mengatakan sudah seminggu katanya. Dia cuma 3 hari nggak telepon kapan.

itu telepon yang 5 pembantunya. Ibu Basmanya bahkan di Garut, Jawa Barat, ada seorang ibu ditahan di kepolisian. Gara-gara apa? Dipidanakan sendiri oleh anaknya sendiri karena rebutan warisan. Warisan belum dibagi, ternyata untuk jaminan bank sama ibu dan kakak-kakaknya, ibunya masuk di tahanan polisi atas anak kandungnya sendiri. Maka kapan-kapan ibu, kita akan bicara khusus mengenai pendidikan parenting anak. Tapi nggak sekarang. Kalau sekarang serangkan semua ilmu saya habis, saya nggak diundang lagi. Nah. Udah, itu saja pengantar saya. 1 jam lebih sudah saya sampaikan. Mungkin kalau di Trans 7, udah tanda tangan 3 kali saya. Udah ini semuanya. Hadini ya. Walikuliniati sholihakuluhu. Walidhidhoi ta'ala. Walisafati rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: 911 Hot News.
1: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, PLN sebut gangguan dan pemeliharaan jaringan jadi penyebab pemadaman listrik bergilir di Malang. Pemadaman listrik di wilayah Malang Raya secara bergantian berdasarkan aduan dari beberapa pendengar Sitigar FM hari ini, kemarin, mulai terjadi pada Senin 8 Juni di siang hari. Padamnya listrik turut mempengaruhi operasional lampu lalu lintas di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan seperti di LA Sucipto. Manajer PLN UP3 Malang, Agung Wibowo, membenarkan adanya pemadaman listrik akibat faktor teknis jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan berkala untuk mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Kawan, Hovifah perkuat kemandirian warga guna percepatan pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengatakan untuk memperkuat kemandirian warga dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026 dengan menyalurkan bantuan sosial, tali asih pilar sosial, serta zakat produktif. Hovifah menambahkan, Pemprov Jatim juga menerapkan dua pendekatan dalam perlindungan sosial, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi berkembang secara ekonomi. Melalui pendekatan perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan, memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan, sekaligus membuka ruang agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan mandiri. Kawan, Dasko imbau investor lepas dolar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau investor yang masih menyimpan dolar Amerika Serikat untuk melepaskannya karena menurutnya nilai tukar rupiah akan menguat dalam waktu dekat. Dasko menjelaskan salah satu faktor yang menopang pergerakan pasar adalah meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah dan bisa berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah maupun sentimen di pasar keuangan. Selain itu, Dasko juga menilai pemilik dolar berpotensi rugi apabila tetap menahan mata uang Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News, jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, semangat hari ini untuk Anda yang sudah bersiap untuk memulai aktivitas Anda. Di pagi hari ini kondisi tidak seperti kemarin ya. Kalau beberapa hari kemarin kita disambut dengan kondisi cuaca cerah, tapi berbeda di pagi hari ini. Tampak langit juga masih agak gelap ya. Bahkan tadi sekitar jam 5:30 ini juga masih belum muncul cahaya mataharinya di sekitar Telogomas. Sampai sekarang juga cukup redup. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas, kalaupun Anda mau perjalanan ya, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar dua arah. Mungkin Anda yang sekarang ini juga sedang memantau di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa kondisi di pagi hari ini. Di 0811-3600-911 bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm. Kawan, pagi hari ini kita juga sedang live ya di TikTok. Anda bisa ikutan berbagi kabar di sana seperti apa, Anda bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini tadi kami juga dapat update informasi seperti biasanya dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru. Saat ini yang bertugas Liswanto AP melaporkan kondisi Gunung Api Semeru untuk cuaca cerah dan berawan ya, dengan angin bertiup lemah ke arah selatan, untuk suhu udara 21-23 derajat Celcius. Kalau secara visual, gunung berkabut dengan asap kawah tidak teramati. Untuk letusan asap teramati 3 kali dengan warna asap putih kelabu, tinggi asap 600-900 meter. Masih di level 3 siaga tingkat aktivitasnya. Sementara beberapa rekomendasi kurang lebihnya sama seperti sebelumnya, supaya tidak melakukan aktivitas apapun ya di sektor Tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, termasuk juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena memang rawan lontaran batu pijar, termasuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu kawan untuk pantauan di pagi hari ini. Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya, boleh Anda kabarkan Pak Dio. Selamat pagi, terima kasih. Hari Jumat yang cerah ini dimulai dari daerah Kedung Kandang, dingin pol, arus masih lancar sekali. Terima kasih Pak Dio, hati-hati di jalan. Untuk Anda kawan yang sekarang juga ingin berbagi informasi di 0811-3600-911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Mohon ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, di pagi hari ini ada beberapa catatan yang kembali disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak. Ini tadi ada terakhir Pak Dio ya, kondisi di sekitar Gedung Kandang. Ini masih terasa dingin suhunya, tapi untuk cuaca masih cukup cerah dengan lalu lintas masih lancar ya. Kemudian ada Pak Edi. Pak Edi ini mau mantau kepadatan kawan di depan Dodikjur di Jalan Mayjen Wiono. Ini sudah banyak mobil parkir dan ada yang masih cari tempat parkir gitu ya, karena memang ada pendaftaran calon TNI gitu. Kemudian kemungkinan ada pendaftaran calon TNI ya, seperti itu. Jadi Pak Edi ini lebih ke menanyakan gitu ya. Mungkin ada yang tahu informasinya ada apa di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian untuk petugas terlihat hanya ada satu dari anggota TNI, tapi tadi Pak Edi tidak sempat foto ya karena memang posisinya lagi nyetir. Yang sekarang posisi lagi di sekitar Jalan Maijen Wiono, sudah mendekati di area Dodikjur, boleh nanti Anda kabarkan kawan seperti apa kondisi di sana di pagi hari ini ya. Anda bisa sampaikan di 0811 3600 911. Nah, untuk kabar lainnya buat Anda yang internetnya sering lemot, tentu ini bikin emosi, saatnya pindah ke Katenaratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Katenaratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, di kondisi saat ini musim bedidding ya, rasanya ketika malam ke pagi hari ini suhunya sangat dingin, bahkan di sekitar kota Batu malam sampai pagi hari itu sampai di kisaran 14 sampai 19 derajat Celcius, sementara ketika siangnya itu justru kebalikannya ya, suhunya itu bisa naik bahkan di kota Batu sendiri 28 sampai 30 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Nah, kemudian kawan, kondisi ini tentu juga rawan ya terhadap beberapa penyakit yang perlu diwaspadai bersama, termasuk dari Dinkes Kota Batu juga mengingatkan supaya masyarakat lebih waspada terhadap berbagai penyakit pernafasan yang memang berpotensi meningkat gitu ya selama musim kemarau. Kemudian kawan, ada statement yang disampaikan juga dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kota Batu, Dr. Icang Sarazin. Kasus yang paling banyak memang sekarang ini ditemukan flu biasa ya, atau influenza. Tapi ancaman kesehatan ketika musim kemarau bukan hanya berasal dari virus. Perlu diingat faktor yang perlu diwaspadai dengan kondisi partikel debu di udara ya, debu yang berterbangan, akhirnya mudah terhirup, masuk ke saluran pernafasan sampai dapat memicu reaksi alergi. Nah, utamanya bagi masyarakat yang punya riwayat alergi maupun asma, ini direkomendasikan supaya mengurangi aktivitas outdoor ya, apalagi ketika malam hari gitu kawan. Bahkan masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, utamanya ketika berada di tempat ramai atau memang lokasinya ini banyak debu. Nah, penggunaan masker ini dinilai menjadi langkah sederhana ya, tapi sebenarnya juga cukup efektif untuk mengurangi paparan debu dan polutan yang masuk ke saluran pernafasan. Itu. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih beraktivitas lainnya, Anda yang khususnya masih mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ya waktu yang kita updatekan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya cukup ramai kawan. Kalau dari Malang Madiopuro yang ramai jalur exitnya, tapi kalau dari arah Pakis ini jauh lebih lancar ya di sana. Kemudian ada peningkatan kawan dari ruas Pakis menuju ke Singosari. Tapi lepas dari Singosari itu sudah relatif lengang sekali ya, termasuk di Gate Lawang juga tidak ada hambatan. Yang mengarah ke Surabaya juga masih lengang dari sekitaran Gempol Pandaan, lalu bergeser ke Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Sama halnya dengan Anda yang mau mengarah ke Probolinggo, masuk di Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan dan Pasuruan Probolinggo, dua arah lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
3: Eh, bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
3: HP?
2: Bukan.
3: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya.
3: Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini ada beberapa catatan lagi yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Ini tadi dari Pak Anto. Pak Anto tadi sempat telepon posisi Embong Berantas, kemudian arah ke stasiun lewat di Bukluduk, kemudian melihat adanya truk Fuso mogok pas di tikungan arah ke utara dari Trunojoyo. Ini tadi nggak sempat foto ya, lalu di Maijin Wiono juga banyak orang tua yang nganter ke Dodikjur, tapi nggak sampai makan badan jalan. Harapannya masih aman ya sampai nanti trafiknya. Cuaca redup pagi hari ini. Terima kasih Pak Anto update informasinya. Kemudian soal truk ya yang disampaikan trouble tadi, kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi melalui Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Jam 6 lebih 35 menit sudah dibalas ya, Ibda Andri menyampaikan siap gitu. Kemudian semoga beberapa waktu nanti sudah ada petugas yang ada di lokasi untuk antisipasi kepadatan yang terjadi pagi hari ini. Kemudian ada juga dari Pak Tommy, terima kasih banyak Pak Tommy. Ini tadi lewat pesan ini ya, pesan chatnya disampaikan. Ada kecelakaan tunggal di Tol Malang, kilometer 92 arah Singosari. Ini sudah ada petugas, kemudian derek dan ambulan juga sudah ada di sana. Tapi tidak sempat foto, posisinya memang agak ke tengah ya, hati-hati. Hati-hati untuk Anda yang sedang melaju di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Arif, berarti sudah dapat penanganan ini ya. Kemudian ada Pak Agus selanjutnya. Pak Agus ini tadi mengirimkan ada video, kawan. Coba kita putarkan dulu ya voice note-nya.
1: Terjadilah di KM 75. Ya, sebelum tol Purwod, pintu tol keluar Purwodadi di KM 75 arah ke Surabaya dari arah Malang. Tadi di KM setelah masuk pintu tol Pakis, KM berapa tadi lupa, itu juga ada laka tunggal Innova, ban dua-duanya pecah, nabrak pembatas juga.
0: Baik Pak Agus, terima kasih banyak, ini tadi ada videonya juga.
2: Oh tabrak, waduh nggak boleh nguap, oh sampai munggai. Iya kecepit itu wangi.
0: Baik kawannya, kalau kita lihat ya posisi truknya ini masih belum berdiri gitu ya, masih terguling di sana dan posisinya memang di tengah, tapi tidak sampai mengganggu lalu lintas karena pagi hari ini masih terpantau lancar, termasuk beberapa petugas juga ada di lokasi. Terima kasih Pak Agus, hati-hati di jalan Pak ya. Untuk kawan-kawan City Gate lainnya, Anda juga masih bisa menambahkan, Anda juga bisa ikutan gabung ya untuk berbagi informasi di @cityguide911fm.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum, pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi amanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Tol Lawang, ini tadi Bu Yanti juga sempat mengirimkan video ya yang dikirimkan oleh anaknya gitu yang sekarang ini sedang menuju ke Surabaya. Untuk videonya sendiri diambil di jam 6 lebih 20 menit tadi. Ada truk kawan yang terguling ya di Tol Lawang, tapi ini sudah ada penanganan juga di lokasi. Sementara ada Pak Anto tadi sempat telepon lagi mengabarkan setelah flyover Arjosari arah ke utara sebelum Riverside itu ada truk trouble, posisinya di lajur kiri, jadi dump truck gitu ya, warna merah informasinya. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Dimbing Ibtu Isrofi. Itu ya, Ibtu Isrofi ini masih belum membalas, coba nanti kita akan follow up. Tapi kalau kondisi yang ada di Dodik Jur tadi sudah ada balasan ya dari Ibtu Isrofi. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih memantau di beberapa titik lain, Anda juga masih bisa kabarkan sementara kecelakaan tunggal tadi yang disampaikan terakhir Pak Arief Tommy itu juga memantau di Tol Malang kilometer 92 arah Singosari. Sudah ada petugas ya, termasuk juga derek dan juga ambulan, itu juga sudah ada di sana. Hati-hati untuk Anda yang pagi hari ini masih mobile. Kemudian kawan, untuk informasi lain nanti kita akan kembali lanjutkan termasuk di jam 7 nanti seperti biasa. Setelah pembacaan 911 Hot News ya, kita masuk di Ijen Talk bersama dengan Yolanda. Nanti kita akan bicara kaitannya dengan jemput bola. Jemput bola bangun kesadaran pajak warga. Seperti yang Anda tahu mungkin ya, adanya program dari Bapenda Kota Malang, kemudian dengan hadir ke beberapa tingkat kelurahan yang ada di sekitar Kota Malang ini, dalam artian juga untuk upaya jemput bola sejauh mana efektivitas dari masyarakat sadar ya dengan pajak. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi. Ada dari perwakilan Bapenda Kota Malang, termasuk juga dari dosen program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Anda juga boleh ikutan gabung untuk interaktifnya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau